0: gasu la nyala du labu gye mua furumye luba gajala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ile abu nubay. Furumye gwaregu luwuyeri bay. Lari gen labu nuniwa hilali gia aba lichugu ni bungi ugubu le labu sen rumbe luago ile ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ile. Mama aba labu sun ugubu amu luwuyeri hagubu grigia amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikata isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu yegwainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasa aron hilanya. Amu boy hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibay, lasarame le manyala da dibay. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambay wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idambala wabagari da yagta sielu. Ai ibihe wabali wagubu lani na ubo, ibihe beginye wagubu lani na sielo. Itera linye taniye gulere nubungi.
1: Adhan lefuruwe tibuduri, apa meha uduri lima.
0: Ahi nti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubo waguna, lari ginye aba mevibihi ni ibagari le lani na sielo. Le meha furumye tibuduri le adigu bai lau muha. Ubo waguna meha, libie mawagiri le wabune me Jesu Kristu, sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilaumua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naniya gubai ni duhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon larueha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sun gubai, lidan muruzu oura, lidan aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni wa tumala le fidu, timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba mehasansira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba, luguyeri le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gonwe dadibay, lasansira guba lidun le mowe dadibay. Dame le sansi guali wagubu le, Gowe da dibai, lidon le, mowe da dibai, aba meti lagun fulerun le buruan yubeti da lerenu bongiyo.
1: Ulu la aganye mihi luban fowe. Owe ne, agaygi bukofu lu baganye mi, agaygi didir agu.
0: Figo limir agle bai, owe ni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye ragduni wa lidan sumburi kate le, lao lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinyanu, Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwe naregu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londa run sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagta Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagu dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona ha banyagrigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginye lunti lubay nidin houdiba noma. Lidan uwe yesu Nasigiruba lobo ogine Macedonia, lunerederu fiu beju nei. Nachiliruba lubaiti uburgu Corinto, laigi. Hafga nerederagun huma fiu da, o nasigiruni la sun lidani huya nei. Gayara baiti hideragunina lidanoweyasun, leme nihi lumuti nidi, larigi nebeluha humo. Mabusa erutina, chiligu erigna arihan, busent na nerederagun fiu da huma, ahen buse wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au, manega humai keimikata, dame le gumula li lidani huma, hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihun mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduanyu meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobu wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon. Luma hon sunha ide habanya, nadagi men hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanegu balaginye gurasu hamagie luagu hadimori ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobo wagubon asia hun. Mabu igahanya gini akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburihabai lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gung bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
3: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo garada to hun huguya le tila na beiligilisi to uburugu bo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa ho wala bungio le luguchi bai wabureme Jesu Kristo. Lige waguchi bai le kudemi habubai won. Ani aran senyor linya lun lichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukriru, lun ginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gun digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubay won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin luba iti sufri wabay, la susere dunbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago lungu ginye heresi biruba la digdago lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebugunyu lida hafinye lausun weiri la hasufrirun. Heresi biruba ginye digdago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lungu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufrirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai grigia ha si adi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu lwagu bungi le kabafuwe, lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu wa lan wemeni gida. Sefu lumuti wa bungi, ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu lwagu. Lwagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idun wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lubungi. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lubungi. Lwagu fulese ilani wa lau edieve se ile viresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won lwagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Lwagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubai bungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lidan meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami naru numuti funasa kei lubudubu danle meha nariya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha ariya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefenti bungi luago mariya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada ladigni le larinya gubai. Lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu adigu bai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun veseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi filisando tida wanigi, hei siya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidi na lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waniyagu hun, ani haba hafinyara, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunun luntima lagawondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agunda la guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara. Ludame lamuga na chilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudu nu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu lichiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buiduri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto lunti ferudna humani. Ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti le unti ferudina huma furumi egwaru kate ferudna nuboi ginye, ahen ginye, anihen luboi kate le lunti, ferudna nani grigia ligia luagu, ferudna numuti, huay ginye ligibugen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childrenu bai uburugu, turoadu, luna pulicia niuganu luagu ti Kristu, aba nibihin aba onwe buchansi nyen, lun wadigi maridun luagu wabureme. Gamalumon uoti darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladega waweiginye lasubu diragudei uganu laguti Kristu lirasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lum la subvira gduni uganu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungi. Lunharihi kabala haganira lidagi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni, keisi lona glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniagu nikate ile, genege tifunagi hun luagu bichu guñala uweirigu ni uoniwagua. Odi gasu warufudu gara da hama gietu amu girege hun, O gasu wamuri ya hagara da tuwa arufu dubani lubuidi wagaburi humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tuwa dimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun hagana guwa. Aba gara da tuwa buriwanyutu tida wanigi to gayara abu haliha nusun grigi ya asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba gara da tuwa laburha Kristu guanarigu. Aba gara da tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi ladiga sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniya gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sun le wayara bai adiga, luma ge bungyu liabi. Le meme ichugu bai iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwari guti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu le asia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu le lanagubai sifiri sandu uon luagu wasalbara gule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wasalbara gule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibuge uweirigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusunrigu da, weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulumon dan le haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le lerecibiruni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu Lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabureme sifir anihenge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia gidawa rubelu loi wagibu arufu deinei lueri gubungu itara, kei hamuga tida aba isubusei, asansi la guena wagieti lun lenege badiwala, ladega agawon deina linya lueri gubungu wada, la susere dube itara, ladega ladegni wabureme laulani sifi.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareni. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguaregi. Mosa inutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu dahai inaruni, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni, Hongri gunyi ha lung banya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau, harihi, luma hasamina lumarihi hamani, lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha, lagu Hesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniaga wamuti lagu veseri bidari gunya la hun, lagu linsi habu Hesusu. Lugundu, bungiu meme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungiu le ameri habei ligibogu Hesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baikei aba saudieru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungiu li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri lene guga, Madaru tibena wawai, anihi da weri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon, uchuwa tiwa gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi barua mutilonwe Kristu wawogu wa sunwa da, lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da jirafa nyuwanya lung wonwe furumie gwaragu weyu loegin Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalina lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
1: Afinyati, nijena dinu lehama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Hesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Hesusu. Aba me lanegniwa uwara huma ligibu ginyon. Lagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibedun ha eresi birubalin lareini bungiu. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei nawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagubai. Dariti wa megi itiluagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irumbai. Lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagie, bungu ya ranse rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won, keisi achoruruni luagu le lumbai veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, Lao sun subudi wamani luagu sun la awahagu ala ubuwagu wabagari dalida wagu budisenyo wabala luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu gayara arigiti wafinyero luagu. Gamalumu hemeni gitiwa lao sun hamuga himi wamani lun wigiru ni ugubule ja ubuwagu luwodi agana waluma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligi wafa agube lun wadigini lugunda wabureme su.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: El Lugundu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ha panta habanya lagu lubuidu harufu dagun hongwa bogu di habiti anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wau lagu lufulesen bungyu. Ain ti malilun lubai wau lagu hufulesen. Gumadi lumuti valinsi abu Kristu, la diga choruwa muti hilala aba wawagu sungubai, hilagu ati walubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida. Lung habagaridun lunle owebai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigini ya lirahanyi ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abadan, Baruwa muti meha Kristu kei hanega ni lirahu nyebou, gama lumo mitaran hali gweto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grige iseri, gumuha sun kate le binadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladega wafigon, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigon, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grige luma. Ma bahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun, waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabian luboiti keisi vigrinya ha, louna ha banya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gu bungyu guanarig hun, wadagia. Ayumura guati wa luboiti hun, luegien logodina Kristu, aranda rahuma luma bungyu. Ma digunti Kristu ni abafigou, Gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
2: Segunda Corintios, capítulo 6.
1: Guetoti, wagia keisi ideja tiña lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihani bungyu tina lererun.
3: Chiluti talo narusutini lareini mung, aba nonumun. Chiluti lue yiru esefruni, aba nidreguni.
1: Chiluka lilidani bungyu, lun larufu dini lareini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebu na, lachugiragun niaba, merede lamu ga wawadigimari, uriba. Busenri gutiwa, warufu duni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luenri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, Dagha mawa, incha hoa tiya grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadigimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumugunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayami wabaro. Anihenda ibihatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, Lausun aniega wa mani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetinya gamalumu risigudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, Lausun gama wamani sungubai. Waduha nyu korintuna, adimure hadi wa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luenri hisi ya won, masansi ragunti misi habu hun, gama lumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahuni, lun hisi habu huma won kei si visi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha, Mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara

0: Tigamada gola, larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nyila uwara nilina Kristu luma mafi, ida lubagi luwara dun aba afinyati lwagu Kristu luma aba lema afinyati, kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hamaguariu, ani li tempu lubungyu lebima abayi wagia, kei larinya gubungyu guanarega.
1: Nakana ubu hakana guwa, ibu gaume hakana guwa, au wahabugi ute hageme mutumu.
0: Furihu malubai tiagana guwa ginye, hama finya banya.
1: Disi huma hawe linya abure magula huma nikata hiye aba meneresu irunu
0: aba me aba na uguchili hun
1: uguja benera mnyu linya larinya kumo abure misufi kabafa.
2: Segunda Corintios capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti ni duke nyo hisi ya tinyanu ani haburi furama sele la digi baibungi uon lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweiri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadi na wasunle na sufri rubai. Sanditi na digdago ani buing ninya ginye lau ugundani huaji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegu wa wawo. Geyegu atiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungyo le ichugu baigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to na buriha bonhun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungyu lunla yusur ni iru ni lewa wagubai lungwa sakri ha. Barulumu tiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won. Ahin ti iru ni le lichugubai ubo bariti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gweto lidange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungyu. Adigati lung harihi ni kata iligia lida lubudubu. Ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutun ani hanufu da guagu dalaun larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadurun bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburi habarun meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu gebungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya. Lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuriha ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
2: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nidujeño. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. lausun abala onwebo ouchawaguni lun hafinye lene guga lehadari rubai gunda tinya buitu ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya gefet na lagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi ruha gi asgu lau leyebe hayara bai ayumura guatinya saragu won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo adiga tinya sgu lau leyebe wagura bubai hadiga furumie aba hedere giragun hongwa le gumuti lungwa bureme Jesucristo larigin aba hedere giragu hongwa won keisi lugunda bongi weli tihabuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meja agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu huguya ubarubi lida sunkate lida hafinye lida hisubudin luagu lederun bongi luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu lida habuse erun heseribidun lun Kristu luma lida insiabuni uon lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le mama naria gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hahibi lun idehabala lukayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei lukayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luago hufule sei naniege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai, mama riglau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugundani le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigye ligye. Mamuri ahan lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busenwa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bungyu.
1: Migi ya gotu luma le kibe bai abudu, malongu antuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichugu ni arita guni meme le lichugu bai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina lagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidu luadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila na buri ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruni wa idevesei. Wadigunye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye warufudu ni luagu busen hama afinya tunya lun hita na guninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe lun michugun wama lugaro lun wachura waguni wa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kata ilau arumani, mama rigiligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi wadugunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalali bai luweiri labuse erun, le seribidun lu Kristu won, lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala saragu idevesei lau sun hugunda. Le alg dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la, numa luweseri bidun hun. Ahanya alg daha habugiri bia iduganyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luagu hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti, resibi humanya lau aba insiani le tima timati, lugayara baila harihi ni ugiri nyahagia luago inari ni la lubuidu wereru huago. Ani lungi ye hasubu diru sun hibiri tila na buriligilisi luago insi habuni le huago bay hadiange ugiri nyahagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runi wa idebe seihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lung naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Sua danariegu hon loba waguna Macedonia la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu lauhagambu luago luenri hafagu luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dale na yanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma. Nyandu digu hanye hadange Macedonia na numa. Hadari rong me maranse runga. Lichugu nya hamuga lira busiga nuwon. Huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai na muri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu ousteragdei idevesei le farama se hubai. Itara aranseño luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lago kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bay lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse rubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katay buiti. Tariha relerenu bungyu.
1: Edebe hedi sarago hun kutemetina. Arayirati lu sumana.
0: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichugubaginye hun lugajara baila hedeweha sarago hon gudemetin keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungi yo murusun fulese le hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gajara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honahani hon wama. Weibai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemegirubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lubungyu luago idara waguni le hichugu baihon lumahon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hun luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhali la aba onwebu ideve saiwon le sinyawa bai adarira dimure le buiduruguti ubuidun lun wadimureha luago.
2: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeidi tina hao lau aba emeidi ni le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiru ni bungi. Ladiga icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humalibai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humalibai. Wamaginye, haharunya hamugalum. Afinyati na luago munabu na sugu hao apostolo gweri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya gwati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni ugano lana salba unihun magubura hanga au nikata, unabugwagda nungwa itara lun nichugu inebesei hun, bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun, luna yusuruni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemegeiru danle huma nubai meredati na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemegeiru bainu. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitara? Ladiga funasa hinsi nyenu, subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia, ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una habalinya jeti ya hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le, lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, lachiliru baweju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uribani le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lulu tau. Lun ginye gayara la napanta ha murusu. Dan le nadimuri ha buitin wogwa, madimuri ha tina kei ligabri la dimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa, lauburi kate le lana ubo le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala keisi yaba lilitau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lunowe, sengu haliweyasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, uruwa weyasu hichagun roma na wewe nwagu, aba weyasu hachamunagun huriyo dubu nwagu, uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao, aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweya suhad na sarago luago luadig mani wabureme, ani luago buri weya suligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lere guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi burikate ile luma buri amukate, sagu weyu nasandiru ni lihiru ni diheri hawagu tila nasun ligilisi, a en débil lubay aba grigia sanditina kamahamuga au débil lubay a en abriga aba grigia lidon figo weriti nigarigo luago a en lunti lubay napantaha ba laubulicata le arufu du balin ni débili bungi le lubungi te ani luguchi wabudem Jesu Cristo le umbe lunti la lichuguni wa uerigun ilun sunda subudi lumuti luago inarun ni la nariya gubay Dame hale uburugu nubay damasuku, aba lichugon gumati matile eseribi dubay lun uruwe aretasi o unigiru tinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue nikata lau ladimere ha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús o no. Katoro sirumu gueto, luegue, nanuguniva, lidon lurua cielo, au le afinebei, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu nidin, lomo mama la lau, bungu yasubu dirubali. Subudi numuti lagu baruana lidon luru asielo. Ibidi etinu ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyen sielo, le meme girbi paraiso. Arufudati bungi ukata inu leburi uagubai sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta lagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hangu lagu luenri mabafu na numo wagua. Lausun ahana la hamuga buse nadimuri habuidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigo nubai. Lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau larikinina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi no cielo. Dari hamuga lungu gajara la. Napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamahamuga aba hiyu charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
3: Anani guma lau nisi yata. Ani kuiti witi lira rumba watu niso asufri runi. Witi mati lari nino bafu wago dale debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, lago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatau, lao nadimure habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago. Muna buntina sigu hao apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya. Lao sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubay lao sarago gurasu haganagwa. Arufu duwati lao seini luma milagru weirite le nadigubay luago aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubayrigu lau lubay merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabay. Huguya nalugu bay. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahe arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutu funagi titu. ma aba lao wosenu wagia biangu bai, ane aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubari gen lida, wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu, sunle ariyaga wa mali bai niduhanyo, hisinya tinyanu, wariya gunya lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidiheri tina loi dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumbe nituguni huwagu. Nidiheri tina loi nadarirunu agendagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagago. Lau hafa agun lun, hawanserun lau huna budagudunina, hiduhinyo luege Jesu Kristu, lau marasu walugu, adimuleha hawagu hiduhinyo lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina luei lida alame nidinya bisidon, laniga gudunina nobungyute busiganu hau, lueginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani midiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, luma buri amu luguyeri uribani, le umbai derege guanya la hongu.
2: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwai gueto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagu wa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimureha la Kristu nida agien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilni kama lumu lago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa, ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun lago anihi la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luagu buidu la lidi won lida bayi wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi ulun madegu huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu la lidi won lida bayi wauchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigu bayi la le buidu bayi lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidi won lida bayi wauchagun wongua. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inaruni. Loidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa, dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba, lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu, lun merede bai la nauseru nun, segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyo, gunda huma, aluga huma lun habui durun suinsuina gubai lida higabri. Ragu huma digdagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidanangilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhenyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu, luma linsi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itarala.
4: Ligara da Paulu, Hongalasien, kapitulu, aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirumbugirinya, Kristu guanarugu, luma bungyu uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu haa numa baya ya. Waburi hanyo gara da to hun huguja letila na sun ligilis to galasyebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge wagu ci bung yu luma luma ge wabude me Jesu Kristu. Rulumu ti Jesusu li bagari wa wagu lun la cibuni wa figon. Gayara la amuga wa salba yun lida ge lubafu vuriba ni le lan ubo le. Keisi la busa iruni wagu ci bung yu. Weirigu ni lu bung yu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufude sen higiru ni bungyu le aguwa rubaihun luagu larei ni Kristu. Lung hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia ada hatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi ya aba ugano luagu tia salbaru ni amu luwa ili apulichi ya wama alibai inye la waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichi hati amu ugano luagu tia salbaru ni hun luwa ili resibi kuma alibai reide ila labu ge inye la waguni. Dan le naninya guni le mama nalu gunya nerede nubuidu hagibu nye grigie. Busenti na nerede no buidu ligibu ge bungyu. Busenti na funage nerede no buidu hagibu nye grigia. Lung hamuga ligia la na busa irumbay. Mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba urni le wagu bay na pulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungi. Afa agwa au lu na gumu chagwaga duninya. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange no paisa no ha madise guati hagura honuma. Ladega deregu datimati na meha lida na gunfuli ru. Lau hagabri nagujagu. Gamalumu anua dira lad na meha bungyu lubarengye nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nu nu luagu luenri lareini dambe labuseru. Aba la subdira gudni lirau nu lu napulijia ni ugano lan na salbaruni hon ha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaregi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari uruwa irumu lariginye, ligie nidi Jerusalem, ligie ti nasubudiru ni feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le naburu habayhun. Larigin lira aba nidi lobu agun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa la purishenye uganu lani na afiyani le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
2: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinye. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji ha hon ha mamabain kuriyu lue lerederu nafagu keimi kata. Ani ni titu le naubabai mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu lausun mama lanhuriyo. Anyahen ibirigu haa mama tima tima tinya ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladega busen wa ma lun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu la ladega masue si hanti bungio gregi. Michu guntinya abu tiguhagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragian lira subudi irugu hamuti lagu bungio la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya huriyo nu. Itara kaibu galichugu ni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungio meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme laginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya lagu bungio la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won au luma beru na ve. Keisi hanigu lida luadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antiochia. Aba nadenha lun ligibu agun. Lugundu mabuidun la le la digubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bai huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun feduru adiseta Hawaii, hama bai huriyu. Aba megi halila hama, la diga la nufu de loe le gayera bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma feduru, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihi bai luago maibugu hama uwara luma inaru ni le larufu daha bai uganu luago tia salbaru ni. Aba narinyagu lu feduru ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irungu bai bafosuru ninya ha mama bai huriyu lunghabagari du kei huri. Aba nasigiru arinyaga hon. Huriyu wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kei ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luagu uo bai la ni aba arichara guti. Luagu la digu ni le lubai bai lurudu. Lauru gubai la finyeru lagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu. Lung gayana bai la wa richara gun lida agi a finye ni le. Mama lida agi wa digu ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba arichara guti luagurugu la digani le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu. Aba warihi luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati, ladiga ahana agini chagua aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu hali abagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nyaha bubai nu. Aba ledere gira gulungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lunha muga gayara la, larichara gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi ha hun. Arufu da wamuti lanichigu longwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi bereisifirisandu odi luegi hafinyeru lagu le hagambu bai lagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin gumesetun eibuga lau lubafu sifirisandu gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladige, mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Haritagwa huma luagu Abrahamu.
1: afinya ti lubu ingio aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa
0: lige lubu iti huguya lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela la diga wagun banya aburamu ha tima timati kaisu budi lani bungyu lubara megiwa lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu alichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu aba larinya guni ugano bui te lun aburamu lubara megiwa kaisi buruwa nyula tida liliburu
1: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurdu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
1: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurdu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara kuti luagu lagunfliru ni lurdu, lugundu tarinha relerenu bungyu.
1: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurdu mama luagu hafinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
1: Le agunfliru tisun lurdu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurdu, aba lanigni inyara waguni luo gun, pewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarinha relerenu bungyu.
1: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungyu lun abaramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidagieti habagari grigi. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka jara la Lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Maniya gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naniya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma abramu, Aba la chouruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin aba lichugu ni lelurudun lumu ises lun lafuna wagudun ni hon grigi ligia daradu le meha la digubay bungyu luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau aba lurudu le nyumbu yubay gadir san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungyu farama se lun abramu mebegiga lun hamuga lina ginyela Agunfuru ni luma lilurudu Moisesi le framase luboi bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu boi bungyu lun abramu, rulumuti lun ladiga framase lali la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligen lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun abramu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungyu lilurudu kong angeligu, Lung hichugu ni lung Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lung hamuga rula luru di bagari won. Gayarati hamuga hayabi grigi ya lung harichara gun lau hagunfliru ni le luboibe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubungyu tida lereru.
1: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Luga jara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni labu genyadi wabuga lubafu lurudu agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won keisi hauniri irahunye. Dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni mama adi wa labu ginye louni giron lurdu. Lirahun yubungyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, Ladiga lao lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun abramu huguya, heresi birubai ginye le framase lubai bongi lung Abramo kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusei lumbai naniego. Isani nire gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lung sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia ouni giru tirahu ligia. Gauni hamai lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lung le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfuli rumbai da abalona ani bungyo liru le agura hobai titage abawuri abaliabi kai kuriyu labu gen le luru du moisesi. Liabi bai itara lung la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia. Lung le resi biru niwa bungyo keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungyo abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
6: Bungyu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungyu, ainti lirau bubai bungyu, garicha tibu lung alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidi agili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu, ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladan la bungyu, Ida ya luba saa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigu ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagimano le nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watna hun lun itara huma kai au, ladiga au, Itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ninu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lung na pulicha ni ugano lana salba unihun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ati hamuga anarinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ati hasagaru nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongirigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai Lung hadis da gudunu wawai, lung hau halilame heberesera. Buiti lung heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lung ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigo lanina agaro duni huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lung harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto, Lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri. Ibidine tinu kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni Letira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to maabo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungyo lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbai idamuni la. Wubu le sinai, Lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiu.
1: Gunta goba uri marewe hituto marewe. Wago waba la ugunda ni bugea le bidye bai agari dunibu. Lugundu. Gibe timaba ya tirahin to mebele se wabu ngao, sigutawu uri to gama ibu.
0: ni duhanyo itarahinya kai isaku huguya irahani ha furama se lubanya bungiyo itara kai meha dan ligia isani le agura hobe lida aba igaburi kai furumi egwarugu agura houni eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu itara linya ginye la susere dungueto kate isatania gubelerenu bungiyo tarinya hare
1: bugabo idamu ni lau suntiru Lugundu sinyati gafara la tiro idamuni lida alaga aluma tiro to mama bo idamuni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniyanga tina hon luagu ahan la ichagwa hungwa labu gion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hon. Naniyanga yali lun furumi ya gwarga wuguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sunsui na gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagwa huma lau hagunfliru ni lurudu igira humali Kristu. Dise den lui la reini bungio. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luago warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru niseini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalano murusun lebi ni sunfulu waru to anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luagu ugubu, mariba ti hamuga labiru hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda tina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhanyo, agua ti bungyu hun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Insinye la agrige bila di bun kaisi visinye guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubai hun, abagara de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse rubai jebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin ya lau hasalufuri, hudu guatin honguari wa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwagi da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagurasuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye gwarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, dagwa hamali sun la yuma haluma luama habu ugrigu luagu gurua. Itera kei wa bagari dun lidage sifiri, lun tigine wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigbe. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
2: Gálatas capítulo 6.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ahon Arija.

0: hagan bubalin ugano lelana inarani, ugano le nigubalin asalba unikun, aba hafinyeru, makuatun lau lisemi sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoru rubalin won luago veresi birubay la alaga le lumbe lichuguni bungi won, dame la salba univa sun suina gubay, wagia lelani gubay, lun linyuruni waliri luago luwairigu. Ligia dan le lubay, nagambu bay luago afinye ni le hidan bay luago wabude me Jesusu. Lomo luago insi habun ni le huago bay hon sun ha lani gubay bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huago dan le narita gong huagon lida na furi idolo. Amuria tina luma lubungye te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti. Lung lichu gong subudi inyo ginyati hun lung gong faranda kumani le la subudi ra gudu bay hun. Lung ginyan ha subudi runi tima bungyo buidu. Amuria tina luma bungyo lung larugon gadagadini hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyo. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bay bungyo hon lanigu ha sandu banya. Amuria tina ginya luma lung lasubudiraguduni hun ida linya lan luwairi lubaf le mebe habay le nadagi mein bay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bay bungyo la usarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loigien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bay, luma loge sun le gayara bay liridun, dandu lida dan le keisi lidan le lumbay liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le ostara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bay haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le aguma diha bay garaba liriku. Le nadagi me bay hada giha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri halanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lira lun larufudni luweni wisye lun luma laremi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubay liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagia guana regubay adigubali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma digu kate yubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya le mawa ikuriyu, grigi ya maseini ruti hagubu, hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigu luma farama seile labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidinyega bungyu hun. Ahin tigweto kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungyu gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gaga nigu le meha afani ragu balinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bay kuriyu, hama hama bay kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bay luma bungyu. Adiga ina lanya biyangu bay lung aba rigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun, Hugu ya hameha dise banya kei won, wagi ya hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa dolun bungi yo lida agen Kristo, sun wagi ya, dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifi di sandu. Ligia mama adun lubay terencha, lila na adun laruwen ha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungi yo, sun hugu ya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichuk bay apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lung ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lung luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu. Lung housera gung hungua kei lung ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lanigu hama kei lagua run hung. Una bugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu. Houcha huma lung lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itarakei abarig la emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimein ligia hau sungubai, ani anihein ligia hada sungubai. Kad aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulung. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
2: Mote tinyu baru nalanya dairu ti lumago. Aba burili chugu bafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu burile unna butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichugu bai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asal baroni. Hibiru lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansi ka lung la duru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri arufu dahani lung waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lung wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lung lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi habubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lung feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru nile mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibirigu lugundu lumega gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma. Male da la veyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liberu ha. Luadigi marida la arumani lung la giriagun lungua lung nye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manaba ha huma, lubare ge lira, hadimure hadimure ibuiti, le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balon. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lung hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: El yahin hubai bungyu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulu Kristu, aba le dere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti like men lu bungyu. Kei lani gu huma bungyu, mon lumuti ni lung hadimuri ha luagu salufuri ni amu luhujeri ibijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, Marinha go huguia me libidio niga au, ni dimure imalati, la diga mabuidu tiburicate le, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hiju gue tengiruni lubungu, subudi humuti lago lela agamari duti, mamari idunga, o la digun la buricate vieti, o la bagari dun lida igaduo, le itara baikei la neguniva irisini kei bungu. Signati gafana la lida la rueha Cristo luma bungu. Ua la niaba ayedutun lao dimure imalati, Lugundo la diga buricate y uribati le, labri halanari meligani bungu hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itaralina lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia, areidatinya, suruti habagari, hisinati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati leha digu baiha lani gubayin luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure koni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu daguarigu. Gamalumu ari huwati sun katei dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wagubai.
2: Ada kutuwa ba, buku yali arungu bai, saraba kata giginani, aba me larungu kata kutun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya kotao, habagari da kei chutao, jusu huma ikidani lida kata ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, Lubara gelira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kai Kristu la tichigudina bai liliglisi, ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kai hagamba di afinya tinya lu Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari wugiri lu kai luwenri wisinya lu Kristu wagia le liliglisi, aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladeguba ni lida lun lanua dirunu lu bungiu. Lung la ruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lung la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasei tituagu, uo nikata megi tituagu, lung sandutan ani uara guatuguyame. Itara linya lung tilan, tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguanarigu lung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uo tigrigia meberesenti lau lugu buguanarigu. Hogu da rigi lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia, larinya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumati, aba mihayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwa telida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lung tila hisye ta lumari lung ke linsye go lungu. Lungye inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadigni keisi afinyatnya lun gagamba di kuma hon hagubrigo. Lugun du lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lao wagun fuliruni.
2: Inebe la bungu chituma bungu chungu. Lugwidu la ta bungu ani wejife ligia mebi bagari ya wo.
0: Huguya agubrigo. Magani dagda kumanya hisanigo. Agri harig humanya buidu laugagamba di hama. Arufu dahei na hon ke labu seiruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da kei eseri vidutinya lu Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi, adige humai huadigi marila ugundani, kama hamuga lu wabure me hadige, mama hungirigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidange, dandu idamuni kei liberetinya, la fai rubai la wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseroninya hubuengu, masia dira humanya, Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagiya labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubay. Ani aba la lau la nignia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebe habay. Dohumu sun dogu to lichugu bo bungyu hon sun lani gulun deregda go huma luay leye dagu nun mafie. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagindagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, Dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwagu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago tiwasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le ladouru no lisabadu. Lougye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugi. Lungharara munusun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida kuma hawagu sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida kuma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu danle na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na pulichani uganu le uwe ginye bay na dairu wa gweto. Afuri ida kuma lun na pulichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku Waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun, lun lariyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudagu hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lungwa bure me Hesu Kristu lau aba insi ya nile masansi ragwaditi. Itara la.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, wabudu hanyo gara da tohun. Huguya iduka nyuha Filipu banya luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma ge wabude mehesu kristu. Saga narita gu huwago netengiru ninu bungyo te. Sunwa dana yumura gu lumu bungyo huwago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweniri hidera gu nina aburu chagwago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi eti weyo chulu lumu weyo le ugunyewe. Choro numuti luago bungyo lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira me bala adige darime weyo le liyabi ngile Hesu Kristu. Richati lu narita gu huwago itara. Lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furinsun rugunyadi nala keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Hesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luago na doirinya la luegine neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegine na purichi ani ugano luago Kristu, dragukanya nigi lunha purichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya Gerigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luago insi ya buni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungyu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanari hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lida, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme ilu hayumura gulubungyu nuago luma ladiga lida ragunina lani Hesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara rig lamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suanda. Vinwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabudeme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuwa daha. Ladiga nachawa honya luwege biyangbe obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lu hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uwara gwala li gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Hesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dadagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon. Gama lumu larina salbaru ni hun, ani luma ge bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu, gayara ti mama rigulun hafinye luluagu, gayara ti ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agamba tun luagu idalinya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahí te rujo le lube Cristo bafo hon lo hitu gon gurasu. Ahí idara go lubalun, linsin abulun hitu gon dugda go hon amu. Ahí gafana hubei, sungubei lida abameme sifiri. Ahí inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana. Lau hakano lida uarani luma insi habuni huma wagua. Ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata hougua rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha. Alo humeginya le buidu bai hun amu. Itarameme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungi rahu lan ligia. Malugun ti larga ni lirincha kai bungi. Lubarege lira aba ligi ni le lani bai. Aba la digun kai ubueni lau lagura hon kai wugiri. Danti le itara hali kai wugiri. Aba luna buda guagu dun ti ma lungua. Ani la diga lagamba di. Aba longwe lau guruwa. Lau sun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungi linyu age uweirigu ni lung. Luma iri le weirigu timabai lida ge sungubai. Lundame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu gine banya mua liri Jesusu. Lung hakudura gu lung. Gufese tuguya me sun inyanye. Luagu Jesu Kristu la wabude mebai. Lung luweirigu bungyo uguchili. Itara linya lubai tini duha nyu hisinya tinya nu. Itara ke agamba humani na sunwa da. Dan le meka humanya dina la. Agamba tima humana gweto. Dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugu bali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuse iruni. Adiga huma isun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari iruni wala amuga duru huwagu ni megeiti. Liranganyu huma amuga bungiu. Ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bai lun bungyu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Luntigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Lugayara abai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lumbuidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo riguni haritagwa. Mama lela buserube Kristu Jesusu, ainti Timoteu, subuditi ligabri hun, luma ida linya la, le servitu numa lida la pulici hun ugano lela na salvaruni, keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon, lariginye me, na subudiruni kaba la suserdenu. Lausunga finya na luago aniha la, lugunda abai bungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege iru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luago lisandi. Inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun, luma nun lun. Mi bihi na iru ni lawon le nuagu bai. Aba larida guagudu ni. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun. Hagunda arun lau harihi ni luma lun. Mawairi la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi idukai. Luegi wabude me Jesu Kristu. Ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia. Hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe. Ladiga le seribidun lun Kristu. Dereye guati lungwa. Me bere segunga kaba la suserda lun. Lun le seribidun nun. Kata ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kata iniduhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburuha ile aburuha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, haburi adagu banyavuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luaguti ugubu. Lausun gajara lahamuga ne menigi du luagu. Ain samina loba isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun hurio. Hanari metimeha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun hurio. Uo timeha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu, ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lunadari lagunungu alida aba luma, gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu gebungyu, luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida agieti bungyu, ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyo luago chiluga dinala lumun lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai. Nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun ladiga ganyan iladina Kristu. Niduhanyo, mania gutina luago ibiha naali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbai lichuguni bungyo sielu, lun le aganyan iruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibai lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa maalibai. Niduhanyu, ayega humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibetnya eibugu tinya kei naniya guni hun saragu weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laganinyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboago na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun, litu ni sun kate labugi lagumadiha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tiniduha nyuhisinya tinyanu, hau wagubanya weri la nalugun, nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregu dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduha nyuluegie Kristu. Ahin bun, nauba buitu lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma klemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi aridatinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiha lida huma luago ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun, hichugun etengi luni lun. aba metri lichu ni bungyu lidara gilan hun, le weri timabai lwei sun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate ni dukanyo, samina humau lagu sun le inaru nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uweidi guni. Falahu mai sun le rufu danali bai hun, luma sun le resibi huma li bai numagi. Gunfli huma lau le nariya gu bai hun, ayege humai ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me luago harita guayadun la nuago, Maria gutina luago buli ikumadina laiebe, madari guhinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luago mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawanduni wa furumi ya guargu igabri ilamu yebe o kimulei, aniha laye bedari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lunle nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawon dunle lunbe hibihini lumage bungyu, au resibi nali sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba ideve se ile le resibi rubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungi te sun le hemege rubai kun kaisi buri luwei rigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu chi bungi lun sunda itarala. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwei hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Naburu hanyo gara da to hun, huguya iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we menigidu luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun lasubu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabu ibuiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. sefo lo moti wa bongi lida ge lubafo luburiga, aba lichugu niwa lidon larue ha lida lehinsiye bai lun, le asal baru baliwa lau longwe chi ba lei wa figo. Lida Kristu larihi wa bongi le marihi wa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bongi sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, dando burikate le marihi bai ke le arihua bai, lida ge Kristu ladegai arue hani gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladegua. Lubarekinye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, Lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudni bungyu sun ubou da yargu bai lumagua. Dandu burikate le ubou bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uni ligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi la diga kate uribati le hadigi bai. Ahin ti gueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun Larufu dunun sandunyu, madase irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun, direg da gulida hafinye, migirunga humei emenigin le huagubai, le lichugubai uganu lan nasalberuni le hagambubai. Lege uganu le apurichi hobe lida sungubou, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayara ti nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi libi la sufiru ni Kristu tuagu li liglisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigu Kristu luagu wadagmanu le lichugu bai bungyu nun luagu hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saragu da. Gama lumu gueto Subudi gda laali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine le lida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihi hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, Lungwarufu duninya kei girigi ya richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weile la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiya haa laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiya haa marihi hamagi dinabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregi dagu huma lidan le wagwe hafinyira. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibuginye, lugajara la hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina launarihini luagu lida nyan la dan sun kata ihuma anideregi daguhinye la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luagu. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigit na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairi gurasibi huma li la sai ni luago ugubu mama aba sai ni le hadigan grigi aba sai ni le luago ti lugubu Kristu lira le aubai hasal baralidange igaburi lan na figo le hidambe lau habadi sairun arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu saratan ginya luma la diga hafinyi luago lubafu bungu le asara gudu balin lidage owini luago meha aba da hilanyu hinya meha lida hifigo la diga meha habagari dinya la keisi grigia Bogu ditinha, loeli luru do bongio. Agun flirei na luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bongio i seri bagali hun uara luma Kristu. Le ida gniebe ferud na lani sun wafigun. Ani gumugo agda lei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dani bongio lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu burihama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudun niya ligibu nga giridigo, aba lanegu niya kei adairuti niya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o lela lumbo hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera aguni. Sumburikata ile liyawa dirigunye le lumbo liabi, Kristu ligia linarumbo. Migira guagu da huma hungu wa hong ha, Afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhwei. Weiriti hadimori ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hon. Aba burihanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga, lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau layusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma, Aruvudhani lehani grigi. Inairu ni loo gayera la genege lani burikate lani nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigia loel hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, Alua humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lanwere bungiu. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areidu ni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudu na guahuguya mehuma wagua. itara kai ferud na lanu Kristu, itara ginye hadiga. Logi sun katei, hinsi ya habu huma, lige katei le ichugubalin sun katei lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubaibungi hun lung aba rigu huma ugubu. Abaga di dey na lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau luganu te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me, huma wagwa lau licho au. Heremu ka luagu luweiri gubungi, lau etengiruni lung tida hanigi, lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga, ole la harinyagu, adiga huma ilung hichugu inebesa ilung wabure me Jesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbe hadiga ni keisi afinya tiyan luagu wabure me Kristu. Ugirinya, hinsi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba, isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsi ya bailung bungyu. Agubrigu, masigira guwala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate, mama rigu danle aria guhanya la hun, lung heredenu buidu hagibugi. Adiga humay sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumi ogaru kate le hadiga, adiga humay lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa budeme Kristu, mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa budeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau lanignia bungyu sun grigi.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun tibuidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni luma lungwa subudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Leginye uweginye bay nadagruwa. Afuri da huma lun na subudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humay hidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nauna habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsie bai won, le hupaisanu, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabu igalinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago marukosu ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu le ginye giribe justu hun. Hagia erigunyanu hadange kuriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larua ihabungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugi dagu. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsunwa da la fure idun huago lun derege dagu huma lida hafinye, ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gola epafurasi huago, luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyulwege Kristu ha uburgu ban Laodicea, ruhu maginya mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinya tinye ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, hona hon me lun haliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humo me ginye garda to achulirubo hon, aniga huma lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun, lau nuka buguanargu, au Pavulu, harita go huma luago na da irunya la binilo ubungyo itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana, capítulo aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labo Timoteu, wabiran yogara da tohun, huguya, tila na ligili isto uburgo bon Tesalonica, halani guban wagu chibungyu luma wabure mehesu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Angilo,

0: Tesalonicenses, capítulo 3.
1: Lagumu hunkata ini duhenyo. Afuri ida kumawa wagu, burugu alamuga uganu lwagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me la ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida kuma ginye lugajara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grige ubo wagu afinye rutinya lwagu Kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu, anilichuguba ere ikun, arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungi luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lung hinsi habu huma ke ligia. Luma lunga gura su huma luago hasufirino ke Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lung hadise dun loi furumi ya gwari gu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei. Lubara gen lira nadagi meitiwa afa gua wagia arye buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa mayewe lun wa muri hahuma lun hideraguniwa. Nadagi meirigu tiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lung le mon lubai heteni ron lung. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu. Lung hawadigi maridun darangi lanyo lung haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahi nyin aba le madigunti gasu lau le waniya gubaiti da gara dato. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun ada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun ada. Ao Pablo, na burihanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigo luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la aunaha baru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
0: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
1: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le niduhenyo memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia dame magura buni bala keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
2: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
1: Ligia me liabi gringuo hawagon sodi ni ke liabi agali dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finye ban lago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligen mon lubay lun warumogun kei hibiri, lun tegago dunwa yu wama suru anyu wagiame, ha arumogu banya ariabu harumoga, ha abacharu adubanya ariabu habacharu ada. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigua gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itarabai kei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun labaichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabure me Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Viwa anyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini guento. Niduhenyo, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi wanule hadigubai. Abagari da huma lita darangi le huma guwa. Aniega tibagin hong nidukanyo, lung hererun honha mahatinya hawadik maridu, lung hichugun gurasu honha magura sumbanya, lung hidera guninya ha debilibanya lida hafinye, lugine gagurasu huma haba sungube. Ualani yaba afairu tiburibani lagu buribani, hocharigu huma hadigun buiti huniwagua, luma hon sungrigia. Gunda huma sunga da, afurida huma lubungyu sunda, ruku masereme lung lagu sun lesusere duti. Aninhale labu serbi bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma me beresen ilun di mure lelarinya gubay bungu yu hayum lugin hiduga nyo luegin Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Dise huma lo isun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichu gubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalong me huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguaru baihun, ani lagumuchu bai ladigani sun katay le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu, busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti, aniyagatina hun lau lugumadin wabureme, lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Vinilo wabureme Jesucristo.
3: Frumetu ligara da Paulo, lu Timoteu. Capítulo, Aba.
1: Ao Pablo, lani Jesucristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesucristo, le wagubai wemenigida. Naburhanyo gara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, Luago Jesucristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chibungio, luma ge Jesucristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburugu Efesu, lumbarinha go hon fiu grigia, luma rufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu, binadu mutu. Kata iburi le, barudegu tisigene ile malati. Animidera gun lumutinya grigia, lungheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu dahani hong hafinyatinya hagia, lunghisinya gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Anibuidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, abahicha gun hongua lidon buri sigene malati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le lichugu bai bungyu lung Moisesi. Uatigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai ladigu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya. Ha magamba di banya, ha me beresen banya lau bungyu, ha gafigon banya, ha mineba bai bungyu luma kate lagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafar ha di banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri hale digu, hon ha alugura ha banya idamuni, hon ha ye banya, ha maha afinyeru banya luagu iyeni. Honti gine sunha adigbany amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungyu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesucristo le ichugu bai ubafu nun lun wadagimanu le. Luagu la nigunina keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidun lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungyu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesucristo ani bidieti meha nun kala nadigbe. Ligia luenri bai nasandiruni labiniruni na bungyu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesucristo. Inarini kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inarini la. Luago lun la la salba runinya Jesucristo gafigon tia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. ligena gudeme dumbe lumbungu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Agua ba lun bagun flirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagun flirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Lige buri kata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun ba nguni wa kei ni kata luege ni bure ngidi bula. Lubara gien lida, lun ti aba ba hempu lubui ti hon ha afinye banya. Lida ligabri ba dimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida ba finye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien na chilirin, rugo ba bungu wa lun ba lihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu dahabay. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
1: Maden haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya uvinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege iru bai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa iru bai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tigine bungyu lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tigine tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu. Lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai burigine kata ile hon. Maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uribati maati sigu lau ama grigia le mafinye eti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumagi uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai kaiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti. Ligie nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama. Lung honigiru nukhaba. Lung michugun hama lugaru honka mafinye banya. Lung hadimure ha uriba hawagu.

0: Nyahin wulinya hilanya umari, igira hamali bungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahinga nyahin habai wulinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri oguguri, lunti lideragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya, tila na ligilisi wulinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigu bali hawadigu maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapuriji ya ni luma arufu dahani, tanini harilereru mbungiu.
1: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan lelu wadigu maridu, lita lefere honu ha, lila nada.
0: Alinya gatuginye.
1: Garicha tinadagu meiti, lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figou, lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeligu ha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagu. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divain. Anyahen grigi ya arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahe ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe grigia, arihuwa ti forangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musubanya, lun ti wairi la hinebe hayubundirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu. Ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu. Lubaregen lira, lunti heseri bidu ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinya gutinya. Arufu dahabai kate le apurichi habai me. Ahin arufu dahaba grigia kate imarichati, animuwa ti luma la ruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfli la luma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigia ligia, le ibidi ya tini kata lum. Ganigi ti lasigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni. Harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfli runi luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfli runi luma bungiu lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubo wagun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadawiragun lun ti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsi nyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuja rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hochun habihin sensu, aba higiruni hafinye lagu Kristu, bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo, keisi aba luugrinye bungiu. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiu. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areidu ni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiu bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busentina lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi, Ua lamuga kabala uago la den hoa bun, darili yabi waburime Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le la nua dirubai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu, bungiu rugunye weirigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureimeigu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, Ruala uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vinyuambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubay, Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumuchaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giridigubay subudi. Le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwujeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honya luagu lugunda bungyu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru nyo garda to bun, Timoteo, le nanegu bai keisi ni rau le hinsinye bai nu. Resibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Dan le na yumuragun lu bungyu wagu saga na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungyu le umbe ineseribida lautaruma nanigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, Busenti na hamuga narigi ni bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinya ni inairu niti le buwagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chouru numuti lagu anihi la ginye bida. Lige nania gubai bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo, lichugu baywon. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bay luwe ginye. Lubara ginye lira, aranse nyu ba lun basufiri nungwama luagu gano le lana wasalbanu, lugundu lichugu babungi yu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate buiti wa diga, la diga itara linya la laranseru ni lubaragin la diga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wa salbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, Ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun napurijani uganu le, au na halana kei apostolu luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumba linsun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choru numuti lau gabafu lan lun launigiruni le lichugu bai labugie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamadi na sunga finya tinya asia na nabugwa, anehen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, Lugundu sunwa da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, da leliabi bai uburigu Roma, meredeti laluwa hanina dari la dairi runina. Dari lamuge lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. subusati gwinye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesucristo, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hongu gurinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesucristo le buiti, uati sudara le eseri bituti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani, lugundu gaso leredenu sun suina gubai labuge lerere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon juraru, si aben laganyenu ahen mahurarun segun li lurudun juraru. Le abuna gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita gwa gudabai kate le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun, masingene ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lung nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lung barufu da gubungu wa ligibu ginye bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyinti hafinye sarago grige itara. Gama lumon rukali bungyu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
1: Subuti lumuti nya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihen ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihen lunti luweiri agei ayusuruni, anihen lunti furumie gwaragu jusu. Gama lumu ahen arumada gwagda grigia lungua, aba abaiweru lani na uweirigu ni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumie gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sunha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwa mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu dahati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lungayara baila lasansiru ni bungyu ligambri hasaminaru, lungkantha nubala lunle inaru nibe. Lungayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunya bun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati. lubare gen men lira, halu ha baya rufu da ni le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragwa rufu da tinya, lunga rufu da ni le rig hapu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inayru ni, aba me hadegan gasu lao sun, luwe yeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi, rugo babungwa lumba pulitia ni ugano lelana salbaruni, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumun lebeha, areida nali erufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu, lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese. Igira ladi na demasi, hinsi nye timati kate le lana ubo le lun, nyenduha ti uburungun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriginye numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ouna hana tikiku uburungun Efesu. Dame biabi banegome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bai. Dan le furumi atinadimore hanueginye gua ligibunye lurudu. Uwa teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaroni, agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uairiguni lun, lun sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma lamu ga wabureme Jesu Kristu, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulu lu Titu, capítulo aba.
0: Au, Pablo, eseri biduti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristu apostolu, ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu, kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungyu. Bungyu le meye habai, aniframa se lumuti bagari magumucha jiti le won luma gen lubara gen ladigini ubo. Gwen toti, kei chiliha li la adan, subudi gidala liuganu lani na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wasalbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai keisi nirag le tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangil luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lum baranseru ni le mege gili bai lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lida kada fulasu keisi nariyaguni bung. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu tilere ruwa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la hauserun luwa igayara la lichuguni wa hadurun. Labu genye laria ha alidihati luadig maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubare ge lida lunti aran se nyula suan dan lo le resi binu bisita tinya lubi. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidube. Lun buidu la lichug, richag wa ligiyame. Derege guanyo lungwa lo bungyo, la ubafo lun larga da gun lungwa. Lunti larga dun luago uganu inare niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da go hon, amu, la arufu da ni le richabe. Lugine la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuriju ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya garigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gueto hawagu lupai sanu.
4: Grigia ya kuretan, suanda je hama. Machila angunti, halilu wati maguwa lihagi.
0: Ani inare ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inare ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi, ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inare ni, ani vije tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga vije ti hasamina, vije tuginye hanigi. Alinya gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigu ni le buidubi.
2: Tito, Kapitulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la derega da gula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu derega da gulida hafinya luagu Kristu. Buin lau insi ya buuni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gulinya ha weyanya lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualu guhama mabacharu wadun hagie me. Lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon uninya nibune iginya lung hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba aba hempu lubui tihon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabai hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won, le ida agnyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lungu abagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongu wa anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin lagiri budun wabungyute wasal baragile Hesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu lun lasal baruniwa lidage sun guribani luma lun laruma dagudaniwa legumuti lun lumutu ninya wama aransenyo lun wadiguni le buidubai. Ani haburikate ilumbai barufu dahani itige na gurasu erere heina lausun ubafu michi gaba luga luba nguni wa kaimi kata.
2: Tito, Kapitulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha degun furumi ye guaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lundili la hauseru, areida hagia me, lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo, lidamo meha sun luwiri la gubri arita guni luma la gubri ugundani wagie. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadigun somu kate buiti. La diga wagude melun. Salba lumuti wa lau la chibuni wa figo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu li kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi. Dise ba loe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi le adagu ti fari nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugiri ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun luridu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwege Kristu. Binilo bungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu, lu Filimon.
0: Au Pablo, le na dairunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kon buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu, lung ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidange. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumba i badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyubai luegi na purichi ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abafulese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigiha libai, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseri bidun nu bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lau ti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lau ti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru mbui onesimu mbui, luago atirida, lung buma bai la gueto lung sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinya guti. Wediti linsinya nu, lunti hisnya tima la bun mamargu kai sigrigia kai sigin aba iduha ilida kristu ain lubaiti barubu bal na kai si pana resibi bai kai sigu bai ruga muga au la beresi birubai ain adiga li lubai damichi bun o ahen duwe lubadibu agubura habana au pablo na birhanye murusu kate le lau nuka buluma ni letra na fai rubai bun Lausun gajara la kamuga narita guago de nibulago duwe iguaba ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bay flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Nabiruha ya bon lugundu choruna luago bagambadi. Ani subuditi nu luago badiga bala sigur laule uago bay namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaro nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisu nugugin, laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, lenoba furisu nugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
3: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
4: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu. Luma lida sarago luir. Hada gen profeta. Quento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida geboi ladugai ubo. Anirule luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti lira buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia dhigbali sun kate laulereru le gabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubu hali lira buingiu luwairigu bai la Hawaii angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
5: Nire ugugui, ugunye, bugu jihadi.
4: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu jilungu, ligie me aba isani ni.
4: Ahi ti dameha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Utuku huma sunani angeli gunu.
4: Laniya gahawagu angeli gu.
5: Adugati, lupiter hama lani angeli gu kamagarabali. Adega ligie lu itera hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
4: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cha diti balu iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ya tile bui kubi kum. Yere go ligile bui babi kum. Lige niki bubai. Au lebe bungi ite. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Zugu hau bibiru.
4: Arinya gati ginye.
5: Buguya, abure mi. Lida lagume seha. Adega kumuti bo, la ubuwa bubadega isiebe. Lagumu chubo sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege ruba nusunda. La waya tukubike idengu, babari cho buboi, keyaba idu. La sansi luoba, keidengu. Ahi buguya, aba meme madebe. Magumu chubo ibibahga.
4: Maria kutibuinji uniaba wayasu, lu niaba angeli.
5: Nyuruba lege nomele. Dari nichibu niye baga ni lamu ni ubugudi.
4: Sung aheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lumbu ingi uhagi. Auna huti nya lumbu, hidera gu niya halumba nya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
4: Lumbu ti luboiti, veteni runtima lumbu uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichuguboy hada aga angele gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagu lao iriche gubu meti wafaye halogu wafigo ahi munigiru wama aume basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Jesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gien ha agambu bali aba hachouru ni un logo inaru nila Choru kudala aliginye buingiyo, uganu ligye won, lau burisaini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichu gubay won, lau amu nye guanu luje ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti bwingi ubaule lumbo iliabwi. Le meme waguboi watimureha labu hakumatia angali. Lubare gelira larie henti dan lerero.
5: Kata yanu sa ubiri elu basam nirbala hawa. Kata yanu sa giri gelu beber sebala hawa. Adiga umuti ya kanda buba hawa yin ahli. Damalumu dagu gata umuti lau wairi bini luma inabese. Rubu muti ya lau jesun kata yin.
4: Dan lubaiti le lichugu ni bwingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migi rutini kata lun le mama boi lan labu gin. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gili lan sun kata nyundu ti lau le lubai boi wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu boi unna bugu hawai angeli. Daugu, lau wairi guni luma inebesei logo, owe ni le lasufuri boi. Lau lueri lisi habu bwingi wong, Aha tilun lomwe Kristu hawago sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sunglira hanyo lida luerigo. Ligia lun tilubwe buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubwe le ona habwe kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboe nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigo. Arinya gaini.
5: Nadimu ya papawagu hundi ibirigo. Neremo papawagu kweri hundina adamu ni.
4: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu papawagu buingi.
4: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yuno.
4: Itara kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri lan meha ginye gara wuguti Jesusu. Lu meha gayara abay lan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyebo iliebi owe ni hon grigi. Itara liyengye, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobo nya kai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liyabu. Lunti lira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me lan fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwalei mafia, gwento gayarati ginye litere gunuwa lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
4: Guento lubaiti que ni igual la bena jureño un lugar la bebeluru lidon emera aguni le erense la bibuingio lunti koniki wama siendo que liemi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugun do apurichi ho alguien yuganu logo ta salbaruni un kaisi gubairigu hon wagochago gamalumo Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligie na afinye luhoi, dida niganyi, luagu mebelu kanyalaha, lido mfulasu le emera guagali.
4: Lausun gumulani buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luagu lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luago lisetu wei.
4: Ariya wagoi ya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kwenye nido mfulashu le emera guago hini.
4: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingiu. Lige la ranse rube buingyu amudan lun gayara bailan hebeluru isi grige lidun hemeragu. Lugundu adimurehati buingyu lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tidan lereru buingyu.
5: Ugunye, ani hagan bale larinya gubay buingyu metara gata homo muhanigi lun.
4: Ladiga, lun hamuga rulumuti hosue fulasu lanina emeragu ni honhu israelina madimurehayati hamuga buingyu logo amuweyu. Itara linya lubaiti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyo, emera guati luai luad gumari itar kai lemera gume habungi luai luad gumari lunti luboy ti wafa gun lu bebelu rulidun emera guni ligia falad glian li aba wada ge hani hame ha mafinya rubali hempulu ladiga miwa tulereru bungi ani gabafu tugoya hamana tu sugutao aba efento bien guati tamana belu tuguya chilutumo wawani luma wani sifiri Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida bay wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara la laramadagun loy larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbay laguse lagaduniu. Hesusu le liru buingiu le beluha libay sielun ligia wafadi ebayin le timat. Ligia lunti lubay derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Hesu Kristo Le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku nghati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruwe habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme habula yewon idarego walawame lau laraini lida vemegeiru.
2: Hebreos capítulo 5
4: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua dahoro yuguti Wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loa igien hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun loa gu lifigo guanarigu. Kai gubarigu logu hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungu fadrime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lungu kaisi meha la suseredu lungu araon. Italalinya la suseredu luma Kristo. Mama ligia icha gubai lungu fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubalini ubaru wairi guti le lungu kaibu galarinya guni lungu.
5: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
4: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
5: Fadiri mbuya, lusunda, itreke melu kiseteko.
4: Da meha le laganaube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni mbuingyo ladiga dereke goinyo linya la lungwa lun lugunda mbuingyo. Lausun liro la buingi u Kristu, chiluti dan lu la rufu duni la gamba di, lau la wandu ni asufri uni. Damba iti uara guali sun sui na gubai, lau la sufri unu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni, le magumu cha di haun sun haa ga gamba di banya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lu nti warinyo guni hun, ani heri yangu tilarinyo wagun furangu, lugundu, Sinya la kufuran de humani. Sugali sarago dan lumage hasal baru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboy tida ge lereru buingi hon. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, uwa gili kufuran da hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, Aiki ni le digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le wariba bai.
2: Hebreos capítulo 6
4: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai le buguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligirun binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni logu buingiu. Arufu dahani logu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aru hilanya lida angia uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo uga abaya weyasu, ha haucha hamali bai lubafu buingiu, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefen tinya logu ugunda nile hasandiru bai, Lau hali hanu leleru mbuingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abruha, here gubayu ya hasakriha. Ladiga, kaisi gubayu guhamunga hatara gunyeni ya la Kristu logu guruwa. hadugu yakin yalu hehere ha grigi yalau ladiga muale achuru bali hu yale au yubailuagu ruligi aba alubani buiti honha ne degi me bali recibiti wabini runi lumage buinji gama lumu ahi ahishagda hi yuluma lagubri hidru uati kula lunikata labri haba labu linyara go buingi aba melagudu lausun wadimra hayitara niduhinu hinsetinu afinyatiwa logo itara hubala kai muale ichugbe nadubuit ani hibihube sun abiniru nile nyubuibe wau logo wasalbaru logundu richakwa tibuingi ani mabule idu lubaile adiga humalibe loma isi habuni le arufu da humalibe lu lau hidre gunia hiduhinu logo afinyani katele ahugo lubai adiga businti wa lu itra meme la ka aba hidagen arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi ni le hagura bube. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Busiara gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afinya banya logu buingyo. Awada hama isu asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama se lubai buingyo hon. Da meha le frama se lubai buingyo lu avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
5: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
4: Agura bahati, Abrahamu la ugurasu, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate la ufinyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige luboiti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru wong. Rule lafinyuru luago. Kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbuingi lun hasal baron. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libai luago emeni ginile rula libai wong. Agda halumuti emenigi ni le wawani dereg dagu kaisi lagda hanu unguruguni ani emenigi ni ligia hinyuguati jagurung meme tuwei belu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
4: Melquisedec le uru elida meha fulasu legiri bei Salemo lo fadire nginye buingi ule inyu timabe dan le lagiri budube Abrahamu uribu ruguginye larige laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melquisedec lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubai lida uribulu mini la iri Melquisedec lida furumi yatikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te Salem. Mini la lira luruwe te darangilo. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya. Ibidi yatikinye ka la lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye wa liru buingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melquisedec. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulu muti lidi si farenti lun lidagen le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidi si farenti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melquisedec lausun mama lan ladiga wagun lewe aguburaha lumuti lidi si farenti luwe Abrahamu aba labini luni Melquisedec Abraham le meme buga eresi birubali Frama seluma gembuingiu. Ani siente la sigeneruni ni aban luagu wairi kutima lanle abini ya baisige lawle abini rubwe. Jawada, fadri guha resi rubali ka lidi si farenti wugurinyu, gowe ditinyu. Ahenti logo Melquisedec, tatimura halere rubuingiu logo kai logo abanle vingwangili. Ani gayarati, larinya wagun logo lewi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubura habali kala lidi si farenti gwento logo faye hama niginye lu Melquisedec lida aurale la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiya buga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi nyabanya lidan lugu budanle lafuri dumboy Melkisedek lubaru. Hadange fatiri guha la diga wagun lebi heresi bireye Israelina liluru du Moises. Lunghamuga buidula awadiga marikaye fatiri gu bemekeru wali hamunga la chila gun amu fatiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu danle la sansi runga fatiri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubungi ulogu, lida genla amu tribu Israel na liyabin Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liyabin wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moises ni kata hawagu, danle latimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati, danle liyabin hesu Kristu lula afadiri haba, kaisi Melkisedek. Mama lawa ba luru dule ariyan gube gabala ida gi adiga wagun liabi liabi lu la fadiri habai la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda ani ha le lariyan gube bungiu logo Jesus Cristo
5: aba fadiri buguya lusunda itere emelu ki se deko
4: kumugu ati luboi ti binadi gumadi le liluru du Moises la diga debility ani meseri mit Mabafuti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumboi habara hon. Ahinti logo Jesusu le lauboi finyu lichuguwa lubara lun. Lari henti da lereru mwingyo.
5: Fiyu bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadil mwuya, lusu manda.
4: Ligi ya Jesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi tekaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ati lusunga anda. Lugundu gabagari tisunga anda lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo uti. Inyurua ligia inyu timaluwa isunkata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyu timati nya. Hagasu boy hadagara gudun sagweju furumi logo hafigun gwanarugu lari ge logo hafigun ibiri grigi lubara ge lira adaga lumuti hesusu adagara guduni aban gwayas lusunda dale licha go boy lungwa lulome logo hafigun grigi wugiri ha debli banya hagi alichu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri ahinti lari ge lidani lurudu aba lafi nyurubungi logo lira lun ladigni fadri me Le uwa bayi mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8
4: Le sudin tima bayi lida ge sun le wariyango bayi. Logo nihe laban fadiri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha le luwe ge lomere lalana larunga inhabu ingyo siyelu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bayi. Tida sandu ario tima tima tu to ladigibon wabure mebu ingyo. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesus Christu lu buingyo. Luhamuga nyanyi la Jesus Christu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia hadiguni hawadigrimai lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logo iyewe la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
5: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawe tona rufu tukumpu, lwagu vugu.
4: Gama lumu, wairi kuti la fadiri ha Jesus Christu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wago ba ila buye ihaluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichugu ba isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun suni nagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulau furumieti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufulirun luma daradu ligi. Abati larian kutidan lereru.
5: Larian enyari hagule mebungiyo. Lachiru gobeye, lunatudu iseri daraga, amalile nabuda luma Israel. Mita rabai kei daradu le natetu behama hagichagu, leveyu le, nare kutubo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gine, magufuliru hamuti meha ni daraga.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Israel, Larry

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kun yulogo aba iseri daradu, rura le rig linya le frumieti kai binad. Anikata ele binad halibo iwe yeligia, yarafa le rig linya lun longwe.
2: Hebreos capítulo 10.
1: La de galiluru no moisesi, le yawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagyen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no moisesi. Sianti meha uwara gohama sun sui na gubai etara. Nuhamunga gayara la, laruma da gudunia, lurudu ludage hafigun, masandere guhanya hamunga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragda. Gamalumon, sariviti adagaragdu ni burile, lun larita kwa gudu ni anluagun hafigun sagu irumu. Kaisinya luboye lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingyo, dale lebelu ruboye ubo wagun.
3: Mapusa nukibu adagaragdu ni ni idewese, ruru kutibu aba ungu gunu. Mabuna tibu langwe adagaragdu ni gudawari bote. Niburi lau adagara gudu ni luwaku fiko. Aba tindari yagu, niubi hadina upo wago, luna dugu ni bugunda mpungi ito. Itara kaisi furu ni ya la luwaku tita belengu.
1: Furumie, larinya ga luwaku mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara gudu ni, ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagara gudu ni guda wagati. Luwaku fiko, lau sun ligia la burikata ile wago bai larinya ga buingiu, Lidange Moisesi hongri ge lung hadugni. Larinya ga Kristu lari ge.
3: Nyubi hatina luna dugni bugunda bungi.
1: Mini lan lira. Nyubi hali lan Kristu bo wagun. Lun lagumu chagwa gudni igaburi le lanina hadagara gudni wa animal. Lun lichu gu iseri lewenye gu. Lige lugunda bai bungi lun laruma da gudni wa ligibu gen lau lomi Hesu Kristu. Aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuri yu. Sagwe yu hadugni aba meme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lomwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba rugu weyasun, aba labu idura gudu ni alani gubuingi sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Dan le lariyangu.
3: Anhiya adaratu le lungwe na gudu ni hama lari gepo ime layu ligi linya lariyangu wakore. Nechi gubuwe ni luru gudu hanigi aba me unaburu ni lida hasamina.
1: Lari ginye lariyanga.
3: Marita gudu ya dine me logo hafikon ni logo kuri uribati ya hadugu.
1: Dan luba ile ferudi na wali figo lun sunda memege ruwali amu adagara guduni logu figo. Lige luba iti niduhinu, la ulonwe Kristu logu guruwa gayara haliwebelu ron lidon flasule sandu timabwe. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri ima won lumu mbuingyo, aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubae, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye, dere gudagu, luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma sandiragun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibu nwa lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubae, la buingyo le furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu vitere guninye vibirigu luhinsi habu hama luma lun hadugu nile buidubu. Wagia afinyatia maulumunti wafalaruni hempulo hani haa hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira ruwa magurasu hon vibirigu gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure me Hesu Kristu. Lugundu aha wasigira figo ha lao wagunda larige wasubudiruni inaruni uwa leamu luwe yari adagara guduni lumferudu na lani wafigon.

0: amarga ali kata ilung wagura bahani. Nun lagu seragudini wabuingyo, lau amar laneri meiganyo luma watu gemeti, le lumbe lagri chagunia laga ni wabuingyo. Dan le ladira aguni abangrige liluru du Moisesi, lunyeng hama biama oiru agefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi, lagu lunti lan longwe ingrige ligi. Wairi timati, sufri le adina boiha mebere sebanya lau li rebuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule insi habubo in hon. Lita Jesu Kristu, ligi achouru balin lidara du buingyo wama, le arumata gudibaliwa ligibugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingyo le ariyangu boi.
1: Aulalubu ila baincha bidini ya gerigi, aulalubu ila fayere bidini ya lagu hafigo.
0: Ariyanga tiginye.
1: Nagusere
0: bidu banyanumutu niye. Fugia bugrige le wagote laburi haliganyu buingi ule vingwa bai. Harita kwa huma logu buriveyo le sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndaligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agie anabuwa tinya ause ruwa hagia uriba ligibugie gurirugo. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufritinya ladiga gamata go hama hama ha uriba banya oseruni gudeme habutun meha hon ha furisurgu banya igira gwagda tun hungwa la ugundani no lagidarun le huma boi huai subudin humoi logani la kate huma sielu le buitimat le sien boi lagidarun huai gwentoti meferi dire humoi luboiti hemenigi luagu buingyo lugundu herese biruba aba onwebu afayeruwa sielu Gagura suhuma, lulari gie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingiu, kayara lamu gaheresi biruni, farama sele lumbe lichuguni buingiu huu sielu. Tarinya hene leneru buingiu, logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
1: Malu hali, afangimbi le lube liyami, madale se hagubo isaragu tam, ahile nariche wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu, ahile feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia mitra antiwa kai grige ha agiribu dubanya harigon aba heferi diru hada angieti wa ha esefru banya ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni achouru ni le gumuti logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu lagunda arube buingi uhao. Lau afinya ni, wasibu direi logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinya aveli, lichi gaba adagara guduni buiti mati sige lau le ladagara gudu bai kain lu buingi u. Lige leresi birubali buingi u kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingi wa nigubali. Ani tarienhe lereru buingi, logu lubarake boi la, meha lanigu enoku, gunda la buingi lau ya ubo wago. Ani sinyati lagunda aru buingi, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafatu lu buingi, gasu wafinye nulogu anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Laulafinyo unoe na lelawisa rubali buingi ulogu ladaga rubala aba onwe bugura lausu marihi gili langura aba ladigu ni lelubaibu buingi. Aba ladaragun aba onwe buguni lun lasalbaru hausuntila na luba. Itara linya lasia diruni noe ubo. Aba lubo ile resi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai buingyo. Aba lafridun lagaire gien ibidi uga lun halinyo mbai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nyei ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampu. Ligia meme ginye ladigu ba Isaku, le liro iluma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, furama se meme ligia luma ge buingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule la digbe bungiu la uginye tafinye sara la usume waya ruta lu tagarudu resibi tore luma ge bungiu lu tagarudu garudu aba irahu la diga tafinye luago la gufli rubai la bungiu le frama se lubai la usun lubai ti waya le la abramu lu garula nyubu iti lu gadiga wagumbu la sarago kai waruguma hasielu banya kai ginye lagu burisagon le laru beya le sinya bai labahdu helago tian sungri ge ha meresi birunga hamo isun le frama selu bai bungi hon gamalumo ari hamuti lia bindi sege ani aba hasubu diruni abati harinya gun logu mama la hagaira ubule hayabu irugunya la ebeluha kai sitarancha ya ubowo grige harita gumanyaita arufu da hamuti logu halu hameme yala aba agairu lu hagaira me lu hamuga flasu la le nyinge luboi hafuri da hagaira boi le halu haboi gayarati hamuga hagiri budu hari gonyehi aba buga agairu bui tumati habuse ruboi agairu le sieluboi ligie uo luboi ni buse gari la buingio lu habugi te boi la aba laranseru aba uburugu aba dame hale laucha gubali buingio abrahamu laularia gulun lulafaru ni lirule isaku hilagu belun la dagara guduni lun afinya memeti luagu buingio rugu atiebe lungwa luledere geruni lirule abana guti lausun aria galilabuga buingio lun luagu saragu mayla la dugu wagun lidange isaku subudiri gulinyali abramu logu gabafu la buingio lun lasara guduni ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichuguni isaku lari gu lu abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakowu luma esawu. La ulafinye hakowu dameha le lowe la binilumutika aba hadange lirahunyi hose aba ladimureha luagu lueri gu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiruni fulasu ligi lau hafinye lagubri kumoisesi tale lagiri ya hobi aba haramu duni logu iru hati ladiga harihi logu buidu meira ula manufu detinya lua iluru dule lichu kubai uruwe lau lafinye moisesi tale wugiri hali mahati lula nugunua kaisi tira lira luruwe te hiptu hime ilumuti la sufri ru hama lumutu ni buingio lubaregen lagano buidu tida luba urua ito lani na figo risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru unabuguni luigen kristu le lumbu iliabu sigu lau lagano lida sun lirisi ehipt lugundu logo afaye ruaho le lumbu lichu ni buingio lu lichiga ilaritagu lau lafinye moisesi logo buingio aba ligiru ni ehiptu manufu deiga lua iliganyu urue Redeiti, dereka dagulina laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye moisesi, la diga ifedu le giribe luwe yiru eseforuni. Aba launa ha, abahisha guwe, tubene rihaba israelina, lau hito ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru, la amuga niyaba hagirima israelina. La diga hafinye israelina, Sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai hagia aba latoro guduna hau aba hanyara dagu. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba heibugun geyego lau lubarieru uburu guheriko sagu binafu logu sedu veyo. Aba leigu adun loba lubarieru uburu guligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mowe tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logo beidanu lun na buruha logo hedion. Baraka, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyan loe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya lu gabafu banyala uriburugu aba haganyere guni ya hagani. Nyenyanu urinya sarag dawatiya hadunhenyu lidange oweni on anyehegie hibiri hilagwatiya lida lueria sufuriuni mahatiya higira wagudniwa lugayara baila aguyugun lidonga baibagarile buitimati hibiri afagatiya lehera hon hau aboichuni agira waguni lau gringri luma adairuni friso afara waguatiya lau dubu asira hoatiya hamida hamagwa afara waguatiya tawe fein rede itiya eibuganya hadugu darugu hauagwa larugu haura mudun luma haura gabara gudemetiya meha nidiheritiya meha ouseru hagia uriba madina lumutiya meha ubo ugrigia buri buitiya hagia eibuganya hadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati arabu lidamburi lagadabugen dubu wainamuti luma lidamburi huyule muwaruguti sunhagia lau sun buidula afiyani le hawagu boi ligibuge buingiu meresi birun hamuti le meha frama sewali boi laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won lun lidaruguba la aba wama habuidula sun suinagu boi.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humai lu hebela gudunia achiluru tinya hubiyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyo hon. Harita go huma hawagu adoru tinya kaisi kubairigu hamunga genye adoru nya la hama. Harita go huma hawagu ha asufuri ubanya kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebela marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyu haa agamaridutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Mishika huma inhinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichukube buingyu le emeke irubai hun. Arinya gali.
1: Naume irubadi hun, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinyagu lau afinyani.
3: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara maagiriga diganalu.
0: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, hapuriche bali luganu tebuingi hun. Samina huma alibuguru, idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia mia buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lidagien adakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei adagara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loi uburugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu baugu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan ubo ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligi ya lunti lubo iwichugu etengi uni lubu ingi sunada lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse rubo ingi wama gen. Ruwama lubo iti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boi. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligie burikate ile au boi lagunda arabu ingiu. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingiu logu hauni girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo darangi lanyu linya la warita gun. Kei busien waboi buidu la wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lungayara abaila nidi arihang madisa. Ayumuro guati na lumbuingyo, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubaling wabure me Jesu Kristo, litange oweni, owniri mudun le weritimabwe, le achoro rubalin, lidara dubuingyo laulita. Lun luadig maridu hida, lida sunkate litange Jesu Kristo, lungayara abaila hadugni lugunda, weriguni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guati na lung heresi biruni, dimurele aburhanal benhun tida murusungara dato. Nasubudira gudinye ginye hun, logo furihalila waduhe timateo furisugugi. Ahenyubu ifrese, nanugubu numagwa damele nidi arihon. Mabu iganinya honsun, tabuti guligilisi luma honsun, ibiri waduhinu lida wafinye, mabu igahanya italia na hun. Binela ubuingyo, sunhuguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Nidu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weiri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibiri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
5: Nyurubaya lida obaru buiti.
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya ready barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
4: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu ha gudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi ha bobanyalu. Ahi iti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mahu aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu.
6: Hisi ala girigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu ni figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfli ro aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura agu ni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha, magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigia logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Larenga aba hidage lu.
5: Buidula lidi bu. Darugu wababa ugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hulalira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadugbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
5: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinye tibu logu abarugunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye tegie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinyeru, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yaru bai la laukate le la digbe. itara lien lagu fliru le borung wenji baiti dalereru bungiu.
6: Afinya timenga Abraham lagu bungiu. Aba labahu du kesi bukiri richaguati.
4: Nyariya muguati lagu Abraham lumada bungiu. Ariya humali lubaiti lagu richagu la bukiri lagu buiti le la digbe. Ani mama regu lagu la finya. Ligia meme meha asusere dubai tu rabu. Tohoru lida dan le sguhalbe. Sibi lumutu bungiu kaisi richagua tu logu kate le tadigbe da meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hosue. Abatidi regunia luha giri budu lida ge amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
2: Santiago capítulo 3
4: Niduhinyu. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagia lerufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu lwagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumutu la busera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadigu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani, lida nyo wagubu ani afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuyeri nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dubutungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege ben bungiu la dugnia. Lida gememe aba yumo lafuri da bini runi ilumo inye raguni. Niduhenyu, mun lumuti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gube lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iye nilira. Mama ligia luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go, anihi chagagu onye luma sun luwiri wuribani. Ahaya ha, gama balilichu au le luma ge bebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwa te ilu lu la luba honu aba ibagari le richagwa tihada, luma hada amu.
2: Santiago capítulo 4
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bai suwanda. Busentu somu kate, kesi siyan humani ibiha aba hafaraha. Gimuga tu logu somu kate, keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseri ubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuri ha. Habuseru ni lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubai lumo bo, hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Gama lumo, weri timati ide mue le lichu gube bungiu, laduga tarinye lereru bungiu.
6: Lumo tibungiu lanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera gwa lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugu huma lubaiti hungu wa labu gion lerere habungiu. Gagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi ti huguya biango tigibu harumag da humo hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehereha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime lagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Aba rigunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bailu la salbaha, o lu lagunichagu. Ahi buguya katanya dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariyangube.
5: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Katanyinge hibagari. Itera neke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lir.
4: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugia risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya aram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho danle. Lausum lira, mafayiru humuti ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai tiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hanya dagi metia hagia huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bovogu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha faru. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madugga hagia ni kata hawege guwa. Ligia lubai tiniduhenyu gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubai libihi alubahani buiti, lunti lagura bani furume tihuya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugeme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lu lagusira gudu. Niduhenyu, Baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni lunga choruru ni hereru. Dame le hariyagu aha lu aha la. Dame gie le hariyagu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamuga hubungiu. Ahi la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahi gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahi sandin lubai lunti la guwaru hon tabuti guligili si lunga furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyeni. Aba me la reida guagdu ni bungi usanditi inyura gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun lifigun.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
8: Ao Feduru, Abalani Jesus Cristo apóstolo, Namburu nyongara da tohun, Hugu yalani gubungi ha chagagu banya, Bougudi luei hageira, Loubogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Hugu yale, anua diralanya bayabungi ugu chili, Luma giameha binaru, La diga ligia la labu serubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, Luga gamba di huma luma lun la luma da gudunu, Laulita Jesu Cristo. Ibiga humalo beiti saragu areini, Luma darangilu luma giambungi. Ruma ma uedi guni lubungi, Le lugu chibei wabode me Jesu Cristo, Luago luweni lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudini Jesu Cristo li dagie oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lube la dura ru lusunda, le sinyabi la daseiru, sinya ligia la feri druni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufu duni, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. La diga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. La lubaiti habandu ne laucha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Cristo buiti huagu, dai mele la giribudu ubo wagun. Ibihu baginye, ueiri guni, luma inebesei, luma gin. Hisi atin Jesu Cristo hun, lausun hun manihi humagi lulan. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huani lau luweiri hafinye luago Cristo. Luago meha salvaru ni le halgu daha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu homo guri ya hagia le lube la sufri rune Cristo lubare megiu. Luma weiri guni le lube libihine larigine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada baihon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu bikadimreha, Ligia meme la wago bai hapurichi ha girigi ya hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu bai sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubaiti, aransa nyuhuma eni jusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei dame le la giribudu Jesu Cristo ubowogun. Keisi sani gu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun, lun lani gu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi.
9: Sandu huma, lugundu au, sandu tine.
8: Ah, aguare lubungi keisi huguchi, Bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia, lunti huwaru du luma lau inebesei sunda le lubei habagari duni ja ubowogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha lebegi asalbarunile. Kei burigolu o pulata, laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranse rulung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubale in Kristu lida gie oweni. Ruli gie uweri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lupafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu, hidunga nyulwegi Hesu Kristu hung le tima timati. Lunti lebeiti hisinyengu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinye. Lirahi ha du bungyu. Lau ha gambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye. Adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
10: Itara hanya sun girigi ya ke hidu. Liabi haweri ke ilufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi.
8: Ahi lerenu bungyu duratu lusunda ani dimuri le ligie uganu le lani la asalbaruni le wagu bei lario agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2
8: ligie lubeiti igira humei sun luwiyeri buribani sun igeni bianguala igibu gimugo. Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahini ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma kei fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Hesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu siung, dubu le timati, aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani haafinye niti yoloagu, buidu belidi hon.
8: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Aenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
10: Dubu le augu mebele sehama abunu utinya. Ligia li dubu le timati.
8: Arienga tiginye.
10: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugegu otinye luagu. Feridi hagu ya lusunda keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finya biluago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubay bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin weto gudeme ya buha li bungi hun. Hidunga yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigi le agenda gobei tuma huani. Buidu la hose rujada ha ibide habuba ya lubungiu. Itaraluba, la usun la adumre hama vuriba huagu, wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti le hadigubei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chidinu veyu lu lagusara gudun. Kei silani gu ama wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, kei ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honha adigu banya buiti. La diga busienti bungiu, Luha digne le lu baybe. Luhama ni chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya. Hadumane haburiba huagu. Abagare de huma keisi girigia livre tinya. Gamalumo mosera kumei livre. Luha digne le buriba be. Ubaragen lira. Abagare de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hemasun girigia hun keisi lubudubu. Isi ema hiduenyo luegi Hesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun adiga kati guribati, habai chuo lwagu, kage lisidu nimbeha wandune asufriru nin lira laugurasu. Ahun asufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafalarune. Madugun ti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, goni gilou huani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
8: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa, laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta, tida la hanigi hevendeta, le ababai ubuiduni le meferdira wadibai. Aba sifiri galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abraham. Aba taguwaru lun na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buiduwei. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lula redarunum lida haforidum. Abagre de hamasun huguya lida urni, luma laugu demebu hidangua. Hisiangua huguya me hungua, keisi iduhenu, luegi en Jesu Cristo. Areida huma. Una buguligia me hanangu hungu, mango yuguda huma, vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yuguda huma abini runi. Lugundun lungheresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Lebuseti, la bagari bu abai bagari buiti, lumagie abai bagari lani lungundun, lunti lungi lungi nyenye, wile dimore abribani, maria galigie me iyeni. Disela loi uribani, aduga lele bujibani, alu halei terangilu, avame la falabani, la diga gongi lumoti ababoreme, bugiu haru changobani. Agambala ni hafuri ya idundu. Anganya haa digu wa nivuribati. Magunda tibungi haa.
8: Kapagi ganyana la digu vuribati hun. Ahang icha go hungu wa luha digu ni buiti sumwada. Gama lumu. Fulesi watu ahang asufiri ra la diga suru la hikabri. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransa nyu huma suwanda lu hona bunia ha algu dutun kala lebu na bei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse gari hamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugini buiti. Ahe itara liyan lubai labu seruni bungi. Sigulau la lu hasufrirun, luegi hadugun vuribati. Haritagu huma luagu luweni lasufriru Kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumun, aba lasufrirun wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bo hasalbara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia, ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanangua lu wa salvaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanun Kristu lida ge oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi en lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labugie lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
8: Ligia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye ananse nyu ama luwa sufriru ke ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hon guariua. Kwento, vweli tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebungi, learansa nyobei, lula gusara gudunia vima aginya, ama hilaguanya madise. Ligia, apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilaguanya banya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligia lunti lubai aranse nyuhuma, Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sumkate, nyei la saragu isi ni hii dahun hibiriku. Lugundu, darugua ti isi ni lau saragu figo. Resibi gua humahungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoserning lubuyerigu idebe sile heresibirubai lumange bungiu. Jusu lei kada aba lu le seribiduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseribiduti, adiga lei lausun ere le lichu bai bungiu lu. Sun katei le hadigu bai, adiga humei lida aba ikaburi le lunti lichu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Leka duna baling, uweri guni, lumo ubafu, lusundan, itarala. Niduhe yuhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ochawa guni le uwegi ya beihasi gira gueto. Kama hamunga abakate hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana baila, habuinchu lau ugondani, Tamele la giri du Kristu obo ogu la usun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabua luegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gien, lumama la luegien la farha, o luegien la liberuha. Ni luegien la dira aguni libiri lurudu. Ni luege le meter ulido kate le miabi tilu midi. Ahien ti asufri ramutu luege en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha li dan lula gumeseru. Aguseru ni anihama gien aguanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahien ti vama giba lube la gumesera aguseru ni. Ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubei ha salbaru ha richagua banya. Halia bagi ye hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubei tia sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamo me habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya. Lugundun gunfliti bungiu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
8: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamuri ya finya tinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni ke si labu seruni bungyu, Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga busen huma hesere bidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ya han labuge banya haria han huguya. Houcharigu huma, lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau unabuguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
11: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu itarago lumuti uha. Unabugu banya.
8: Rugu wa humalu beiti hungwa. Unabugu. Labu gine luha bubungyu leka bafu bai. Luganyana la lichigunin uweiriguni hun demele la chiliru dan ligia. Ma dijere huma logo ni kata. Igira amaisun kata ilubungi. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagu duwa nyuhuma. Ragugu nyuhuma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia. Lehaga ni keisi linyu ganyiti aluha kabala lagini chagua. Migira kwagu da huma hungwa lung. Derega dagu hungwa.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: runi. Luagu ua la niaba ganyarati, la dari runi la nichugu kate le buruha malibi profetegu la ulani lungua. Lugundu, madumre hati ameha vuguni hagia la uhani hongua. Hagia, ke meha vuguni ya habi derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti hada varasa. Itara luba guiña añahi baña la hida. Hada ruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibai. Lu la gada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guni chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña fala rutien lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Lau lisi ya sensu hon, hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu lagu hagusera gudua bala, eni siadi vayan lumagi ya binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru ni ya mafio gati. Aba ligiru ni ya adauruwa lida luburi ganyen, Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya vayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginyen uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tinha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu livie hagaburi girigia uriba tin lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagambu ni kate buri uriba tileha digubai. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega kobanya hongu alun luei ouchavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya, barugu atia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tau sungheri ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya hadurun ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itara haya kesi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagu rahon luhargu dinu wa luhafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diruhamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iena ugua ya haguya, feri di nyuhanya, laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu, le meha alugu bai laganyinu sensu lu ladugine le vuriba bai. Abati laden haba burigu, maria gatitilun luagu lifigon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia, aba migiru lani lu lasiginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jeti ya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du leilani na buligo. Furama setia liberi hon. eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hiya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate le, lunya largu du ninya, Uriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bei. Hamanin uma le surubei. Sigu lau larigi en laha subu dirunin. Aba higiru ne gumadi sandu tile ichigu bei hon. Havagu la guflira linaru dimurei le.
2: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le arinya gubei.
2: Agarabo hatubuir huswampru gularigi tagu le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Ni duhe juise tianu, anuha tibia magara da naburha hun, ti da biangu bai, houcha tinaluna rita guagdunun, luagu arufu da hani inaru nit le frendei humali bai, luganyana bai la haruma la hisamina, harita go huma luagu burikate le meha harinya gu bai profeta gu, luma luagu luguma din babure me Jesu Kristu le vasalba regule, Le meha varufu daha bai wakui apostolo guhun. Lidage sumburi kate le varinya gu bai. Rutima humei le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou da. Anyahi bai agrige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu nei luriba harita guhun. Aba me harinya gu. Kasa mege bai lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wakuburi gu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugu bai ubou. Mabuse ruti ha subu dirune iluagu la dugu ni la bungi usun kata lida lidani lun la dugu niwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubou meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielo luma mua le guetong bai. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara lien laba veju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru la gufli runi bungi le furama selali bai. Kei siharita gun saragu. Gaguran suruguti, habagirigia ladiga mabuseruti lu leferi duruniaba ahada agie, labuseru lu hasakri hasun girigia. La chiliru babayu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiberuti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungyu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungyu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lida mebeyu ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburikate le. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lian ginye laburu havaduke Pablo le hisi en habube von saragu kun, lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun anihe burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati bide oga banya au, hama halogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu to lerenu bungiu. E feri diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubeiti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikateile, lubare megiua. Koni gigua huma hungua, loi heyedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungiu hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
3: Niranguñu, naburu hanyi burikateri le hun, luma fikon huan huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luwe gien wafulesi. Ligibu gien wagu shibuingyo, laduga ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu wala wafigon. Ani mamarigu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahin arie gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahin tigrigia le adigabalin le lubaibui buingiu. Hinsi ya le buingiu lumu buidu buidu. Italalinya wasubudiru ni logo lidanya diwa la aba luma. Le arinyaku ti logo lidanya la aba luma buingiu, lunti labagaridun kai meha labagaridun Jesu Kristu. Niduhenyunu, mama tia iseri gumadi le naburu habayin hun. Ligia meme le meha, Eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi ile. Gama lumo, gwento naburu hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asigurai na linya luburi iga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo nga, ani yere guti liduhe lungu. Lida angili luburi iga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larugonga. Ani uwati ni kata lun laburi gudini. Ahinti le iyere habuti lun liduhe. Itara liyan kaisi grige le eibu gube lida luburiga. Ibidi yati lun halion ubo ila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburha ya hon lugundu ferudu na lali buingiyo ifigon ladiga Kristu. Agibirigu naburha ya hon lugundu subudi huma lila Jesu Kristu. Le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburu habayi hun niranginyo, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habayi hun agiburigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habayi hun nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logo mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida wa ubo. Ahin hinsi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma ge buingi. Luma ge guanarugu ubo, liabwi. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi. Luma panta logo irisini. Ani ubo, agumuche na linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahi tile adugati lugunda buingio, labagari duba lunsun da. Nirahunyu, chiluha li lagumu honda. Agamba du logo anite laa, laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni yu Kristu, gwento. Lija wasubu duru li logo, lagumu honha li laburi daan le. Wada agien hafrida. Lausun lidan lan linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Eredan yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu letima timati. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subuditi sunkate hun. Naburhanboy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany? Harinya kubanya logo mama la Jesus Kristu bwe. Hagelaka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lu hasubutiru ni irahu ibidi yengili ugushili hon. Harinya kubanya logo Jesus la buingi irahu subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia araita huma iluba yuganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara Heredero baginye lida aba luma buingi irahu luma buingi ugushili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi larinya kuni Jesusu wong. Naburhanye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ainti huguya ani sifiri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memeke runtu luboi amu lun larufuta hun. Lugundu arufuta halumuti sifiri sandu sun kateri hun. Ani inaruni larufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara linya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liabui kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busika nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la mwingiu sunha richagwa bai.
1: Primera Juan. Capítulo 3.
3: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahinyu bungi, an inari ni logo lirahinyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo ugufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahinyu hadi wa bungi ugueto, an ilausun marufu dugi ili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hobwe, dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu logu kate ile figo ubwe, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun lubai tile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kubai lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indire buingyo lo lagri nchaguni lo adi kumari mafi. Uwati ni aba le lire buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukubai buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afiko lugundu lire ula buingyo. Subudi wati kata ya la lirahinyi banya buingyo luma kata ya la lirahinyi bai mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu bali le buidubai. O misi habula lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingi. Aniha uganu le hagambu we luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lanigu bui mafuye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ati ya waduhen yu loege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sun le iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ita lubagia anihi ila isi ani tita lanigi lubu ingio. Nirahunyu maulumuti. Wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le ari huati lida kate ile wadigbai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Wari timati buingi siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madari irun wanigi duru wawagu niduhe inu gayara bai wajabu indigibuge buingi lau vemenigi luagu. Logu lichukubai la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogu Yesu Kristu le liru luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logu agana wala wadan logu sifri sandu le rula alibwe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
3: Ni du reino, inseti anu, ma finera huma a un sunha arinha gubanya logo, buingi ula adimur hebe hayum lugugi. Ocha humanya lun harihini ahi sifri sandu lubei adambei o mama lan ligi. Lugundu builinha ubo hau profeta gu, geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sun le arinha guti logo, kaila grigi le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Ani hei sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti luagu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida kwa grigi ligi. Agamba ati luagu liabi bala sifiri ligi. Ani ani hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabe, sigur lao lani mafia sifri le hadabe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile arufu dahabe. Lige lebu boy, agambu ni ha aginye lani gubanya ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama bai lani gubuingio mahati lagambu ni. Italalinya lubaiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingio lebi isi habuni. Sunle hinsi habu bai lira buingio. Ani subudi tiginye buingio ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingio ulu. Lugundu isi ya ni buingio. Arufu talumuti buingio, visi ya lun lau launahani lira ule abara guti ubo wagun, kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya nibui. Mama luagu wagia la, hinsi habubu ilu buingio. Luagu ligia la, hinsi habubu inwon. Aba launahani lira ule abara guti lu longwe, lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi witara. Lunti ginye hinsi ya go wama wama wu. Uwa gili ni yaba arihiti buingi. La usunlira. Ahi wa hinsi ya go wama wa. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na gubai. Lumbuingi. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu. Wong. Wagia gwana rigu ariha wama liliru buingiu. Arinya ga wamoi luagu lula la salbaru nua launa hi buingiu bo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubai luagu liru la buingiu Yesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu direi luma afinye ra logo insinye wama lu buingiu. Isiani buingiu. Ani le abagari dunya lida isiani. Labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu hisi nye la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ja ubowo gukaisi Yesu Kristu. Nye lumuti hisi ya ni uwate anufude. Buga lumuti hisi ya ni tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufu de luboy abangrigye, uwa gili rigu linya hinsinye ni le tima tima telida. Hinsinye ti buingi won la dega visinye do lufrumi. Ahin arinya ga abangrigye, hinsinye ti buingi unu, ani misinye ti libiri lun, ye ti grigye ligi. Lugundu, ahin misinye luboy libiri abangrigye lun, le ariha lumuti, siya ba yigye hinsinye la buingi ulun le marini luboy. Rula li Kristu gumadi le won, le hinsi haboti lu buingyo, lu ntiginye hinsi la libiri lu.
1: Primera Juan, capítulo 5.
3: Sun haafinye banya logo Jesus ulan Kristu bay, age li rahinyo banya buingyo. Ani sun ha hinsi habo banya lu aba uguchi, hinsi habo banya ginye hon li rahinyo uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le hinsinye la buingi won ani adiga wamoy le luboy boy hinsinye hama ginye liranhinyu buingi yo won. La digu no le luboy boy buingi yo ligia hinsin habuni boy lun. Ani mere ngote la gufuliru niwa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo won. Le afinye boy logo Jesus la liraboy buingi yo ligiro gunye gayara laganyiru logu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligye nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligi ya rufu tubali nsu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibiruni le larinya gubaibuingi guanarigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingiu, choru lumuti tidna lanigi logu inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logu le larinya gubaibuingiu logu lirau. Le larinya gubaibuingiu logu ruhali la ibagari magumu chaditi won. Ani lida gien la liru liabu ibagari ligi. Le anihi bai liru buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bai liru buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hun, kukuya le afinye bai luago liru buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwarugu kate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi edu subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo la diginya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edu lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani hifigo ulani na oveni, malati lo lafuri endunu wa lu buingi u logo figo uligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo lu lani na bailan oveni. Subuti wa muti logo grigi ya lale anigibali mbuingi u kaisi lugu chili, maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi u. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi u. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun alani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila liru buingi ubo wagun. Aniru halila gufura ando uon. Luwa subuti runi buingi ule tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma liru. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chaditi. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
4: Tibie maligara da Apostol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinsie tu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubali in Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lumbo wama bay la sun adan. bini lo bungi ugu chile, lumo wabune me Jesus Christ le liro ugu chile. Ruha mai me hare ini, agute me habo luma hatarangi lumo, un lita inaru ni luma isi haboni. Onwe bunugunda, lau nadari run hatagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun wagu chi bungi uon lungwa bagari dun. Gweton te nitu, ayumara gwatu nabun lun, insi yegwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun, ligia meme le wama bai, luma ge furumi ya tidan. Mini la isi yani, lungwa bagari du segun luguma di bungi. Ani luguma di bungi yo, luwa bagari du lida isi yani, kaisi wagambu ni luma gen furumi ya tidan. Ayahe insarago, eje hatia ubo wovo, ama finye bwenye logo kaila grigia, tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wovo. Le itara bwe, ligye leje bwe, le laga ni bwe Kristu. Koni kuhuma hawai, luwe heferi diruni le, nyugwe bwe huu lida agen, huwadi gumari, logo Kristu. Resibi huma ime, afaye ruaha, dayarigu bwe. Furume gwarigu, le adire iruti animerede ti lida larufu daha, Kristo, uwa ti buingi uluma. Aha iti le eredo iti lau larufu dahan Kristo, anihe i buingi ugu chili luma. Luma buingi u irahu. Aha inga chili raba angrige humo, mama lau arufu dahan ile meresi bira humai ubi. Mabusuru unhuguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada alumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe insarau kata ilu ti narinya guni hu, gama lumu, Mabuse ruti na abirhe gnani hu. Agura batina nidi arihe, lun na yanwa huma, lun la gufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun, toa ginye la nwa dirubo buingyo, itarala.
4: Turuwali gara da apostolu huan.
3: Aule tabu tiligilisi, naburhe nyugara da tobun, numada gayu, le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, aria ganu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranginyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsi ya tinu, bui ti bauseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuta guatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, idera gobanya laule emeke rubai. Luhasigiru ni hawaiyesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyu. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke haa ibiti haboma nye lubu ingyo. Lige lunti lubaye, veteni run, hon, lun, vitere guninya leda la purichi honu wa inaani. Aburi hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule wabaybay, lugundu businti abuti lan sunada. Ahana lubaye tinyundun, nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraswa lugu luma iye ni wawagu. Bawgu din lua ilira. Meresi birun lumuti nya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi birun ni yaamu. Haeresi biruti nya abalabugu ni yalida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga tibuiti lani kubuingiu. Ahin le adigati uribati ibidi ngili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile, ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti, wayanuha. Bumala darangi ilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
4: Kata ileburi larufu dubai bungiu lo Juan. Capítulo aba. Anihabri abri kata ile larufu dubai bungiu lo Jesus Cristo. Lo la subu delegado ni hon lanigu kata ileburi lumba ila susere duma dice. Subu diga dalali Jesus Cristo kata ile lo Juan le lubui. Laulona hanilani angeli lumun lo larufu dunilu. Ariega lali Juan inarini lo usun le larihu boi. Anige feti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesus Cristo. Flese iwatinya ha alihati ama ha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adaga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lu la susere dun.
5: Au Juan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubarage lagume serunda. Vima ligia gueto ani Lelo bai liabi, luma gie hama gie sedu zifirigu ha ligibu gie banya lala na laruihan. Luma luma gie Jesus Christu, gie feti le gunfuli bai, le furumia bai asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hise tuwa lu Christu, ani chibala adiwa lida gie wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me, luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungyuta, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibinigi ha afaru bali. Hayahu ba sungrigi ha ubo gubaya luagu. Itara luba.
6: Au alfa bai luma omega. La huma se haluma la huma chebele sungkate. Tinha la ino bungi le sunti kapa. Le mima bai luma ge lupare ge la huma sarunda. Mima ligi e guento ani le nube liabi.
5: Au Juan, hiduhe luegi Jesus Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiri bi Patmos. Luege na puri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesus Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba nerede nulabu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li renti na naga gine kei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
6: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanukara da tugu ya hontila na sedu li gili sito lobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
5: Aba nagara ragunu nanihi kala dimu reha bainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidi birikai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iri chawaguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kei li rein leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugin. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali abanaburu halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumu aba laguruna lau luha bulle lowe aba lariye guno
6: manu de dagu aba au fuumi tibe au abu muhoni ani le mima be ilat na meha gamalumu gueto mima na lusunda ani iligeli owe ni numa numa ligeli fulaso le nyeha be hilagwani abu ha be lupe tile bari hu be le gueto be numa le lube la suserodo ani hal ani chu be sedu warugu mahabari manyalita no bulle nowe numa sedu lebu sanu de lugolo Sedu warugu mahagia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanudelu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2
6: Boburga lu angeli letina biligilis to efesebo, maniaga meho, interalia naniago, aule haubei sedu warugu malinda nuhule noe, leginia eibu gubei labagna was sedu lebu sanudelu lebol, subudin muti son lehadegubei, subudin muti letere huati mariluma hagurasa, Ani subuti numuti luagu sinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti luagu hausha kwa humanya la haariyangu mwenye luagu apostolu kwa hama, ani mama apostolu kwa hagie. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhagun, ani sufri huwia saragu liu na huwati marinuagu, mabusha luga huwagu. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita kwa huma ida hiya la meha, ani asakri huma. Adega humei kati leme hadegu bifurumi. Ahi madegu maitara, nidi ba huwagu furese. Aba menagidaru ni lebu hisangu delulida ge hulubara, ahi gubeiru hasanstre higabu. lausun lira, lagu yang hufule sen liere go kate lebu heru tu bay Nikolai tegu hum, luma buri kate le hadiru bay, legi iere go bay no.
7: Le garike iru go bay lula gambu, agamba le le larinya go bay sifiri sandu hum, tila na buri legilis.
6: Aganyi lutinya, nega gitu banya lida ya tinti di buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburu haluan hen le tita bay legilis to esumir na bong, banya gameho. Itra lian nariya go, au le furu meti lumele gumo honi. Le mea owa bay ani viva anya. Subudi numuti ha sufri no luma humudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye lagu adimre anama haariya gumaya lagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate ha ginye luidi gelani gu hama mafia. Manude da huma loe le lumbe ha sufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lulocha ogono hafinya sun huwe. Ani ha sufri ruba sarago lagu tisi wei. Gumfri huma numa dari home, aba menichi huni ibagri magumu cha titi home, hafai ruwa hame.
7: Le garike iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Haganyi lutinya, masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa meho, ita ralinga nariya gu, aule gama baro efeito gagi lubon, to piango gu amana. Subuti numuti ngine lwagu lida la fulahu la nyi lupe ilala na laruhi hama mafia haganawe. Ane lausu lida, numa meme nyedu. Migu humagi le hafie nwagu, ni ipi nilida le lafarube antipasi leke febe buiti nwagu lida fulahu la nyi lupe. La nyi lupe laguma di hama mafia. Gamalumo, anibu rikate ikadiga magunta tinalawu. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru nikate leme halaruta abibalaamu. Le ichi gubay tumuri, nubalaku, Lulafiko kutuni Israel na lao heigi egi nile adagara kutuwa ti honguari. Luma luha bagre to lida ahoru hani. Anya higini hamaba inhibiru ni kati lebu li haruta wa Nikolai ta kukuma nye. Ligia lupaiti asake ya kuma ahi madiku kuma iter nidu baku wako madise. Aba menagainta kuhama kurigi hadiku balibu li kati ile tau efein to afuri domo ni imbulu mkine.
7: Lega riga iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Le aganyi luti, nige tutubalida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluagu le ibigye tini kaa on luidi ge lono le eresi biobale. Baburi haluan helile tina biligilis toti atira bong, baniga meho, itra lian nariya gong au le lirau kumbiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Leani lugudi kei boronse le ii cha wakuwala. Subuti numuti sun leha dugu bai. Subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri vitu lau haburasu. Subuti numuti hinye lau hadugi ya la kate buiti kwento loe meha kurumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to aria wakon lau profeta ta animama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahon nani gulu haganao nida aholuwa ni luma luhengi engi ni lea dagara uduwa ti hong wari. Ruhat na da tulu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugo, afara wananyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigiri hadagu ni kate lebu ni tadagube. Italaluga tasubitiru ni suli girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hitage segule la dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rubali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asubu dirile umbe haguara nilunu yage kate ilani mafia, nichu batinagi ama nuluni hawagu. Goni humele humati dari niyabi, hagangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha, nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana, itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no, aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Apa mehamori kutaguni kesi sauti yarule lauti mua. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
7: Le garike iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apokalipsis capítulo 3.
6: Baburi haluang helile tita meligilis to saru disipon. Baninya kame hon, italia nariya go, aule hau belani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti lmuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lausun arinya wakua la lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele aniha kuwa bayi lubare ke longwe. Ariha nali lagu muwa la la leha dugu bayi ligibu ke nungungite. Harita kwa humai lubai tele aruta ube hum. Fala humai asakri ha hukuyame. Ano magabuton, Nid bahu wago kei liabi haba hiwe ritolibidi on orhon. Lawson lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yon hamagi ruha taurabon. Hadiya, heipu gubanuma tau dagu utharutu ladiga duuti hon. Agani nutia, adaga gubadagu harutu. Ani magida ro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya keisi nani uligibu ge nungu chibungi yeluma hagibu ge lani angheli.
7: Le gariga irugutilu lagambu, agamba leile larinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya naniya gon, au le sandu bay, le gie inare ni bay, le gama bani ligele uruwe David. Le uwa bai ni aba gayera ti la doru ni le la daru bai. Ni la daru ni le la doru bai. Subuti numuti sun le hadiru bai. Roa din aba benna darani higibu gien. Le lasi eru ni aba adoru. Latika lau son lo uwa la here. Adiga adin gaso lau nungumati. Ani gunflit nun numa. Nadiga balun hayabi lani gu mafi haye banya. Harin gu banya loa kukuri hama. Ani mabaga de dur dinya keisi lani kukungi. Aba mena utara kwa uti ni higibu gien luha subi turu ni loa kukuri lani muti ni banya. Isi eti no. Aida humali nuruma di luga gura sumuma. Iga nareidu badu nubayi, lwe litani ocha wagune le nubi liabi lwa musu upou lo ocha wagune wa soha upou wagubayi. Madisa bini abi, agda ha humi le huma bayi, walamu ga abayru tihiridi huwe. Aganya nutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungite, ani mafru nudigia ya menyingi, abe managuru dhani liri nubungite hawago. Luma liri nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nubi beisielu ge luma ge nubungite. Na brudo bengi ya iseri niri hawa.
7: Le gariga irugutilu lagambu, agamba leile larinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu angheli le tida abay ligilis to laodi seabon. Baringa game hon, itra liya narinya gon au gefenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bay liabi sun kati le ladugu bibungi. Subuti numuti sun le hadugu bay. Subuti numuti lau madili huma ani masu hubay. Tiligu bay hadun hamuga wasugu bay hadun la. Gamalumo, ibashari gubay, madilitun, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hon, lagu memegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetun, marihi tun, surusu huguya. Ize nichi gubay dimuni hon lung hagayin hagolu le afin hovali lagu watu gemeti numa gie. Lung risi huma le tima timati, lung in hagayin hadagu harutu numa, lung hadore gun lagu hasurusu ha. Lo ara ni lo hichu ni le don hago lo harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere, arvuta hao hon. Nuti lubei ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana ha bena bu, na guwa hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo. Aba menegi luma, hau lidiye me numa. Aganyi rutinya, nichi ko bubara hon numa guwa luago lala na narui ha. Itra gai naganyi ron, aba nanyoro luma nubu chi luago lala.
7: Le gariga irugutilu lagambu, agamba leile larinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
5: Larinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu siel. Le abi tumala li le itere bay kei tumala li fidu, le buga adimu le habay nu, aba larinya gunu.
6: Wariba nyahu, naragu dali kate le buri rubi la susre dun, lari kien buri le bon.
5: Li daura ligia, aba naredenu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyun luago. Itara linya kama aba dubu miriti le hasupu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halagiligia. Amiri hetukei aba dubu le esmeralda geye gulau lala uruwe iligia. Ariha etina wei gadiri lala narui hani nyenya nuwei gadiri wea yamutu nyun luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala uruwe iligia. Afri yeti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifigi. Nyenye gie abakate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo. Harungu ungati. Lamida wa, giyegu walau lala narui hani. Nyenye unigadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dandu hagibugi kihanagagi. Lefurumi yeti hadage itaralinye kei aba liyu. Lehabia ma itarakei aba bagasu ugiri. Leheruwa, itaralinya ligibu kei hagibu kirigi. Lehe gadiru, itaralinya kei aba agila ahamu hati. Gadiru gubay hagia, sisi ingarina iluagu kara aba ahada agi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digine kei muna dagi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
8: Sandu, sandu, sandu. wabure me bungyo le sunti gabaf. Le vima bay luma ge lubara ge frubi titan. Vima ligie weto anile lupe liabi.
5: Sagte hichu gu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi lume tengi rini lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bay lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ye mutu hagia ligibugi. Aba harufu dini hisi ya bulubungi le gabagari bay lunsunda. Aba hichu guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
8: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumabafu. La duga buya adugu bali sunkate. La ubunda badugu. La uginye bunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
5: Abat nanihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lowere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugia luma tigibu agugia. Daruwa tu lau sed seyo. Aba nanihi aba angeli gabafuti. Ali gdaha lau umala li reinti larinyaga.
9: Kaka tena bo ilu ladaru no libur luma lula teri tu niti seyo.
5: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugia. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tukuya. Ni lula lianu. Aba tilariye guaba hata ge wenya ya mutu no.
0: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luganyara la ladaru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
5: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba nanihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi eligacho, sedi lago. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigo nulibru tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kituba nulibru, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wengi gadiri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hadagi wenya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
10: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tiseyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara guduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume. Lu hesarewe du luwa bungiu te, luma lu hagoma diha ubowo.
5: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama wenya ya mutu hagi. Nyenya numiyo angheli kwa. Hani ya galau umala li hereti.
11: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wele wene luma inebese luma tengu hini lumu dule hapa rubu.
5: Agaba numuti ginye hani ya guni sun kata ili ladugu bai bungi usiela. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa. Luma le barana habi, luma sunkate le lida baby.
11: Rua la tengi buni, nebesi uiri buni, luma ubafa, lule nyumbo ilo ulala na rupo ilumi, luma lumu gumu kusunda.
5: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
0: Itara lala.
5: Aba hahu duragu wei gadri wei ya moto hagia, aba hichu uweiri guni ilo.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
5: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu laniye kwa aba hadage kataya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
0: igamu
5: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duakanya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libia maseyu aba na gambu laniye kwa habia ma kataya gabagri tihagia
0: Igama.
5: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulule warimba iluagu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wangu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagubu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumbali mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
0: Igama.
5: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balasu luha burugu le warimba iluagu. Aba nagabu laniye kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
7: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligie meme ebegi. gama lumon goni gi bai garaba tuma diwan bidu
5: da lahairi du mali mudu ligado no seio aba na gambo lariya go hagadun kate ga bagri ti hagia
12: higama
5: aba nan hiya ba gaba yo mari owe ni liri bai le wari bai lwag le abi habar hila ya lari lari aba libi hi ubafu logo ligado no munusu lidage ubu nu la farha la uri.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Lumahau anima lugu.

0: li don li copo na li ganya. Aba men la sufriru, la wa tu luma sufru li gibu gen mutum, luma ha gibu gen ahiligu ha sandibay. La wa yuba, lugumu de li watle ha sufriru lidubaya, lu sultana. Uwa we emira kuni ni beywogu ni ayyebu, hon ha awudro gubayen lu mosdu, luma tu liyawa, ni hon ha kawagubali liri.
1: Nye balari hi wa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati naga bulani ya kuwapa umalali nyubi tisielu geno.
2: Abur habile. Fulese watinya ha owe tia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ani itara liya lupai. Hemera ubalita agen hawati umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama. Linya sifi isanga.
1: Abat nari hi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garu wurguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluhaburu aba lafri duaba angeli tida geli templo bungiyo aba laguaragu la umala li here tilo lenye be ligi bogu duweri lania galo
3: dabu baluba gule adiga chiluha da anu aluba hani adiga funali nadi
1: aba lasugura gudu no lenye be lagu duweri la luba gle muargugi Aba la luba. Aba eti lafri do aba ya angeli, tida geli templo bungi to sielu montau gie la luba gle hamanatu. Aba e lafri do aba ya angeli lida gela tar. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai la tar ligia. Aba la guwa run nule tau bai la luba gle lau umala li heret. Aba la niye gulo.
4: Dabun ba luba gle to hamanaba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon la duga funa.
1: Aba lasukura gudu no angeli ligia la luba gale muwar gugi. Aba la luba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafura no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walao.
5: Apocalipsis Capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya onwe busa ini sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligahi bungi. Ariyat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri ligia tau aripato Lichi gubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubunwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
6: Weriti ani buiti sunle adika balikbe. Wakure le bungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle madudwe uwara uwa. Bukuye le buwe te sunle asha. Kabasa manufu de buwe wamundu. Kabasa madimure ha buiti buwaba. Bukuye le bire di usana. Hayabi ba lila sun flasu, aba me hau dora ugun, la duga arihua li wangu kuitu la sun le batudubi.
1: Larigeti sun kate ile, aba narihi ni flasu le standu tumabi, tida le tempo lubungi, siyelu. Flasu le nyei lubai, le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha hau baya sedu igei hagi, tempo lurugugi, tau yenu hadurago, tau tu linu to harumatu, ani miri tugui. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ge kate ga bagri ti hagia. Aba lichi gu aba kop lauti golu lu kada aba hada ge sed angeli go hagia. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagri bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubaf. Siyati lebelu nia aba nyihi. Dari hagumu chu sed ige ha hama bai sed angeli go hagia.
5: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Abat naga bulariego aba umalali here tihon sed angeli guhagia tida ke templo.
4: Heiba aturi sed kopule lauba ilanari me ligani bungi ubo wagu.
1: Abali di frumi ati angeli, aba latru ni likopu ubo wagu. Aba lasali yego gumei gari tiha wagu sungha gawagu baliliri mausu. Budugu wahagia lo. Aba latru ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba la sali ya gumbarana kei hata hilanyi. Aba howe gusun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturuni hiru wa angeli likopu luagumburi duna numa lisa zeduna, aba la sali regu hitauna, aba na gabulani regu angeli le gabafubai luagu duna.
7: Uwa regu ati bu lau bagusi regu hita, buingi usandut, bugu ya le mima abu, numa ge lubara ge frumi ati ta ani mima bugu ya guento. Ladiga hagia biyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bu. Guento ati kuraku tadi bu hitun hong. Eres biru ni le hadina bay.
1: Agama nagi alani wago loige latari.
8: Aha wabure me bungi le sunti gabafi. Agu sere gudadi blau isuruni luma richagu.
1: Aba latruni hagadri ang heli likopu luangu weyu. Aba libi weyu bafu lu lachura nunia grigi lau lis. Aba hachura nun sungu bay. Lau sunlira masakri hatia michi guhagi weyri gunilo bungi. Anaba gorig hamai bungi le gabafu bay hawagu ige ha. Aba latu ni hasengu angeli likopu luangu lala mungu. Aba lerete nunuwerigu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigi hanyanya laduga hagari. Gamalumu ni itara masasi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadugubay. Anaba gorugu hamai bungiu lesielu bay luangu hagari guluma hagumay. Aba latu ni hasisi angeli likopu luangu onwe buduna Euphrates. Aba la mabaydu lu nyay la uma lu hasgara uruwe guha nyibi maya loige obo la nyige lubay la bouchawe. Aba tnari yi hafridu uruwa sifri guribate liyumu luguye dragon, liyumu luguye monster, numa liyumu luguye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uribate hagiya kay uwa. Sifri gu hagiya mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu on dragonya sun uruwe gu haubo gubanya luba uribu le lani na onwebu luwe yuribungi le sunti gabafu.
2: Goni gu humatia, ladiga sorni bay niabi keili abi hiverti ario. Fulese wa bayle agagu duwa nyubay, anuha ladora gu luago, lumaibu gu lasu rusu lu ilarihun libusi gay.
1: Abati honda ragunia, uruwe gu lida flasu le giri bay arimahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
9: Adeguwali.
1: Aba yilaba la piri haniga. Are you ni lumu wayuhuru? Aba lahi gichu muwa lau aba haraba kanali here tisidi lau sun haraba kanali le dagali be lumu genyei kama grike likibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida urwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gie hawagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
5: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Abatliabi abahada ge sed angeligu halau ben sed kopu. Abalanie guno.
3: Higabu narufu dalita paichu ome buhoru tonyumbo ligipo gusaragu dunabon. Agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wahagie ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
1: Abanaburu halabu lubafu sifiri sana. Abalanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyulinya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago bay tanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yuli ya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
10: Babilonia toidu. Hakuchuhoru masungu ya liye imbogo.
1: Aba nasubu diru ni luagu bacharu wa yula uri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luigi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Da nari balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guangali ligia nu.
3: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu dere gidali mini taburi tobun la usun mostru le anigi baru le sedebe ichivi disi ligancho mostru le bairu bai gabaga ritimeha gamalumu kwento uwali la usun lira lamude rubalinda gefusu le mebe habai lubara gelidi lido lagumu hulume haganobo nyobuwa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na ibagari luma geladugu ubo tavoiri du bahani gidame harihi ni monstru le meha gabagebe ani uwali. Gama lumun aba yaliabi. Mege itileli chu au luma gufananda. Sede chikili gia mini la sede wubule wagu pe nyun tamuri tuguya. Sede meme chikili gia mini la gie sede uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia gumuhali haruwehi. Aba hada ge laruwehi. Wento le aba miabi ingili. Dameliabi hagumu hon laruwe habalwagu murusuru gudana. Le monstru le meha gabagebe ani uwa li gwento li gie havidi be uruwegu la usun li gie la aba hada ge sede. Anilidi nyalido lagini cha wagu susu ina gubai. Disi ganchu le barihu bai, disi uruwe guha magume serungi ya banya ruwe ha. Gama lumo nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsuru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe ha luma monsuru. Hagenda gubaluma mutu gama lumo nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegia su uruwe gu. Ani haganyi rubagie sun lani uha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
1: Apagie larinye guanghe li ligia nu.
3: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruvigu te yere guduba horu hon. Aba me higi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utido hanigi lung hadigi nile labuse rube. La huwara do lung hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to parihibo tuguye omwe bu kuburu gule aguma dirubali ya luruwe teku ubou.
5: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sunkate ile, aba nanihi aba ya angeli larani no cielo gelau saragu bafu. Aba larungo gatu ubo lau limiri. La guara guati lau umala li hereti lariñega.
4: Abiri ha Babilonia to weiri. Gueto hapi en harumafia ni. Haramo de guante de sun. Abuye de sifri guguripate. Hadi budini ruhiyete. Ani iere habute. La dega sun la necha negu. Bacharo en lau divinle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe itegu ubo utuma lida tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera utungu.
1: Abeti nagabu lariego abai umalali nyubiti sielugi.
2: Furika mababiloye nge hugile nanigo. Mafara hamato lalida tifigo luma lida atabai chunwa. Latika kibe kwa litifigo dariru lachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babiloye keita diga hum amu fai humu doble luileta digubi. Ruha maba umi lehere timati, bia uwe ya fitum, figulo letichi buwegu maba. Sufri yududa humum, kemene tederege lu tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende dini, ladiga alia la tati da tanigi.
10: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nuwe ya ba hinyaru ilali tumari, masufri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
9: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bai. Babilonia uburu gule gabafu bai. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
1: Ayahu hatiagie alugura hatia buriha ubowa gubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluwa rufinu tu, luma turigu. Baruti ya gia anima aluguha lonti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
11: Uwa rufuruda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye, suni risini, luma wende ile bumbu nyahapoi. Feri di bali lu sundan
1: hanya halugur habani buri kata ile ani risi helida ubur gule heredur badise le hanuf deloi habai chu ayahu heina asakri heina apa meharinya gu
11: fugi abu ubur gule iriti itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finut tuma dagu tokoloru guchu luma funati lau tuwende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini
1: sumbri tarine ugune pasajero madulugu hama sungha na dagi meibanya banana ha aba herede rundise dati le harihini lukumule lilaku tu uburugu aba haguwaragu harinyaga
11: kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le
1: aba hichagu kaliki hablu ayahuwa ha asakri ha aguwara ha
12: fukiangu babilongi lebe wengi Risi nyai besun ha dakune bai waporu barana lauli risi anilidara dumusu ora guri mokua gunda huma laule susir dubai dubabiloni bubuye siel huma hukui apostol ama profeta ama sunani bubungiu la dek aduga libungiu iriche hun laula siye diruni
1: abati linyuno aba angeli gabafuti aba dubule itarabi kei aba amuli gulei aba laguruni barana ho aba laniego
0: Itara luba la radio de Gdiniwa Babilonia uburu gule weibe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwayane gie na dagi metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galaku bida magabu digia lime Arenchu ni le lani na Maria ibida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profeta gu, hama ha lani gubungiu, luma hata sunha afara wagubanya ugowa gu. Dari wali hata sunha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
5: Apocalipsis capítulo 19
1: Lariye katele aba nagambu ni hamala lisaragu grigi haguwa raha
9: Aleluya Lani wa mungi te salvaruni Weiri kundi na ubafu Laduga abusira kudati Lani wa rini luma isuruni Siyadi la ruwe buhoruto Agadi mbali ya mbo Lau kadalu kuri Hagu ya kudalali Hapara wa mungu lani kutuagu
1: Aba ya haguwa raha
13: Aleluya!
9: Aleluya! Magumu bei la muda iru tukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mchu chili muarugu. Hudugu watia lubungiu le nyu bei luagu lala. Aba harinyagu.
12: Itarala! Aleluya!
1: Aba tilagabu, lariyagu aba umala li yarafa luige lala bungiu.
14: Rukuma uweiri kundi lubungiu, Sungu guja le esezi dubani, ani inebe lakum, weyanya nubrigini.
1: Agama yetina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
12: Aleluya, gumese li wabure mepuingi ule sunti baitabafu aruwe. Gunda guwama, guiwa malau gundani, ruwe kie mewele gune lu, latika chiriha lidani la marie dumugu. Aranse uladai, tauta daura gun linu to finu, haruma ani miritu buya, minita linu finu tu, ibagare le suruti, le habagare lani gubungi.
1: Abad lania guanghe linu.
8: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Abad lania gunu.
8: Dimuri buri inaru niti, le lania gubungi ule.
1: Aba nahu durangu ligib gyanghele ligia, aba lariye gunu.
8: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungi bahu durangu. Uganu lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichu kwe sifri hon profeta.
1: Aba tinari inisia luhurenyo, aba lasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendagu. Amiri heti luagu kama ligge meri watu. Nyenye saragu ridi labulu. Nyenye kie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligge rikunye asubu direi. Fendi otu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda ragu. Ha sielu mayatau hadara gulinu to finutu. Harutu. Haruma. Warin hagi hawagu kabayu haruti. Nyenye waba efei hamana tu. Afri tu liumu lugugie lu lachu agunia necha ni kutau. Apa me laguma duruni lau badu lani na guma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikai bungi. Beruwa yulia iri le tuagu lida luma lagu liyadi.
15: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun abure eme igu.
1: Apa narihi apa angeli rara lida veju. Le agura gubai lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu lariniga
7: higo ugu ondara ko kuma lu onwe bola dina ra gudu buingi ho kuma nuga hagru duru ego kuma ti matinya ama mudu nya kanya tinya hagru du gabayu ha usun ha awari ha bali hagru du sun hawuye ko girigia dantu ha idamu ni kai ha mama idamu ni dantu ni buriginya kai waina mu
1: abad nari ni mosturu ama luru ite gubo ha hanigu ondara gwaya lu agenda lo malewari be lo gabayo haruti hamalani aba la dengu monstru uare lo profeta yeti lebuga adiga we milagro ligibuge monstru dauburi milagro ligia eye dalaya me profeta ligia ha igire kwagi do bay ho wolu laburu de lili monstru hawa hudugo hagia tu liawa dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu Viva yu lido lagunu le laubay watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wakun tau efein to afuri hebon liumu lugugien le warihu bayu lagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigen, aba narihi aba angeli larayi yu sieluge lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la yala nechanigu dari lasigunu milu irumu. Larige me milu irumu ligia. Ligira gudu ba logo murusunda aba narihi ni hala buriha ibiwa yo bafu lu hagusara gudu nyu haya logo ariye no mutugi hawani ha meha adiru ba ichigu loigi hapuri cheni lerenu bungu luma loigi hadimu ne ha logo Yesu Kristo ha mahudu ragu baya lu monstru ni tu liawa migiru hagi lo lichugu liri hereberugu o logo la harun aba narihi hasaru lida ge oweni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hila guanya masa haruti ya lidage oweni darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa haruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya asa haruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba me haruwe ha uwara luma luagu milu irumu. Dame sugue li milu irumu ligia, ligia me ligire wakudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafridu, lu leyeha niya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, lu uribu, ani jibe ba ya kei lisako unte barani. Itra liya lubaiti, aba hafuridu suda ragu hagia, lidage sungu bo. Aba hegeye doguni flasu lenye habayi lumutu niya bungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sieluki. Aba lagu dunia sun sun ina kubayi. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubayi watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubayi laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubayi ari ya bubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ome bulalana aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chakusielu luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. aba nari ni hilaguanya waine moya hama nyibriginya rara ligibge bungiu aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari aba hagusera wagudu hilaguanya logo brikata ileme hadugubai segun leburu yubai tida buri liburu tugui deregele muti barana suhawe kubayalita deregele yagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu abati hagusera wagudu logo brikata ileme hadugubai aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
5: Apocalipsis capítulo 21.
1: Lari gie aba narihi aba iseri sielu nu aba iseri ubo gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo ani uwa alibu gabarani au huwa ariye numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu gie numa ge bungi arasa ilinya keyaba adari dagunyu lubata dari aba nagabu larie guaba umala lihere tisielu nye
15: ariha ba agana wati bungi uhada agrige gueto lagana ubahama anihagia balumuti nye bungi umeme bahama luligia la habungi te laraga haba isun hagu ira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigha furumi yati burikate
1: abati larinya gubungi yu
16: arinya ba adiga dumuti sunkate iserime
1: arinya gatigie
16: babudiga ladiga inare guti dimuri brile ariga nyara ti lafie nunu waluwa
1: larigie aba larinya gunu
16: sunha ladiga ni sunkate le au alfuwe dumo omene lagume seha Luma lagumu chagle sunkate, le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida agenlise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agai lubayu uriboni, heresi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya mungu waliwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumuhu igei, abalaniye gunu.
17: Higabu narufu daru adari ibun. Tolani mutum weriyo.
1: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi neluwaku waba wubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufudini omwe buburu gusandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei bidri nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena geyagu lau uburugu ligia aba angheli lagu kaa bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buri bena uruwa ya bena luege ubo ila nyenge lubai la baucha weyo uruwa luege norte uruwa luege suru luma uruwa luege ubo ila nyenge lubai lalida weyo Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluwagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le Adimu na habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia saa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene Lari gie Aba la misura hani bariyeru Uru wawen gadri meturu Luweni segun ha misura agile grigia Lela yusuru be angeli ligie La udubu le hasupe La duguwa bariyeru ligie Uburu guligia La utigolu le timat Miriti kaisi bidiri ule harumati wende ke dawati lebo bari iru ligia lau sun lo yeri dubu bui duburit. Le furumi eti lau hasipe, le libiyama lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralid, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolit, le lividu lau berillu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tiliduzu lau amatisit. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degu wabure me bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la irungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La dega le guanarg luweni gubungiu, ruti la rungonga lo. Jesu Kristu ti, li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung nechanigu, hasal ba wanya baya, li da li lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luwe te gubou, haweiri gunyehi. Lu lichu guni lu bungiu. Madora wa guba ilubena riweyo, uwa ba igie ari ebunyehi. La niguba, haweiri gunechani gunyehi, lau sung harisi. Mebele bai ni kata viye tinyehi. Ni le adiga di kata ile uribati o geye raguaditi. Hari giba ya buruwa ya bayiri ti da liburu to lana ibagari to luma bong mudu hagiye rigiba ya ibelu.
5: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu du angel iligia abaduna haruma tinu. Le ishi giba ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu numa lala mudun lafri. Nyenye duna ligia la mida wa lemeri uburu guligia. Ani luago binya aloba duna ligia nyenye lahi chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agii dubay duus weyasu lida hirumu. Sag hati la gindu. Leti lubana serivi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyenye nu labu genla Nenye na kubungi. Nyeibi lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligia. Abame, haukudurogun lani gulu. Hagagi budaguba, duma bungi. Nyeibi igie liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti yenyei, memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga dagaduba, wabure mebungi yu hao. Abame haruwe ha, sunda. Lari igie, Aba lariye kung angel iligia nu.
17: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafiye runi waluago. Ani wabure me bungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu. Auna haladi na luna rufudu nile lumbay la susere du hon lani gu madise.
2: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu bay kasu lau lugano te bungi yu le buru yu bay tida liburu to.
1: Au huwa, agamba numut. Ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu, aba lariye gunu.
17: Madiga baile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu, hama sun ha adiga banya gasu la ule burimu ni baitida liburu to, lumla bungi bahu duragua.
1: Ariya gatigie nu.
17: Maramu da bai lugano te bungi le burimu ni baitida liburu to la diga garafali da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Ange ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
2: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba segumbu ikati lela dudubay. Au alfa bay luma omega. Furumi ya ti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
4: Ulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi lidagye limtin wewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwariwa. Hama sunha, nisi ya habuba ya lu eyeragune, herederu ba bougudi.
2: Ao Jesus, ou na análise, na ângeli, lula subterregude ni sumbri catile rontila na buriligilis. Ao lado do wagon uroi Davide, ao guia warugo babon, tolani na binafi.
1: Aria que te sifri sando, tuma adari.
18: Higabu!
1: Leguia gabu, bai, aria gala.
18: Higabu.
1: Le magre bubai, nyubai la. Le busieti, gurana lita ke duna le ichi bubai ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyubai, tida liburu to. Veri dinumutia, loi kate ile. Le ichi kutilamu, kate ile, lagawa dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya, laburu hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru ti somu kate ilida gen lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. Lagidaru bai gine lufana lida gen li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida gen uburu gusandu ti leburi uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi di bani buri kate ile aninye gati.
2: Aha, madise li ni abi.
1: Itarala, higabu wabure me Jesus. Binila wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
15: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
19: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebai mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugia hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre wagua Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumo lagriya hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, Tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonium, Kotoro se lumage dan ligia lumo lagri yahon wasal baragule. Itara lian ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, Aba tadari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubay wugri gudeme habuti Jose, Maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubay tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile. Ligia larufu dagu aba lani wabure me bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gualun.
2: Ose la gunga wagun Davidi. manufu de gabalu beresi birunu Maria kesi bumani. Adegirahu le lube itagaran juni.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Agarra

0: Aba Lazaru Jose, aba la ngani rahe tausun lugu chu hagero Israelina. Dale la subdiruba li Jose luago arkelo la aguma dihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba la nufu dedun li dinyehen. Aba la rin wagunu walun li da uenedi lu li din Galilion. La chil renyen, aba li di aganawa li da fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bay Galilea. La susere dube sun kate le, lu lagun fuliru le harinya gube profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
0: Lida udan ligia, aba le abi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
2: Asakuri haguma, nadiga yarafa li larui habuingi.
0: Juan le, ligye le wago be mehe la burihe profeta Isaías itere.
3: Adam uwati, lumala li aba kirigye aguwa la halida flasu mageira bati itere. Aranse kuma uma lubaba buneme. Arakuma uma suruti lubaba.
0: Lautu lura kameyo la dere gu Juan, le abi la griga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi seruni ha lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang la usaragu haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuiti alu habadi seirun. Aba larinya gu hon,
2: arasan hewe huguye le. Kasa visa rubalun du hanura halwe laneri me abai chuni logo figa ule lumbe liyabui au sere huma abuidu arihuwa laa mga furangu logo asakri hadu laa masami naradugu huma idagwa ladugu wagun Abraham wagi ladugu nariyehe hun logo gayara laa ladugu buingi ladugu wagun Abraham lidage dubule aranse luharawa lo lachwa hun titibu wewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun Aou, lauduna na badi serou. Arufu de logo a sacri hadu la. Ah, entele lumba ilia binarigi. La badi seruba dun lau sifri sandu luma lau watu gemet. Gabafu ti noi dari lum, madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui haru lichopu li luhaburu. La ruma da gaduba itirigu. Aba me la nua da hani lida ge sagadi mabuihe. Aba me la rei duni itirigu. Uda lei me sagadi le mabuihali. Lida watu gemet ile meni kuchadibu.
0: Dan le liabi bei Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bei horda, le nyen lu bei Juan lu labadi seiruni. Mahati ye bei Juan labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
2: Au lu bei babadi seiruninu, bugu ya lu bei nyubu inu lu nabadi seiruni.
0: Aba la riengu Jesusu lu.
4: Itara lu baguento, la duga lu ti wadugu ni le lu bei bei bungi.
0: Aba labadi se ragduni Juan Jesusu. Lari ge labadi se ru Jesusu. Aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahune chagu sielu. Aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
5: Ani haliru mehisi ebo inu. Le awwe ome gulandu gunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
0: Aba la nigani sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchaguni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni, larinya galun.
6: Ahen lirubu bai bundiu, saligo gdabai dubule feime.
0: Aba launa bu Jesusu.
7: Tarin hare le neno bungiu, mamaru bai tau fain ha bagre de grigia. A bagre tu baginya lau sun du mure le larinya go bai bungiu.
0: Aba ti la niga ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gu le sandi bai hon hurio. Aba la wari ra gadu ni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
6: Ahim dirubu bai bungiu, chuba bai yaya lu hunabu. La diga tarin hare le ru bungiu, Larinya ku bobogi hon lani angheli gu lung huni giru nivu. Ha nege bati ku haha buru gu. Lung macho gara bu la bu gudi lu agu du.
0: Aba lona bu ni Jesusu larinya ga lung.
7: Arenga tugien le nero pungi yo. mawisha kwa bai babure me bungi.
0: Abala nigo ni mafe Jesus loagu aba wubu inyuti. Abala rufudu ni sun aruwa ihani le ubawa gubai lun luma buri luwairigu. Abala rinya gulun.
6: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
0: Abati larinya gu Jesus lun.
7: Disse ba noi mafia. La diga tarinha le leno bungio, luru guba babure me bungio bahu turagua, luru guba guinha beservida.
0: Abati la disse do mafia lue, aba hayabi angelugu esteriwidei. Dale la gambu bei Jesus lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong galilion. Meredeti Nazaret, aba lidi agana wa Cafarnaumu, Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagun fuliru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le arinya gu bai.
3: La geire sabulon luma ne fetali, lida luma lubagi barana, luegi ergo le nyengi lubai la bocha bai libiti kordana. Galilea, le nyengi lubai agana vaka mama banya kurini. Kui hame halida bilukuriga, ariha di aba ome bularubu. Kugui ele me halida bai lamunyonga, lalina ovene, arugonga gida valihau.
0: Luma gia dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinha ga?
7: Asakriha huma, ladiga yarafa li larua inhapongiu.
0: Eibuga inelinha Jesusu laru laru duna galilia, ligia larihi biama gamulia nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Pedro le aba Anduresi esenia ni habagari bei haguriyeti aba larinya gu Jesus hon
7: falahumana aba me meseni hadun la udro ana harugado me kuriki anu lunani kume
0: furese furese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro gu memere Jesus aba ya larihi biama gamule nuguati Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun galilea arufu dehena tida buri haligilisi huriu to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani uganu buiti luagu tilarue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun siria. Aba hanigini ya sun ha asufuri hebanya lo amu ya guaina rigu sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti galilea gia. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubu agoge judia luma loige obo ilen yenge lubei la bocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu dan hon itara.
7: Ulese watinha ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go bei hon lu hebelurun lidon laru in habungi cielo. Ulese watinho ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yukuras hon. Ulese watinha ha uno bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi rubai mua keisi alaga. Ulese watinha ha la mabanya ani magra buhagia lu hadigni lugunda bungi. La diga líder gubanya bungi lu hadugani. Fulese watinha ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinha ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Fulese watinha ha watik marido banya luago darangi lag. La diga lagua rubanya bungi yu keisi lirangi. Fulese watinha ha sufri rubanya ibahouni luago hadugani lugunda bungi. La diga hebele ruban lidon laruwe ha bungi yu sielo. Fulese watun dale hanabago nugurigia, eipa hahamau arinya kahagia sun luuyeri yeni huwago, luegia nani guhuma. Gundanyo huma, ladiga heresi biruba aba ume bufaye iti sielo, italia mehaginya hai bahoni wa profeta goha nyubi banya hubaraginya.
0: Aba la sigru Jesusu ariyanga.
7: Itarahinya kai salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kabagia un hula. Uwalume hula nika un loidigi alun la guruniwa. Aba mehadigra goni gurigia. Itarahinya kai lampu hon lila na ubole. Aba uburgo le luagu te aba ubu sinya te laramu dagon. Furangu te larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nuwa tabu gini aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti le hadigu bai, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelu bai. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere ni abia agumvlirei. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto ni aba lektura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia lelo bei ishi kuti mebere seni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura kuti mabai lida gie. Arvu dah ligia hongri gie lunha dugu ni libe lela dugu bei. Nyura bei lanugunu wa yagata sielu lida la ruwi habungi. Ahin ti le nyudu bei lau sumburi kumadi lida luarago. Itara ginye la rufu daha wairi bei lanugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba humali luago arinya waguwa li lameha hon hagushe go lu mafarha huma. Ladiga furume warga lan le afara hati lasia dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusa ra guduwa ba. Leyane guti lun gurigi ya lile di bidio wa tau luau ginye uma lun mafio gati. Itara liye lubaiti ahin banunga bidebe se luagu lani bungi ulatari ba unyein ababarita guni luagu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi ra bai le lubai bedebe hani nyein ligibu gen latari. Aba me bidi aranda ra luma gurigi ya ligie. Larigie me ti Gayara halime bagiri budun luagun latari ichi gai bidebese. Ahia bunse ra aba gurigi la nungu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma luago hei buguni wago luai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara aba me badaurun. Ninaro bau mafri dupa di gulai nyingi ya dari bafayeru ni laguma hon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luagu furumia gwarga lan le awama diruto aba uri, agabara hali tuma didas laniki. Abu lubaiti lafigo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gito batipu, durubai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deruni aba lidage umega guni le buwagu bai sigala ubidi lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya waguwa ti mehe ginye luagu furume warga la le igiru tu lumari lu ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luagu furume warga la uguri igiru tu lumari ahimama lubai ladiga tagamare don ligibu wagun abatagano luma amu uguri Adika gada lumutu furu miyete wuguri agabarahane. Leginye agamari ditu wuri igira wargu ladiginye ginye agabarahane. Agamba adnaginye luago aninya waguwa lamea hon hagucha go lun hagunfuliron lau lel haninya gubay lau afinyaru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyaru ni kawo wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu guta bai waruwa ite bungi yu le wairi gubai. Ni luago hichigo ladiga siyati ni haharu dagudun ni hauri dagudun aba idiburi. Ariya garuga huma aha o wa. Mafia runga ni ka oago. La diga furunya guarugu amukate hariyago lue lira. Lumagnyati mafia. Aga badun luago ariya wagu wa lameha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudu huma uribani luago uribani. Lubaragin lira. Ahin isi kakuri ge gufu den luago aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lu. Le alugu til lanugunu ligibu gion luru tu tuwege hisimisen. Igre humi lungi en lanugunu habite. Ahan la fosra aba kuri ge luha nuga aba nuguni luago aba maile. Baru humi luago bia maile. Furumi aguarga le amuri hati aba kate huma. Ruhu humi lu. Mishika humi igien hanaga luago le afure dehate huma. Agam batun ki yen luago ariya wagu alame ha. Hinsi yen labu madobu, li yer regu dame baga ni bu. Au nariya hare hon. Hinsi yen huma haga ni hon. Bini huma yen me ha inya regu balo. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba yen hon. Afuri te hugi me lu bungi yo, awago ha anabu gu balo. Ha uriba bay, au seruno. Itara luba lirahan yen huma hugu chin bungi yo lesi yelu bay. Leona habali weyu hon buitia hama uribatia. Ona halei huya dando hon muwaratia kei hon hauwaratia. Ahe hari gubanya lubei hinsi habubanya hon insi da hon. Kaba kia faye ti heresi dira luago lira. Adega hamuti gina salufritia ha gubra habali lisensi na gumadi itara. Ahe honu guyin lubei hamadago habusar wa. Ka buitu haruftu bei lau lira. Ibi ni ha ibi ni habubo nye lu bongi yo adiga hamuti ginye. Uwara kwa huma lubeiti keisi uwara kwa la hagu si bongi yo lesi ya lubei.
1: San Mateo Kapitulo 6.
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubwa guginye, larinya ga?
7: Goni ki huma lue hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiyun. Ahin hadiga itara. Nishu bai hagu chi bungi le sielu bai afaye ruwahe hong. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti. Masubu tiraga da humai lung sung ubao keise hadiga ha piyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lungrigu hadumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali afaye ruwaha. Dalahishi gong aba kate ilungu demeti. Masubu dira lei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidin wa. Agu chi bungi le arihu balin le hadiga bai labu gen libidin wa. Lishi guba hafayiru wa. Tagin le hafuridun lu bungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsia bai hon lun hafuridun rara. Tida ha ligi lisi luma lida legeya dun uma lun harihini ya gurigia. Ni naru hao. Lago lao la hadiga ni lira ibiha hamali hafaye ruwaha. Tale hafuridu lu bungiyo. Belogo mahirumu rugun. Daruhu mwime hubenari. Aba me hafuridu lu hagushi bungiyo le labu gobay humanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadiga bay lida limani. Lishi guba hafaye ruwaha. Lida le hafuridu. Magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai biti habubanya lu bungi yu. Harita guatinya ti luagul lagambu banya la bungi la diga libe hadumre ha. Mitara huma lubaiti kei hagaya. La diga lubane ke hafuri du lu bungi yu subuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubaiti hafuri du. Wagu chi bungi yu lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adigo wala bugunda ya ubogo kukela digunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu weyu wong ugunye. Ferudu na bay uribati le adiga wamali bay. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati wong. Migira bawa lu wabul halidu wa ucha waguni. Dise gudari gubawa loy. Ladiga buguya le aruwa ha bay. Bugia le sunti bay gabafu. Bugia le wiri gubay lu sunda itarala. Itaralinya lubaiti, ahan ya ferudu na huma amo luago uribati le adiga hamali bai hon. ferud na lumadun ginye uhaguchi bungi le sielu bai. Ahin uwa ferud na huma amu, uwa bai ginye ferud na lani huguchi bungi yu hifigo.
0: Aba larinya gu Jesusu.
7: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agiya hadiga bali itera lurugu harihini griga lau hayunaro ya lan. Ninaru hagu, lagu lau la hadiga ni lira ibiya hamali hafayiru waha. Ahin huguya, dale hayunaro, si bahu me higibu, aranse kwa huguya mehungu, mefeha mamu kagirige lau hayunaro ya lan. Hugu sinirugubo bungi ule marin hibe ige fen luagu hayunaro ya lan, aba meti lichugun hafayiru waha. Mondara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lupe gayara lan, hahi chung hamutiri, ani gagahu da diligi ya kate, legin nyehi lupe gayara la he belurun hiveru tiyan lu hiveru han. Onda kwa huma irisi ni sielu, lenye lube isinya la hahu chen hamutiri, magahu da diligi ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya hiveru kwa nye. Ladiga lenye lumuti hirisi, nye nye unginye hanigi. Agu le lampu bai ugubo. Ani lube iti buidu lube bago, harugu waka bai ginye lao sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lube bago, lida bai luburiga sumbugubo. Ahin lubei ti luburiga lubei lampu le bita bei, ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladiga linsia doba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien, lisika me beresi ni luagu le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubei ti hon. Madihere huma lagu kabala heiga o kabala hata lun habagaridun. Ni toagu dawgu to lumbun hadurunu. Mafuna ke gebegi timati bagari sigu lau eigini. Gebegi ugubu sigu tau dawgu. Ariha huma hontu nurha hama banya garabalirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida lagai. Lau sun lira, ruti haguchi le sieluwe eigini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida gega yarabe lishugun bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafagun luagu. Ka wago hadihere tatuagu dago. Ariha kuma ida lian lan lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marilan, madugu ligi ya gamisa. Nime heuruwe Salomon lau son luwendegun, mewende ti meha ladagragun kei fuluri. Ahin ti dawgu aga da lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha haruga yebe lagu dunya gubo mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubai tiariyaga kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi halani gubo le luaguri nyumburi kati le haritago. Ahin huguya anihin hugu si bungi yu sielu le subuti habubali kati le hemegi rubai. Aloha ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Ladiga barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidirgu ti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu aguginye.
7: Mishika huma haduro amu, mishiku wa lamu gaginye hiduro. Ladika keili gabiri hichiku haduro amu, ita la roba ginye lishikuno wa hiduro. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lidabe hako. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lidabago. Biyangu watigibu hugu ya le, sagahu midurusu le lida bihagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bihagu hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongonli. Migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Tukugu wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gun hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Danhuma luagu bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati ibihati, le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. ani hifu nagi aba hida yele ishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri ha fin luma. O lichu gon aba on heve lun dale lamuri ha udere luma. Ahi luboyti lau luboy son uriba huma, gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Son ada luboyti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la linha go beliludo do Moisés e toma a libro profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anigo bai gurigia lidon feri de wou tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinha lida gen. Ahinti bena luma uma le anigo bai gurigia lidon ibagari le magumucha diti. Burura linha, murugua, mi betinha adari ruti. Gonigi huma hawi profeta gu jietin. Hanyubi banyan hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyitin. Hugu ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sun lu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu tilin chawati abalagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama sun hariyo gitianu. Nabureme luhe belu rubala li donwaruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubai li lugunda nugu chibungyu le sielubai belura. Dame la chiliru weyu lali nagusara guduni. Saragu banyariyo gitianu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidinha go boinha do nu. Disse huma noi huia le adago bai uriba ni. Le agambu tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuana dati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba linhabi go huia. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguia. Mui guaduto la diga luago la dubu tabunua. Ahinti le agambu tina gamalumu madungulu muti le nubai bai. Aba uguri bidio gwa tau ligia. Le abu na gubai ligibo gusagon. Aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakaraba lituago muna tuguya mala nari metaburi ha.
0: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufudaha bai. La diga laula ubafu la rufudaha. Mama kei arufuda hatia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
0: Dale larai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha gulun.
6: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinina.
0: Aba ti la guru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
7: Busentina, areida guaba.
0: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesusu lun.
7: Maninga baitia nika un, nyudur gu baruvu da guabungu lu fadri. Rubei me idebe se le guagu bi lariyengu Moisesi. Lu harihi ni gurigia luagu areida guadi bula.
0: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
4: Nabureme, anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
7: Nebuga agara niha lun.
0: Aba luna bu gumada.
4: Nabureme, madinat na lu bebelu runubion. Adinha gu gubay dimureya aba me lareida gu nubuin. Narinya gubal lelera ladiga au labuginyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labugin na gumadiha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba lu liabi nyibuit. Dale narinya gulu nubuin lu ladiga furme gwegu katei adiga lumuti.
0: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gubay gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinha gu honha afala rubali.
7: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago ha bala nyubitin luege obole nyenge lubai la bocho weyo. Luma luege obole nyenge lubai laluda. Aba me hanyuro ega luma aburamo Isaac luma Jacob. Lida arui hani le siye lubai. Ainti haye be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba baugudin. Aba me hada runo lidon lueri aga iluburiga. Aba me hayahu waha. Aba me lakini hahari le lueri hagarigo.
0: Aba larinya gu Jesus lugu mada ligia.
7: Bai babubiyo, la dugu ba le wagu bai bafinya rabu.
0: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladari runo lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba laguru luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigye ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasaga hanya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure, areida guaga de lanya sun ha sandibay. Lasusare dube sun le, lo lagunfuliru lemehe wago bay la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gube luago Jesusu.
3: Barulu kuti wasandi, gidale wagari.
0: Dale larihi bai Jesus luago saragu hanya la grige geyego lao, aba lichigu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna, aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
8: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilumuti bide.
0: Aba luna bu ni Jesusu, larinya galun.
7: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye, gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri garau walgoti, madarit na nihalia bala na bala shagudai nichuga.
0: Lariyaga aba hada gelani disipulu gulung.
8: Nabure me, buset na nafalangni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
0: Aba luna buni Jesusu, lariyaga lung.
7: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lung habu ni niya hegeburi.
0: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
8: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
0: Aba launa guni larinya gahon.
7: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinya hugi ele.
0: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalumadu, aba taweri du hanigi, aba hariyagu.
9: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana?
0: Danle la chiliru bai Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yenu sifirugu uribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Abati haguara hahariaga.
10: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lirel bungyu. Biabe sanga sufiri lagidwa lubare gelidane sufiru ni.
0: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirugu uribatia hagia lu Jesusu. Hariaga lun.
10: Awa basagara, ikira baulu beluru hadu mwiru ha.
11: Awa bure me fule say bawa.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
7: Hei ba ti hadon.
0: Aba hafuri du sifri gu uriba ti hagia hadage uguri hagia. Aba hebeluru hadu buiru. Aba hagura gu buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun ha onigiru bale buiru. Aba hei bagun. Danle hachiliru udubu, aba habahe daguni le asustare dubayin hon buiruhu luma hon wugriye habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gina.
1: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladi nu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba la chiliru lagayron. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. aba larinha golu sandi te ligia.
7: Raguba goraço, nirau, ferudo na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada gyarufu da tele luru do Moisés arinha go te hongo rugo.
12: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo de mure le larinha gube?
0: Keiti subudi lo bali Jesusu, le wago bai hasaminara, aba larinha go hong.
7: Kansa wago liriwa bai hisamina itara. Kati masamene go bai larinha wagunua. Ferud no wati bifigon o di saraba baibu. Naruhu da liti hun luagu ga bafu na aule uguri karau wargoti lun ferud na na figo.
0: Aba larinha go lu sandi ti ligia.
7: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi ti ligia, aba lidi lubion. Dan le hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichigu wairigu ni lubungyu luagu lichigu ni ubafu le hong wugirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribwe Mateo, le aburihba luon libruto. Agubraha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubraha ni weyu ligia, dale lasigribwe Jesusu nyengia. Aba larinya gunu,
7: falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yu liya Jesusu eiga, saragu haya gieti ha agubraha bale lisensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
13: Idalia salegi bai humaistru hama agubraha tinha lisensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon.
7: Amagatinha banya, me megiruti surusia. Asandi banya, agia megiru banya surusia. Urende humei kala la nichigu bele wagu belarinha go bungi yu tida lereru. Usent ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagua banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigu tia lu hasan sironi hilikabri hausero.
0: Abati hayabi halani huang le abadi sei hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
12: Asa wagia hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
7: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tialido aba marie dan lea ni hala adari hama nyin. Lachilu ruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyu ragun to deregiru ubon, aba me ta heiri da gun to nyuluharu ubon. Aba ti mame ti laweri dun heiriti. Sinyati ginya teseruno diwen to iseri giru lidun gueru le binadahale. Ahen ya digo itara, aba me lafonshu gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti gueru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri lidun gueru iseri. Itara luba le servi do biango bai.
0: Da nyenye lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, lige liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahudra gu ligibugia, aba larinya gulun.
14: Sum le tove ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu gu. Nyenyong ti aba uri ima da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agen, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rugu.
15: Lahurugu laguhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
0: Aba lagara ragu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
7: Raguba gurasu nirau. Arita guadi bu la duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dan le la chiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dan le la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya gu hon.
7: Urihi mayagin mongwe giru irahu to tarumu guin.
0: Aba hehe raha lao. Dan le frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chagu luwago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama wugirinya marihi tiyan lari gi agwara hena itara.
16: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gu Davidi.
0: Da lebele rubai Jesusu muna don, aba hachilirin marihi tiyan hagi elumo, aba larinya guhon.
7: Afinyetun san luagu kayara la narita wagudunu.
0: Aba harinya gu?
12: Aha, afinyetua wabureme.
10: Aha, nabureme, afinyetio.
0: Aba laguru ni Jesusu hagu, aba larinya guhon.
7: Itara la kei ligaburi hafinya.
0: Aba lefege chuhagu, aba leredu Jesusu hawagu lu houchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara ni habayi hon. Kei hafuri dunye ingia, aba habahida guni le ladigu bayi Jesusu lida sunfulasu geyegu lao. Danle afuri deyina hama, lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri guribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifiri guribati ligia luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinya gu.
9: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Harinya gati fariseo gu lagu mafia lale habuti sifiri guribati ya ichugube ubafu lu Jesusu lu lasagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehei na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luaguti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulun, ladiga nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamauniritin. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia,
7: Sarago hanya gurigi ya bosenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadag meitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona anadag meitinye lun haluba ha.
1: San Mateo, Capitulo 12.
0: Lagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulugu labad na guanadu. Aba halama chulani disipulugo, aba hatu halile wa trigo, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
13: Anya hati ya bani disipulugo adiga wadagmanu le mon lumuti ladiga nlida luwe yuri emera aguni.
0: Aba larinya guhon.
7: Mali hangidu san lagu leme haladigu bayi David lagu apadan. Danle lalama chubayi, ligi ya hama haa uwar banya luma. Aba lebelo no tidan luba bungio, aba leigin tida ge fento sagrubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligia ni hawarban luma, fadiru guruginya no lun heiginu fento guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladigo bayi Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha gido tidan li lirudu Moises ilwagu na dagi mihama fadiru gu tidan luba bungio lidan luwe yure meragu ni ani mama figo. Narihane hun luwagu anihin la aba weiri guti, Sege tau luba bungiyo ya. Kugu ya. Uwa gili gufuranda humani le larinya gubi bungiyo tida lereno. Hime inumuti lungu deme habu huma sege lao hadagara gaduna ni malugo no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uwiriga rewa rugatil. Lunarinya guni kabalaga yara ladugu ni walidan luweiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia. Aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Yenyei aba uguri hilali aba luhobo. Keiti busieni hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu. Aba harinya gulun.
17: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Kahita agen ahinga lungu lube aba mudun aba teigwa dolida aba fusu lida luwe yu emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubay ladugun bui ti lidan luweiru emera guni.
0: Aba larinya gu lu uguri ligia.
7: Tule bay buhabu.
0: Danle la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bay. Dan la subudi rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengye. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu niya sun sanditia, Aba halerinha guhon, lumarinha guhamani katen yenla. La sustere duba y sun lira, do lagun fuliru lem halerinha gubay profeta Isaías.
3: Aniha, mi bu en lena dua dirubay, do la seri bidun lu, le hisinya bay lu, le au bay nagunda, linya bungyu. Michi gubay nari sifi lua, aba me la rufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la, Guara do nigibuli. Magain da gube, maguara do, maren chubei umada. Gudeme habubei hon grigi ha gudeme banya, ke siaba maburu le baruguali. Luma hon ha debili banyalida hafinye, ke siaba lampu le negu memene. Itra meme luba darime adriga lali laruin ale ura guabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
0: Abati la nguni wa aba ugri lu hesuso, mari hilia, madimureha, loye aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni hesuso sifiri uribat ligia lidagia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayenbaya, aba hariagun.
8: Aniha funasa la diga wagubai Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gukate le, aba hariagun.
7: Ugri le, la ulubafu beli sebu. Le mafia, le habu tiku sifiri uribati en la saga hain.
0: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubay, aba larinya guhon.
4: Kurumi aguaru garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa, lagun iche guba. Ahan yakin afani raguwa lila na aba uguru go, o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahan la saga ra mafia lila di, ligia kwa naru gafani ragubay, anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, aringa ton luago laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guguribatinho. Ahin itera linha lubei, kati ichi gubei ubafu honha hani gu lunha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luago bulei guahuma. Ao, lau lubafu lani bungio sifiru na saga hasifiru guguribatinho. Aruhu da lumuti lira luago chiluha lila laruen ha bungio homo. Ida lubagi ya gayara la le belur waba gurig ya lubi waba uguri heret ilun la nugu ni lila gu ahim magura gu la furumi. Itara rugin lu gayara la nugu ni lila gu. Le mama bay numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bay numa, chagagu guagudati. Uguya, arinya gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribatin. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga narinha gubay hun luago gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le harinha gubay gurigi. Ahin tu lunha dumreha uribati luago sifiri sando, sin abay ferudna wala figo uligia. Furumia guarga ginha le harinha guti furumia guarga kati uribati nuago au le uguri garawar guti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumreha ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Ua bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubay idibo, buidu baygin yalli. Ahin ma buidi lubay idibo, ma buidu baygin yalli. Luago li idibo la subdiruwa kala luwu yerubay. Hanasa hewe hugi yalli. Siyati hadumir hakati buiti, uribatunga. Kati le bui bay tida anigi ligi yalli niya gubay iyumaw. Grigi yalli buidu bay, kati buiti yalli niya gubay ladiga tida yalla la nigi wu buidu ni. Grigi yalli uriba bay, kati uribati yalli niya gubay ladiga tida yalla nigi uriba ni. Narinya hane hon, luago dame lala chileron luweyo ya guseroni, son grigi ya gefebanya luago son timure malati le harinya gubay. Ladiga luago ba le barinya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurdu Moises lu Jesusu.
13: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luago luma gie la bungyu biabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon,
4: Gurige uribatia, ani magun flirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederon honase urua weyu, urua ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederon aule uguri garawarguti, lida anumua ha urua weyu, urua ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haasa aruba lida luweyri aguserunni, dame la gusera guduni wagurige halani na danle. Aba mehishi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri nini wena dalela purishabali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiriguti sugulau honasi. Ani mahatun hagambu nina.
7: Ta sarubagi en luru ite suru lidan luweiri aguseru ni damele aguseru gudunu aguriki halani natale. Aba me tichungu haduru. Laduga nyubu itu lidagi en lidisi agi ubou. Luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dale lafri do aba sifiri uri bati lidagi aba gurigi ya. Aba ibu ganyan halaf lidan fulasu maba iti alwa halemeragun. Damadari lani abalanya gulung warugu nagirbu da tidon nuba tonyengi lubai nafurida dale lagirbu do abaladari ro nigurige bugaligi kaisi abamuna to malato abuita howaro aranseru abati lidi abalia bi hau sedu sifir guburi batin segolau abahebelo rusun hagi yaga na gwali da gurige ligi uri bati mahaliti lega da bali segolau meha furumi Itera luba ginyeti la susere do hon grigi ha uribati halani na danle.
0: Yengi li Jesus ya dumri en hon grigi ya, li geti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe ha dumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
9: Anuhan buguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti en ha dumri habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
7: Kanugu chubon. Kana mule nyubanya.
0: Aba larufu dun hawago lani disipulo go aba larinya go.
7: Anya ha nugu chubanya. Hagiya ginya na mule nyubanya. La diga furumi wari gile diga tilugunda nugu chile sielo bay. Lige na mule bay nitu nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigye le nyein lubei, aba ladi no tido aba ugune, aba lanyuru, aba herede rusun grigye la ruduna, aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu, aba larinya gu.
7: Nyeni aba abunago ti ilaw, aba lafrido abunago, lida afur hai na lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labur halabad nago dubule nyi lumuti uwa lan sarago muo. Aba labo chumfurese laduga mahuli lilamuo. Dan le lasit nuweyo, aba lasur keiti malagle lubei, aba lome. Aba labur han libri ilo labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa lalume, aba lafarume. Nyenye lidagye abur hati lidon muo buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ye ichiko tisaa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulugu, aba haringu lu Jesusu.
8: Kasa wagu badimune ha, hongirige lau hempu?
0: Aba laringu hon.
7: Huguya, subudi gudalali bungi yison kate aramda wati le luagu tilaruwe ha hon. Ahin hon. Masuk dira gudu lumuti. Legamati, lichuguba laun lum. Darime lagibe dun luma. Ahi le mamati, ibini murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habe hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederu kama marihiti. Agamba hamay le nariyagu bay. Aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunflira le mehalariyagu bay profeta Isaiasi dale lariyagu bay. Uguya, Agambuba kama lumo uba ikufuna dahuma. Harihuba kama lumo ibiti ya bayhon kala lila bayle harihubay. Laduga dereru hanige gurige ha. Daruha lilau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati. Arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana dati ya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi tihugia le nani gubay. Ulaisi watu ladaga arihatun lau hago, agamba huguya lau harigayugu. Ninari hau, sarago hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya lumo bungiyo, abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi bayguweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, Itra hanya kei lila nadule abru habu ilidon uma, abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ilo le abru habu ilidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu, abahiresi biruni lau ugundani gamalumu kei malagle la madura tehadan dati lele chilunu dan lun hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia abahachugeregu ilo le abruhubi lidun hiyo itra linya kei grigi ha gambu balin uganu gamalumu uirit maati hafudun luagu kati le lani na ibagari le aba leyedu ni irisini sunle aba lafaru ni uganu titage hanigi Migiru titi lo la lupa hon hata grigi hagi.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: lagumushi ubei lichigu ni Jesusu hempuli burile aba lidi yengia aba latiliri lageiro aba lagume seru arufu dhatida haligili sihurio to lida abonfulasu ligia aba laweri duhanigi grigia aba hariago
1: haliasa lafurendere ugirile sunlichu waule idaliasa gayara lubali milagru burile adiga
2: diraga sarafangile maria lugushubon Libugnya Jacob, Jose, Simon Lumo Hudasi. Yagin Hagana wala mule no hamalit no wagana. Alia getila sub direisunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larengu Jesusu hon.
3: Unda tinha songuri yelau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenyi habai otila na lahaba.
0: Madugu tisarago milagru nyei ladiga mafia hamaluago.
4: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le girebe galilia, luago Jesusu. Aba lariengu honha luma baya.
5: Hua le abadisa hebei le, sara hadagi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagru.
0: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya gali meha huang lu Herodes luago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugiti Herodes gasi lao. Businyati yebeti Herodes lafore ni huang hilagubay. Gama lumo madugi lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luago profeta lan huang. Danti le efeduhani luago lagunfuli ru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misro houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba mehelarinha gotun lou finyu. Luago lichigu baila furume guarig kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure hani labu lugu huang le abadise habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
6: Aba tamure hani luma ita.
0: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumo kai arinyaga lali la lau fiyo. Agamba hamaya misro houtia. Aba larinyago lu lichiguni watu. Aba larinyago lu ladiririnu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Larigen aba houdi awisare Yesusu. Dalagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilubwe, aba hariyegu lani Jesusu disipulu gulu.
7: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona abaya grigi ya haa, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agaiha, heigi ni nu heigi.
0: Aba lariyegu Jesusu hon,
3: midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
0: Aba hariyegu gulu,
8: sengiri vinyonfei wa maja, ama bia udiro.
0: Aba lariyegu Jesusu hon.
3: Baruhu maununya hon.
0: Aba lariyegu hon grigia luhanyuru luago hidro. Aba lanigu no sangu fein hama biema udre hagia luha burugo. Aba lariye sielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu no hon lani disipulugo. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Larigia. Aba habuncha gudu du sufania tau to igiragutu. Sengi ya numilu uguri ya egitia, bogu di hawe uri ya ama irana ya. Aba launa hani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune itugu ya lu hahi urogun lubafu rugun sun aniha la ona hani grigi ya agu ya. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gu aluagu uubu afure ide lubungi ya. Dale lagunye dube, yenye Jesusu labu gu, sun anuguru ta ugune ilamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga. eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufuda dagu, aba haguara gulo hanufuda.
7: Ufio!
0: Aba ladimre ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
3: Gagura su huma oi! Aule, manute de huma oi!
0: Aba larinya gu fedro lo.
7: Abureme, ahim bubuye lubay, eibuga gadabana ginya ligibu wagoduna chilila nyibu bay.
0: Aba larinha com Jesus o Lu.
3: Igabuti.
0: Aba larairo Fedro tira de ogune. Aba lagumestero eibugolenye em lubei Jesus o ligibo buduna. Danle la sandiru bali lere garabali aba lanuf de dago. Aba lagumestero abuluche. Aba laguara go larinha.
7: Se fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesus o Lu hobu. Aba larinha go Lu.
3: Logo tiguinha bafinha. Kawa ula logo adumbe bafinha.
0: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali, hati bugo tida banya ugune, aba hahu drogo ligibuge Jesusu, aba harinyago.
8: Inari ni luago lirau ba bungiu.
0: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete, dale hichi gubay lila na fulasu fe luago Jesusu la, aba haburu chaguago deni lida sun fulasu ligia. Aba hanunga ni asun sandi tele nyehen lubay. Aba hayumra gulun, lo ligiru lurugu, aguru taru ladagrugu. Sunha aguru baru aray dagwatiya.
4: San Mateo, capítulo 16.
0: Aba ho di fariseugu, hamasadu seugu ariyahe Jesusu, lo habru gudunni tida usadara. Aba harinya gulun, lo larufu dun aba seini le siyelu gyeti hon. Afinye hamamu ga luago luma gyala bungi uleabiyo. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
3: Buidu baidan ladiga funati siyelo. Bina afin arinya gatun, ulibo baidan ugunya ladiga funanyo linya siyelo ani hamunyoga. Bian watigibu hugiye le, subudi ti luago ligabri dan hon, ani bindi ti hon luago chuluha lilan lidani ya salbaro ni. Gurigye uribo tiya, muwara tiya ha. Amuri hatia saini luha fiyano lago awla anugu baya salbaru ni hongo igia. Gamalumo, marufu dube amu saini hon loe li saini honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Danle hahin uraguba disipulu gulume Jesusu lo bafuru guduna. Bulei hamuti hanugu fin. Aba tilarinya gu Jesusu hon.
3: Goningi kwa humati hongo loe halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu gwarinya gu hama gwa.
7: Ladete manugo ma fein, larinya gu baitara.
0: Aba la subdiruni Jesusu haritago, aba larinya gu hon.
3: Kau wago hadihre da luago ua ta fein huma, logo ua tiginha hafinha, ua galigufuna da huma. Marita gu huguia tuago sengu fein to na fani ha bon hata sengu milu uguninha, luma atrinha la faninha tau igra gutu. Ule guado funasa toi sedu fein to na fani ha bon hata gadaru milu uguninha, luma atrinha la faninha tau igra gutu. Idelinha que me fez roubar logo mamba lá tua feina do mreha, da lenderinha que põe rum, num raúne que rogou rongo loi halebi ni fariseu go ramassado seu.
0: Aba gum faranda ramani logo mamba lá logo tilebe ni fein larinha gahum, luei lá harufu da fariseu go ramassado seu go laweridiha. Danle hachilere bei Jesusu uburu go seseria le Felipo, aba lalga dunia lani discípulo go, larinha gahum.
3: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwar guti.
0: Aba harinya gu.
8: Anyahe ngarinya gutinya luago Juan la le meha abadise habai buguya. Hibiri yarinya ga luago Elias ba. Anyahe ginya yarinya gutinya luago Jeremias ba o amu la profeta.
0: Aba tilarinya gu hon.
3: Ati huguya. Kata na tilida harita gu.
0: Aba larinya gu Simon Fedro lu.
7: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
0: Aba larinya gu Jesus ulu.
3: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latiga mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebon. Lasubu dirag dun nugu chibungi le sielu baibon. Narinya harebon luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibi ni owe ni mabafu baituago. Nichi gubi ligele aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gu ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafara gadun ya ubogu, la fara gudubo sielu.
0: Aba te lerinha com Jesus o rol lá no discípulo, o lumarinha com Ramani nica um logo ligia lá Cristo. Luma gedan ligia, aba lagumeser o Jesus o arinha com rol lá no discípulo o furango, logo lunti lá lidi Jerusalém. Logo guinha, a sufrir a gaduba e lã, o gurinha weiro que te lida rafinha furio. Ama rabutigo, a fadironia com furio. Ama rufo de hotel luro do Moisés. Arinha gatiguinha hon, logo lá faruba lá hilago bai. Gama lumon, lá saruba lã, logo luro waweio. Aba ladinho ro fedro, lo Jesus unhengue muruso. Aba larinha go lum, tosun lanigi.
9: Mambu será lei bung yulira. Nabureme, siati la suser ducate lei bung.
0: Aba la garara go Jesus, aba larinha go lu fedro.
3: Disse ba noi mafia. Babu serun ye beredero ni la duguni wa lugunda bungi. Masam narito bu kei bungi, basam naro kei wugur.
0: Aba ti lerinha go Jesus hon lani discípulo go.
3: Le busenti la fala runina, bule le katinye la. Awanda le sun luwe re sufri runi le nubi liabi lu nwe gine, keisi la nuguni aba wuguri luguruan. Falalan. Lazega le abusen ruti le sefura go lungwa yao obogo le feridi rubi ibagri le magumu chediki. Ahin le anhabi le feridi runi li bagri yao obogo nwe gine, li bihu bai ibagri le magumu chediki sielo. Kagi ho la lungu rigi la ganyi runi sun le lani na ubo le, le feridi reme lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au ti kayara la la ganyi ha gurigi li bagri. Nagir buduba, au le uguri garo warigati uwar hama nani angheliku. Niabi malau weirigo ni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu niyo gurigia segun le hadugu bai. Ni naru hau luagwa nyahin la hata gen haya banyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha. Au le uguri garo warigutu.
4: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia. Aba lanigo ni Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule, Jacobo. Aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariguinha nunyen. Aba lamunya dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri do ligibu keiweyo. Aba taharu do ladegrago kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Elias hameha abagari do banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesuso. Aba larinha gu Pedro lu Jesuso.
9: Nabureme, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubay Fedru adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
10: Aniha nire le hinsi ebenu, le aube ome bulanu bunda, adude humile lubay we.
0: Da hagambu bali disipulu go, aba habulu shagu lo hagibu muoraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba larinya guhon.
3: Sarahuma. Manufude dahuma.
0: Dale harihi bay. Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaritu.
0: Aba tiharinya gu disipulu gu lu Jesusu.
8: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu ihalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adega rigu hamuti son le habusian obe lau, itara luba gine hasufri raguduni na au le uguri garo warguti.
0: Abati hasubdi roni disipulu gu luago huang la leme abadi sehe bay, ligia la Elias ibe le wago bay la dimre Jesuso. Dan le hachiluri bay nyehe habay gurigia, aba liabi aba uguri lumo Jesuso. Aba lahu drogu ligi budu. Aba larinya golo.
11: Mbure me. Gude me la nisade bu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu mutinyaho. Hon bani disipulu gu. Sen hamu terida guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
3: Ligi ya mafinye ti. Gurigi ya uribati. atribuie să adă lună rede rohoma lubaga iara la hafinro noago. Ida mesa la cum ce am afin ni lehida băi. Baruh mai era hligia nyahu.
0: Abati la denha Jesus lu sifiri buribati ligia. Aba la saga de ne lida ge ira ligia. Luma ge ore ligia aba la reida go. Lari ge aba hadimre ha discipulu gu luma Jesus habu. Aba hal ge duni harien galu.
7: Kasa wau siya wabani sifiri buribati ligia sagar.
0: Aba la rien gu Jesus hon.
3: La dega le logo hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai afieni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Hania gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi ron ahin ibiha hubai afieni le tima atimati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri eduni loma yunaro ni lubungi yuga yara la hasaga roniwa.
0: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galiliha. Aba larinya ku Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan ligye le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bayi. Gama luma un lasa rubalan lida ge onwe ni luwagu liru wawie yo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali kate ile. Dala tilere bayi Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinha gulun.
1: Ma foi hati sa humoistru tisensu na templo?
0: Aba lona bo Fedro. Aba larinha gulun.
9: Afai hati.
0: Dante le beluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimurha. Larinha galun.
3: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya urua igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu odi haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun.
9: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Hati lila na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na faye ha tisensio na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugo. Aba mebadigi ni furumi yeti udara le eigi tibon. Badari ruba aba sensio li yumlugu udara ligia. Buidir gubay lun bafaye ha wawoguwa, barubay abame bafaye runi.
4: San Mateo, Capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba halig duni harienga lun.
8: Kata isan weiri gu timabay lida larue habungi?
0: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba larienga lun.
3: Nari hau, luagangan la miya bilun hitara don keirangi yi, me belba don li don la ruwe ha bongi, itara liya lubaiti, le nyure uti la nangu lungwa, nyubu iligia lo itara bai la ke yaba irahu, ligia weiri ti maba ili dan a ruwe ha ni lesi ya lubai. Gurugi ya ginye le resibi ruti abba irahu li dan niri, resibi lumuti na ginye. Furume warga le fiwa gudute abba hada gen hai seri gen yaba ya li dan hafiyan nuwago, Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau anihin laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma adan nyebe ilag. Gama lumon fugiabu wuguri le lebu na bai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai huibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi yugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi yugati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wai son ada. La dega salbari le feridi halibay niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya harihin lu, ahi anyahi lubay samudu luma aba uguri te feridi raba hada gien. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda abu ila tau segu hau son ha ma ayuri da gubanya. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu shibungi le sielu bailu le feridiru ni aba hata agi eguna bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, aba me basubu dirag duni lidunulu ahi adiga gasu bao gamada wayadu ahi madiga gasu bao aba me banuga aba obian gurigi haun lunson lalaniya wagote anyahi hamamoga amuga fenti luago ahi madiga gasu hao aba me barinya guni lunha damuri afinyati ahi madiga gasu lao adamuri aba me badung ni ke aba mafinyati lago bungi oke ila aba agubra hati lisensi na gumadi gayara lamgo la sans runi luriba ligaburi ninaru hau luago lela hagura gun yau bogo laguro wagu bagin cielo ani leha faraga dun yau bogo la faraga duwa bagin cielo narinha hereginha hon luago anha la uora da bian hida ge yau bogo lun hamuri ha aba kate luma bungi le cielo bai lishi gu bai hon la daga lenye ha muti biama uru ondrin lida niri anahi nye hamidango
0: Aba la yara fa do Pedro lu Jesuso. Aba la rinha golu.
9: Nabureme. Atribui sa waiyo sa la dung nibri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Dari sa sedu wai yasu.
0: Aba la rinha go Jesuso lu.
3: Mania go tina bun dari la sedu wai yasu lu ti ferudu na bani. Dari uru wa wain disi wai yasu sedu. Ligia ita ra linha lubai arui ha nile se lubai ke aba urui le nyubu bai lua laranse ha luago senso hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya duge, ligia hanuga aba lea duwe rubali sarago minyo nufiada. Ke ma senso lubai tun lafaye ha, aba la linha gurui lua la luguru nua idamu ni me ligia tau son lumare, liranghe nyo, luma son le luma bai lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durago musu ligia ligia buge urui, aba la yumura go lua la linha ga, nabure me, Gagura su ba nu ba, na fayru bi sun le na doiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gduni. Ke lafri du musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu lile di, le a doiru ba li atri fiadir. Aba lari gduni luwe gen ligi na, aba lagume seru a chokre, aba la nye gu lun, faye bi le ba doiru ba li na. Aba te lahu dragun ligi bu gen, aba la yumru gu lun la rin gu lun. Gagura su ba nu ba, na fayru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la fayru ni la duenha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinha gulu, musu uribati, ferudna numuti sun le badue ha la duga ba yumura gulu, luti yebeginye gudeme ha buban lun lboba, kei gudeme ha bunna bun, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi ngu dumuri lun ha sufri rugu duni musu ligia dari la fayru ni son la duenha.
0: Aba lasuru Jesus waringe ina.
3: Itar lubagi la duga nugu chi bungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
4: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya laringe ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubei labou teweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba lareida guaga dunia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburu guduni tido sadara. Aba halu guduni harien galun.
12: Segun barita gu, kayara tisa ligiru nu grige lumari luege furume guaru gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
3: Maliha gindu santi dan le rero bungio, luago luma gen la furumia ti dan, dan le la duga balinga bungio gurigia, a duga lani uguri, a duga wuri, a rianga tiginye. Ligia ligru bai lubai uguri luguchin, toma luguchin lo laga noni wa toma lumari. Aba me heredaron kei aba rigu gurigia. Mama anya lubai ti biyama, aba riganya. Ligia mon lubai la fani rago ni uguri le la dona wagdu bai bungio.
0: Aba ti hali guduni, a rianga lun,
12: Kati wagu la renga liluru du moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
0: Aba la rengu Jesusu hon.
3: La diga ti dere ha nige laharu bibungi lun higira gon hama humarigo. Kama lumu mama linyame ha furumia. Na rengu hane hon luagu furime warga lale igiru tu lumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia la diga tagamari du ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waro. La dunia gine agabara hani.
0: Aba ti harinya gulani disipulu gulun.
9: Ahi itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari. Gui ti mati lubi luma gamari dunga magirigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Masu tinya gayara habagari dunga mamariga. harginya nu umba yang lisi ke bungki ubafo. Am yang kau indar gitu lebu na magamari dun hama ugunya. Anya hein iter gubanya nu luma ke hagur hong. Hebri adugu arguti hong. Hebri ready tiya magamani duga lo he derege ragun hong wa sun suino gubai lo he servi du lo bungki. Lega bafo bai lo magamari dun la magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhu yin luhe susu lu lichigu ni luho bu hawago, luma lumu la furi eidu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba laria gu hesusu hong.
3: Igira huma lumu hayabi iranhu yinu. Mamahara huma, ladega ha haruma banya afinya ke iranhu yin, agia lila na banya aruwe ya nilesia lubwe.
0: Aba lichigu ni luho bu hawago iranhu yin hagia, lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
13: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungi yu. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
0: Aba larinya gu ni bure gili ligye lun.
13: Kata iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni lagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
0: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
13: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi amu namage irupay.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Ahin busen bubay buidu ba sun suina gubay, alugra bay sun le buma bay, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba meti biabi aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali ugri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni, aba tilarenya gu Jesusu hon lani disipulu go.
3: Ninaru hao, lagu henre gu lan lule belurun aba risi tilidon arui hani le sielu bay. Aringa gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigiru aba kameyu lida ge luhuyo aba agusa. Sigiru lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bay.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgu dagun hamogo haringa.
7: Kati tigayara bila salbaro.
0: Aba lariyago niye Jesusu, aba lariyago hon.
3: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba tilarinya gu Pedro lun.
9: Wabure me, waguya, igira omali sunle meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri la son kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luagu nala yagata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairikon. Kugia lea fala rubalina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginya, resibi rubasau wei asulawun, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furungati nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumia.
4: San Mateo, capítulo 20.
0: Aba larinya gu Jesusu.
3: Italinya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bai binafi wa alu hanadagi mentinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugun daradu hama nadagi mentinya lo lafayiru niya lo agu veju. Aba lona haniya nadagi melicharu rugu. Lariginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladarinu, Amo uguri ya mafisi jatinya magi durugu. Aba laniya gu hon, hei bagi ya nadagi me inishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midi rugu, furi ligi ya ladanru uru wa rabonweyu ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabonweyu, aba ya lidi iparka rugu, aba ya ladari rungu uguri ya mafisi jatinya nyen. Aba laniya gu hon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi umariga. Aba haniya gu lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniya gu hon, hei bagi nadagi me inichari rugu, aba menafairu ni lebegi huwadi gumari hon. Dan le lagunya dumbay, aba laniya gu labure me ishari lon habuti nadagi me itinya, Waba hona dagmi tinya, faye bamu ganya. Bagum sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Bagum chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya na dagmi kaiburi la dunu sengu rabon veyu. Abahibini faye tiluagu aba veyu. Lariginya, dalila chiru bai hadani ha atatiru banya furumi. Aba harita gun lagu gibeti mabi lan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba ha faye tiluagu rigo aba veyu. Dale heresi biruni ha senso. Aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba ringi ora hawadigumari. Aba labu bafairu niya ke wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hada gien. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun. Mafu nagia luagu fayi ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumu honi kei na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Maricha ti nafunagi e lun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara niya lubaiti. Saragu hanya ha gumu honi banyagweto hagi ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto hagi ba gumu honi. Ladiga gibetia aguwa rutia gama lumu mibetia anuwa dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalém. Aba ladinuru haulani dusu discípulo hawei ha hibri grigia ha luago banha uma uorahama. Aba larinha guhon.
3: Que lubai harihimi. Amu derei nawai Jerusalém lenhembo lubai nadere garua au leu uguri garuwa rguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinha liluru do Moisese. Ha lumbanha hasia doronina lun nome. Aba mehedere gorinina hon ha mama bonye huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange oweni luagu lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, ha alisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
3: Kaba buserumbay.
0: Aba tarinya gulun.
2: Ria gabalu hanyunu biani sani guha. Aba loige bomere, aba loige bubong na yag talidan barui ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ibinje ti hon kala hamuri ha bay. Gayara te san hawandu ni lueri agay igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
0: Aba harinya gu.
8: Gayara wabay.
0: Aba larinya gu hon.
3: Inaruni. Lun ti hawandu ni igari gu le lumbe na wandu ni. Uwa rohugia me numa lida na sufriru. Ahin ti lun hanyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumbe nishigu ni. Li ishugu bahon ha ubaya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyindu hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba lariangu hon.
3: Kesi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunsa aruti lungwiri la hida, lunti lesebri duni ya hibiri. Furumi ya wariga hida agia leabunsa aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, Niabi ya luna serbi dun luma luna nishigu ni nibagari lebegi mihasalbaron saragu.
0: Dale afurideina lubai Jesusu hamalani disipulu guherikogia. Saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihiti enyu laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara guharinyaga.
14: Wabureme, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
0: Aba hadeng hagrigia hon lu hamanisho. Ligia ti ma haguara gu.
14: Wabure me, ladiga wagu Davidi, gudeme wamabu.
0: Aba leredera gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinya gu hon.
3: Kahabusen robe nadiga hon.
0: Aba harinya gu lun.
11: Wabure me, buseti wawarihi.
8: Aha wabure me, flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu. Aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafanya lubelu Jerusalem, aba hachili religibuge fulasu le girebe betufahe. le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bien hada gelani discipulo go.
3: Eba lina li rara fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba li rara burigu tuma. Aba me hafara gaduninya, aba me hanugu niano. Ahi nyen adumura ti hon luegi hadugini, aba me haringu lun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu dubanya la.
0: La sustere dubai lira lu lagum filiru lemhe laringu bai profeta dale laburi habai itra.
15: Ariega fuma lun kuburu gusion. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba buriki. Wariu lagu aba lirada buriki. Animalu anahati ira.
0: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu buriki tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadira gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadira gu umadaru. Hibiri. Aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumesaru aguara ha harianga.
2: Uweri guni.
16: Tuga wagu uruwe darili. Biniwati
2: wuguri le nyimu
16: bai lira liri wabure me
2: bugi. Biniwati.
16: Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyimbanya. Aba hariangu sarago.
1: Kati sa grigia le.
0: Aba hariangu grigia.
1: Jesus ule. Le Nazaren. Fulasu le lida bai Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
17: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiweru tinya.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugo, aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadirugo hama rufud hetele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu tempulurugo.
18: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi dun, aba hariangu lu Jesusu.
19: Agambu bunta le hariangu bai ha?
0: Aba lariangu Jesusu hon.
3: Aha, agamba numut. Malinha humagi nisantida lereno bungi ulenye lubei halarinha wagua lubungi yu. Chiluti buweiri kujagono meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu, aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari ti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariangu tu tidibu igu tuguya.
3: Maginda digi ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi, aba hariangu lu Jesusu.
9: Ida liansa tasagribi tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba lariangu Jesusu hon.
3: Ninaru hau, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu lugubu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
0: Aba ti lebeluru Jesusu tempulu rugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama ugurinya abutigu lida hafinye huriyo, Aba harinya gulun.
19: Harinya gabay won. Kala biriche bay luba dega ni kata ile. Ka ichu gubali ubafu le bun.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Nal gudan degin aba kata. Ahin hou na ba aba men narinya gu hon kala a ubafu na dega iburi kata ile. Ka un habalin huang abati se. Bungi yo o di wugurinya.
0: Aba hagume seru adimure en hama gu aba harinya gu.
19: Ah harinya ga. Lagu bungi la un habali. Larinya gu won kala wog mafinya bailun. Lagu hona hala wagirinya, hausari gu wadi wagirige wuribala daga afinya tiin sun mutu lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
19: Ibidi ya ti won.
0: aba ginyati larinya gu hon.
3: Marinya gu nubai ginyati hon kala au bafu na dugi burikata ile.
0: Aba larinya gu hesusu hon.
3: Na bagda gua aba kate hon. Harinya gu imen nu idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyami ya nulisani gu. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindadiru baibai. Aba larinya gu lisani lo. Mabuse nruti na nidi. Larigien abala sans regularita un abalidi na dagime. Larigien abalidi uchileri hile aba aringa ina le ile meme laringa baibuga lun le furumi atilo. Abalona bun le laringa aha nidiba kamalumu miditi. Aringa humaiti no kagi hadage biangu bayadugu balile labuse nrobe uchile.
0: Aba haringa
7: le furumi ati.
0: Aba tilaringa hesusu hon.
3: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hau. Laduga nyimbi iti huang lea bati se hebae ya rufu tahahon idalubala ligabri habagaritun. Mafinya nuntun lun, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lun. Huguya lausung arika kumani sun lira masansi ragunti higabri lun hafinya ru lun. Agamba humwe aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko, aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntire bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle lachilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga hari gudunia na dagi mitinya musu hagia ulese hamei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagia dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigo hau ha lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hong aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hong. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira aba harinya guhamagwa. Ani haba le resi bire ya laga. Wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba laligidaha Jesusu larinyaga?
3: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hauna dagi mitinya hagi.
0: Aba harinyagu lu?
7: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tiya, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lidada.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
3: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ege nerinya gube hon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafine huriyo. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani laruwe habungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Leti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ruye behari gudini, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumeseru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya gu hon.
3: Anihaya aba hempulu luago ti aruwe hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba lona haamu musu, aba larinya gu hon, arinya kakuma hon amisra hotia luago waranse lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tia amisra hotia gasu. Aba lidi aba hadagiye lichari rugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. abati lagani du uruwe sarago. Abalona haniya li sudarani wa afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu de hageira. Abalarinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lumari, ania misra houti ya hagura, maduna matinya luo hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uribatiya, aba tabuin shumuna haugurigia. Abati le belu nuruwei ariha ya misra houtiya. Aba larihi aba uguri le masansira guti kei luba aba mariye nyei. Aba larihi gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi nyaho masansira guga kei luba aba mariye. Aba larihi gu uruwe hon hae teni rubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
6: Aba larihi gu Jesusu hon ha agambu bali.
3: Gibetia agua ruti ya luhe belu ru lidon la ruin habungiyo. Gama lumon, mi betia anua di ruti.
0: Aba houdi fariseogo. Aba houare du ariha kabala gayara la hadiga. Lu haniaga gaduni Jesusu kati le waguti gayara la hadari ru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uare hama hadage lanigo erodesi. Ariha lu Jesusu.
12: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni labariengo be. Logo gin arufu da bani lemeri bungi lau inaruni. Manufu de uga nika wei. La diga nikata la lueri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
0: Aria gu linya Jesusu lun luriba harita gu. Aba larinya gu hon.
3: Bian wa tigibu hugi ele kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawanu lun. Dan larihi balin, aba lalig dunia.
3: Kaya wale lau bay sensu le, lumairi le buruwa nyo bay luago.
0: Aba harinya gulun.
12: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
3: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
8: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to, weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasedu. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagietuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Bulei watan, la diga le bidin eto au ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu mariei, keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi ti luagu sara hama hilanya luya habagari don, malinya humagi li sanle larinya gu bai bungi yu wanari gu hon, larinya hare, au lu bungi te bai avramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linya lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagia lun sunda, marinya guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te miwa ginya.
0: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyeng aba hadage le rufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
7: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiyo?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Hinsi ela babure mele bu bungiyo te bun tau somba negi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumye tiginya lidage son luguma di bungiyo. Ani lele bia malida weri gu ni le nege le, Itra linya, hinsi hama bibiri gubungo kei binsi gubungo, biango madi le lige ebu belun sun liluru do Moises e luma harufu da profeta go
0: sun anyaha la fariseo go ondere go aba larinha go Jesus hon
3: kasa harita go beli buguri Kristo le la numa de rubi bungi lula salbaro nia go rigia kasa adiga wagu
0: aba harinha go lun
12: la diga wagu Davidi
0: aba tilarinha go Jesus hon
3: Idelinhati lagua rubali Davidi keia bura me lau lubafu sifirisando. Arinha gatiga Davidi, larinha harebungi yoluna bura me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yon labu giyon bugude. Idelubati, ladiga wagula Davidi Kristo ahi uwa lubali Davidi wanarigo Kristo na bura me.
0: Uwati ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi aligadagwe.
4: San Mateo, capítulo 23.
0: Abati larinha go Jesus o hounlane discípulo go hama hibiri grigue hanyen banha.
3: Gabafu tinha aruvu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me son le hanyen go benhon. Gama lumo, mafala ra humay le hadugbe, ladiga aninha gatinha abakate hadiga amo. Roha mutigo madi hongurigi keisha nguni huruti le sinyabe la nguni wa ainha gaya madugutia ni kata lunhitera gunia gurigi ya luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubai hawago. Haduguni son kate lunharihi ni gurigi ya. Hinseti hon lunhichi guntiranha ni gafu lao lereru bungi hereberugo luma luagu buri haruna. Luma lunhadagra guntau o to dururutu. Usente harigda ne lubui doaga yubaru lida egini luma halu le hala weri gutinya tida haligilisi. Usente lun habusura gongurigi hon lau sarago inebese umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugo. Ain huguya, migra humalu laninya wagunu wa hon maisturugo. Ladiga sun huguya abahabu, ane abarginye ginye ha maisturon au le kristubay. Maniega huma ginye luni yaba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru hugia me lun larinya wagunu wa hon abuti ladiga Kristo rugunye habuti. Le seri vidubay hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weri luna bu dagwagu dawaba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga daruhu mutibu lubena riaruwe ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai, lunti ibidia wala, aba hadangu furia yule migine guti lubungi. Ligia weri ti mabai lubai hasufri no luwegin. Ugiabu gu huguya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibuga humuti umua, afa ya humi barana alu hagurigi lun hanigume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, aba hadugu ni hagurigi hagia lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hau. Ugiabu gu huguya adunde hatinya marinhi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi guti dimure, ahin afino tuagu templo malana lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templo, Anala lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, golu o di templu todugu bon lun sagrou bai la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu lataru malala lira. Kamalumu ahin la afiron luagu kate le adagara guduo bai luagu lataru anala lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, Kate le luagu belataru o di lataru le adugu belin kate ligia lun sagrau belan. Le afinu be luagu lataru, mamaru ginyen luagu lataru lafinu. Lafinu ya ginyen luagu sun le ligibogu belataru. Le ginyen afinu be tuagu templu, mamaru ginyen ginyen tuagu templu lafinu. Lafinu ya ginyen luagu bungyo le agano be tida. Le ginyen afinu be luagu sielu, lafinu ya ginyen luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuru be luagu halau ligia. Ugiabu gu huguya aruhu tahtinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lun hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani mebenesi atun lau aruhu da anile weri gutimabe li dan liluru do bungiyo. Keiburi, richagwa gudeme habu luma gagambadi. Ligeburi kate le lumbi hadugani, minkinu ka humime hadugani le libiri. hugi atunte hatinya marihiti hugi ele as hetu apa minimini ani hulutu apa kameyu hugi abugu huguya arufuta atinya liluru do Moises hama fariseo ko biangu atigibu adiga tunlo harita kunguri ya lagu buidu la higaburi itrahinya kei uero lumasie dole hachibu pe bogu digine libiti ahi munadagi hibiti guin hiya lauburi iveruni luma igadu wo fariseo ko marihitiya aruma guda humei uero luma.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Maguri que jamás ha podido con él. Abate jariñaco, los amugas me hawaien jati wala, le hadani wagushego, mientras con wamuti jamuga me ha afara wanya profeta. La ulira, subuti watu hongwa, luego haduga wagunya dun la, ha afara gobalinya profeta go hagi. Como un maiti haduga ni le me ha hagume serubay hagushego. Hebe go huguya le, arasa hebe peisi ni tiene, ida lubasa he sefuro loya sufurirun le lani na mafia ugati. Ligia nona habalubai profetego, hama hachubanya au, hama rufuta atinye hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara loba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wugunya buitinya ha afara wagua banya. Luma kia meha weli le richako bai dari lumon Sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latare. Ni naru hau luagu labri haba la duru hawagun gurike halani na dan le luagu buri son kate ile. Huguya Jerusalena, afara gwa humanya profeta gu. Shigwa huguya dubu hawagun halona habanya bunge la ugani buiti hon. Sarago weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahinye labu gine taruna. Mahatan. Wetoti teredera huba maluga. Ani narin haren hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinye gu. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
2: San Mateo, capítulo 25.
3: Aba lerin gu Jesusu.
1: Itara lubati aruwi hani le lani na sielu kei disi ni buri inginya ha nugu banya ha lampu le galati gasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon mariye. Sengu hata gen uriya ha maranse runtinye. Sengu hata gen aranse tinye. Hamaran serubanya, dale hanungu bali halampu, manungu tiyan amugasi luele lidan bay halampu. Ahanya ti haran sebanya, barun tiyan habudin lau gasi baugu din luele lidan bay halampu. Keisi ti ladara sarong adari, abaladabu dagunga hago sungu bay, abaharumugun. Kebri luagu amidi ariabu, ligalagambuni wagua raguni, aniti adari, furihu mayresi birey. Abahasaron sun uriya niburi ingin hagiya, abahagume seru aran sehe halampu. Abahaniya guha maran se rumbanya, hon ha aran se banya. Ruma murun sulitna ge higasi won, laduga lenya gu chawa lampo. Abahaniya guha aran se banya hon, sinyati, laduga logo bay won, logo me hon. Hei bagu bay lenyen lube la lura hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maran se rumbanya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati aran se banya. Abahebelu ru luma lidon mariye, abaladorunu abena. Larigien, Lige hachilu no hibiri uriya ni buri ingiye hagiya, aba harinya gong, wabure me, daraba ibenda waba, aba larinya gong hon, ni narin hao ibidye tono.
4: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidye ti hon kabala weyu, ni kabala awra nagiri buda, awle waguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba waguri, Le dan le bay laranse han lun la dungu weya su lidon amu fulaso, aba lagu waru hon lumunsu ni, aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye, keiburi bian milu lun aba, keiburi milu lun aba. La fari hani hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweya son. Le munsu le resi biru bay sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, Aba laganyeru ni sengu milu fiadri ligi bogun. Itara meme le resi birubay bia milu, ganyin ti bia milu laun. Ahinte le resi birubay milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubay sengu milu fiadri, Aba le deregru ni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rubay ligi buwagun. Aba larinya gu lun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunno aniha sengu milu naganyi ru ligi buwagun. Aba larinya gu, i yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwaragwati buguye. Kei uwaragwabubay lidan le murusun rugu.

0: Uti, nici gagi beti mati labu gion bari yaha. Kei mo ngunda bugia me uwer noma. Larigien, aba liyan bile resi birube biyan milu fiyadr. Aba larinye gulun. Ni yubu diri, biyan yin milu fiyadr bichi gulun. Ani ha biyan milu naganyer uligi bogun. Aba larinye gulun li yubu diri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti bugia. Kei gunfli bu bay lidan le murusu ruguti. Nici gagi beti labu gion bari yaha. Kei mo ngunda ba uwer noma. Ligaliabi le resi birube milu fiadre. A balarinha con lun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubay no muti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lu muti mabuna guban. Abuta ha bugi ya lenyi lu muti machagaru ban nikata. Ligia na nufu ta dumbay. Aba nidin aramu de bisensu labu gien mowa. Ani ha lubay ti le bani. A balarinha con I yubudiri lun. Musu salofuriti mauniti. Subuti gubay binyali lagu aluba ha na lenyi lu muti mabuna guna. Abuta ha au lenyi lubay machaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichigun ni nesensu mbanku rugun lundala hamuga nagir budun neresi biruni le nani lau aganyi runi. Abalarinya gong honha nyembanya gita hume sensu le luma bay luay ruhu me ilun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga wibuiti lau le luma bay li chukuba lau un lun aba me ligira gong lun ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay lagi daruwa bay luay. Musu ti mouni ti le, fui huma ilidon luburi ga lel bougi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar ga ti ubo wagon. Ni abi ma kei uruwe ga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luago nala lau uweiri gu ni lu na gusara ga dunia sungu rigia. Aba me haundara gu ngu rigia halile na sungu laso nigibu gien. Aba me na fani na gu niya hawari wagua kei la fani na gu niya huniru mudon mudon. Ata ginye kabara. Aba me nishi gini hari chagwa banyan ligibu ge bungi loe gen nowene. Hauriba banyan ligibu ge bungi loe gen banyan nubona. Narinya ga me hon ha loe gen banyan nowene. Higo ugu. Ugi le binila libe nugu chi. Resibi humai arui ha ni le aranse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale nalama chubai rutu egini no. Dale magra ugu nubai rutu duna no. Dale ibu ganyan nubai keichi ludugu ti rutu muna no. Dagati madagra goni nuagun, rutun dargo no. Dale nasandiru bay, nyututu arihana. Dale nadagru bay, nyututu arihana. Aba meti harinyago richagwa tinhagiya no. Wabure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama, aba vichin wa igini bun. Ida bugagiya wariha bu lau magrabo, aba vichin wa dona bun. Ida bugagiya wariha bu kaichiludigati, aba vichin wa muna bun. O madagra kunga, aba vichin wa dargo bun. Ida bugagia warihabu lau sandi o furisirugo aba odin rihabu. Aba meti naniya go hon, ni narun hau, furime gwarga kate leha dugubay lun aba hada gya namule no, ka lan luna bumbay, nun ginye hadugay. Naniya ga meti hon han luegen bayan nubaw na. Dise huma nwe, ugi ale lumbay hasufri no lun sunda, heiba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dan le nalama chubay, Michutun egini no, nale na magra gunu bay michutun duna no. Ebu gati na kechi ludu gati michutun tun muna no. Megeti na dagwa michutun no. Sangiti na dawa au midutun arihana. Aba me harinya go uribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilau mo o magra bu kechi ludu gati o madagra gunga o lau sandi o furisi rugun lu midra guwamani bu. Nanyaga me hon, ni nare hao. Lago furumi wari gila kate ile madugun hubay hongurigi ya. Ka la luna bubay madugun humuti ginyan no. Aba meti haudi ha mafi yogati in lun ha sufri runyen lun sundan. Ha meti rishagwa banyan ligibu ge bungi yo. Aba me haudi sielun lun ha gunda runyen lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dubay. Aba hadam ridago sun habuti gu fadir gu hama wugiri ya wairi gu te lida hafiyan hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesusu. Aba hanigo ni grago, aba hedere geruni lu Poncio Pilato le gu madimati. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudoni darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadir gu luma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
3: Afigo hadin. Lau nedere gano aba guguri madunu tilu lowe.
2: Aba haria golon.
3: Kamia gele wama. Bugelu bari hilau lira.
2: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo lirugun. Aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia. Aba haria gu.
3: Siati vichu gu ni sensu leti don grafu. Tolaga ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
2: Aba haware du. Lo lagayen hon lo fula so aba wugiri le adikibay kate lo ti muwa lo sensu ligia. Lo habu na hon terenchanyen. Ligia lo fula so hita lo bay liri fula so ligia chile lo modan le. Itere liya lagun fuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
4: Baruga kuti darandi mwisu fulata ligia. Ebegi le hichipo Israeli na lo wugiri ligia. Aba hagai hani lufula su aba budirle adagu bikati lau timua lau. Ilaria kuni nabuhe menu.
2: Bari wati, Hesusu ligi bugion gomadi mati, le alig da gubali. Larinya gahon.
5: Buguya saharu etabai horiyu.
2: Aba larinya gu Hesusu lun.
0: Buguya guanari gu arinya gubali.
2: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugirin weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te lerinha go Pilato lon.
5: Magabo bumuti sa lerinha go ibuago.
2: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri don lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba adanriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti disati leiba haliri giri ti barawasi. Danti le Damuri yuhaya lubai sungrigia, aba lalaga dunia, Pilato, larinya gahon.
5: Kahabu sairobe nigra gudunhin, barawasi odi Jesusu leombe larinya magua Kristo.
2: Liri du bali gia Jesusu, ladiga subudi lali lan luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago lalale lani nagusteruni, aba tauna halumari yarinya galun.
6: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. La diga gavene du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga, la diga grigia le.
2: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama ugrigia weiri gutia, hadon grigia lu hamuri ha lu lafuri du barawasi, lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigia hagia, aba laria gu hon.
5: Kahata ge biang be hapusar bilo nigira gudu hu.
2: Aba haria gu.
7: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba laria gu Pilato hu.
5: Kapatin na dugalau Jesus leu be laria gu Kristo.
2: Aba hu na busungu be aba haria gu.
8: Dagu be lua gu guru.
9: Aha! Dagu be! Dagu be lua gu!
10: Dagu be!
2: Aba laria gu Pilato hu.
5: Kati uribati la digi bai.
2: Aba ti ma haguwa ragun, ariyenga.
11: Naguwa bai la uguruwa.
12: Dawa bala! Dawa bala la uguruwa!
2: Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan la digi ni kata luwe digi chagago. Aba lamure haduna. Aba lachibu ni luhobu, agibu ge grigia, ariyenga ina.
5: Mama ulube narihi lau lawe ungiru maduro tile. Hukuye lun harihi lau.
2: Aba haria gu sungrigia.
13: Wagi hama warahi. Wanegu ba frumi ya ruguari guduru wa wugu lwagu longwe.
2: Aba ligira guduni Pilato barawasi. Aba luna ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni luladara waguni wa lwagu guruwa. Larigien, aba hanigu ni lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsuda ragu gayegu lo. Aba hadari aba dagu wa funatu luwagu. Aba hichigu aba rigi lauti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahu drogu ligibuge. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
14: Kabaga ila haruwa ite huri.
2: Aba gie hasu were guni. Anige he maburu ligia. Hicha goi labu lugu. Lari gie hehera halau itara. Aba haraga chunu dagu funatu luwe, aba hadagri nu ladagra gu luwagu, aba hanigani lu ladara waguni wa luwagu guruwa. Dale afuri deyna haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri ti simon, Aba ho fosuro ni luha nigo ni luguru wa Jesuso. Itere lien ha chilre lido aba fulasu diriti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Yen hitika diwei, migi sinyo, lo kate gifiti lu Jesuso lulato. Ocho rigulumuto, matu lumuto. Dale dago hamale Jesuso luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni luha fare hanu la dere guhadago. Itere lien la gunfle rulemhe la burha bai profeta.
10: Agureta tinha ubunuruni, luhani kaba la hadagi, eredera tau na dere.
2: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigu ne nyei lubai laringa kala lidurubai. Itere lien aburihoni ligia.
5: Jesus le haruwa ite huriyo.
2: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
15: Bugie le ganyara bibagu lumu tempulu, aba ya barara magidunu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen lirubu baibungi, lariba luwege guruwa.
2: Itera lia gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uugiri ya wairi gu telao, aba ha haria gu hama gua.
16: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lubei harue tebe Israelina, rarila loegie gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula lafinye luagu bungiu, salva leiti bungiu gueto, ahen inao ni lubei luagu hinsie lalu, kei ania galali lubei wong luagu lirau la bungiu.
2: Anaba hamuti gien hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba hariyago.
17: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidira geduni, tau diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
18: Ingira bai wari hale ahinyumbi Elias salbare
19: wari ha ahinyuwe
2: aba ya ladigu Jesus aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun kibelu templo lida bien muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou ha dubu aba lahuna chagun umuha agu ya guati estaragu hadage afinye teluagu bungio Hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harinyagu,
20: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenye no saragu uriya ariye guadise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guhamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye dena lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariyangu Pilato lulichuguni walu. Aba lanigu ni Jose. Aba lauburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluwago dubu. Larige ladauru ni umuha, lau aba dubu weri tiluwago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari ye ranse hani luba lueiru emera agoni, Aba hodi habuti go fadiri go hama fariseo go lumo pilato. Aba harinya go lumo.
20: Wabuti, arito go omuti lwagu arinya go lameha yeti ligira. Dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wave yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinya go hongirigia, lwagu sara lila. Wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba larengo pilatu hon.
5: Baruhuma fiu sudara, heba choru huma yumuahu le lubui duaga yi huarats.
2: Aba ti hodi, aba hachoru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasu gribe lueyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihei umuahu. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Kiabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguany. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
10: Manufude da bumana. Subu se titum luagu ala uyenu kesu sulegi. Aga lagu ubi luagu duruwa. Uwa tiga. Sarali tilariangu. Igo ku marihi flasu legini nukwe ilichugu. Ama mehidi mfurese. Aba mehariendu huo lani disiplugu. Lagu sarali la. Lagu anigila la hubapu wa kali leo. Nyei wa tarifu. Ani habu dogadu le lumbe ilichugu niku.
2: Aba hodi uriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariyagain hodi disiplugu. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manuhu de huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
2: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hadage sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirin weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyangu hon.
13: Hariyangu me luagu dan la le unha la arumu gariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disiplugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya hariyango ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulu, lausun anyahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luago ligie la. Aba leabi Jesusu hawago. Aba larinya go hon.
0: Rula li son upafu no sielu luma ubowak. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nanime disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugu shile. Lidan liri bungi irahe. Luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon. Luka kamba di hama lu sunle uwago bainarinya ga hon. Subudi humay. Luagu anahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
3: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
5: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelirau buingiu buri wanyulinya tida liliribu profeta Isaías.
10: Nona hanyen nona gilebu baragi. Lularan se gani uma luba biabe. Agambu o tiago umala lirida fulasu magenda bati lariñaga. Aran se uma luba babureme. tarakuma uma suruti mubala.
5: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apuri chi hahun grigia, lung hasakuri ha, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagia mi. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem, agambu la puri chi ha. Anti halle hagufe seruni hafigon, aba he la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
20: Anite baya ba le gaba fatimati nui. Dari luma dina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Au lau duna nabadisaran. Ahi legia labadisaribadu lau sefri sandu.
5: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fula sule lidan bilimuha Galilea. Aba labati seruni wan lidan duna le giri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun cielo. Aba larihi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunwa larinye gun aba umalale cielo gi. Lari gie, aba la nuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu bia mien veju nyei hagana gua anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie la derunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariyangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larue habungiu. Asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
5: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyangu hon.
0: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
5: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba anlarihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanya nu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidon flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
19: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazareti, bia bia sanlu bagiri shuguniwa. Subudi numuti kata bula, luagu bugu ya la lirau pungyu le sandubai.
5: Aba ladenga Jesus ulung sifiri uribati ligia larinya galung.
0: Maniba, furiba lida agi agurigi ya le.
5: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agi wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
16: Kata isale, kata isa iseri arufu dahanile, grigi ya le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
5: Aba lagambu huni walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiyanti limien di Simon, tabiru hanyo.
2: aba harinya gun lun Jesus logo sandi yonglan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyura gun. Lida mime ou religia aba tareidagun. Aba tasarun, aba tatenirun hon. Dale lalidun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesus sarago sanditinya halautinya amunye guenerigu luyeri sandi. Saga ligia sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga Subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugudi loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
4: Anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
2: Aba larinya gun hon.
0: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurchi hanamu gwa ginye nye. Ladega lun lira niyabi ibowa gun.
2: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurchi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
16: Gayarati varidagwagidna ahabu busen.
2: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Busentina, aridagwaba.
2: Kay larinyagu itara, aba laridagu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, Lari ginye guwa arinye gaina lun.
0: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun. Nyuduri gu baruhu da guwa bungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi gu ni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gu nun liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luagu arit da guwati bulan.
2: Aba arigu lidi. Aba labahu da gu ni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bay lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lidan ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lidan gesun flasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
2: Ati rebeyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halilan. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyin lubai Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidarun murusun loegen tablugumuna, louginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarare. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
2: Nyenye nun hadagin arufu dhatinya liliru dun Moisesi, ha nyun banya nyin, Aba hasami naru.
15: Kasa wagu la dimure he itara, la nabugu yenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loe dige bungyo.
2: Subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi, aba larinya gu hon.
0: Kasa wagu hasami naru itara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, o larinya wagun lu, saraba budabun bubarari baiba. Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garewe rigoti luferut na nafigo.
2: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubari, baiba bubiyon.
2: Aba lasa anu sanditi
5: lida oura ligia, aba labudu nu lubarari, aba lafri du nyingi, ariya gusun ha nyingi banya lun, wairi tu hanigi ha nyingi banya lau kata ile, aba hichugun wairi guni lun buingi yo ariya gaili.
17: Mani hinya hagi di wakata yitra buritika ile.
5: Nyingi nye, aba lidi hesusu laru duna, danle ayara fadumba isaragu grigi ya lubadu, aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi. Le lire alifeo. Nyu linya lenye ilubaye. Lagubura hoa lisensu gumadi. Aba larinya gulun.
0: Falabana.
5: Aba lasarun lebi. Aba lafalarun. Lari ginyeti. Nyenye hesusu eiga lubinye lebi. Nyenye nuginyeti sarago. Agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Laduga saragu hanya afalaruti. Danle harihi bali arufu da hatinya liluru du moisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu.
16: Idalinya salegu imbe kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya.
5: Dale lagambu bali hesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti sorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati. Niabia alu hanya haga figo ubanya.
5: Logo aba weju, dale hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma bwingiu. Aba hayabu ifiyu grigia alugide hesusu harinya galung.
2: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma bwingiu. Ahi bani gu disipulu gumayuna rutia.
5: Aba launa bunia hesusu.
0: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti lidon aba mariye. Dale anihi la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gye, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafada hotu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. Laduga le me metife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati maba hairit. Meserunga tuginye diwen to iseri girulidon aba aga iweru le binadu hali, Ladiga tabosha gubei diwen iseri weru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
5: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya hesusu hau lani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiru. Aba harinya gufari seugu lun hesusu.
6: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugunu walida luwe yu remera aguni.
5: Aba larinya gu hon.
0: Malei hagidu luwagu lemeha la dugubi David luwagu abadan. Dale lalama chumbei, ligeya hau son libi yugu. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari la fadiri wile inyu timabai. Aba leigi nufen to sagrobon. Tomaha wabon heigi no amu gurige hawedige fadirigo segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurige haluma banya.
5: Aba ginye larinya gun hesusu hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu be lu weyu ligiye. Ligiya gapafuti neginye awle wuguri gara wargati luagu luweyuri emera guni.
1: San Marcos capítulo 3.
5: Aba yelebeluru Jesus uti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubai Jesus lun lida luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyangu Jesus lun le hilali bai uhab.
0: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
5: Aba lalugudu ninya ha hibiri larinya ga on.
0: Kalumbi ladugun walida luwiri emera guni. Buiti odi wuribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
5: Sun hagia aba hamanichu aba tir lariya gunia hesusu lau iganyu lumayiruni ladiga tidere hanigi aba lariya gun lum wugiri ligi
0: tule bai buhabu
5: aba latuleruni aba larai dagu aba ti hafri dun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni hesusu hilagu boi aba ti lidi hesusu haulani disipulugu larunduna aba hafalaruni saragu grigia galilena dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi aba hayabu ingo grigia hudegie herusalengie idu meginye lobo afurugu ginye duna hordan tiru ginye luma sidon ginye lun harihini ligia larinya guboi hesusu hon lani disipulu gu lun aran senyo hama aba uguni luba lue hamuru daguni saragu grigi hagi ladiga kai gibe nye lubai larida gu agudun sun sanditinya aba hagura gu hongu waluagu lurungu haguruni lun larida gu agudun danti hale lari harihini hagawagu banya sifiri gu uribatinya aba hahudura gu ligibu ginye aba haguara gu sifiri gu hadagye harinya
19: liru bungi buguya
5: aba leveri duninya hesusu lumarinya gu hamani katinye la lari ginye aba lamuderu hesusu logu aba wubu nye luboye laguara hon ha umbanya labuse dan le ondara lanya aba lanua dirun dusu hadagin lun luma banya lan suanda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri dusu wugiri hagi simon leumbe lagua ha jesusu fedru Santiago, lao Juan le lamule, ha liranhun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, boaner hesi, mini lan lira liranhun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidun aba muna. Aba yahondara go saragu giri genyi, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu diru bali liduin Jesus kala susere bai. Aba hayabu lun yebe anuguni. Laduga hariye go giri ge logo lulu halila lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moises ha achilur banya Jerusalem gi. Aba hariyangu.
7: Wugiri le, anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
5: Aba ti lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon, aba hariyangu.
0: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanarigu. Fulmi aguari garubi hanile afani raguti lun, aginda guhama gua, laguni chaguba. Ani sinya begi en hadura ro idu henyu keisi du henyu aha ya fani nago ahi hamuga ti afani nago wa mafia la genda wa meluma wa sinya bela dura no lagu mucha kwa gulere go belira uwa ti niya balu le belu no lubi apa ugur le herete lun la nugu ni lilago ahi magura go la ugur le herete ligi ya furumi itra rgin en gayara la libero hani lilago ni naru hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lue dikien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
5: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li damboi. Lari gien aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
21: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadibu.
5: Aba larinya gun on.
0: Kagi anu shubon hama na mule nu.
5: aba lariyagu awagu hanyu banyenge yegu lao aba lariyagu
0: anya hanugu su hama namulen la diga furme wari ga diga ti lugunda bungiyo agya namulen ubanya nitunu toma nugu su
1: San Marcos capítulo 4
5: aba ya lagume ser un Jesus arufu da halaru duna aba honda ragun saragu grige lenyi luboi ke gibe nya luboi grige nye aba latinu Jesus ti don aba ugune to nyimbo dunaru aba la nyuru ti da aba heredirun sun grige laru duna aba ti larufu da saragu kate hon lau hempulo larinya ga hon
0: agamba humano nyenye aba abunoguti aba lafuri don abunogu Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida ge luagu uma, aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguan dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua, aba labou chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu urun keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labati naguan hiyu, aba laweina mudun hiyu uwa la luma, aba lanyara da guagu duni. Magindo te nada ligue. Ane gente lida agen, abur hati lida umu abuiti. Aba la bouchon, aba la weina mudu, malu buidu alu baho te lida agen. Ane gente lida agen, ishi guti darandi in luago kara aba ilo, libri, ruti uru awen, libri, sa.
5: Aba te larinha gun hon.
0: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
5: Lari gine, dan lelerede rube Jesus labugwa, Aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba lariye gu hon.
0: Huguya, subutigu da lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru. Lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te laruwe ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala lanichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, Lulasi yaron hagirbut no lubungiyo lunferud no wala hafigon.
5: Aba larinya gun hon.
0: Uwati san kufuna da humani le. Idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu. Itara linya kele apurisha bali lener ubungiyo. Anya ingurigia. Itara hanya ke lila nadu le abur habi lidun uma aba hagambuni lener ubungiyo. Larige hagambuni aba liabi mafia. Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugunda ni. Gamalumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o heiba honu la luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gamalumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gamalumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biruni, Alubo hoti kate buiti hada gien ke lila nadle ichi go bedarandi agu luago aba ilo o urwa wen o sa.
5: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi gua lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
5: Aniya getiginye hon.
0: Teni humati ya lunle hagambu bai. Ladiga leauti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia me muruso laun. Italalinya lubaiti, legamati, lichikuba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba loi.
5: Aniya getiginye Jesus.
0: Italalinya laruwa habungiyo, Kele susar dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari ya bula yebe, o weyu agu yebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ebidinya ti lun abunagu ti idalinya la la susredu. Muwagu anarigu arandarati. Furumiye aba lafridun idibu. Nyengen aba legeleweha. Nyengen aba labuncho ilawe lau ilu. Dati lefunale lila nadu aba la tou honi wala duga chiluha lila li dani la lubahon.
5: Ariyanga tiginye Jesus.
0: Kasa la negabe la ruwa habungi. O kaha muga himplu ga yarabe wayusurun lun warufu duni. Italinya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba la weri dun, ligia weri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
5: Itara liya ha, larufu dhan Jesusu logu laruwi hampungiyo, hon lau sarago himpulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo la ruin habuingi u mayusru ga hempulu. Aba la fura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba la niengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu lagunu.
5: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia. Aba hanugni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu natido ugune dari luyebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulun.
8: Maisturu, meberese kutu pusala uwadipire kuala.
5: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinyagun lun lagunu.
0: Manibu, derege de guaba.
5: Aba lagalumadun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ati larinyagun hon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
5: Aba herederun lao onwe buanufude, aba halgidagun hamagu.
9: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamutu le lubai bai?
1: San Marcos, Capítulo 5.
5: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni, aba liabu in aba grigia, kawogu te aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafridu. Ladiga nyi la laga nuwa, ani uwati ni aba ngayarati lagira guni, ni lau gringri. Lau sun, grago anya hama li la lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni, uwati ni aba ngayarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugu ariabu weju wagu, aguara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu, iba agwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin, aba leiba agun lubarun, aba lahudur agun ligibugin, aba laguar agun lun.
19: Kasa wagu bemetera wamo, Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
5: Ayumra guati nabun luagu liri buingyo, lun masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
0: Sifuri uribat, igira bai grigia le.
5: Aba lali gudini Jesus.
0: Kabiri.
5: Aba lona bun larinyaga.
19: Lehiyo ninya. Diga kibetiyo.
5: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudini lua iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu lubai sarago buiruhu. Aiga nyanyi logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribati ya hagia lun. Harinyaga lun.
19: Una bawahado buiruhu hara. Rubo mawo luwe beluru hadon.
5: Aba tilitu gu Jesusu ima hon. Aba hafri dun loi grigia ligia. Aba hebeluru hadon buiru. Nyeye nuhawara ambian milu buiru. Aba hagura gu buiru huhagia hongu wa loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyarata gu. Aba ati hanufute dagu ha onigiru bali ya buiru huhagia. Aba haiba gu. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachili rumbwe le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ele meha gawagu baisifiri uribatia nyulinyi. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu te dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagunile asusere dubai, lun grigi ele buka gawagu baisifiri uribatia, luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumura guluga susu, lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai, esusu tito uguni, Aba la yumura guguri lebuga kawagu bay sifiri uribatia lun lun lidin lun mahati yesusu arinya garaguti lun
0: bay babu bi hamu biduhin aba me babahu daguni sun lela dugu bay babure me bundi buagu law lugu de me habu bon
5: aba lidi aba la gume serun aba hu dagu sun lela dugu bay yesusu logo lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu bay Dan le lagiri budu be Jesus tidan uguni lo bafuru guginye duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboy aba le rede runye ilaru dun aba tilia bu aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri ti hail dan le larihi bali bugiri le Jesus aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun larinyaga
11: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagiri tuguyeme
5: aba leading Jesus luma saragu hanye grigi afaloriti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tau lao lesen hajito tidagi sufri haru saragu hamage surusiego ani vesitali sunle tumat marei dagun Gaon ungwene rugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tarinya gutungwa rugu.
12: La urugu mehena gurunu la dairagu. La reita guba.
5: Lida ora ligia, aba lerederun lesen ahito utuei. Aba tasandira gutungwa luagu areida guaulan. Aba ti la sandirun Jesusu. Luago, arei da guagu da lila ngrigi la ulubafu. Aba lagara ragun hawagu ngrigi ha. La naga gienbanya. Aba laligu da ha, larinya.
0: Kaguru bi toagu na dauragun.
5: Aba, harinya gu lani disipulu gulu.
9: Ariya gu biyante lu hibe grigi ya alwagu mulu gu hanya la. Algu da hagi di kala aguru bi wa.
5: Aba lariya gu Jesusu geyegu lao. Alu haka la aguru bi luago. Aba, tiabu yuri tuguya, adada garena lau anufudi. Subudi yun te ile asusere dubaitu. Aba tahu durogun ligibu gen, aba tarinyaguni sun inaru nilun. Aba, larinyagun Jesusu tun.
0: Nirao, arida wadi buladuga bafien. Baiba lau darangilo, arida gunyulida gie bisandi.
5: Nyengil Jesusu adimureha, ligi hayabu inlubi egen, wugiri lebuga nyumbu iboy, augay, logo tisandi lirao. Aba hariyangu lung tuguji irahu tuguya.
8: Hilati ya bira, igira gubebe maestro lungu wa gwento?
5: Agamba lumuti Jesusu le hariyangu bai. Aba lariyangu lung wigiri ligia.
0: Manufu dedaba, afinya riguba.
5: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubiyon wigiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigi ha ayaku mwenya aguara. Aba lebeluru aba larinyagu on.
0: Kasa wagu harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto tarumu garugunyi.
5: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutu matuguchu hama haa nyundu mwenya luma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larigudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
0: Talita kumi.
5: Mini lan lira, bu narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi oharu, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grigi ha nyenhi. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahu dagu hamani nika un. Abaginye larinya guhon lun hichugun egini tun.
1: San Marcos capítulo 6.
14: Aba lidi Jesus unyenje, aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da la chilu rubo ilue yu emera aguni. Aba larufu da han ti da haligi lisihuri. Saragun hanyi grigi ya agamboi, aba tawari du hanigi lau larufu da han. Aba harinyagun.
21: Alia funasan la frendere grigi le sun le?
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Luma, aba habahu daguni sunle hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba anlarinya gun hesusu hon.
1: Higa ugo, keimu uwe mera walida mafulasu le darangilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundun, hibiri nyumbu. Darilun madani la hesusu hama lani disipulu nilun eigin. Aba luboiti houdin, tida aba ugunin lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdin hasugu diriuti. Aba ati hajabu ingwalida gesun lirahu mifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu na hesusu au lani disipu. Dale larairi umbay hesusu tida age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimu lun hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate ihon. Dale taru hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gu ngun.
2: Taru hali tia. Eni uo tiya aga na uti lida flasule. O una habaya girigi halu kou di lido buri lirahi flasule ya rafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
0: Aba, larinya gu hesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
3: Bayara tifunagi uwa di agai hafen hon. Use wa tehamuga lebegi tiya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru.
0: Larinha ga Jesus hum.
1: Atrinhong é fém rumo. Ei bari hum.
0: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
4: Sengu fém rama bia udru.
0: Aba lanyura gudu neguri gia sagadiu. Aba hanyuru san san luma di mi san. Gaisi larinha gul hum. Aba lanyuru ni Jesus sengu fém to luha burugubon. Ama bia udru ha, aba larinha cielo. Aba latei yuni buingi utuago. Aba la kupa chagunu larige aba la murusunu lulitu nu hon lani disiplu lu hafare hanu hadan grigi agi fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube hauti sun hagi akimule larige aba habu inchagudu du su faninye lauti fe fein luma udru igiragut sengu nyanu milu ugurinya aigitinya baugudin hawai wurinya hama iranyu. Aba ti ladi na gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidi logun wibu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru, aba larihi logo ere guhali la hong lun Ehemha ladiga abaru nyila garabal. Dubala ruga abalidi Jesusu awagu aibugaina ngibu agutuna. Lasugura yebehau. Dale harini bali aibugali gibu agutuna. Aba harita gun logo ufinyongla. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamut. Aba hanusi dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyam.
5: Ganigu huma ei. Manu dedahuma. Aule
0: abaladinu ibun uguni hamu abalagalu marungarabali abatawiri duhani gilau adiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro lelatigu bitau fein logo gabafula lusunkate bererugu hani abahanyoroguni duna abahachilurun ena sareti abahagurunu uguni larudun kaili aube hareiragu tidage uguni itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuria ha luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luagu taru ladairagu. Sunti haa aguru banya luagu araida guati.
6: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu datien li lurudu Moisesi. A nyubi banya Jerusalengi luagu Jesus. Aba harihi luagu Anya ila hata ke disciple go makufuli ruti ya lao. Echu ni lelani na aruma duni ligibu gembungi. Auti ya machibu go hamoi haha. Falaha motifari seo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi. Aguchago lumuigi hama makufuli runga hagia. Lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie. Maigi banya machibu go hamoi haha. Ani hiburi ginye sarago luyeri echu ni hafalaru. Kaiburi la chibuni oweru saudi oru baulu asie abati hali kutuni fariseo guhama arufu dhati uliludu moisesi hajia Jesus harinya galu
4: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nibiye hahab
0: aba launa bunia Jesus
1: linaru profeta Isaiasi talen larinya gubwe huwago lagu biangu ala higibu larinya hare grigi haa Hayuma rurugunye hichiga inebe seino, ahon tuhaniki, tise tunoi. Mala te hau duragun no, ladiga, leani gunye hakuma di uguri ya harufu daha.
7: Aba larinya gun Jesus.
1: Igre humale luguma di bungi yu, luhafalaru ni binadu hagaburi binadu gurigi. La shibunu wa saudi ya ru, weru lumakati libe inalira. Maestro gugunye buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yu luhafalaru ni binadu hagaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubon, le anaba gutinu la gubri gu hilala. Ahi ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama guriga lo lugu chino to lugu chon, sinyati nedere gu nipo, latiga son le numa bay, arinya gatina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furumi guare gu la le arinya guti itara, mama li la lun ti litere gu ninyan la gubri gu. La ulira, mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi, Adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba lariyengu hon.
1: Agamba humana, sun hugu ya kufuona ta humana me. Uwa tini kate beluru tilidon grigi ya lulawia da guduni ligibu ginyapungi yo. Le afridu bayi titange la nige grigi ya ligiawia da gudubali ligibu ginyapungi yo.
0: Dan le ligiru ni ya Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna don. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
1: Uwati sa kufuran da homa, uwati sa kufuran da homani, luago son lale ebelu rubay bogu digin lidon gurigia, sin ala lavia da guduni, ligibu gen bungi yo. Ladiga me belu titidon lanige, luraga irugun le belura, nyengi aba ya lafridon lidangin.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gen bungi yo. Arinya gatiginye,
1: anati le afridu belidaga gurigia, Vie da gud da lumuti ligibu ge bungi yo. La diga li da gien gurigi ya o ti da gien hanigi lafru da la gubri samino. Agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igadu wo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, ti da gien hanigi gurigi liabi. Ligia ti avie da gudubali ya.
0: Aba lidu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesusu. Uri tuguya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaruni sifiri uribati le tuwe itiragu. Aba lariyangu Jesusu tun.
1: Nuti nederagu niya numuti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa feng hawaye isanigu lutichiguno hangunli.
0: Aba tonabu ni tariyangu.
8: Aha nabureme. Gama lumu ibini yongli. Ha... Labu ge banya dabula gayara tigine Haigiti da ge ti fe feinto Haguabon isaniko
0: Aba tilarinya gun Jesusu tun
1: Adimore hadi bubuidi Gayara halibidi Kure hasi firi uriba ti ti da ginya birag
0: Tale tachini rumbay muna da Aba tadari runu irahu gabanaru Kure halisi firi uriba ti ti da ginya Aba lafri do Jesusu lobo ogin ye tiro. Aba lasigun sidon gien. Luma lidange buri fulasu lanina Decapolis. Aba lachidu nun logun lagunu galilea ni hanuga aba nguri magamba diti daga daga lereru aba hamuri haluma lu litu ni lu abu logo lu la reida guagdu aba ladinyu Jesus ngi lau hawai trigo aba ladaru bia lirahu ni lu abu la rigeri gu aba lasu yeru aba lahuru duni nyenye lau arure aba laringi sielo aba lagura gu aba lariyo
5: efata
0: mini la lira daraba aba la dararu la rigeri gu magamba dikiligia aba tangi chunyenye ni la dimu rehabuitu aba laniye gu Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun tatu malaria gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni aba tiburi tawai gu haniki saragu aba hariyam
9: atlita lumu tisumkat ni buidu darilu la gamba gu dinia magamba ditinya adimure gu dalanya Maria gaditinya.
6: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia abai honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani discípulo go aba larinya gun hon.
5: Gudeme tinya grigi hanu la dega urwa we you how no maya ani uwali ni kata hamalu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigiga la dagaru bafalalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien dise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
4: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu magaira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
5: Atri yon fein huma.
0: Aba harinye gun lun.
2: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muwa rugu. Aba lanugunu sedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu eteingiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serunga sige ni haluma Jesusu. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyeluhu. Aba lawaragu Jesusu weiri, aba lariyagu.
5: Kasa uwagu hamuri hagurigi ya lani ya danle milaguru. Ni naren hau, lagu marufutu ba ila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru ugunu laguni. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
5: Goni gihumati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
3: Ladate mandu gu mafeng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
5: Kawagu harinya gu lagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gom hama lisa, dale na farin habaro un sengu fei hada sengu milu unguri. Atrin yon faninha tau ti fei habudu.
0: Aba harinha gu.
4: Duz.
5: Agen dale na farin habaro un sedu fei hada gadero milu. Atrin yengi a faninha bui habudu.
0: Aba harinha gu.
4: Sed.
0: Aba larinya gun hon.
5: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurma rugu lun, lulaguru luagu. Aba lubaiti, lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din lui flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
9: Ariha numuti ya ugari, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba ya lichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi ya ligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furamu. Aba launa hani Jesusu, aguyu, ariyangu inalumu.
5: Ebelu rabati ya uburu mo, mariyangu bayi meluni, aba nye.
0: Lari igie, Aba lidi Jesus haulani discípulo go ni tonguri nero infla su le ge yego bo ilao uburu go Cesarea ne Filipo. Umada aba lali gudu ni yalani discípulo go larinya ga hom.
1: Kata na saharinya go gorege.
0: Aba hauna bo harinya ga lu.
4: Anya harinya go tinya luago kuan lale abadi sei habai buguye. Hibi di harinya ga luago profeta ban Elias. Anya hengin harinya go tinya luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gunhon.
1: Anti huguya. Katana ti lida harita gon.
0: Aba larinya gun fedru lun.
2: Buguya Cristo bai.
0: Aba te larinya gun Jesus upon. Lu marinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hahon larinya.
1: Lonti na sufriron sarago. Aule uguri garo warugute. Wairi bai hichi gun uguri ya wairi gutin lida hafin huri yume beresen ni nao. Itra lubagin houseruni na habuti go fadri go hamaru da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na faru balahi lago bay, gama lumo, na saru balida gen oweni lago luru away.
0: Furango ti larinha gu nele hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serum aden halum. Abalagara ragun Jesus, abalarin hawagun lani disipulu. Abalebe tu ni feduru, abalarinha gu lum.
1: Disse banoi mafia. Buguya, masami na luti bukela sami na rubungi, basami na runkei ugani.
0: Abati lagua ru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
1: Le busenti la fala runina, bulia ilai kati enye la, baru le iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai, ahinti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuege, luman luege ugano lani na salba runie, la salba rubai. Kagi e hula lu grigia la ganyiru ni sumu bau, le feri di rome luane, uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lishigu ni grigia luago te sefuru luane. Le anego ti busiga na nuago luma luago nerenu hagibu gen grigia muwa na tia aniga figo tia ha, na nego baginya busiga na lao au le ugori garo wergote, tame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi, hao angeli gu ha sandu banyan.
6: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesús su hon.
1: Ni naran hao. La guanya la hata ge haya banya wento. Maun e banya dari hari ni la chulo no la ruin habung yo la ubafo.
0: Si si ve yo la riye. Aba la nugu ni Jesús su Pedro Santiago luma kuwa. Logo aba wibu inyuti. Aba lamu ye dagu la rihi nye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
2: Maestro, lidadaan vahala ya. Adiga wama irwa dibasen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia ti lufeduru kala larinya gubi. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura guhao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya guboi.
10: Alihamiru le isi yeboi ne. Aduga humoine nuboi bai.
0: Lida ora ligia. Da le harihi bai. Geyegu unyei. Marihi hanya amu unyei loidige Jesus. Da le arayre ina hama loige wibu. Aba lere dun Jesus hawagulu. Mabahu dagun hamani le harihi bai. Ni ka un darime sara lilida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi haraidu bali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata in lafuna asa rubai lida ge uweni. Abati halugu duni Jesusu harinya galun.
4: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Eliasi furumie lubaragi Eliabi le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inaru ni le harinya gubi luagu Elias ibala nyubi furume ani laranse rubi lan sun kate. Kagi atarinya gubi lerenu bungyo nuagu awle uguri garo warigute. Arinya gatulagu na sufri rubala sarago ani mabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon luagu nyubi halila Elias aba hadugu nigurige sun le habusen rubi lau. Kei tarinya gu ni lereru bungyo luagu itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grigi geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi. así que nejam. Dale harini bali Jesús. Aba tawei dun hanigi lao harini niye. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalu duninya larinya gahon.
1: Kawagu hasige ne hahama.
0: Aba lonabun, aba hadage hanyibu. Aba larinyagu.
11: Maestro, ni hanero na nugu ipu. Ni haba sifri uri batiluagu, mereru gudala. Ni ilumut largu de sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu. Aba lafri ha hakoto limulu ugi. Aba lakuri ha lari, la debilu dinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulugu lu hasagro ni sifri uri batilelui, siyahamut.
0: Aba lona bun Jesusu, aba larinyagu.
1: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sa da lu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larinyi bali sifri uri batiligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto lili mulugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulun.
1: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gun luguchi.
11: Luma genyiro gili. Gipel waya su lahu churuni sifri uripat lige watu rugun o duno rugun la ebelu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumu kate. Udeme wa mabun itara go bawa.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Kawagu barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinye bay.
0: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
11: Afinye tina. Idrago bana lutima lagongu du nafinye.
0: Dale larinyi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinyangu.
1: Sifri magamba diti. Maniye gati. Aniye gati nabulu bafuridon. Igre be irahu le animebelu radigia ba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hakuduni irahu ligia. Aba lafridun. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ariya kutia logu hilala. Aba lari kuduni Jesusu loigen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadun. Aba hali kuduni lani disipulugu. Danle habu goroga anyaluma. Aba harinya gulun.
7: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gun on.
1: Lugundu libe sifri le. Lauro gni furia igi luma yundaro ni lubungio gayara la lafurito.
0: Dale houdi nyingi aba hasuguru galilegi.
7: Mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia yen la dega la rufu den la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri garawaregiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lirunwa veyo.
0: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederun maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wiri kutima wei. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinya gun hon.
1: Le abusen eno tiligia lan furumi yeti, lunti agomu hon ni lan hadan songu bai, ani lunginye le servidun hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu, aba lanuguni luhaburugu, aba larinya gun hon.
1: Gurugia le resibiruti aba irahu kele lidan niri, resibi lumutina, ani mamaruginye au le resibiru. Resibi lumuti ginye nungu chile ona habalina.
0: Aba larinya gun huwa alun.
4: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun Jesus.
1: Meberi dira humai. Ladigu watini aba lea digiti milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani. Wamagi nyenye ni naru hau la gufurumi gwarga na le ishi guti ama werduna hon lida niri la diga lani go huma Kristo le bihu ba afai ruwa hau buiti furumi gwarga le afigon guti aba hada gen hai serigi nyaba nyalida hafinya nuago Buiti mati hamuga lun la guru nu barana ho lau aba ome budu bule muli gule guranyu lagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Ahabu la figo gu tabuha bu guanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidi siye lun lau rugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelu bai mawe hama heveru haigi bali hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine la figo gu tabugu di guanargu. Buiti mati hamuga gine lu bibu guni la duga buiti mati hamuga bebelu no sienlu lau aba ugudi sigo lau badarun mafi wati lau biangu bai bugudi. Lenyelu bai mowe hama hevero menye gucha diligi ya watu. Ahabu gine la figo guda bago buiti mati lu basagaru ni la duga buiti mati hamuga bebelu lu lidon la ruwe habungi ya lau aba agu sigo lau hamuga badarun mafi wati lau biangu bai bago lenyelu bai mowe hama hevero menye gucha diligi ya watu. La duga hoshua basungu bai lau watu kemeti. Buiti salu, gama lumu ahi leferi dira lubaswa kaba gye huu huu la. Memege la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
6: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umu gye, aba lidi lobo agun judea luma luagun obo le nyingi lube la boche veju libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lubei. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba tihayabu nhada ange fariseugu, luogu Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini, ahi mariba lubo ilu, iligira gungugiri tumalumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya larinya gu bi Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lu.
9: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon la duga tidere hanigi. Ahi meha danle la duga bali bungi son kate, uguri tuma uri la duga nya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherede ron kei aba ane gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, aba ane ganya. Lige amon lubai la fane yin aguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrigi irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilao, aba larinya gu hon.
1: Igri huma lunha yabi irahu nyo numon. Mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, Agia lila na banya alaroen habungio. Ni naran hao, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu run lidon laroen habungio.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha bu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba uguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba lalugudini larinya galun.
11: Maestro buiti, kasa kati buit lube na dugni lu nibihni bagari magumu chagiti.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri gubu.
0: Aba larinya gu uhiri ligi.
11: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
0: Aba lariye guni Jesusu, lau isiani, aba lariye gu lu.
1: Aba kati mege bai lu badugani. Bai ba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu guni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni sielu. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali ugiri ligye kati ile, aba liru damu. Aba lidi lau iruni, laduga gibe tibuga lirisi. Aba lariye Jesusu hawagu sungu bai, aba larinya gu hon lani disipulu.
1: La nare me san lene gu hebelu nun risi tia lidon la ruwe habongio.
0: Aba tawiri du haniki disipulu gu lau le larinya gu be. Aba ya larinya gu hon.
1: Nirahini, lene gu sa lebelu run wa lidon la ruwe habongio. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa sigu lau lebelu run aba risi ti lidon la ruwe habongio.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
3: acaba te salva.
0: Abati laria gunia Jesus, laria gahon.
1: Sinati ha salva un gurigi hongo. Ahi bungio, gaera te la salva unia la duga uati ni kata lasinero bungio.
0: Abati laria gun Fedro.
2: Babureme, wakia igra o malte sum meha levama by luva falarunibu.
0: Aba laria gun Jesus.
1: Ni narun hau, lagu furmi warga na le igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno. O luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba sa wei asu sigo la uguen to lidan ubole. Mona, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumucha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, hagia bagumo honi. Ani sarago hany hagumo honi banya agiye bafurumi yatin
0: logo nyanu uma lu Jerusalem Jesusu haba haba lani disiplo lao nyanu toeri anigi ani hibiri grige ha fala rubalinya lao nyanu anufutu haba yeti ladinyuru Jesusu au lani dusu disiplo go awe hibiri grige aba lagume serun ariye gaile lumbe la susere dulu aba lariye gun hon
1: que lá o beijari rei, o amor de rinha lom Jerusalém, lenhemba lo bei nedere garoa ao leu o gurgaro o ergote, com rabo te o rafadirun, curio luma hon aruda tinha leluro do Moisés, a luba em racia do urnina lom nome, aba me redere garonina hon ha mama boi em curio lom hejera han nao, a boi chubadina, a suera gubadina, aba me rafaron na hilago boi, lago me lurum a veio, aba me nasaron lida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran in sebe deo, aba harinye gulun Jesus.
4: Maestro, busenti wa lumba digun aba fulese iwon.
0: Aba ti larinye gun hon.
1: Kagi habusen robo iluna digun ni hon.
0: Aba harinye gun lun.
4: Lun dame la barueha lausun buweirigun, lun banyura gudunniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
0: Aba larinye gun Jesus hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera be funa ge hatuni uni en givite le lube natuni. O di habati se iron lau ibadise le lube ni bihini.
0: Aba hauna bun harinyag.
4: Gayera wabe.
0: Aba larinyagun hon.
1: Lon ti hatuni uni en givite le lube natuni. Badise wahugia me lau badise le lube ni bihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransere bongio.
0: La lehagambu bali ha hibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguarun Jesusu hon sunkube lubadun aba larinyagun hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mubanya hada, aruhuda hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Le abun serito lu weiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida gien le abun serito lu ligia bala furumi ate, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wugiri garo warigoti, lu naservi duni wa, niabia lu naservi dun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida ge flasu ligia hao, lani disipulu go ama sarago grigia ni nyaba marihi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi logo jarafa lila Jesusu le Nazaretina aba lagume seru marihi tiligia aguara larinya
12: Jesusu le dega wago Davidi gudeme nabu
0: sarago hanya dai hatia lun lun lamanichu ligia tuma laguara
12: le dega wago David gudeme nabu
0: aba larara magun Jesusu aba lariyangu
1: wahu malun lun liyabi no
0: aba haguaru lun marihi tiligia aba hariyangu lun
3: rege bagurasu saraba lagua hayabu
0: aba lachuru nulido aba lachubaru aba layara fadun lun Jesus aba laligudini Jesusu lariyangalun
1: kaba busa rube na dega bon
0: aba lona bu marihi tiligia lariyangu
12: Maestro, aga yo guaga da bai nari hino.
0: Aba larinha com Jesus lum.
1: Gaiara te bidinha. Arita guadibu, la duga finha dibu nuago.
0: Lida ora ligia, aba gaiara la larinhi marinhi te ligi. Aba lidi larigi Jesus.
6: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibu ge flasubori le beti fahe, luma betani. Le una bubi libidi wibu olivu. Aba larinha go Jesus hon bia hadange lani discípulo go.
1: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bai. Tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, haria game lwagu busen lani Jesus. Lwagu lagu jigudu bai lan furesa.
0: Aba houdi, aba hadari runi burig ligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe ima, aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
4: Ka hadig bai, ka me hafara gadai burig le.
0: Aba houna bunia kailarinya gu Jesus hon. Aba higiru ni alun houdi lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesus. Aba hichugu nu hadari logu burig ligi. Aba lawairu ni Jesus. Saragun hanya atuleru tu hada uma darugu, hibiri, aba hacho hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu uma luba lasugun Jesusu ligibo gugini. Haubaru banya hama haa ariji banya, aba hagume serung aguara.
12: Uwairi guni lu bongiu, biniwati wagiri le nyembebe li daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyembebe le lumba itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwairi guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
0: Lari gine, aba lebelu run Jesusu, Jerusalem, belu ligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hao duusu disipulu gu, ladiga taru halila. Laruga, dan le hafuri dumbui Betania gine, aba lalama chun Jesus. Dise gine, aba harihi aba titibu, igu, gabanat. Aba lidi hariha ahi gine tubai. Kamalumo, Kubana rigunye la dari ratuago, la duga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu, igu, ligi.
1: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu tenkulu rugu. Aba labuga gu ni haa lugur habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugur habanya unu migiru tiha lung hasigiru ngrigia tenkulu rugugia lao anugu aba larinya gu lida larufu da hahon
1: larinya hare bongi utida leneru luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia
0: aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tine liluru du moisesi logu le larinya gu bai Aba hagume serong alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwai. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da bai. Danle lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin, aba lasugun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida gien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan luma gien tilagu. Aba larita gu feduru, logo bugale asusere duboi, aba larinha gu lun Jesus.
2: Maestro, ariha bantu tidibu igo to biena gu bugu nyaru, sanha.
0: Aba larinha gu Jesus hon sungu boi.
1: Afinha huma logo bongio, ninaran hau, logo furume guarga lale arinha gu telun, uobu le, gedaba yaginha, dabuba barana hon. Ahi uwa lubai li logo afia nitida la nigi ani afia ligia lago lagunfli rubala le larinya gubai itara lobo. Ligia narinya gubai hon lago son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubai lago resibi humali la itara lobo. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu huguchi bungio le siya lubai. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigini ya ferudu na lani hugu chibungi yule siyalu bai hifigong.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale ayibu gina lubo Jesus tenkulu rugu. aba hayabu ihabu ti gufadiri gu arufu da tinya liluru du Moises ama amu wuguri ha wairi gu tinya lita hafinye huriyo aba halgu duni arinya galu
12: ka ubafu badagu isunle okaichu kwe ubafu bulu badagini
0: aba lona buni ya Jesusu arinya gina ligi ya hon
1: nala gudanda gini abakate aha na hauna ba nene kubwe hun kala au ubafu na dugi burikate ile kauna habali huang abati seha bungio odi wuguni
0: aba hagume seru adimureha amagu aba harinyagu
2: aha waniyaga lagu bungi la una habali larinyagu bungu kala wago mafinya wabailu huang aha waniyaga lagu hauna hala wuguni ya fugiabugu wagi
0: luhamuga hauna bungi itara anufu detinya hawai gurigia ladiga subuti hamani sungurigia logu profeta la huang abati harinyagu lung Jesus
2: ibidi eti won
0: abati gien laniyagu Jesus hon
1: maniyagu nobe gien hon kala augu bafu na duke kateile
6: San Marcos capítulo 12
0: abati lagumese lung Jesus adimure ha hon grigia hanyi banya lau himpulu abalaniyagu hon
1: nyenye meha aba uguri abu na gutitidi bubebe ilishari rugo abala yara gung lau Adiga ligia aba age dino lularibi chawa kun tira baybait lidon tuma aba muna lu oni gihete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi tinya aba lidiga woyason. Dale la chiluru baytan lu aluba hani aba lona ha aba lu musu amuri he lufara hama gine na dagmi tinya. Aba riga harga dini musu ligia aba habole seruni aba hauna hani lari gong michu tinya ni katalon. Aba yalona ha laburi me shari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Lari gien aba lona hasaragu. Kulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hong ora aba lona hane. Aba larita gong luagu inebe bay la hong ladiga lirao la. Aba harinya gong nadagi me itinya hama kuwa. Ani halen lube libini alaga wafara li hilagu bay wagi alamu ga labuni ya sunkate aba tiharig duni aba hafaru ni hilagu bay aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie
0: aba tilalig da ha Jesus
1: kaba tiladiga labure meishari liabi ba aba me lafara gunia nadagi mentinya hilagu bay aba me lichiguni ishari hong amu malinga humagilisa letari ubelerenu bungiu dubuleme ya au bay Mebere sen hama abu nagutinya legi alidibu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu ladega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kai hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumo Jesusu Lungharinya gudini somkate le gayara ti hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gulu.
13: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni katala luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini arinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu waruwe te le romana onima buidu.
0: Subudi ilmute Yesusu logo binya wala hagip, aba larinya gu hon.
1: Kame sahicha hasadara no ba. Baruha maaba lida ke sensu ligia no ariha naamu ke.
0: Aba hanugu ni lun. Taan le larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gu lun.
13: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari du hanigi. Lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba luboiti arinya gu lu.
4: Maisturu, aburha ti meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gu la libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahunyuge. le habia man aba la mari de tuma wuri tobuga luma li libuga aba gien lowe marahunyuga ligue me masusera da luma le horua mari tinha sede go boi hagia tuma ua tiniaba garuti tau lagum hon ora aba gien towe wuri tuguya aniha le wag boi walg daha dang me le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha Larigye Mari hama sun hagia tuma?
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Gule guatun la duga lebini togu ti lerenu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu luo Mari e keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luagu saran hama hilanya lunya habagari don, Malinga humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lo lidagi aba bubu goti durungu muti, Larin hare lon, au lubungi te boi aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobu. Ani mama habungi te hilagwa nyo bungi yo, habungi te mima aginye, yete lalinya lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantien liluru du Moisesi, le agambu balinye hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu, aba liabuin lubarun aba laligduni larinya ga lon.
3: Kata isalida ke liluru do bungi weiri gutimabai.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
1: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungi yu ligeri ginyin abure me. Hinsi ya la lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weiri gutimabai. Ani lele bia malida weiri guni le nege le furumieti. Hinsi ya la bibiri bon ke bisi ya kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weri guti loe biyama le.
0: Aba larinya gu arufu da hati ligi ya lun.
3: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hinsi ya la bungi umo tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hinsi ya hama wabiri guon, kaisi winsi ya kwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungi yu Sigilaw sung wadagara gudun Lung luma sung kata ile agu dubai luagu latara
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au Aba larinya gu lung
1: Madisi ya dibu lue lila na ba laruwe ha bungi yu
0: Aba maniki henya la lung halu gudaha Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya gu
1: Italiya sa harinya gu baya rohu tahtinya liluru don Moisesi Luago la duga wagon la David Cristo. David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itere. Larinya hare bungi yu luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga ni labu yon bugode. Ida lubati la duga wagon la David Cristo ahin wa lubali David guanare gu Cristo na bureme.
0: Aba haga abahani, biribu nugrigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida larufuda.
1: Oni gi himati ya hawa ya rufu da hatinya liluru don Moises. Hinsi ya tihon lon haibu gwa tau dau wa dururu tu, loma lon labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebesei. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinya tida haligile sin huriyu, loma lubuidu agai ubaru lida adineru ni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai, luti hadaura gwa lau sun lira, aba hadugu afuri itu ni le migina guti. Weri bai hasufri yun lagu sun le hadugu bai.
0: Loga ba weyo nyun liya Jesusu templu rugu tigibu nge gafu to laga isensu ariye go hicha hagrige sensu tido gibe ten risi tinya ichu ki ten saragu sensu ijetia bi aba fikia bu uri to hilaru umari aba tichu gu bian gawa no tido gafu tugui aba lagonu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon
1: ninaru hau lago gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tido gafu to la duga sun hagia Lida gele igre gu bai hama hichika. Ahon tugu ya, lau tugu da meherutu muti sun le tuma bai luye betami maton.
6: San Marcos, capítulo 13
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gu, aba hada ge lani disipulu gu lun.
4: Maestro, ariha batun tu buidu wa templu, luma buri dubu le au bai tadugua. Ma la nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
1: Aria gohinya sa lun tanari me templu to. Merede beitia ni aba dubu ligi bogo aba, laguni chawago ba sunle.
0: Abati houdi, logo wibu le giri boy olivo le tigibu gemboy temple. Dante le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulnu hagie guarugu.
2: Busienti valu bariengu nivon, idame la la susre da sunle tu templu to. Kaba saseini logo chiluha lila danu lagufli rusumbri kateile.
0: Aba larinya gu Jesus unhon.
1: Goni gehuma, meyeda gualon ni aba, la duga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun, uguya, dame le hagambu ni, la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huwe, manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sonwada, gama lumo, mama gilime lagumu chon, uba ulira. La gainda guba aba fulaso luma aba, awuri kuhaligie me aba agairo luma amu, nyembi haraba ganali lida sarago fulaso, ilamo, chakagwa, ani some burikati le, lagume se harigogi lime le nobe la sufri runwa. Goni gi gwa huma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida buri haligi li sinhuriyo. Anagu balun hagose regutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nwa igien. Itara luba gayara la hadimu ha nuwagu hagibu gien. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahuwa bauganu luagu tia sal baroni honsun nechane. Dame tile hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu go, magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humay. Aniyaga humay le la rinyago bai bungi hon lida ore ligeye. Ladiga mama bahugo ya dumre, sifri sandu ligeye badimure ha. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilago bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go, hagara bago bai sani go hawagun hagubri go aba me hafaraguni ya hilago bai. Iyere go doba lun sun ubao nuwegi ni. Le afa aguti dari lumo lagumu hon ligi ya ba asalbara. Aburi hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tame le harini kati ligi ya le nye lubay mou la lun nye la le aliha bay ufuna dala. Hamet Yahudea banya lun timeti ya hanura haluagu wubu. Grigi ha baugu di banya mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya magiribu dahama agu yu ni anugu hadawiragun. Fugiabu gume urinya hada gaina telidon wei ligia hama hagaran hinyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburu go la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusera du digi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura go lame habure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, la dura agu bai luagu linsi ya buhon lani go haanua dira lanya banya. Ahiti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o anigita, mafinya na huma, la diga hayabi bai yehe ti aniya ga hawogo lagu Kristu lan hagia. Hibri, aniya ga hagia me luagu profeta gu hama, aniha yeni me, la diga basaini luma milagro lunhe yedagu niye ibi ni haanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi anyi huma, aniya ga nali hon lubara megiyo. Lido me weyu ligia, lari gie me asufri ni ligia, aba me laburi gadun weyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu warguti, ni abi lida aduweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubau, luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi hempu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba tiha subu diruni lagwa nite li la lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ulasuse dubala sun le lubana gen homi gungurigi ya halani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nereron, merede bay magunfulirunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kati le. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi ruginye le uguti le asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. lo para que la furi don lubin again abalichi uni son kate ha burun lumusu nia ani ruli gi ha wadi gumari ariya gali gi lule lagu bi bena lo lo ni giro aga go duwe nyu homa lubaiti da ga bi ti ti hon kabala ora na giru buda a hen gunyu ba lubai lumo ari bubala o lubala la ruga o binafila nyubi duguni sodni nadari ra me arumuga le nani go bi hon ariya ga numuti hon sungu bai aga go duwe nyu homa
6: San Marco.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Bien.

0: lubargala yugur hagay pia weya so urwali me weya so beyete gunao
1: abalariengu
2: ni ahin lulu bay no me buma me ye dagumba dina bau
1: ligie meme ginye haringa sungu bay abate hachilu ron lidon aba flasu giriti hetu samani abalariengu jesus hon lani discipulu
0: nuru humaya neibuga afuri de no bongi
1: aba la nugu niya Feduru Santiago Luma Juan Luma Gua aba la dijeru du la dicta gu sarago sandiligia aba igarigu weiriti tina la nigi aba la niyegu
0: sanditi na aba iru ni weiriti le lani no owe ni tida nuani reide ihuma ya anigagagu duwa ni huma
1: aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru aba la bulu chagu muwaru gu aba la muri haluma buingio ahingayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida ora ligi. Aba la riyangu lida la furi edu.
0: Bungi baba, kayara bumuti son kate, sefo bano lwe uni ingifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
1: Aba lidi, aba la dariru niya disipulu gu arumu. Aba larinha gun lum fed
0: Simon barumo gunyasa siati sabuga beredero ni aba ora gago duanyo agago duanyo huma afuri de huguye meloi heigwa don lido ocho waguni inari ni luago aransi nyilia la sifiri ahi ugupo debilite
1: aba ya lidi afuri de lubu ingyo arinha gaina meme lei dimure lei larinha gubaifurumi dan ya lagiri budu aba ya ladarionia arumuga ladiga luari litabu hagu ibidi ya tihon gabala hauna bagalelun aba lidi liru waweyasu aba larinya gunhon
0: arumugu nye memesa emera wahuguya buidirigali shiluhali aura luna deregerunwa aule wugir garu warguti ahaburgun kafiguti sarahuma keimon anitelele lube ile deregerunina
1: nyengili hesisu adimureha Ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duusu disipulu gu. Lia bui hau saragu grigia tau efein luma vebe. Hau na hahabu ti gufadri gu arugu da atien li lulu du monsesi. Hama amu gugurien weiri gutian li da hafinye huria. Arinya ga aliti buga huda si hon ita.
3: Le gugurin le na churu ligia. Awa me haru gu dunia aba me hanidini.
1: Itara linya lubayiti dan le la chilu rubayin. Aba la yara fadun kuda si lu hususu aba la rinya gulu.
3: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba harigu duni hususu aba hanugu ni adoyu. Kama lumu aba lalu kuchunu aba hada age anye ibe elefente aba libu guni aba la riga ilu musu fadri le inyu kumabwe. Aba ti la rinya gu hususu hongurigi ya hage.
0: Ka uwabu hiabi tau efen luma webe lumu hanugu ni na adoyu kama hamuga hiwerutini. Sabi nha weyu huma na templo rubarufu da hahon, madal hamutina, gamalumo, la suserdu beile luta gunflirun lereru bongi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalauru ti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini, gamalumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gu sun habu ti gu fadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiriyan haa wairi gu tiyan lida hafinyan huriyo. Aba ti la falaru ni Feduru Jesusu dise giyan, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abachara gua lariduru gu watu. Halu hati habu ti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
3: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumo templu to. To hadigumo ugari. Aba menarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
1: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasa arun fadire le inyu tumabai hada agen sun hagia. Aba larinya gun lun Jesus.
4: Muna butibusa ni kata? Idalia sale harinya gupe buago.
1: Aba lerederun Jesus uma ninho, mona buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyu tomate.
4: Bugi esa Cristo bele lere bungiu, le lubo ile salbaro ni agrige le dage hafigo.
1: Aba larinha gun Jesus ulu.
0: Aha. Au. Ani huguya ari hobadna aule wogere garo wargote. Nyu loe ngel longwe ne sonti kabafo. Ari ha humei menia bele na doeri sielu gin.
1: Aba ti leheri dagunu fadiri inyu tumati la dagragun le liganyu aba lariñagu
4: kam wabuseru boy lulichu go fela go gueto agambo humuti la nabagu ni bungi la ulerenu idali hari hi lulido
1: aba habutu hasungu boy lu la farunu hilagu aba buriti hagume seru hibiru asure guwe adogura go la uligibu abule sere ariñagati
5: ariñaga boy ge kala gayo boy buago
1: Aba buri hagayo wa sudara ligi buogun. Nye inye infeduru bururugu. Ligi etiebu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali abacharogo la rugurugu watu. Aba tarie guni. Aba tarie gulu.
6: Maluma ya dibu giembu ga Jesusu le Nazaretuna.
1: Aba leye edagu mfeduru la rinyaga.
2: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya gubaiti no kalawagu badimereha.
1: Aba ladire run lida ke flasu lenyi luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba gayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gu on a nyimba.
6: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
1: Aba leye dogu. Murusu ora lari ge. Aba ya harinya gu a nyimba nyalun fedru.
7: Inarini, duwe aba hada ge. Tadiga galilene na buguya itara linha badimure ake kagia
1: aba lagume serum federu inyeragua luma afinyur
2: ibidi antigirige la wago be hadimure hanu
1: lida ora ligia aba la yuguru hagayo logo libia mawayas aba tilarita ku federu logo le larinha ku boibuga Jesus lu
0: lo baragin la yuguru hagayo bia wayaso be yeda ku bana urwa wayaso
2: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba hondaragun, habu tigufadiri guhama arufu tahatiyan liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri kutiyan lida hafiyan huriyo, lumasun hibiri linyu hangi liluru du, ariha gabalan hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni, girago aba hetere garuni lun pilato. Aba lalik dini pilato Jesusu larinya galun.
9: Bukuya saharu etapai huriyo.
1: Aba launabun Jesusu larinya.
0: Bukuya kwana rugu larinya kubali.
1: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilalik dini pilato aba larinya gulun.
9: Mona butiku sanikata. Adiha bati nyela biduru ichu guti.
1: Mona bu memeti Jesusu nikata. Aba tawairi dun laniki pilato laulira. Hejo ti pilato igira gda aba adoruti sag fedu le lwe yure sefuruni. Le hamuri hagri ge hada gen adoruti. Nyinyi ti aba adoruti giri ti barawasu. Uwara hama amu ha afara habanyu giri ge ilagu boy. Lida inyura guni lwa gungumadi. Aba ti hajabu giri ge. Aba harinya gulu pilato lu ladugu kanya haladugu. Aba lalugu duni.
9: Usetis saluni gira gudni haru itaguriyu.
1: Larinya kubali pilatu lira, ladiga subuti lani logu, ladiga lan gimugo edere gei habu tifadiri. Kuriga ta hamanya habu tifadiri kugirigia, harinya gahon, nu hamuri halun ligira wagitu na barawas. Aba ati larinya kum pilatu.
9: Pati habusa rube na tibu laule wagu bai harinya gaharu ite huri.
1: Aba haguwa ragu.
7: Dago bai lagu guru.
10: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Aba larinya gun pilatu hon.
9: Katu wiri batu ladegu tu.
1: Aba ya agua ragu.
7: Dago bai lagu guru.
10: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Kaiti pusing la pilatu lerede rompui tu hama grigia. Aba ligi ragu tu ni barawasi. Lari kiati launa ha aboi ke Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun tugururu luma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagudu ni tau aba dugu funatu. aba hatu na bariki lao tihi aba hitu ni labulu aba hakume seru aguara halu harinya
7: gapagari la haru ite huriu
1: aba hagayo ha labulu gu la aba wewe aba haswe raguni aba hahu duragu abusura nu lari gi heher halao itara aba haraga chuno dogo funa tuto adairu bon luago aba hadairu nu ladairu gu luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru yenye aba uguri sirene na giri kisimo lugu cha Alejandro lu marufu yebunya arabu gi tanle las guru bunyingi aba hafosuruni lu lanuguni luguru wa Jesus aba hanuguni Jesus le donga ba flasu giri ti golugota mini la lira lubara labu ugubu aba hichu gudiwe imigi sinyola umira lu kama lumu matu lumutu aba ti hadara guni logu guruwa aba haure runsudara ubunuruni luhari hinga bala hadage eredera tao ladavira ladavira nefu binafu hadara gwen Jesus logu guruwa aba laburu dunua lidunu unye
11: haruwe te huriyo
1: dago tiengi bia hiveru tiengi logu guruwa uara luma aba luige lomere aba luige ubaguna dan leburi ti hasu gringrigia aba hahi hani hachugu lao aba anabu ni harinya
12: bugelerinya gubwe logu fui bongme la templu aba yalame barara magudunu lida uru obeyo sefu guba bungwa rariba luige guruwa
1: aba ginye hehera ha habu tiku fadri gu hama arufu da dungi duru du moisesi lao aba harinya gu hama gu
13: sefu tuyamu anisinyati le sefu regulungu rarila kristu arua ite israelina luenge guru wa gueto wagibugi afinye wa mamu galuaga
1: anaba hamuti ginye ha dawa gubanya logu guru wa uwa raluma amidiri gu aba laburi gadun subo dari ladaru uru wa rabon weju ligie laguara gu Jesus ulariya gu
0: Eloi Eloi lama sabatani
1: mini la lira nubugiute nubugiute kasa wogu bigira nyenye no hada agen ha nyenye banya agambuti aba harinyago
14: agamba huma lagua helu profeta Elias
1: aba laiba agun aba hada agen aba mudusi tau diwe darugutu aba lichugu ni luagu aba wewe aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu darinyagati
7: igira uwamai ngueto waria ahi nyumbi Eliasi areire gudei
1: aba tila dugun Jesusu aba aguwa rago mihereti aba longwi aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu dalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuge Jesusu laguwa rago ariha le italian la longwi aba lariyamu
15: inara ni luago lirau lambungi ugarile
1: nye nuginye urinya ariya kutiyantisegi Niño María Magdalena, Salomé, Tuma María, todo lugo chu Santiago, le riñiru tu magilibo, lugo chu guiñe José. Uriña ha falamos de Jesús al ítere guamuti tamé al le Galileña lugoi. Niño guiñe sarago amo uriña, añungu y baña Jerusalén que uara luma Jesús. Lubare guiñe lale de un bello, aba liabu y José, aba uguri y nepe wati hada guiñe, liño haga y lurudo, le agura babali lagume serun larun y japuingio tausun lanigi. Lila na fulasu le giribe ari metea. Kaiti luweji lulubaye, arase hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubaye pilatu amuri ya helugu Jesusu. Uoga ni murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu ubaye logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalu guduni ahi inaru ni lubaye logo hilala. Dan le larinya gubaye lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba larayra guduni he lugubu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladauru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugubu Jose arihi furasule nyi lubwe labo nuwa Jesusu.
8: San Marcos Capítulo 16.
1: Dan le las grube y luego emera aguni. Aba haganye hija María Magdalena, María Toluguchu Santiago, Tuma Salomé, y bien lo hodi ahuru de logo lugubu Jesús. Leyu di maso, lafuna de la ruga aba hodi logo lumua. Abati harinyagu amagua.
6: Kaba sangidre dubulo ke luben riumua.
1: Da harinyi be ua lila unye bu dubuli gia lita lubara. Aba hebeluru lidon umuha. Aba harinyi aba wuguri ni burengili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagu, aba larinya gunhon.
0: Manufu de dagohuma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu gurua. Uwa tia, sara lida geoveni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba, harinya gme hulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la luago umalu gali leon hubaragi. Harihube nye ke larinya gunihun.
1: Aba hodi wurinya hagia aiba gwe na nyenye la diga lebeluro aba unwe bu anufu den hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un la diga anufu de. Lari ginye lasaru Jesus lida ge uweni dimasu binafu aba larufu da gun lungu afurumye tun Maria Magdalena. Tomeha weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi aba tavisaru neha aibu banyameha luma dan le tadari rubalinya Hayahu hanya ladiga la nirime iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo winwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufu dago Jesusu lungo hon bia hada gen ameha haibu kumeluma. Houdin ya arabu. Aba houdin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, ligye larufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulugu. Hagi dale nyu ama logo double. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arihu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
0: Hei ba lida son ubau apurichi hai uganu logo tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tia logo batisei hagi ame ha salbaruba. Ha mafinye tia hasia diruba. Ani ha sai ni len lube harufu dini ha afinye banya nuago. Asaka haba si firigu guribati hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwe henero. Aha ya arig da hewe haha bulugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai guribati hon. Lawon sun lira ishi kubi haha bu hawagun sanditi ha aba me haray dagon.
1: Lari ige la dimure ya hon aba linyurunu wa Jesusu sielun. Aba layunru lwe gen longwe rebuingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesus meme idara gwalumuti nya, ani chaurugu dale uganu le hapuri chihaboi lau milaguru lebure adugubai.
16: Uganu baiti lela buri haboi lukase luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lo Teófilo le weirigu bai. Giben ya garige ocho tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bungi uwaganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate iligia. Lumage lagume seru. Apurichi ha hagia luago. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume seru. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiesi, isaveli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiya ligibuge bungiu, gunfuli tiya luma, adiga humaisun le lubaybe. Luguma di abureme. Masani gutinya, la diga sinya la tagaru di Isaveli, ani derebu guganya ginye biyangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi halagu sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, Anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Abatila salirago aba lani wabure me angeli lu sakaria si. Rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakaria si angeli ligia. aba ta weiri du lanigi aba la nufu de dun aba la rinyagu angele ligye lun
17: malufu de daba sakariyas ladiga agamba lali kwenye bayumarungu tagali duba kumare aba irahi aba mabichu kuhuwa lirimi tabwinchu kwa panigi lau unda ni wago ane sarabu haba ginya unda lukinya lau lagu ahu ladiga weiri kubi birawe ligibu ye kwenye matu kwa diwenye ni bini ani buin luba lau sifri sandu luma ye mbare kwa lagu ahu ladiga balu mhagiri kudu sarabu hata ya israeli na luka punyote lidi ba luba luba kureme lau luba fu luma lani profeta Elias sifri lu laranda la gubri ya gubri uhama isana lu gine kifune delu ha mabuchi habanya lukagama dibanya lana itara luba laransa runi ya luba haresi kuruni ya kureme
16: abalariya gu sakaria si lu angeli ligia
3: itala pake na choro ni kata ile au tausu numari direbu gugadiwa
16: abalariya gu angeli ligia lu
17: Gabriel yao lubuwe mwenye ligeu na habole na adimura habuwe ulu nichi kwenye ugano kuitilebo Kweto, imafiru kwe wako ule narie kwe kumu. Bereda ra mereloza, darime lagu rahu birewe, lagufle bakate ile lidane dana.
16: Sundanle, hanya hati buka girike bongu di agura bahi sakariasi, wairiti hanigi lwago li lusanduari rugu, dale lafuri duboi, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni lwago saligu ala somu kate ilu sanduari rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga maria gadiha lila. Dans les lagumu chuboi, dans les lubai le servi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubion. La rige kate ile, aba ta dagenye du isaveli to lumari, aba mafri du la tau lubienge luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
6: La digenye bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaruni nibusi gari hagibu gen grigi.
16: Sisi hati la rige, aba loh nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
17: Flase watibu Maria, anihi abore mingungu.
16: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
17: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunda ani maguma chati bai laruweha.
16: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
6: Ida lubai ala susare dukata ile. Mamari gidi nagu.
16: Abati laria gu angeli ligia tun.
17: Yabi pasifiri santu guago. Aba me lubura guni bulbapa kuingu le inyo utmabi. Ligia santu bai lubai irahle lubai pagadu dini. Nira kuingu lupa laguaru. Yabi bidu heto Isabeli. Dagai na rugi lau su wayarula. Itara linya lubaiti. Tomeha wago go hariega wago sinyala tagaritu. Anihe isisi hati dagai na ituago. Ladiga uwa tinikata lasa rubungi.
16: Abati tariye gu Maria.
6: Lidamu na bura mebungi unugui. Adiga leile baniye gu beinao.
16: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abatidi Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu Judea, abatabeluru lubion sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dale tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umalali hereti.
6: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, Lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirau nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
16: Abatitania gu Maria.
13: Rutu nuwani uweiri gunilo nabureme. Gunda watugia na nigilida bungi ulena salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nuguya leli damu.
6: Mungkin gue le, hari ini gue sungguh gila lagu flesa iwa di nama. Lagu gadu gali bungyu le sunti gabafu. Kata iwa ina muburi tinida, sandu tiliri. Ani suwa nda gude me habu bela honga ine be habu banyalo. Adu gali onwe buburi kata ila ulubafu. Adu gali luni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala nyaha gabafu banyalida ge hawairigo. Aba ladu gini ha una bugu banyalu wairigo hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ilau ilago. Ahin tiharisi banya, michu tinikata hon. Idra galumutia Israeli na halu buingi. Ularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
16: Aba terederu Maria keiburi uru wahati nyi, larige abata giri budu habiyun. Aba lagufliru dan lo tagarudun, Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan leha gambo bali tu besi nagu hamati duhanyu luagu lubui du kate lela dega boi bongi utun aba hagunda ragu uara tuma luagu livido veju aba leresi biru ni sei ni tuagu loustarun buseti ni ebeti hichugu sakaria si luagu ke liri luguchin aba tarinya gu luguchun
6: uwa baleri
16: aba larinya gu tun
18: kagi ye wagu uwa tini aba hadage biduhanyu giri tihuan.
16: Aba halig dani luguchi irahu lauseini kala iri labuseru belichugu luagu. Aba laburiha aba murusun fulansu, aba laburiha luagu, huan liribai. Aba taweri duhanigi sungu bai laukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimuriha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu laukate ile, aba labahu dagu kata ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
18: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
16: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagumeseru harinyaga.
3: Alawa wamei wabureme le habungi te Israelina, ladiga nyubi heliwon. Wagile lanigo ani salba ladio laduga ruha liaba esefora glei le gabafu ti won hadange laduga wagu David le meha lubuen itralia meha frama selani bungio hadage lanigo profeta lumage meha binaduda lagu la salba rubadi wala hawai waganiyo luma hawai sun ha yere habuma yo itralia gudeme habula bungio hon wagachago. Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara dun le sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagu si Abraham. Luagu le sefuru badiwa la hawei wagani. Lugayara bai la veseri vidun lu manufu dengu. Lau uwerani derege gwenyu wagia wongwa lu sunda le wabagari dubai. Ani bugia nisanira la nibungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lanigo, luago ferudu na lani hafigo, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, lileiti wawago sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugo gadagdu, hauha lida bai luburi galuma, hauha lida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu laduo dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
16: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
16: Lidon bugadan ligia aba lariengo urue Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha ladugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di hebei siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburidua. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nyi lubai laguru hoa Davidi, kei le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburidun, uweratuma Maria, togadara du boluma lu hamari du, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba la chiliri dan lu taguraha Maria. Aba tagaru du ni tigiraha manyi, abatou buruguniti da lagei, abatarão no gudaninhi li da flasu le, regagle e binhanigu, la diga uatila ubaran hutida, haba chuludugutinha. Arabu bongo de loi belém, nienu onigirutinha mudum, boularuga ho, oniginia haluguni mudum. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bungiu angeli, xielugin hom, abalarungo gadagudum, loirigu bungiu hau, aba hanufu de dagum, abalariago angeli ligia hom.
17: Manufu de dagum, la duga nihe ugano buit nanugu hom, lebu na basarabu mudani hom su ligi. Luago agro hoa de la aba salvara gule, humo unye, la deira David, Cristo le hapureme. Que ele segue ler Maria Guilhom, até ele beirar a Lia, o Borogotida Lago, Rom Lida Reca de Leiviane.
16: E da hora Ligia, a Barra Salirago Sarago Angeligo, Luruga Bufurumeti Angeli, a Barrichugo Uerigo Nilu Bongiu, Harinhaga.
19: Uerigo Nilu Bongiu e da Lima Luciana, da Angelo Muro, Ata Grigueha e Binibali, do Pulese.
16: Dantile Hagiri Budubai Angeligo Harigon Cielo, Abaharinha go honiri mudum hamagua.
7: Kemon belen, arihei katile susre dube, le wago bila subudira gudda wa burme bungi vo.
16: Abahodi fresha goina, abahadariru no Maria luma jose, luma irahu, ronli da rega gle e binhanigu. Da leharihi bali irahu ligia, abahabauda gunile arinha gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinha, weri tu hanigi lau leharinha gubai honiri mudum. Ahenti Maria, Arei da nyuntiali sun katei le ti da tanigi. Samina tuguya lubuguri. Abati hagiri budu honiri mudun. Aremu reina luma ichigaina uerigunin lubungiu. Luago sun le hagambu bai luma le harihi bai. La diga la suseredu itara kei larinha waguni wa hon.
0: Luago lividu veyu. Aba le recibiru ni seini tuago loustarun. Aba lichugun Jesusu luago. Iri meme le liri du bai angeli tu Maria. Lubarega tadaga inadun.
16: Dan le lagufu liruba li dani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lu bungiu. Hadugu bali lira, la duga larinha hanyane tida li liru du bungiu.
17: Sun ugiri irahu le, igira manuwa diruba lua bureme.
16: Abalubai ti hodi adagara gdei le wagubai larinha ga li liru du bungiu, bian wagugua, o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mowe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templo rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templo rugun, lularufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guatenkiru ni lubungiu, arinyegina ligia.
12: Nabureme, gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, arihanali wasal baragile lau nagu. Asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kai se aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
16: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
12: Irahu le, lebu na bea sugera guni hon saragu Israeli na. Lebuna bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kai si aba sein ni lelumba igibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukai aba efento asho urutu tuagu buani.
16: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hadagien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariebuwe yogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu Adimo rehina tuguya luago hun sunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gonflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budum Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribe Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, ani binilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburili da fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigie, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidin yohun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali laguburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
6: Kame sabaduge kata inlewo unirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
16: Abati larinya gu Jesusu hon.
20: Kagi ya wogu halu han. Ibidi ya tisahun, luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
16: Wati gumfaranda hamani lelarinya gu boyhon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abala sigiru lau meme lagamba di ho, abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Ani ha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
16: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Poncio Pilato me ha gumada bai Judea, Herodes y gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie me ha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lirag Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungurigia, luago lunti la hasakri alida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere ti kata ile itara kei meha laburudu ni profeta Isaiasi larienga.
21: Agambu wati aba umalani, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarako ma uma suruti lubaba, labuincha wagiduba, sun flasu wayate, sun rubu larari da wagiduba, uma brile segebe, lasura wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salvaru ni, le lona ha bai bungi uono.
16: Dan le hayabi sarago girigi luhu an lu labadi seruniya, abaha larinya gu hon.
1: Arasan hebe huguye le, ka arinya gu bai hunka yara la hesefru nwe, laner me bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, Ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagul. Sun idibule mabui dunti lini lachuguba. Aba me lagu dun.
16: Aba ti haringu girige hagiye lun.
13: Kata iti lumbay wadiguni.
16: Aba laringu huan hon.
1: Le biyamba isimisi. Lunti lichugu aba lun lewe uabu niyaba lum. Le gayi imboi. Luti la fara yanguni luma le maigimbo.
16: Nyimbiti yanginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
13: Maestro, kate lube wadigani?
16: Laniega huan hon.
1: Magubur ha huma, loge le lumbe hagubur hani.
16: Arinya gatinya ginya fiu sudara gulun.
7: Agia wagia, kagia lube wadigani?
16: Laniega hon.
1: Magidara huma ni kata ni kawoi, ni lau siadi, Ni lau lichugun lidunu grigia le madunu. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
16: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, areto goluma alugudago hongwa ahi huan lubai kristubai. Abalarinya gu huan hon.
1: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bayaba le lumbe labadi serunu. lau sifiri sangu luma lau watu gemet. Lige Kristu be. Kabafu timati noi dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga lige idu. Anu ingaru chobu li luhaburu. Luna laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
16: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma di boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladug bai. Lubarage ladug erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladauru ni huang furisurugun. Lubarage bai ladauru nu wa huang, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Danti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
21: Ukuya nirelde, le hisie beinu, le aubi nagundana.
16: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luago lirel la Jose, Jose lirel Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
8: San Lucas, capítulo 4.
16: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
4: Ahindiregu bai bongiu, saligwa gitabai debu le feyme.
16: Lariga Jesusu lun.
18: Tarinhare lerenu bongiu. Mama rigo batau foi em rabagari da gurigia. Rabagari do baguinha lau hagun fliruni do morei le larinha gubai bungio.
16: Larigia bala nangani mafia Jesusu luagaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
4: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubai ti ahu durogwa nigibugin. Bani bai sun gubai.
16: Abalarinha gu Jesusu lun.
18: Disse ba noi mafia. La diga tarinha harelenero bungio. Lunugu babungio le babure me bahu drogua. Ani lunugu baguinha peseri vita.
16: Larigen abalanagani mafia uburugu Jerusalém. Abalawaira gudani tablugu templu abalarinha gu lun.
4: Ahindirugu bai bungio. Chugu babungu yage lungunabu. La diga tarinha harelenero bungio. Luna bai bungio lani angeligu. Lunhuni girunibu. Anugu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
16: Abalarinha gu Jesusu lun.
18: Tarinha hareginha lerenu bungiu, maucha gu abai abure mei lebu bungiu ten.
16: Tanti lemadai hali mafia kaba la luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimure hon luagu lidasun fulasu legeyegu bailau. Arufu da atiha ti da haligili si huriu di da kada fulasu anibui ti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin luboi la werida abalabelu rutidun haligili si huriu di da lueyur emera aguni keili gaburi abalarara mulu la liha di da leren ubongiu abahichuguli libro profeta Isaías dun dan leladan ubarun abaladari lenyin luboi la riega itera.
2: Anihi lani bongi Yosifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiu. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutia. Lun nichigun arihini hongu marihitia. Lun nesefurni hau serua bunya uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule sei bongi yu hongu rigi.
16: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugunu lule ida habai templu rugu, abala nyuru ke tihasigiru sunhani banya ariyagwe abala gumeseru adimure ha lariyaga
2: gunful heli dimure le igibugin ugunye
16: adimure hetiati sungu boi boi duluago Jesusu weri tihanigi luago luboi du buri dumure le lariyagu boi halug dago buri tihamagwa
3: mama sale lire hosele
16: abala lariyagu Jesusu hon
2: subusete nun luago hariyagu balanu surusia agare nugu wa babongo Harinha gubaginha no, a gamba de olago buricate le de cabalo bai cafar na uma. A de gabaginha ya bagaira.
16: A bala seguir o dimure a larinha ga.
2: Nenaran hau, logo a la niaba profeta, eresse biru at buido lagaira. Choro no mute, logo a nhahin lame ha sarago urinha ha hilago a nhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Elias. Lidan bai mahu la huya logo uru a irumu de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada ge urinya hilago anyo umarigo hagia haga nobanya Israelu. Lono hei tumo aba to haga noban sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le siriana.
16: Dale hagambu bali sunha nyibanya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasagiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weri tihanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Niente aba wogere legili sirugu gawagu tisifiri vuribati aba lagora ha itara.
5: Igira baba, tame sabe mestera wamo, Jesus Nazaretna, ni habesa adri shabawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirau ipungiu le sandu bai.
16: Aba ladenha Jesus ulo sifiri vuribati, ligia, aba larinha gulun.
22: Maniba, furiba lidagia wogere le.
16: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafri du lida agin mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
3: Kaburis adimure ile, adimure tu ugiri le, lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafri du.
16: Adimure hoa tibui du lago Jesusu lida sum fulasu. Abati lafri du Jesusu tidage haligili si huriu, aba lidi lubion simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajuma nago lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utui lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banya sandi tinye habien, aba hanuganiye lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagien, Aba lareida gufurume gwarig sandi le hawaguti, sarago hanya ginye hao waitinya hasagar uwa sifiri uribatinya, aba bariha guwaragun itara.
5: Buguya lirabai bungiu.
16: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guuribatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachilu lulenyin lubai, busete be herederuni luay lidi, aba larinya guhon.
2: Kasu gine nishiguni uganu le lagu tilaruwe habungiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lun lira nona hawa.
16: Italia lidi apuri chihena ti da buri haligili sihuriu Galilea.
8: San Lucas, capítulo 5.
16: Logaba veju, ni en Jesús lara laguna legiri bei Genesaretu, abatija yabi sarago gerigia dari luhamur doguni, adigabuseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesús ubian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesús utidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalarinha gulun, lula disse do muru suluei la rubeia, abatila nyuru Jesús utida ugunin, abalagumeseru arufu da hungrigia nyingi. Dan lela surubei la dimureha, abalarinha gulu Simon.
22: Hei ba meme anago, aba me haguru no hiseni nyingi.
16: La riega Simon lu.
9: Maestro, nadaga me hadi vasunaria, eni manyungu tiva nikata, amalumon ke buguia lubeia ringo balin, wagura.
16: Aba haguru, dan le hinyuro gubano seni, Nia no sarago udiru tida, daria belu taheiri dagun. Abatiha digu seini, hon hibiriha, tida banheto abaugunin, luhayabi idaraguanya. Abahayabi abahabuincha gudunu biangubai ugunin, daria belu tadibiragun. Danlelarihi bali Simon Fedro kateile, abalahu duragun digibuge Jesusu abalarinha gulun.
9: Disse banuai, abureme. La diga abavugiri gafigo tiau.
16: Larinha gubali Simon lira, La diga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyungu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, abalarinha gu Jesusu lu Simon.
22: Manuvu de daba, luma gekweto, gurigi hanyame badia ha.
16: Larigeti hatiru, abahigiru ni sun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, Lidanyin aba fulasu Jesusu lenyin lubai aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
10: Napureme, gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
16: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
22: Busentina, arei dogwaba.
16: Kei larinya gu itara, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, Abati larinha gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinha galun.
22: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube larinha galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamu ge gurigia luago arita wadi bula.
16: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurigia onder gutinya luhagambuni luma lula reida guaga dini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyibitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu wugurinha, barina aba wuguri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti rebela gudani, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari ti haliege bela rebelura, la diga kibe grigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyin lubai Jesusu, abahareira gudani sanditi, ti da lubarari, ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagubai, abalarinha gulu sanditi ligia.
22: Nirao. Ferud nawali bifigon.
16: Abati larinha gu arufu da tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
11: Kata isa grigia le menebe na habuba ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo loe dige bungi.
16: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, aba larinha gu hong.
22: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinha wagun. Ferud nawali bifigon o disaraba baibuga. Naro daliti hun luagu gayara lan ferud na nafigo, aule wuguri garo waruguti.
16: Abati larinha gu lun le sandi boy.
22: Saraba, barubun bubarari, beba bubiyon.
16: Lida ora ligia, aba lasaru sandi ti ligia, hagibu gien, aba labudu nulubarari, tobuga idabun larora, aba lidi lubiyon, adimure heina luagu luweri gu bungiu. Aba ta weri du hanigi sungu boy, aba hadimure luagu luweri gu bungiu, aba harinha gu, Lautueni anigi.
23: Ariha adivakate weirigu tiugunye.
16: Larige kate ile, Aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larihi agu Jesus ulum.
2: Falabana, kei monoma kei sinani disipulu.
16: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lu bien. Niña.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: cata que uriba ti nuegue aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibi uba aba omebu afayeri waho cielo. Itara meme linyame ha diga hagucha guguri ke ha hon profetago. Fugiabu gu hugia le risi bay. La diga ibihe huma li sun ugunda ni le lumbe ihibihini. Fugiabu gu hugia ha kimule banya. La diga halama chuba. Fugiabu gu hugia ha eher ha banya gwento. La diga hayahu ha balau iruni. Fugiabu gu hugia dan le hadimur ha sun guriga buidu huago. Itara linyame ha hadimur ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugia le agambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon. La diga ha ma buiti hon ha yere ha bubanya hon. Bini humanya ha inyara gutun. Afrida huwia mehawago anabu gutun. Ahi ya gayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahi hari ginyan lubei. Insi ha buba nye hon. Insi ya da hon. Ka buiti hadugu bi lau lira. La diga ibi niga figo utiyan. Itra linyagin hadugu. O ahun la adiga buiti hongrugu ha adiga banya buiti hong. Ka buiti hadiga bi lau lira. La diga itara linyagi en hadiga gafigo utiyan. Ahun afure dihe hong ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama gien. Ka buiti hadiga bi lau lira. Afure dihe tinya ginya gafigo utiyan hama goa. Agura banyo hagiya herese biru murusun roya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hong. Adiga huguya me buiti afure dihe huguya me. Magura bahanga ni kata lewenyo goa. Itara ruba wiri la hafairu waha lumage bungi le inyu kubai ani lirahi nyu badungi le tima timati. La diga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi re dibanya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon. Lichi ku babungi sarago hon, la duka ba hon kai guberi ga haduka hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara ti funagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Ma hegua du babiangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu ba ikei lu maestro. Idalinya gayara buban li lirara ifi li lidan ba ilagu bibri ariha, ani masandi bumuti durusu li lidan ba ibago. Ida linya gayara lubei barinya gong lon bibiri. Sagane ilirara ife le baguru gubei. Ani masandi bumuti durusu le baguru gubei. Biangwa tigibu hugie le. Sagaba iduruso le baguru gubei furumi. Gayara lamu gabarihi ni ilirara ife le laguru gubei bibiri buidu lon basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lon uriba lanlin. Uwa ti ginya tidibu wewe uribati lon buidu lanlin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu hau tu igu loegen hiyo ni baby tuwege guribi yuwa. Gurigi le buitu bai, kate buiti la rinyago bai laduga kate la buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai, kate uriba ti la rinyago bai laduga kate la uriba ti titambe la nigi. Laduga lagu le gibe bai titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwago harinyaga luago au la habure me bai ani madugi humuti le nubai bai. Na rinyaga li hon, ida linya la le nyubu bai nuo ani aduga li le nubai bai. Itara linya ke yama uguri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga luagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai. Itara linya ke yama uguri le abu marun ruba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagani chagun son sui na gubai.
2: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisi elu, sandi in musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutinya, ida hafiye huriyu, Luha yumurago lu Jesusu lu lidi arigda guaga de ilumusun. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru a yumurago lu tausun hanigi harinya galun.
3: Gaduna ti lu bidaraguni ufisile. Laduga hinsia ti walo, ane ligia guanarugu abuna guaga de barun waligilisi.
1: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu luba ufisiligia, abalona ha ofisi ligia hadage lumadago ariyaga lu Jesusu
4: napureme madil na lu bebelu runubio ligia miti no bai alu gabunugo rugo bai dimure aba melarei dago no musu ladiga u ginye labu ya na gumhadi nyu timati ani anya hi ginye sudara labu ginye na gumadiha dale nariya gulua ba hada galulidi nyudut dale nariya gulule aba liabi nyubiti dale nariya gulu numusu lu ladigi furme gore gata i adigalu muts
1: dale lagambu bali Jesus katile weriti la nigi lau gari ligia abalarihi hawagu grigi ha falaru bali abalariya gohon
0: ni naru hau ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weiriti kei la finya wugurile.
1: Danti leha chilir bai wuguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, arek da gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu wugiriti na in. Uwarei ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hoti abu na ha, aba hilali le ligier gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarinya gutun.
0: Mayahu wahaba.
1: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguhanugu bali, abalarinya gulun hilali.
0: Irahu, bunarinya ga saraba.
1: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni Jesusu tuluguchun. Dan leharihi bali grige kateile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliyege ina.
5: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
1: Aliyege tinye ginye.
6: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
1: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
7: Lone he diwa huan le abadi seha bay, aligida bu ahin bugia lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
1: Didameme ora ligia, areida guagida ti Jesusu sarago grigia, didage hasandi, lumha sufrirun, luma hada ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
0: Eba, hania ga imele harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, ebu ga ya la maibu gutia, arida guan ya la lautia lepura, agamba ya la hamagambu nya habanya, agu ya guan ya la hilanya, luma luago lichi gu uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Uleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuago.
1: Larige hodi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hon girigia lariega.
0: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wendago to, subuti humunti luagu hala wendago banya adorago, agana wahagia buido, tira yanula haba uruwego. Lina linaru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigu tisugula u profeta. Huang, ligia onagale ile wau beitarinya gale renu bungiyo, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Ka inarinya gu nihon, uwa gili profeta wirigu tilue huang hada sungurige, ani lausun lira, wirigu timati le unabuti mabai lida larua inha bungiyo sugulau.
1: Dan le hagambu bali sungurigia, hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagun, luagu richa la bungiu, la ulariyagun liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi seruniya huan, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungiu ladugu, luagu hafulese. Aba lariya gu Jesusu.
0: Idaliya sa hagabiri giri ge halani na danle. Kansa ale nege bai. Itra hanya ke irahinyo ha nyuru banya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon. Mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bai. le me ha megi be feng ma tun ligia diveng ani ga tun lagu ga wagu la sifiri uribati lari gi aba niya bi aule wuguri garo wargati le egi be ani gura ligia ani ga lagu gai gati na kata dinuguya ani lagu hama dana ga fiku tinya hama agube hatin lisensi no gumadi au gamalumo ashubanya au subuti hamuti lagu buidu la lela dugu pe bungi lauli chulau
1: aba la misura hani aba hada ge fariseu gu Jesusu lulidi ega lubien aba lidi Jesusu lubien fariseu ligia aba la nyuru ega lagu lidabula ninyunti aba uri gafigo tulida uburu gu ligia dan leta gambu boi lagu lidi Jesusu ega lubien fariseu ligia aba tidi lo aba lage ibinye hemeti aba tarara mula naga ge Jesusu lo igien lugudi aba ta dedir gudini lugudi lau taguira anuha ayahuha anuha araga hei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi abateseruni ibinye luagu dan le larihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lania galungu orugu.
8: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta lau ugri le la subudirien hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu lagu aba laga figo.
1: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu nariye gu nipo.
1: Lariega fariseu.
8: Ariega bainu maestro.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Nyanya no bian wogunia, do etinha senso lua bafure de rete. Abahat na guinha do eti sengu santenario. Leaba de missa. Keiti sinhalo bei rafairo ni. Abaferud na lani a fure de rete ligueia hatu em rabiango bei. Ariega beiti no. Cabagia hata guinha hinsin a buti malum a fure de rete ligueia.
1: Lariega Simon lun.
8: Lida narita gun, legibeti mabe la due, ha.
1: Larinha ga Jesusu lun.
0: Richati le barinha go boi.
1: Aba larinha Jesusu toago uri tuguya. Aba larinha go lu Simon.
0: Aria go binha santun uri to. De lute na bubiun. Michu ti buduna no lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to. Ago ag da tumuti nugudi lau taguira. Aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina. Ahon tuguya. Luma gane belurun. Merede gilita shuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu. Ahon tuguya. Tugo tu ibinye hemeti luago nugudi. Liga narinha go bai bun luago aruhu dalani luweni tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahin tigariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
1: Abati larinha go Jesusu tu uri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisura houtinha hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
9: Kata isan wugiri le, ibinye lubai figo ferud nati.
1: Aba larinha go Jesusu tu uri tuguya.
0: Salba wadi bulida agenha bifigon la duga bafinha ronuago. Baiba darangilanya.
2: San Lucas, capítulo 8.
1: Larigye kate ile, nyindati Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyindati a duusu disipulu gu luma, hama wurinha ha, larida guagi dubanya handa gasifiri guribatinha, Luma Sandi, Ninyo Maria, Togiribu Magdalena, Hada, To Ida Gebon Hafrida, Sedu Sifrigu Uribatinha, Ninyo Ginye Juana, To Lumari Kusa, Le Onigirubaru Luba Erodesi, Ninyo Susana, Hamaya Saragu Amuha, Ida Ragubali Laule Hamati. Saragu Hanya Grigia, Nyimbitin Lida Ge Saragu Fulasu, Luharihini Jesusu, Danti Le Ondera Guanya, Aba la dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
0: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu. Tale afuru hei nalani aba labur ha lida gen luagu umo. Aba hadugre gunin asugretin. Aba hegi ni dunuru. Libiri aba labur ha labad nagon dubu. Dante le labouchon aba lasurun la duga lumabai fulaso. Aba labur ha libiri labad nagon hiyu. Aba lafaruni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumo, nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti. Tane la wino mudubai, gen ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
1: Lari gen, lania guni Jesusu kate ile, aba lania gu hon, lau umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lania ga hon.
0: Uguya. Subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bailarue ha hon. Ahan ya hama bese banya lau lereron, la ejemplo la rin ogo wakati lagu te la ruin ha bungi hon lo ibidia bay lan li la kate le harihi bay hon lo ngi uwa lagu funa ta hamani kate le ha gambu bay.
1: Aba la rin ogo Jesus hon.
0: Ani ha li la ejemplo ligi. Li la nadu le renu bungi. Ila uti le abru hobi lidan uma agi agri ki ha gambu bay li le renu bungi. Aba li abi mafia aba lagi daru ni tida gen hanigi lu mafinru hama masal baru hagi yame. Ila le abru hobi lagano gondubu agi agri ki ha gambu bay li le renu bungi. Aba heresi biru ni lau gundani gamalumon malag le ti hada buidu. Afinya tiya luago murunsu undan gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ile nadule abru hobi lidun hiyu. Agi agri ki hagambu bali leren ubungi. Gamalumon, muruso muruso aba bule idena hamali la dega idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahinti lila nadule abru hobi lidun mua buiti. Agi agri ki hagambu bali leren ubungi utawa nigi buit. Adega agi akasu lau lerenu ebuga agi akei lubudubu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
1: Aba laninga kon Jesusu.
0: Uwa te gurigi ebe du ti lampo, aba la dora gun lau, lau somu kate o lishi guni la tabu gen gabana. Inyo lishi ge lun larigo gadago du muna da, luka yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata le bidi wati, luma chulu bi la dan lula subu dirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti, li bihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
1: Abatita chiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
7: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenen ubungiyo ania diga hama ile lubai bay hagia nugu chu banya hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladi nun Jesusu tidun aba uguni haulani disipulu gu, aba larinye gu hon.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin irogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu gu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa lu hadibiru gu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gu lun.
3: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugun.
0: Hagaisa hafinye!
1: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
10: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lo bafuru guboi lagunu le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, aba li abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madalti dogu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, le gibu ge aba lagua ragu lariyaga.
3: Ka wagu ba metera nomo? Jesusu lira ubungi le inyi gutimabwe. Ayumura guati na pulu masufri re gudu banina.
1: Larinya gubai itara, la diga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati. Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kabir.
1: Aba larinya gu.
3: Lehio, liribay.
1: Larinya gu bay luagu ligye la liribay. La diga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri uribati ya hagi ya loi wuguri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba tihaguragu buiruhu hagi ya hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suse dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. aba ti houdi go grigia ari hikate le asuse dubai dan le hachili dubai le nyin dubai hesusu aba hadari ro ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri wuri batinya nyun lubado lugudi hesusu ta la dorugu ari da gwali aba hanufi da dagun hati buga ari hibali aba habau da guni lagu tilare da gu wugiri le gawagu bai sifiri wuri batinya hon aba hayumro go lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi la daga hanufu de aba ti ladinu hesusu ti don uguni lulidi aba la yumro go bugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun lulidi luma aba la riengu hesusu lun lulere denu la rienga lun
0: girebu babo bion aba me baba da guni son le ladaga bai bungi yubo
1: aba lidi aba la ba da guni la daga bai hesusu lun lida sun fulasu ligie Dan le lagiri budubai Hesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia laugundani, la daga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiku haligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Hesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie, la daga aba regunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Hesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada du surum tau lau lesen hahita ti dagi vesi tali sun ti sensu hawagu suru siegun si hamutu arei da guagda aba ta yara fa du lun hensusu la nagagi aba ta guru ni taru la daragun li da meme ora ligia aba ta rei dagun aba ti larien gu hensusu
0: ka guru benu ago
1: ke sun la hagia arien ga lagu maguru nu la luagun Aba larinha gu fedru hama libirigu.
10: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algo da hagi di bukala guruba ibuago?
1: Aba larinha gu resusu.
0: Guru alinuago, la diga sandite na lafri don ubafu nidanginha.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi resusu, aba tagufe serulun, hagibuge sun girigia. Kala lebo na baitagunu luago ani abala tareida gulida meme ora ligia. Abalaria gu Hesusu tun.
0: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuago. Bai baadarangi lenye.
1: Nyingi li Hesusu adimuriha ligela chiliru aba lubiage hairo abalaria gu lu hairo.
3: Hila abira, mabere sedigi eba lu maistu.
1: Dan le lagambu bali Hesusu le abalaria gu lu.
0: Manufu de daba. Afinyori guba aba metare da gumbira.
1: Dan le lachili ruboi Hesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, aba larinya gu Hesusu hon.
0: Ma yahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Hesusu tuhubu, Aba larinya gu lau umala li hereti.
0: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba larinya gu Hesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi taguburigu, aba larinya gu Hesusu hon. Lumabahu dagu hamani lesus erduboi nikaun.
2: San Lucas, capítulo 9.
1: Aba londero niya Hesusu la ni dusu disipulugu, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uye resifiri uribatinya, luma lun, hareida guagadu sanditinya, aba lona haniya apurichi ya huganu, luagu tilaruwa ihambungiyu, luma areida guagadu sanditinya, larinya gahon.
0: Manega huma ni kata huma uwa luagu huweyesa, ni badu, ni sagu, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huagubon. Por meu guarda comum no tonhinho no muti hachilura, rei de humani daril hidi lida que fulasu ligia. Lenhe no muti merece biruni wa huma, damele hafur do lida que fulasu ligia, abame hafur do nil kali que luegue hugudi, aru da humamo que luago magunda huma lau hagabri lila na fulasu ligia, igre humania que hadari ragun hongo.
1: Abati hafur do discípulo guhaguya, abahei bugunisun lirahin fulasu apurichi reine hugano luago ti asalbaroni. Areida guaga da hagia sanditinha lida son flasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela digubai Hesusu. Ibidia tilu kaba la laritagua, la diga nyinyan wariengu tiyan luagu sara la huan lida age oveni. hibiri ariyanga logo profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri ariyanga tiyan logo aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba la riyangun erodesi.
4: Au gonarugu o nahabaya dure ili shigu huan. Kati funat le wago bai nagan aba la bahada wago saragu kate.
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu. Aba habauda gulu Jesusu lagu sun le hadugbay. Aba ti la nugani lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seribi dunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu la rui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gulun.
10: Ona habaya girigia ha, Nindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
1: Larinyega Jesusu hon.
0: Ruhu ma egi ni hon.
1: Harinyega lun.
3: Sengri guyo fei wama, hama bia udru. Hawa guberi gu yuda gai ha egi ni hon su gri gya ha.
1: Hawana yanu sengu milu wugiri ya, abalarinyego Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesusu sengu fein tuku ya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la guba chagu no fein, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplugu, luha farin ha hada grige. Houtie sungu bai kimule, da lehabuda habaru igira gutun, bingida tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinye nulani disiplugu, diseru lue, abalarinye guhon.
0: Italinya san harita gongorugia nuau, katana san segon hagia.
1: Abaharinye gulun.
6: Anya hengarinye gutia, luagu huan lale, abadisei habai buguye, hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinye gutia, luagu abala hadage binadu profetagu asaruti lidage oweni buguye.
1: Aba ti larinya gu hon.
0: Agi huguya, katana gya lidan harita gu.
1: Larinya ga feduru lun.
10: Kristu, le lona habi bungiu lun la salvaru niya girigia buguya.
1: Aba larinya gu Jesusu hon, lau ere gu, lumarinya gu hamani kate le nika un, aba larinya gu hon.
0: Nasufri ruba sarago, au le wuguri garo warigote. Hanigu badina wuguri ya weri gu ten lidan hafiye huriyo, haputi gu fadri gu, Amaruwa ta tinya liluru do Moisesi kai ni kata. Na faruwa bo hilagu bai. Aba menasaron lidange owe ni luagu luru wa weju.
1: Larige, aba larige guhon sungu bai.
0: Lebusente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega lebusen rute le sefru ni libagari, le feritiru bai. Ahi le feritiru ti libagari nuwege, le sefru bai. Kage hula lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi e feritira o laguni chagun la lungu wa. Le anuga ti busiga no nuago luma luago nereron au le uguri garo urgati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni naran hau luago anyahin la hata gen hayabo nyo kwento mawe banya marihin ga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larigin, larinya gu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri da lu bongiyo. Barulumu ti federu, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurieida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu federu, hama libirigu, marumu gutinya, Ariha hamuti luweri gu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagia loi Jesusu, abalarien gu federu lun.
10: Maestro, lida dan avahala ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gama lumu, ibidia ti meha lu federu, kalalarien gu bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duweri, oburo guanya, Aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirigu dueri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinyaguti lidage dueri ligia.
11: ani hani lele le hisie bainu agamba kumwe le lubaye
1: la rigela dimure ha umala liligia aba hari hin disipulu gu luagu labu go rigali la hesusu aba herederu maninyu maria gu hamuti kati le hari bai luni aba dida dan ligi laruga dan le hagiri budu bai luegen wubu saragu hanya grigia nyendo tien lubaron hesusu aba lagur ha aba vugiri hadagien lau umala li hereti lariega
12: maestro flesa ya bubanu ariha bai nirule ligier gunye bai ani aba sifiri uribati luago dale larguduni aba lagura guaguduni aba loeha afriha ligia hakuto liyum luginya anyawari halumuti ani mahati ligiruni anyumuro guadi na hombani disipulu gu luhasagaru disifiri uribati le luai siahamuti
1: aba louna bu hesusu lariega
9: uguya gurigia mafiena ditinya ani uribati atri bai sa dan nenederu huma lubaga yara la hafiero nuago ida me laguma cha mafiena le hida bai Barubai bero nyahu.
1: Danye bele lidi irahu ligie lung. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha hesusu lu sifiri uribati ligia. Aba laregda guwa gudini irahu. Aba ledere geruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lauluweni gubungi. Sunga nyaha la lautuweni hanigi lauleladigubai hesusu. Aba lani ngu hon lani disipulu gu.
0: Agamba humai kate le boidu. Na dere geru aba, awle ugari garo wargate ahaburu gu nagani.
1: Uwati gomfaranda hamani disipulu gu, le lani ngu bai, la daga darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gu lun, lu lafuna guagadani le lani ngu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, lu agukala wairi gu timabai hada. Kila subu diruni Hesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abala ringu hon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, digia wiri gutima bai.
1: Abati laringu huan lu Hesusu.
9: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: Laniaga Hesusu lung.
0: Meveri dira humai. La diga le mama bai wagani wamagi anyai.
1: Dan le la yara fa dubai. Dan lula nagani wa Hesusu sielu. Aba larig di anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Lu halo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
9: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Hesusu hawagun abaladen hahon.
0: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinyegu aba wuguri lu Hesusu.
10: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihi lumuti bidi.
1: Larinyega Hesusu lun.
0: Dariti nyega siga muhuyu luhagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Anti aule wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Lariyega ya Hesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Lariyega lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba lariyegu Hesusu.
0: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuche uganu lagu ti laruwa inhabungiyo.
1: Aba yati lariyegu aba lun.
12: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebia yoro gong honha wabi ebay.
1: Lariyega Hesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulago wa wohu gulay. Lari gen aba larihin lari gong. Mabui dunti lulila na me laruin habongiyo.
2: San Lucas, Capítulo 10.
1: Larige kate le. Aba lanua diru Hesusu uruwa vendusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. li don sun ageri luma fulasu le lumbi li dinyi. La rinye ga hon.
0: Inarini, gibe tu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logwa tiyan na dagmi tiyan. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi tiyan ha gana wong. Heiba, nona ha nyadun kaisi mudun ha donwa nima lugu ganyi tiyan. Manegu huma saga huma wwa, ni sensu, ni gaidi, mere deragun huwiye me ayanu ha ni ka uma uma derago. Dame le hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahi anyahe lubay gurigi ya hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habay, giribugu da humay, abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura le ishi guti hon uwa gabusigano, daduga garicha ti nadagumi ti lu lafayiru waha. Masansi ya huma muna, Damele hachilo ilu lido aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Hou humaila ishi kuti hon. Arida guwaga da humanya sandi tiyan haa nyen tiyan. Aninya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwa inha bungi hon. Ahun hachilo ilu lido aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lido mburi uma. Aninya game. Ibi ni likali ki inha gayra le lwagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu duni hon lwagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, lwago lida la meweyu ligia, anari metimaba yi habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigilo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamoga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binari hamoga la sansra wa hagaburi lila na, Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri ya gusaru ni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bugu ya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halona habanya apurishi ya lwagu larua iha bungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
1: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aliye gina hagia.
3: Wapure me, ibi ni sifiri guuribatia, agab hamutu dale wasagaru ni lidabiri.
1: Lariye ga Jesusu hon.
0: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lwagu ruhad nala ubafu hun lun hadugaragun hewe, aguru, luma sun lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lau sun lira, magunda rahuma lwagu hagambu nusifiri uribatien, gunda huma lwagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abalariyegun.
0: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna wakwagduni honha itara banya kei irahinye. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la lwaidigia nugushin. Uwa te ginye niyaba subudi habuti kati inye la nugushin nwaidigia. Hama haa unti ya nabunsera na subu diragu duni.
1: Abati la digiragu adimure haa, honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon, luago saragu hanya lau ruwey ku hama profeta go, abuse runti ya yabe meha harihini le harihu bigwe to, gama lumon marihi hamuti. Usenti ya mehe ginyan yabe hagambu ni le hagambu bigwe to, ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati liluru du Moisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihi ni ibagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du Moisesi, italinyagi ya baliha nyeyeng.
1: Aba lounabu larinya ga.
3: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
1: Aba tilaniye gu Jesusu lun.
0: Buiti baunabun, ahi baduga itara bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Kei tibuse la, arufu da ati ligia, la rufu duni lagu boidu la lalig dahan, aba lariye gu lung Jesusu.
3: Kata yege ni birigu baya?
1: Aba ti lung nabuni Jesusu lariye gu lung.
0: Nyenye aba wuguri araga chiti Jerusalem gen lung uburu gu heriko. Lagu luwa yesun, aba harig duni hiveru tiin. Aba hiveru honi sunle lume bai tumala dogra gu. Ulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida gen meme umaligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sigu ligia aba hada gen ladduga wagun levi nyengien, ta gien le larihi bali, aba gen legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrun aba wuguri samaria na awoye suhati lida gen umaligia, dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabin, aba lagare ni halun biti burile lwagu bay lau garaba tuma diwen, aba lagura guni. Aba lawari da gudun ilwagun lilugu burigu, aba lanuguni tidon haba chiludu gutia, aba loni giruni. Laruga, dan le leibu ga lan samari na ligia, aba lalugu chun biyan sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gu bay wuguri le, ahabu agastar amu loy le nichi gu bay bun lwagu, na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gen uru wuguni ha arufu du balin lwagu libre lale uwe biliwer ho wali na barita kun.
1: Larinya ga lun.
3: Le gudem he bubailu.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
0: Baiba ani ligia memela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu lwagu luwaye sun. Aba la chiliru lidon aba liriru flasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lwa Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni le larinya gubay. Ahun ti Marta, weri ti teteniru lutu beresegun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
5: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun beresegun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
0: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gamalumun, aba argiyen kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidu waga kati ilia lubi magida rubi latwe.
2: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, ladaga uwa tini kata darugwa tilau, lumafura agudumbi la. Uwe ligia ni kata, aramu daguati lu masubu dirumwa bainla. Itara linya lubaiti, son leharinya gubay labu gen luburiga, laga ambuwa balida na larugonga. Leharinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maon lumuti hanuhu dadun hawai girige haa gabafu bain lu hafaru no hilagu bay. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lu bay hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafiu gati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu teta. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bian gawanu. Lausun lira, mabuli induti bungi yu ni aba hada agin. Ahi ti huguya, ibi ni idibu le habulu gube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibu ge guriga lagu nani gu hama. Narinya gubaginya lwagu naningu hama hagibu gen lani bungi angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu gen gurike lwagu mama hama naningu. Narinya gubaginya hagibu gen lani bungi angeliku lwagu mama hama naningu. Furumi ya gwari gile harinya gutikati uribati nuwaku awle ugurika rewari guti. Gayara tiferudu na wala. Aha ile anaba gutisifi risando sinya tiferudu na wala. Dame le hamigun ligibu gion luludu lunha goseron. O hagibu gion la tabuti guhaligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lunha dimura ha, la rufu dubai sifiri sandu le lumbay haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hadage girigi hagiya lu Jesusu.
13: Maistur, haringa ba lu nibuganya, lu lichugu ni nifaranu lidage alaga.
1: Laringa Jesusu lu.
0: Kagia ichigu bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
1: Haringa tigien itara.
0: Konigi kwa huma hongu wa loi igadu wa ladika mama loi gen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Aba ti lichugu hempulu le hon larinyaga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigu lichari aluba honi buiti. Aba ti larinyagu risiti le longwa rugu, kaba safu na nadiga ibidi ti nu halia bala narede sonle na luba habai abalarinya go subudi nal kaba la nadiga nagun chagwaru son narede gle ile aba men nadiga amo wina mutimato aba men naredu ni na luba haluma sonle numa baitida aba meti narinya go nuni wa buiti da bon ani hin sarago kati areida nyubuma lun sarago da emera waba houba guraba gunda waba gamaluma ularinya gabungi lun Uguri bidio watao, bowe aria buto, ani sonle buma bayarei danyo, kaba saonle redere. Itara linya la susere don lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme tiligibu gya bungi.
1: Abalarinye gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinye gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigulao eigini. Gebegi ugubu sugu tau daugo. Ari huma hondo nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligia hegi, lausun lira, ou da lumutia bungio. Mebegi timato funagia sugu haudo nur. Ua tini aba hida agie gayara tilisigo ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti sinya lubai hadugu ni le mene agubai, ka uago hadiheri da luago buri libiri kate. Ari huma idalinya la lahu chumfulur, mawadigi mariti, Mahu chagun ligia la dauraku, ane lausun lira, ke inariye gu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu, me wende tunti ke aba lidagien. Ahinti itara linya lubay, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunye arabo, ane haruga lagu dunya, hugia digame samadura kwagu dun la, logwa tafinye hugia le. Madihiri dahuma lubay ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, Lari gina nuburi kate ile, ahin huguya, anihin aba hugu chinle subuti habubu ilu sunle hemegirubay, alwa haumwe lubay tiha laruwe habungi yufurumie, aba melichi guni sunle hemegirubay hong. Manufu de da huma lubay ti nirahinyi, lausumibe huma gunda ti bungi ilu lichi guni laruwe ha hong. Alugra humile humate, hizi ke mele begi hongu demeti, laulira, adugu yon laga isensu toma weya datitu, luma irisini magumu chaditi jagu tasielu. Lenye lubei sinyala he belu nuhi verutia, uwa hagee hamuti rinye lu haigini. Narinye gubali le hon, ladiga le nye lumuti hirisi, nye bonginye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampo, luba nagiribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banya liabi hayubu dirilida ge aba amariye, lu hadaru ni bena luba, le ora laguaron. Fulese wabanya musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, Iyubu diri meme la nyura guduba nya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la shilura o lubala laruga, ahi ala dari ragagu duanyu, fulese wabanya musu hagye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la shilura hiwiritu ya iweruha. Agagu duanyu linya hamuga, mikinu ti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu humaginye. Ladiga lida me magara da huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanie galun.
10: Nabure me, wawne gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lanie ga wabure me Jesusu lun.
0: Nufurumi agwari ga ouni giriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru bay li yubu dire lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudun ya lida da. Fulese wabi musu le ladari rubay li yugu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chuluron. Ninaren hao, luago lichi gubay lan li yugu diri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yugu diri, abame lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya lariya ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yugu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi he bubai lun kala la busen rubai liyugu diri ani maran seronti ma bahu din le la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luai gien. Ma wai rubai la bai chun le unti lichi guwa gibeti gibe bai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien lariya ha gibeti ma bai alugu ti luma gien. Niyabia aduna kwagita watu ubowogu, ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasi guna luwege aba onwe bun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchu. Arita kwatun san lwagu niabia la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugo tina darangi la, fari ngwa una nugo bay. Lumagi nkwento, sengi kwa ti damba muna, afani na guba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nwaigi. Lagara ba guba uguchili lwagu lirau. Isani lwagu uguchili. Uguchuru tuwagu tirau. Isani tuwagu tuguchun. Idinyun tuwagu taguru. Aguru tuwagu tidinyun.
1: Alinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abba harinyego lwagu lahu ya lahu ya, anilige asusereda. Danti le lafurun suedi, abba harinyego lwagu laro gada lan, anilige asusereda. Bian wat tigibu huguya le, subudi hamuti lwagu tiligabri la sansirgo dan sielo lumo muargo, ka wagu ibidinye lubay lwagu tiligabri dan le gada balun hung. Ka wagu sinya lubay hasubu diruni kate le uwara wabay hungo, ahin aguare gada abba gurige buwago, Aba bidin luma ligibu yun lurudu, hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu yun agusaregu duti, loiladerege runibu agusaregu duti lun sudara. Aba melada runibu furisurugun, narinha nebun, luago mafridumba dibu la nyingin darai bafayi runi lagumu hon bigawanu.
2: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, Aba hayabi girigia, abau dago lu Jesusu hawagu wugiri ya Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, lu hadagara gedunwa lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ng Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susara dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginya sun huguye. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loweba ihawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timalan hadunu sugu haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hun, luagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye sun huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hun, larinya ga.
0: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu, aba lidin yariha ahin ginye tubay, madariti ni katatuwago. Aba telarinya gon lule onigirubali lichari. Ariha basa, uru wali irumu gabuguri wa niyabi alwa igu tuwagu idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwagu tereda nye lwagu nikata. Aba luna bunile onigirubali ichari, aba larinya gon. Niyubudiri, igra yabon lau irumu le, nicha uwa muwa lwagu ntugudina, awoha au metau. Hafu gata gindun itara, ahuma gindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali. Nyi Jesusu arufu tatida haligi lesi huriyu, ninyonti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri ulibati tuagu. Le muharu la daga sifiri ligia, sinyati tasururun ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguwa rutun larinya gatun.
0: Wuri arida guadibu.
1: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu lida ora ligia, aba tasururun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bongiu, aba ti lagahindu tabu ti templu, La degalarita guagada no Jesusu di dalue yuru emera guni. Aba larinya gu hongrige hanyi banya.
8: Aniye sisi weyu lida dimas lu gayara la luadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyu ligia lu lagara ni honhu. Mama lida lue yuru emera guni.
1: Aba larinya gu wabure me Jesusu lun.
0: Biangu watikibu huguja le. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lun hanugu ni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lumuti funage yebe lu tareida wagwagu dun lida lueyru emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laga nigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atin lau kate werigu tilela digibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nubay aba wuguri li sharirigo, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba bay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bay gayara la noushago ni laruwa inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bay.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, li dabri sun ogde lu malirahin fulasu le nyingel bai lasgere. Abalarinye gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desan halu bai hasal baro.
1: Abalon nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lu benari sielu. Hoche huma luga yara belahe belurun lidangye. La diga kainarinye gu nihun, sarago haba busentin he belurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lu benari. Ugele baugi di bai hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, larinye game hun. Ibitinye tunu, ibitinye tunu.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Yeah.

0: ga na lile bubo ebe ino ani ani ha meme kwa ubaru abatilari ngun iyubu dirilu musu ligia bai balida son umo bogu din lwe uburu luma son fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son habadari non lu hayabi lidon nufedon buin tamu ga nuba la daga nari hane hun lwaguwa bai la niya ba hata ge hana misir habanya egiti lida na dinere gudun
1: saraguhanya gerige afala ruti jesusu abalagara ragun abalari ngun hon
0: Sinyati nani gubaila le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba la falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi ya furumi asaminara, atribaila lagastero lularihe ahin kabahu bailubai lun lagumuchuni. Ladaga ahin lisi ga ebu, lari gine me lasin rei wadagi managumucha, eher hapa ha arihu balin lao. Hania ga me, gumesi ti wuguri le ama wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubei ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin ga yarabai lubei la gende wa hau disi milu sudaragu, luma le hau bai wen milu. Ahin ti arita gwa luagu sinyabai la, dame le disi segili le ama uruwe, Aba melona ha aringa lon lo mauri bo ha hama lo rebelo no lidon darangelo itara linha lo beiti forumi guare hitagia le migno ti son le luma belo la fala runina sinyati nani bela discipulo buiti salo gamalumo a le fer dira lo baso ma kabo ge u hun la ma buidu halime ni lo labu na wagu na du lida ni lo la buidu rego doni mu walu bunago fui bo regalime ha garige rego ban lo hagambo agamba hama
2: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariñiga tigin Jesús hon lani discípulo.
0: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gien aba luneri lumege. Aba hayabi ariñiga lun luagu la shagaru en la onigru tiligi ya lirisi. Aba ti lagu anu li yubu diri lun, aba lariñiga lun. Delinya sakati li ariñiga gu bainu buago. Ariñiga bainu idelinya la leibu gu buadigmari. La diga, masigi hedibu onigire lumege. Abati le rederon onigiri tiligi ya saminara, larinya ga lungu wa rugu, kabati nadiga gwen to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi, mereti na luna wadigmari mua, ani nibusi gariti na luna muriha, subudi nali kabala nadiga, lunyengha ma eresi birutina habie, dame ma wadigmari hadina. Abalona ha hawagu hadue rubali li yubdiri lun hayabi lun aba aba, abalalaga duni le furumiyati, larinya ga lungu, atri nye mbadue runi ni yubdiri, abalarinya gulungu, Doe no muti sa barinha garaba. Abati larinha gon, oniguru ti ligia lon, anuha bigarada, nyuruba foresa. Badiga me aba luagurugu dimisa. Lariginha, aba ya lalagudan aba, larinha galon, aginha buguia, atrinha badue ha. Larinha galon, sa sago turigo. Larinha galon, anuha bigarada, adiga ba aba luagurugu gaduru wen. Aba la subdiruni iubu diri luago chula lao oniguru ti ligia, lida ligaburi ladugu nikate.
1: Abati la sigiru Jesusu ariñaga.
0: Ariñaga tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le obo aguna lonha dugan buiti. Lon dame la lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginya lida le gi bebe. Le marisha rakube lida le mi bebe, marisha rakube ginya lida le gi bebe. Ahon lubiti ma gunfli hon lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirigo. La diga liere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu la daga hinsi en la sensu hon. Aba di larinye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti hagibu ga gurigi. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate weiri ti linsi en hong. Iere gu ti lu bungiu. Luma gen li luru don Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu di laruwe ha bungiu. Ani son gurigi ya, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene gunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubou. lo bara gen magun fleron la, aba letter li da gen li luru don bongi. Anhon ligre aba wogiri lumari, lo lagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba wori to igira waro, la dugi gen agabarahani.
1: Ari nye gati gen Jesusu?
0: Nyinyi meha aba wogiri risite, dagwa ufini tuto wende go to la daura gubon. Sag hawe yu la dinere gudun lau sarago wende go. Nyenye ngine aba gudemeti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluegen le dabula risiti. Abatea hayabi only ehulu hei lugumei. Log aba weyu aba lowe gudemeti ligia aba hanugini angeligu lumon abramu. Aba gine lowe risiti aba labuno. Dale la sufriri ya la risiti ligia lida fulasu lenye habehi lanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaro nyo loba gine. Aba ti lagua rogon larinyaga. Nugu si Abrahamu, gudeme na bon, ouna habui lasaro, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufriri ya sarago lida watu kemetile. Aba larinyago Abrahamu lon, nirau, harita kwa ba luagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lon lasaro, uri bati meha da. Kweto, buiti da lonja, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busentin haudi yagien, lunyehi, sinyati, ni hanyembanya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi Abrahamu, lo bona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahin sengu na mule nunye, lo ladumere hahon miyabi hamamuga gien lidon fulaso lani na sufriru nile. Aba larinya gu Abrahamu lo. Anihin le labur habay Moisesi hama profeta gu hama nyi. Adika hama gasulaw. Aba luna bun risiti larinyaga. Binaru nugu chi Abrahamu. Gamalumo, ahinyudun aba hada gen hilanya dimure hon. Hasakri henya hamuga, larinyaga Abrahamu lun. Ahin maha habay hadiga gasulaw le larinyagu bay Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyagin ni ahin asara aba hada gen hilanya lun lidin adimure hon.
2: San Lucas Capítulo 17.
1: Abalariengu Jesus un lani discípulo gu.
0: Sumada anih bela burikati afigo guduti gurigi. Gamalumo fugiabu gurigi le afigo guduti amu. Buiti mati hamugalu lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina. Sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginya banya ha. Gonigi huma lubaiti. Ahin adiga bamule o bibu ganyen uribani bon. Weri di bay. Ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi arinyaga bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba harinyago apostologu lu Jesusu.
3: Wabure me, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilarinyago wabure me Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsira afinye ni hida, ibidi hamuga nyure ra ila, keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga harinyago tun titibu webe to, Gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamoga. Anihin funagi aba hida gen anyegu tilu lumusun, danle lagiri budon arabu gen, lariga lawonha o lo nigirunia ibinyanigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, anyega rikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma batun. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai beilun. Uwa, uwi ya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu belarinyago bungi yuhun lun hadugu ni, lunti harinyago, musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadugu.
1: Didala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, Lubaron, aba herederu disse loi, aba hagu oregun lun iter.
4: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dale la rehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
0: Hei ba aifu da guahon guahon fadirigo.
1: Dale houdinha luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dale la rehi bailago areidago ala, aba lagiribu du lenye luboi Jesusu, adimu rehena buiti lago bungiu, lau umala lihereti. Aba lahu duragun, Dari la dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wugiri ligie. Abati lariengu Jesusu,
0: ma disi nya norei da gutinya aganya ge ha hibiri nefo ani ha gubeiri ge lubei terenchele agiribu da etengeri bungi
1: abati lanie gu lu ugiri ligia
0: saraba baiba arita wadi wala duga pafinye
1: aba hali ge duni fariseu gu hesusu ida balala gumesera la rui habungi abalarinye gu hon
0: damele la gumesera la rui habungi yo mari hibei mari wakubei ani ha oanigita la duga lida linar kate ani hali la rui habungi yo hagana gu
1: abati lanie gu hon lani disipulu gu
0: la chiluru bada lumemeni hali lame hanigi lu huma badnala ibini luaguru ga bawei gamalumo masusera dube lida dan ligie Larinya wakuba hun aniha Kristu ya o aningi ta yagata midi huma harigi mafala ron humanya me la daga itra ke larihi aba labiri haniga luige aba luba sielo lun luwagun le aba itra luba dame le nagir budun ubo wagun au le wuguri garo wargati ani luti na sufri ron sarago furumi me bene se hagia me gurigi halani na dale nau kemi hala susera dun lida lidani noe itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule Aule guri karu wargati. Dame haligiya, heredere meha guri ge eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanya luo hamari idun dari uwe yulele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Heredere guri ge eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi guginye Sodoma, Aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gien. Aba lafaru gunia sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gariga le bogu di bay toy luba, ahi anihi lubay lumege munad me belura la sagare. Le gariga le arabu bay lida aura ligia, magiribu da la lubiun. Arita kwa huma luago le susaru bay tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun li bagari ya ubogu, le feridi rubay. Le ferdiri li bagari ya ubogo nuwegi li bihuba I bagari magumu chaditi. Nani hane hon, luago ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguria arabu. La nuguba aba hata gie igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, Aba hali gudini haniye galun.
4: Hali ya basa la susere dakate ile wabure me.
1: Lariye gahon.
0: Le nye lumuti luku buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
2: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labawi dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da ahon, lo agulunti la hafuri idun lubungiu, sunwandan, mefeidi rahamamu gay, hagura asun, lariye gahon.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu. Minebe linyo bungi yolon, mebene seligia launi aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lidaba fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, maha tiyebele teni rutun. Larigia, aba larinya gun lungu warigu, lausun minebe la bungi yono, minebe hagia gurigi yono, kayanuha meme la uuri to, Asa da gudai nichigu, nichigal tirichatun, hebe lamu gatiyabi gumuli nugurasun.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubay agusara guduti le uribabay. Gubu meti lichigay bungi yu haricha lani guhon, ha yumra gutinye lo ariye buweyugu, lalu duba funagiye luba launabunye. Narinya harihon, lagu lichigubay la haricha hon, ani badara se habay. Gamalumon, damele nagiri budun awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari rubafunasa afia ni hata agrigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himplu hon, ha arita gubanya lago richagu uhama ligibuge bongiu, anangaya amu garigi kei nikata, lariega.
0: Aba hodi biya uguri ya templu rugo afuri edalu bongiu, aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi, le fariseu, rara linya la furi idun, lariega. Bungi, seremi numuti blago mitana na kei hibiri gurigi, hibirutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensu na gumadi le, ayunda ratina bia uwei aso lida di maso lu na gumfli rumbuma, runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu bun, ahinti agubra hati lisensu na gumadi, aba le redero disi, ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu, abahar gule la niwa gulau igarigo lariyaga bungiu gudeme na bon aule gafigoti nariya hare hun luago giri bula agubrati ligia lubion recibin yule bungiu mama fariseu ligia la de gale na guti lungu weiri una bubela nugu ahile una bubela na gu lungwa weiri bela nugu
1: ana hawa tingiye irahi lu hesusu lula guru ruhawagu dan leharihi bali disiplu gata ile aba hadain ha honha ananha balinha irahinha. Aba larinha gu Jesusu hon, luha sigiru ananha ya irahinha lu. Aba larinha gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahinha numo, mamahara huma. Ladaka haitara banya kei irahinha, hagia lilinda banya laruin ha bungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruin ha bungiyo ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalga dani aba hadage abutigu Jesusu, larinha galu.
5: Maestro Buit, ka lumbu inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Lariyaga Jesusu lung.
0: Ka wagu bariyaga no buiti, abariginyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Lariyaga wugiri ligie lung.
5: Gunfulitina lao sunle lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile abalarien gulun.
0: Mege gili aba kate ilon badugani. Alugura bai sonle buma bai. Aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile abaliru dagun. Ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Abalarien gun.
0: Hene gutilun hebelu nun risi tiyan lidon laruwe habongiyo. Mene gutima ati lun lasigrin aba kama yulidage luhunyo aba agusa, sigulaw lebelurun aba risiti lidon laruwe habongiyo.
1: Aba hariyego ha agambu bali.
6: Kati tigayara bila salbaro.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurige adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Lariyega feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun levama ti lun wa falarunibu.
1: Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leime ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua, aba lariyegu hon.
0: Weibuka Jerusalem kwento. Lenyemba lubai lagunfira son le habur habai profeta go nuago aule wugure garo wargati. Hedere geru barna hon ha mama banye huriyo. Ehera banao anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumo na asaro balidange owe ni luago lurua weyo luya na bagaridon.
1: Wati gunfaranda hamani kata lidage kata ilen. Ibidye gubaiti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile lariye gubai hon. Dan le achilri nali Jesusu uburu guheriko. Nyin amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago girigia abalalig daha kala suserebai. Aba hariye gulun laguaniya la Jesusu le nasaretna asigra nyingi. Aba ti laguwa raha lariye ga.
7: Jesusu ladiga wagu Davidi. Kudeme nabu.
1: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalaguwa raha.
7: Ladiga gawu Davidi. Kudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu. Aba louna ha anigay. Dan lejara fali lun. Aba lariye gulun.
0: Kapa buse rube nadiga bu.
1: Aba lariye gulun.
7: Nabureme buseti na narihi.
1: Lariye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga pafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigaina uwerigu ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati ile, aba genhichugu uwerigu ni lubungiu.
2: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tilebeluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, Nyin aba wuguri, disiti giriti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subodiruni. Sinyati larihini, ladiga nyuru ti lugub. ani gibeti egrigi luti ganyara la larihini abala ibagun lula wanse ruhaba abala wari rutoga batidu bwebe sikomuru jarafalu uma lenyinge lubai lasigre hesusu dale lasigre bai hesusu nyingi abalarihini inyu abalarihini gulu sakeu
0: sakeu Dariba furese, dadiga nuti nerede rububi ugunye.
1: Abatila rari rusake ufurese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Dantile harihini hibiri grigye kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariegu lun Jesusu.
8: Nabureme, nichi galamida le numabe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadne lube ilois somu grigye lawa yera aguni. Na wuy gudde bagadri waya su sigulawlu
1: lariega hesusulun
0: seluhali asal baroni tidon muna togunye lugundo la dega wagungin abraham buguye ligani abi beyu bawagun awle wagure gare wargote lunalo hania lumaluna sal baroni haye be feridi hanyabanya
1: dale anyaha lubai grigia agamba hen lariega nibri hesusu kate ile abala bagdagu aba hempulu hon la dega ayara fadaina lila lun Jerusalén, ani arita gotinha, luago lagume será la larui habongiu dan ligin, abati larinha guhon.
0: Nyen yaba wuguri inyu gutinha lidunhenyu, leibuati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lulichi gunua lurui temelagaira, abaya melagiri budun. Lubarege lafridon, abalona hawagu disi hadange lumusuni, abaledere geron abasensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinha guhon. Agara baha humei sensu le darina girbudun. Kaiti liyane gubi uguri ligi honlile na fulaso. Aba hona halariki. Luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme. Lausun lira ruwati uruwa ime. Aba la girbudun la gairun. Danle la chulu rube. Aba lona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun la subdiruni atri nyin la. La ganyen ukara aba. Aba liyabi le furumiyate. Aba larinye gun. Nabureme, ganyin tina disi weya su ligibwa kum bisenso. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti bukoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulaso. Aba ya liyabi inhabiya ma, aba larinye gun, nabureme, ganyin tina sengu weya su ligibwa kum bisenso. Aba ginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida no mutiti da aba pakiti la duga na nuhu de boi. La duga aba aba uguri dereti la gumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya le nyilu muti mabu na gumba. Aba tilarinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumba di. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau le nyilu muti mabu na guna. Kati wago michigu bubali ni sensu banku rugunwa. Luhamuga lagamu don, dale nagiri budon.
1: Abalarinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mei sensu lwey, ruhu mei lule disi bay luma.
1: Abaharinye gu lun.
0: Wabureme, anihin hali disi luma.
1: Abalarinye gu uruwey.
0: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, lichuku balawu lun. Le mamati, ibi nile luma bay lagida ruba lwey. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumbanya lun uruwey na. Baruhu manyanyahu, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larigye lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abala rinye gu humbiyan hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye bay, damele hechilu rinyei, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudu niya laburinya hariega hon.
9: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona buniya hariega hon.
10: La diga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nuhadaure gu lanaga wagu burigu, aba hawaire gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaure gu umadaru guluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, Abahagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani luma adimureha lagulwairi gubungiu lagubuni milagru le haribe hariaga.
11: Binima ti huruwe le himbi beli dalili wabureme. Ni adarani ilu sielu luma uweri guli li dalili wage.
1: Abati hariaga fari seugu hanyimbaya hagana go grige lun.
2: Maestro, hariaga bahombani gulu hamanichu.
1: Lariaga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahaya la amanisha ha, la guara haba laburi dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalén, dan le la rihi bali uburu guligia, aba la yahuwa ha, haba gulila na fulasu ligia, lariaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yara belichi kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Iga la chilur ba lubai uwe uburi uribati hon. Hatuga mehaga ni aba baria ruga yegu wa lawe huburu gute lunsi nyala hafuridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunisha gubai fulasu sun suwe na gubai. Migro mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Laduga mebere sen huma lawe orale liyabi baibungi yo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi lariye gahon.
0: Lariye hare tida lene rubungiyo. Luba na fure iduni ligye batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugu. Hanyahati habu tigu hafadiri guhuriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labu tigu fulasu aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
2: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagani ya wairi gutia lida hafinye huriyu. Aba harinya gulung.
12: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le. Ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nala gudandu ginya aba kate. Ouna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe. Louna habungi yu. O di houna ha wagani ya.
1: Aba hagume siru harinya ga hama agwa.
12: Kabasa harinya ga. Awa harinya ga lwago louna halabungi yu. Larinya waguwa ba uon kala wago mafiyano wabailun. Awa arinya ga lwago houna hala uguriya. Hachamura guba dubu wa wago. La diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati harinya gu. Lwago ibidi ya la hon. Kala meha ouna habali huang abadi seha. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Marinya gu nubi ginyati hon kala au ubafu na diga iburi kata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimuri ya hon girigia. Aba labau dago aba hempulu. Legibe bailaniki guhon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibe lichari rugu. Larigia, aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu saragudan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni bulesi hamei ona hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha abaya. Aba ya gien habulesi iruni. Aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga. Nona hali nira lehinsi ya timabe inu. Hafu ga inebe beihon. Aba lona hani. Dale harihi bali. Aba harinya guhamagua. Ani hale lumbe ileresi biru ni alaga. Wafara alihilagube. Wagia lamu galaburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Abati laliga daha Jesusu lariyega.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafaragu ni anadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lichigu ni ishari haung amu.
1: Dan lehagambu bali kata ile, aba hariyegu.
6: Masusere dalamu ga itar.
1: Aba lariyegu niya Jesusu, aba lariyegu hon.
0: Kati lila bile buruwa nyubaitida lereru bungiyo, lenye lubai lariyega, dubu le me aube me berese hama abu na gutinya, ligi al dubu le timati mati. Purume warig le chugari guti lwagu dubu ligia, lanyoru duguba, leti uwaguti laburha, labure chagubai.
1: Didameme ola ligia, Abahalgu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la daga hasubu diruni luagu, hawagu tila hemplu lelarinya gubay, gamalumum, madaga hamuti, la daga hanufu dehawai girigi, abati hagura baha amudan, abati hona hafiu girigia, ha afama lutiya kama hamuga harumatiya, luharia hani Jesusu, luharia gagaduni, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni, Lugumadi mati. Ligi hal gudubali harinya galun.
2: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu dahabay. La daga masuwe si hati bukaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu dahilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subudiruni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba aruta huma apalida ga sensu ligieno kage iyawa luma ile le burinyu bai luago
1: harinya galun
2: liyawa uruwe luma liri
1: abati laniye gu hun
0: le lani uruwe ruhu me lu uruwe le lani bungiu ruhu me lu bungiu
1: siyamuti abur guda tidon hasadara laulebri laniye gu bai hagibu ge grigi weriguti haningi laulo na bagule hun abahama nichu Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, harie hanyale sadu seugu, lagu masa rubo en la hilanya lidage oveni, abati harie gulu Jesusu.
10: Maestro, larinya hane Moisés iwon tida li liburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nulumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau, gadiga wagun laamu ga libiri le ovebe. Nyenye numeha tisedu wugurinya gamule nguatinya, Aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe, marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa, tuma, chilulumun le hasedun. Hilagwa meme hagia, marahunyiga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama, sedugubay?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lida ubole, Maria tiya wugunia hama urinya. Ahin lida medale lube liabi, uwa bay amari do ni sielu hada hagarisha banya lun asaro ni lida ge owe ni, lumba lun hebelu nu sielu agana wa nyen lun sunda. Mamari iduba nye nyen. Micha ha hamanya me harahin yelu Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyangheligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lida ge owe ni. Moisesi guanarigu, Aruta lumuti logwa ni la asaro ni lidage oweni, lida le laburu habai li buguru bubu gati durungu umuti. Larinya hare nye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruta lumuti Moisesi luagu vivi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariyegu arufu datien liluru du muisesi.
2: Buiti bariyegu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyegu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Lariyehare Davidi guanarugu tida liburu togiribon salumu. Lariyehare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristu. Aniarinya gati David guanarigo lu Kristo na bureme.
1: Nienu sargo garige agamba Jesusu, abahagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gonigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag daugu wa dururu tu, busen hagi ya lu labusturun hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugo, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawei, lunti hadoragun lauluriba hadagu, aba hadangu furiye gimigina guburiti, weili timabu hapai chun luagu sunle hadagubai.
2: San Lucas, capítulo 22.
1: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, lememe lufedu, luwe yure sefuruni, abati haluaha, hafadiri guhuriyu, Ama arufu datien leluru do Moisesi, ida luba la hafaru ni Jesusu hilagubi, ibidi yoga hon grigia, la daga hanufu de Hawaii. abatir la gaña ni mafia, la rita gujudo así escariote, le abajada que lani Jesús su discípulo gu, abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri gujuriu, hama habutigu tisudarani gu templo, lo le dere que runi Jesús su hon, abajagun daragun, abajaría gu lujuda así, lo aguhichu gu bala sen su lun, abaladiga daradu hama, abalagume seru aluha, ida luba la gañala la le dere que runi hon, dame la ua hama grigi. Abalachil rufedu le ida beitengu feng magano tlebini. Nyin luboy ginye la dagara wagduwa mudun. Le lani na luweyuru esefruni. Abalaringu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Hei baransere egini le lani na luweyuru esefruni.
1: Abahal guduni.
10: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Lariye gahon.
0: Tamele hebelunu uburugun haduna gubalumaba uguri lau aban age dino lau duna. Asigre mechilu tidon muno tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubei gayara la neigini eigine lanina luweiru esefruni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugi eguwa muna. Aranse nyutinya, aranse reme eigini nyeng.
1: Aba hodi, aba hadare nun sunkatei ke larin egu Jesusu hon. Aba haranse runi eigini lanina fedu nye. Dan le lachile rubei ora, aba lanyuru Jesusu, Haulani apostolugu luagu dabula, abati lariengu hon.
0: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragi nowe. Ladaga narin hani hon, luagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida larui habungi.
1: Abati lanugu abaveru tau diven luhaburugu, abaletegiru ni bungiu lariega.
0: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabi la ruwe habongi.
1: Larigye, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bongi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita guaguleme nuagu.
1: Itara meme ginye, larigye heigi, abala nugu ni veru tau diwen, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lida ge nugu buhuwagu, lu lagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba, au le ugiri garo warigati. Gama lumon, ugiabuti ya ugiri le lubi la lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dagu hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige niha lanigu, lagu kaba la hadagien, Weri gutuma, abalarinye gu Jesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubau le, aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tiha wagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wa kele une butimabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyurubai ega luagu dabula, o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyurubai luagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha, keilichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia, duusu gubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame digda guo hon bibirigo.
1: Lariye ga Simon lum.
3: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariye ga Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Abalarinya gu.
10: Wa maestro, memege iru tiwa nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon. Baru ligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugra ron la bite lulagain ha le feinte. Narin hane hon, Lago lagun fliru bala le tarinha go belerenu bungio nuago. Abajo du wati hada uribatinha. Son le buru wanyu bain nuago lagun flirinha go eto.
1: Aba ti harinha go.
3: Wapure me, nuha bia e fein ya.
1: Aba larinha go hon.
0: Bui durugal.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luago vubu olivo. Ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma. Dan le hachili rubeli da flasu ligia. Aba larinha go hon.
0: Hafuri yeida. Mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le la ba busen rubai adugu.
1: Aba tiliabi aba angeli sielugi, lulichugu ere lung, dan letima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau ere. Lede de hati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu. Dale lasa ruba ilida ge la furidu, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahada ge dusu disipulugu, Haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaria gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa apa chuti balugrana, aule wagur garoburgote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, abaharia gulun.
3: Mapureme, afra guamanya sato efeng.
1: Abalibuguni, abahada gelani gu Jesusu, larege lumusu fadiri inutumati, le lomene, abalaria gu Jesusu.
0: Igre humanya, bui dirugal.
1: Abati la guru ni, Jesusu larigi musu ligia, abalarei dagun. Abalarinha guhon, habuti gufadiri guhon. Honvuguni e weiri gutinha, lida hafinha huriu, lumahon habuti gutisudarani gutempulu, hanyebi banya anugei.
0: Hayabi esanuago tau efei luma webe kamahamuga hiverutina. Daleme e humana templu rugusago weyu, margudun humutina, gamalumon, Anihan hidani luha dugu ni hugunta nao, aura li lun laguma di hale labure me bay luburiga.
1: Abati harigu duni Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni fedru disege, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu laruguru gu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagu.
13: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda gu Fedru, lariega.
3: Ibidi antivu giri ligiano.
1: Maluti loige, aba ye larihini aba, aba lariegu.
3: Hani gu ginye buge.
1: Aba lariegu Fedru.
3: Mama hani gu au.
1: Keiburi aba ora larigi, aba ye lariegu aba.
6: Inarani luagu luma nye hanye ila, u giri le la duga galilea na ginye.
1: Aba ti lariegu Fedru.
3: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniago la Fedru adimreha, abala yuguru haba gayu, abala dikiregu wabure me Jesusu, arihe lago Fedru, abala rito gu Fedru lago lebu galarinha gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gu banau urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigu. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, aringa inahagia.
6: Kei buge la Kristu boy, le profeta, aringa kubai ke kalagayu hawa ibu wagu.
1: Aba barihanabu ni, la uhaniyagu sarago amu kate. Danelaruga du boy, aba hondara gu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinya huriyu, habuti gu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu agai lurudu, aba harinya gulungi.
2: Arinya gabaywon, buguya sa Kristu be.
1: Aba larinya guhon.
0: Aha narinya gahon lwago awla, mafinya badono. Aha nalagu dagowa, monu buhubadna migragudun humaname. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kweto, nanyura awle wuguri karowar gati, luwege longwere bungi ule sunti gabafo.
1: Aba ti halagu duni sungu bay.
2: Bugia lubai tilirai bai bungiu.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Huguia guanarigu arinha gu humali lago aula.
1: Aba ti harinha gu.
2: Mabu serunha do gefen hama amu won. wage gwanarga agambo wa mali liyumu lugugi.
14: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungubay, abahanagini Jesus ulugibu giyon Pilato, abahagome seru ichiga lidunu harinyaga.
2: Dariwa malibugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinya here logu mon la luwa faye hasensu lu uruwe romana, arinya gatigie logu ligie la Kristu bayle la nuwa dirubay bungi ulu la salbarunia grigia, arinya galigie logu uruwe ila.
1: Abati larinya gu Pilato lun,
8: buguya saan harwe tabay huriyu,
1: larinya ga Jesus ulun,
0: buguya guanarigu arinya gubali.
1: Abati larinya gu Pilato hon habuti gu fadirigu, luma hon hibiri grigia,
8: madarit na duru logu wagarile.
1: Abati maharinya guhere,
2: la chagara guagudiano sun grigia hudea na lau ligabri la rufudaha, lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
1: Dale lagambu bali Pilato kata ile, abalalaga daha ahin galilea na lubai wagariligia. Danti leharinya gu bailu galilea na la, abalauna hanilu erodesi legumada galilea. La diga nyinye la erodesi Jerusalem lida dan ligia. Abalagunda ragu erodesi dan lelarihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milaguru. Abalalaga duni luagu saragu katai. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufuda atien liluru du muisesi. Magumuti hichugu lidunu. Abati louseru ni erodesi, hauli sudara nigu ke inikata. Ehere hagie lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, wendagutu ke iladaura gu uruwe. Abaye louna hani erodesi lu Pilatu, veju ligia, abagamada go la erodesi luma Pilatu, ladaga gaga niguanya hatia lubara gelira. Abati londero ni Pilatu, habuti gu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinya gu hon.
8: Kukuya nukubali wakirile nu, harinya ka logo chaka wakadalaani ya grigi. Alaka tagua naali hikibu gen, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu litage le harinya kubay luagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu kadalaa mongu. Hariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, Aba hagua la sungu bai lida aba.
15: Afara bai le.
16: Barawasi.
1: Barawasi ligia. La darinya la diga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa. Lwagu gumadi lumanwege lafara ha. Busete ebe Pilatu ligire gudini Jesusu. Aba ya la dimu reha hon. Ligia tuma hagua ragun.
15: Dagua bai lau guru. Dagua bai lau guru. Dagua bai lau guru.
16: Dagua bai.
1: Aba larinya gu Pilatu hon. Lwagu luru wa weyasun.
8: Kati huri bati la digi bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na bai chakitali aba menigira kuduni.
1: Aba ti mahaguwa raha, luladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu ti gufadirigo, aba habihini lehabuse rubai. Aba gubaiti la digi ni Pilatu lehabuse rubai, aba ti ligira kuduni ugiri lehabuse rubai, le adai rubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha digi ni hagunda lau. Dan lehoudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba harag du aba wagiri sirenena giriti Simon. Li abinya arabu gen, aba hanuga gudani guruwa lun, aba lidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
17: Wurinya Jerusalena, mayahua humanu wagu. Ayahua huwogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabu ihagaradu. Hama ginye ha marahi ihanyabu. Hama ha matagata habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa bahawau. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu gili. Kabagya maduga hama. Laule mabwe hali.
1: Baruti yeginye, biyan gafara hatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubai, lidon filasu le giri bai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lwagu guruwa, hama ginye biyan gafara hatinya hagaya, aba lwege lonvere, aba lwege lubona. Dantile anyaha la, adara goi Jesusu lwagu guruwa, aba larinya gun.
17: Nugu chin, ferud na banya ladiga ititi hon kala hadig bai
1: aba hahore rusu daragu ubunuruni luharhi kabala un hada gen teredera ladagu Jesus ninye no grigia ariagua ninye no gien gumadi matinha ehereha la uhariaga
2: salva ti amo salva golagi en lungua ai naruni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia
1: ehereha tinha gien su daragulau Lau hayara fadu ichi gabini galun lulatu nu harinya gabrilun
8: ahi haruwe tabubai horiyu salvo go babungu
1: Nye tiaba aburu honi loiga lichigu larinya hare nye
5: Ani ha haruwe te huri
1: Abala nabu ni aba hadage gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa Jesusu larinya ga
4: Ahi mbuge lubai Kristu we salva go babungu wa salva bawa me
1: Abala denha leaba luloba larinya galun
16: Manu fude tibu salve bungiu. Bugu yele labu gebo ya pa meme sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lungwa sufuriru. La diga wafai haya luagu le wa digi bai. Ahi ti ugiri le. Ma digi ti ni kata uribate.
1: Abati larinya gu.
16: Jesus. Ari tigo bati no agu. Dame le lagu meseru baru wa ya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
17: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
1: Ami dirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru warabang veyu, abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida atumagwa, abati lagu aragu Jesusu.
17: Nugu che, derega numoto, nuwani, buha purugu.
1: Kilarinye gu itara, abalonwe, dan lelarihi bali, Abu tisu daragu romana le susir dubai abalichu gu ueri gu nilubongiu lariega.
2: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi bali le susir dubai, aba houdi nyingien, afarahei na hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye urinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, aba herede rudise arihi burikate le. Nyingi aba wagiri, giri ti Jose, Dida geti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, bui tiligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyilinyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti lau kate ile, ladugiba ilinyu wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege gurua, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo nilidun aba umuuhu, Achigiti lo agaba dubu, lenyi luboy uagi lila ni aba abunuti. Wandara di veyo ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idaliya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri bu dubai habiyon, aba haranse heni ibiye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun, dida veyo le emeraguagale, Que ilarinha guni liluru do Moisés.
14: San Lucas, capítulo 24.
1: Veio de março, abahagiri buduurinha luago umuahu binafigiu. Barin na hamai, ibinhen le haranse ruboi hamogua, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuahu. Abahebelu lulidon umuahu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusunye. Sunti anya halanye, arita gohagei lafuna, Ligie harihi bia wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugirinya hagi yahon.
18: Kawangu halwa hilegiru hapai hata hilai, uwa tiya sarali vida gyoi. Rita go huma logule me halariya gu yuhun gale kalile gu ime. Logule rube la susar zulu, ligie le ugiri garu wadibuti. Luot na ledere garungu hapa hulgu kafigu tiya. Aba me hata ngwe logu kuruwa, aba me lasa rurita ge owe ni logu liruwa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimure le larinya gu bai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuahu, aba habau da gu ni sun kate le Jesusu du bai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinya, dan le harinya gu bali brikate le hon apostolugu, Aba hanengi ni kei lililu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri do Fedoru, abalidi eiba gwe na lagu umuho dan le larihi bo ilura gerugu gamiser garu ni uwali ugubu abalidi lubion lautwini anigi laukate le larihi bo lagu meme veyu ligia hodi bien hada gelani gu hesusu didon abalire re flasu giriti emausu urua ora eibuguni Jerusalengi adimure heina hanya lagu sunkate le suser duboi sunti ad
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abalagume seru

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lo agulereru, ligibu ge bungyu, luma hagibu ge sungrigi. Abati hedere geruni, habutigu wafadirigu, hamawani gumadi matulun la siediruno wa lulonwe, luma luladara wagun luagu grua. Ruwa mutiyebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen la suseredu katile. Gama lumo, wirigi dahamaru, hadage wirinya ha wamabanya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, Luba laruga gama lumo madari hamuti lugu bunyei dabe hagiri butu apa hayabi apa tugomo lagu aria hama aheli gunyei aria gama hon lagu viwala hesusu apa hodi hadage vibirigu arihe umuohu apa hadari runi itara kai haria guni wiria hagia marihi hamuti hesusu
2: abati laniego hesusu hon logo tige kufuran dahuma Luti gina luba hafina lo lago lemeha haninya gubi profeta gu. Mafuna gya luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara gina le resibi unu luweiri gu.
3: Abati lagume seru afuna waga da isun le taninya gubi le rene ubongi gu, luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi didon flasu le nyihin banya lubai, abaladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibu gu. Aba here dun luagu, lulerederu hama, haninya galun.
1: Reidei bawama. La diga la tare dunya anigunya memel.
3: Abati lebeluru Jesusu lulere deru hama, danti le nyuruha li hama, lagu dabula, abala nigu nu fein luha burugu, abale tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abalichugu nuhon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati haninya gu hama gua.
1: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, Dan le adimurahe na lubai wang umada. Arinya galei, tila lere rubungi wang.
3: Aba timagura bahanhanya la, aba hare gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
4: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
3: Aba ti habagdagu ni, Bian wugiri hagiya le susir dubai hon umada, luma lagu hasubu diruni lagu Jesusu la, dan le laguba chagu no fein. Nyeginya adimureha, lagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
2: Darangi lau hon.
3: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu lagu pantu la harihibai, aba lariyegu Jesusu hon.
2: Kawagu hanufude dago, kawagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi, au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia, anati au.
3: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagubai, abalania gu Jesusu hon.
2: Anihisa egini humaya.
3: Abahichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanuguni, abalegini hagibuginye, sunhagiye. Larige aba lanie guhon.
2: Le asusneru dubaino, ligi ele mehe wagu binarie gahon dame hale huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buruwa yubainuwa gu titan li liburu Moisesi, titan haliburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
3: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lanie guhon.
2: Buruwa yulinye lwagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni lwagu luru aweyu lunya labagaridon. Lunti lagin la purji hon lidan liri hon sun gurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serinya apurji hani ligia uburugu gin Jerusalem. Uguya, ke fentun lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chibungi hon. Itara linya lubaiti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
3: Abatila nguni en Jesusu bongu di ilo uburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wasielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu ruginenu la, ichigo weirigu ni lubungiu.

0: si biru hama hasani guseni tuagu hosteru. Mafala hamai me wagaburi wagie huriyu. Kabasa waduga. Honda ragubati huriyu dame leha subu diruni luagu shiluha di bula. Aniha kati le luba I badugani. Anyahi gadri uguri ya ya wada. Gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi. Baruba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huriyu. Faye be me lehe vesi rubailu hagufuli ruluma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huriyu lagu iye ni lale arinye waguba ehon buwagu. Gumfuli riguti bula gine luma liluru du moi sesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyu ani afinye hagie luagu bungiyu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wari wa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
1: Abati lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagadu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugu. Awisa ha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudu. Daleyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadage huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagadu ni agrigia. Aba harigu duni pabulu, aba haguwa ragu ariyaga.
2: Uguri ya Israeli, idira wa humawa. Aniha uguri le, leibu kubali sunflasu, arufu da huu sungirige ya uguriba luagu wanasi. Luagu liluru du muisesi, lumatuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha, mama baya huriyu templu rugun, avie deiflasu sandu tile.
1: Hariya gubai itara, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu, Le Efesuna, harita gotiati luagu barilani tempulu rugu. Aba hachagara gu sun lila na fulasu, aba hayabi grigia eiba aguena. Aba tiharigu duni pabulu, aba hadurugu duni bogu dituwe tempulu, aba hadoura guni bena furesi. Hafara liye behilagubu, ligia lachiliru uganu lugumada luagu chagagu ala sun lila na ugurugu Jerusalem. Aba ti londaru ni agumada lisuda ragu hama habutigu, Aba la chidiru eiba gwena le nyanyi habai grige. Da harini gumada hama suda ragu. Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba ti layara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira gwagadu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligu da hakate ila. Numa kala liduru be. Amu ya gwena riguti kate harina gu grige. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arintu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion suda. Dale hachiliru bailu wago tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaru ni grigia hilagu bo. Ladiga hayabia sungu bai harigi agua rahina.
3: Hilala!
4: Hilala!
3: Hilala!
4: Hilala!
1: Dale ya behadara alila pabulu muna do. Aba lariengu lugu mada le houba I sudara.
5: Gayala tinabimure habuma.
1: Aba lariengu gumada lu.
6: Lariengu ditibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptuna, le meha digu bai aba mabuchu ke logo aba dana, aba lanugu gadiru milu guguri ya gafara hatinya, lido flasu magaira watu.
1: Lariye gati pabu lulu.
5: Mama au, huriyu au, tarsuna, aba folasu weiri guti silisio, adiga ba folese hinu, lumbigiru nina luna dimuri hahon, virigi.
1: Aba lichigu gumada umalu, aba laramu pabu lulu agu estepo. Aba lichugu seni lo luho buhon grigia lo hama nisho. Da mani gali, aba la dimure anhon lida ebroyo. Le herero kuriyo, aba la riyago.
7: Hechos, capítulo 22.
5: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbay nariyago ni hon, no igniyagua.
1: Da hagambu be la dimure anhon lida herero, aba tima hama nishagwagadu. Aba ti la riyago hon,
5: Kuriyu au, sun sui na gubai, uburgu tarsu na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu daha gama liel na turieha, uara ti larufu daha luma halurudun waguchagu. Houcha ti na sun ada lun, neseribidu lu bungiu tau sun na nigi, kei gubai rigu ligabri hadigu ni ugunya beyo. Au, eiba hanumutia meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagubai, barugu au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu, luagu ruha magara da nun hon wapaisa nuha Damasco banya. Nindu tina nyein aluhanya afinya tinya luagu Kristo lun nanguninya nyahon lun nasufri regudaninya. Gamalumu, da eibugay nana jarafad na lun nachilirun Damasco keiburi amidirugu sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun aba nagambularinyagu aba umalalinu Saulo, Saulo, kasan wagu baibahana aba tinarinyagu katabusa nabureme laniyaga nu Jesus le Nazaret na au lememe baibaha bai arija hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia aba hanukde dagu gamalumu magambu hamuti umalalile adimule habainu aba tinarinyagu kabege nadiga nabureme aba laniyagu nu saraba baibalagun buweye sun Damasco nyen balaniyagu asun le lumbai badigni bun keiti marihin gudalad na lubai bugalarugon galigia aba harguduni ha numa banya nuhabu dari wachulino Damasco ni aba buguri giri tiana niasi gunfuli ti buidu luma lelur du Moisesi buiti hadimre hasun huriu ha gano banya Damasco luago buguri ligia aba liabi anania sarihana dan la chulir aba larara mun nubadu aba larinya gunu ni duha Saul ibiha habai barihin larigon lidameme ora ligia aba lefe gechunago aba narihin aba tilarinya gunu Anua diraladi buhabungite waguchagu luma gebinaru lubasubu diruni lugunda luma lubarihi ni Jesusu le richagwa bai lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fei luago Jesusu honsun grigia abahu dagwa bai me le yariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti kawago badarasa saraba badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lunlachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida aba la saliragu nabureme Jesusu nu aba lariyagu nu furiba yagi Jerusalem gi ofuda ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariyagu bayinuagu lida flasule aba tinariyagu lu nabureme subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyati anahanya ha afinye banya buwagu furisun rugu bayiguananya Nied nadan le la farube Esteban hilagubai le banigu le meha adimuri habai buagu gundat na lau hafaruni au oni girubarun hadura guha afarubalin abalariyagu nabule menu baiba ladiga nona habadibu dise apurjia honha mama banya huriyu
1: agamba hamuti chililumo ladimuri ha luago lidi apurjia honha mama banya huriyu aba hagumesteru aguwara ha
8: afara hame hilagubai marija tilula bagari
9: afara hame
1: Kaiti hasigiru aguaraha, achiha uburi hadairago, achiha kaliki inyo le hagai, aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulo habion sudara, aba launaha abeiche luon ladimreha, lo lasubudirunu wa kala wago haguaraha grigia lo ago itara, dale grago hamale lo habaichoni, aba lariyango pabulo lo habuti sudara leyembe,
5: Garicha tun san lun habai chun aba wugiri romana magusera gudunga hamai?
1: Da lagambu bani habuti sudara kate ele, aba lidi aringa lu gumada.
10: Bouni ki bate lau le lumbai badugani, romana te wugiri le.
1: Aba te lidi gumada lo ago pabulu, aba laringa gulu.
11: Inaru ni logo romana ba?
1: Laringa pabulu lu?
5: Aha.
11: Faye itina saragu sensu lu romana na.
1: Aba te laringa gumada,
5: Ahenau, nyei nagura hoa.
1: Larinya ga pabulu, aba higiru ni hayebe lubei habaichu ni furese, le abi gie gumada, dan la subudiruni luwago romana la pabulu, aba lanufu de dago luwei gie laguragoni. Laruga, kai busien lubei gumada la subudiruni kala liduru bei pabulu hon hurio, aba lagidaru ni gringri luwei, aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, Aba ti lasagaru ni Pabulu, aba lichugu ni hagibugia.
7: Hechos, capítulo 23.
1: Aba lariyagu Pabulu hawagu, lurudugu hagia, aba lariyagu hon.
5: Niduhanyu, haruma tina nasandiragu nungwa lagibuge bungyo chilulumu vejule.
1: Aba ti launaha ananiasi, fadirele inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luagu liyuma Pabulu. Aba lariyagu Pabulu lo.
5: Lagayo haba bungi wago, biangwa tigibu buguya le, nyum bia nyein lu bagusera gudnina ke ilariya guni lurudu, kati wago bagayo hanwago, adira agwa iluridu.
1: Aba harinya guha nyein bayalun,
11: Itra aliança banabu ni fadiri le inyo timabwe, le lufadiri buingio.
1: Abalarinha go Pablo.
5: Niduhanyo, ibidia tiebe nun lago fadiri la le inyo timabwe, la diga tarinha le rumbungio, minyera go bay le aguma de habay bagaira.
1: Keila subudiru ni Pablo lo agu hanigo la sadu seogo, hibri hanyaybaya, hibri hanigo fariseogo, abalarinha go lo umala liherete.
5: Niduhanyo, fariseo au, hada gnet nya fariseo na gubrigo. Ani hagusera gudunyadina la diga finye na luagu hasa rubala hilanya lidagye oweni.
1: Dale larinya gubali kate ile. Aba hagumese rufariseo gu hama sadiseo gu asige na hama gu. Aba lafare ne gu adamurini. La diga harinye here sadiseo gu luagu masa ruba ya la hilanya lidagye oweni. Uwe tie nege gine angeli gu. Ni sifiri gu. Ahiti fariseo gu afinye te luagu sun kate ile. Harinche tisungu bai. Aba hasaru hadagi arufuta tele lurudu Moises hayenbaya. Ani fariseo gugie hagia. Aba hariyago.
10: Ugrile, uwa tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habay lung.
1: Wiri alisigene, darilu lanufuta dogumada lue hafaru ne pabulu hilagubay. Aba tilonhanya, lisuda arunigo. Lun hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lun ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariabo, aba la salira gu wabure me Jesusu lo pabulu, aba larinya gu lun.
9: Manu de daba pabulu, ladiga itere ke runga di bulan fen wagu ya Jerusalem, bichu gubagi ya fen wagu Roma.
1: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lun hafaru ni pabulu hilagubay. Aba hafinru lo inyarego ni lagu maigi bayala matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gu tekate ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru gu luma hamo wugiri weri gu tehada huriyo. Aba harinyago.
12: Finyu hadua lau inyarego ni lagu maigi badiwa la nikata dari wafaru ni paulu hilagubay. Gwetoti huguya hama ha hibiri lurudugu. Inyo timatia amuria huma lumagumada lu lanigni hu haruga. Hariyaga me lu luagu lu timala haligduni luagu durule ichigubay luagu habusera harini. Wagia arasa yuwaba lu wafaruni lubarage la chiliru.
1: Aba la chiliru katele labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lun aba hadage habuti kusudara, aba larinya gu lun.
5: Bariba irahun le lumo gumada, anihin kata ilun ti larinya gu ni lun.
1: Aba lanigu ni habuti sudara, lumo gumada aba larinya gu lun.
10: Wati adari ti paulu nu, aba lamuri hanu ma luna nigini irahun le bu nyahun. Anihin nege kata ilun larinya gu ni bu.
1: Aba larigu duni gumada luhabu irahun ligia. Aba lanugo ni lun habu go hama, aba larinya go lun.
11: Ka babuse rumbo ibarinya go nu.
1: Aba te larinya go irahe ligye lun.
13: Ben luma ya huri u, li don uwara ni luhamuri habuma, lubanigo ni pao luhagibu ginyon, lurudugu inyu timate, lunege halugu duni tima logu liduru. Ma finyara ba hon, anyehe hao ginye, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agora vai luha faruni ilago finyu ya lao ieraguni ligibu ya bunju logo maiki bayala matu dari hafaruni pablo gueto aranse nyuhanya agora barugunye bona bagi
1: abate launhani gumada iraha ligia agoyo ariyega ina ligia lun lu maria gulan nika un luago bagda golali la katele lun aba laguaru gumada hon bien hadage habuti gusudara. Aba larinya gu hon, lu haransa ru biyan san sudara lu houdi sesariya ebo. Uwar hama irwa wen disi ha hawagu tia gabayo, hama biyan san ha tau tia efen, lu houdi la dengri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lu lawai ru pabulu, ru ligia dimure lu hachilira guduni pabulu lu mogumadi mate felisi lu magadiye. Auna hati aba garada hama, larinya heretida garada tuguya.
11: Luma gintu Claudio Ulisiasi lungu madi mati felisi le wairigubay. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habay bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubay. Dale nasubu dirubali logu Roma na la. Aba nidi hao nisudara nigu aba nesefuru ni. kaiti nabuseru na subudiru ni kala lidiru boy hon aba nanuguni hagibu giyo uluru dugu huriyo inyu tumati lidiru hon logu tiburikata ile logu ti haluru du uwa ti richa lu la farun hilagu boy ni ibini lu la danru e la chiluru labu nagambu logu aharase hela huriyo lu hafaru ni hilagu boy lige lebu boy nona hani bun fresa ariya kadi nagiye hon ha ichu kuma lidiru lubuma la haransere le hani boy luma
1: Abati hanuguni sudara pabulu ke larin wagunu wahon ariyabu chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribudu sudara ha ebubanyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiruni hawaya sulo pabulu. Danle hatiliribay sasariya, aba he derege runu gara da lugumadimati. Derege hamay gien pabulu, aba lalihanu gumadimati gara da, abati lalug danha haliyana la pabulu. Dante lela subudriubani do agosilisia na lã, abalarinha golon.
12: Na gambo badibo, da mele hayabi haichigo banha biduno.
1: Abate lichigo dimure, lo lichigo no apagulo, tido o palácio tome relabo no gobo erodese, hao onigirutinha.
7: Hechos, capítulo 24.
1: Sengue veio lariga. Abala tilre anania se fadri le inyo timabay, uburugu sesaria ha wugurin hadage huri uweirigutin, luma aba wuguri le subudi habuti lu lurudu giri titeritelu. Aba hayabi luma gumadimati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, larinyaga.
10: Luagu bareini gumadimati, luha diwa lau darangi luya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sun wada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sun le, ani serime wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye lichigi dinabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubai ti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagun lwakuhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati balig dini Paulo. Subudi bamugay inarini luagu sunkate le warinya gubay luagu.
1: Arinya gate ginye huriyo, buri hayen baya luagu inarini la sunle la rinya gubay teritelu. Aba la diga gumadi matisaini lu Paulo, lu la dimureha. Aba la rinya gu Paulo.
5: La usun nugunda na dimureha nueginya guwa. Bigibugin la diga subudi nani luagu saragu la irumu bau agusira gida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahe inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwayu gweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lu nahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagadanya grigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Grigi ya ha siyati harufu ni luagu inalni la ni aba lida gesun kate le harinya gubaynuagu. Ao gufeset nabu luagu neserebidu nyala lun habungi te nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumung afinye tina luagu sun le buriwa nyubay tida buri liburu to lani na lurudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni ginye le hawagu bai luagu bungyu nuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na ligibugye bungyu luma hagibugye grigye. Larigi atiri da nao eibugay amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetin Jerusalem, luma luna dagaragudun lubungi. Nadugien yebe kate le tempulurgu larigi naruma daguagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agun asia nyen tempulurgu, uwati nyasarago grigia nyen nichagago. Hagia lumbay hayabin arufu dagua hongu waja, lun harinyaguni le lumbay harinyaguni, Ahe inihi lubay lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahe dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadi na lubai aba nagua ra guariga hagusa ra gud nyadi na ugunya loigi ya finya na luago hasa rubala hilanya lidage oveni
1: Kristo budi lubai luago tilarufu da Jesus logo madi mate felice Italia dale lagambu bali le larinha go bai Pablo luago hasa rubala hilanya aba lagumu chaguaga deni adamureni arienge ina ligia
12: nagusa ra gud bai ugurile damele la chili no gumadi lisias
1: abate larinha go felice lo habuti sudar lu la sigiro Pablo danwayo gama lumo lo furango la lu gayara la haudi lo madago arihe luma etenire lu atriweyo lariga aba la chili re felice tuma durusila to lumari to hurio uburu seseria Aba lagura gudu luago Pablo lula dimureha lun luago Jesu Cristo. Danle la dimureha bai Pablo lun luago ibagari le richabai. Luma luago agudaguni ungo. Luma luago tiweyo le lumbai lagusera guduni ya bungi sungrigia. Aba lanufu de dago felisi. Aba larinha go lun.
12: Bai baib. Damele gadani na nagure ya babuago.
1: Agora batia beginha felice lo lichigo Pablo senso lo ligira gadani. Ligia, da meme lo bai wahali luago lo layano haluma. Seguti bia irumo itera. Abati lagumu chu laguma di ha felice. Aba larga dani porosi yo feso te lobara. Kaiti busin la felice le redero buido hama hurio. Aba ligiru ne Pablo danwayo.
7: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la tilre fesitu, lun larga dani lubara keisi gumadimati. Irweweyu lariya, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilre habutigu fadirigu nyehen hama hurio ha werigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibugu habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bu fesete luago sesaria la ladanru wa Pablo, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinha guhon.
14: Ligi ya luo tilubai hodi haweri gutimabanya hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi ya diga li lubai bugiri ligi ya duru gayara bai harinha guni.
1: Widiru gunye odisi la weye lo fesete Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa ha luago Pablo, dala lebele rubai Pablo, aba haguri ridago hurio, ha yimbi bai Jerusalem gie lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumo siyati harufu duni luago inari ni nale herinya gubai, aba tilarinya gu Pablo lida ladimure ha luwe gie guwa.
5: Madunga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun hurio, ni tun templo, ni lung uruwai sesaru.
1: Kaiti busien la fesi te lerederu buidu hama hurio, aba larinha golo Pablo.
14: Busien ti busa bidi Jerusalem lu nagusera gudundi buyein.
1: Aba launa wune Pablo larinha ga.
5: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana, lenyein lubai lunti la naguserun. Kaisi basubu diruni buidu, madigun gidi na duru hon hurio, ahinyadiga adina lubai duru le garichati lu nafaru hilagu bai luegine, mebere segunti na nowe. Ain uwa lubai nikata lan na inaruni lidasun learinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun lederege runina honhuriyu, amuri atina lun uruwe iguana rugu la agusera gdana.
1: Lari gieti, layanu hafesi tuhama lanigu kaba lala duga, lou Pablo, aba larinya gulun.
14: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe ila agusera gdabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kei rei dei habai fiu eio nhei. Aba labahe dagune Fesito luago ti lagusa ro Pablo lu uruwe aguripa, larinha galon.
14: Anihe aba ugiri ligiru Felis dão eio ya. Da le Jerusalem nubai, rutinha habuti gufadrigu hama ugiri em huri ueri gutinha liduru negibuli. Amuri hatinha numa lu nasia durni. Aba narinha guhon logo magaburi lani luru du romana luun. Lasia duru aba grigia luu oweni marihi galanya haichubai liduru ligibuyo. Luu ganyara la ladimurha luegi ya guu. Ligia, lida lubai haebi ya uwara numa mefere dulutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gulei, aba nuna halogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, maria gutinya ni kata logu lidage le ibe wagu be naritagu. Le buri kata le hariyangu be luagu, luagu muwara du la hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri te Jesus le owe be, lao so lira ariyanga te pablu logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala na diga lida kata libe le, aba nalugat ni pablu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kata ile nyi. Kay lamuri ha lu ruwe bala agosto sasa ragusa ragdei aba nariya go lu la sigiru dawo yo dari me gayara la no na hani lu agosto sasa
1: aba tilariya go agri pa lu festito
15: gusenti na ginya na gambu ne wagiri ligia
1: aba lariya go festito lu
14: bagambu bai haruga
1: laruga dale hatiliru bai agri pa tuma berenisa aba hebel rulo onwe bu weri go ni munado Ama habuti go sudara hama ugiri ya weri go tiyanyei uburu go. Aba launa hafesi te loago pabolo, aba lariya go.
14: Uruwe ya gripa, hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya sarago hada ge uhuri uuriba nu loago, dando Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha go ariya ga nu lao sarago ere go, loago lut la lome. Gama lumu, lagano nu kamama digit ni kata luti la faru hilago bai loegi. Ani kaiti ligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kaiti uwala ni kata luut nabiru hanilu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon ti mauroi agripa, lu balgu daguni nyi laamga kabala nabiru. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adangiruti maria kugawu kala lidunube.
7: Hechos Capítulo 26
1: Aba tilarinha go Agripa lu Pablo.
15: Gayara tibadimre ha bueginha gua.
1: Aba linyuru ne Pablo luha buluha gambone. Aba lagumestero adumre ha larinha ga.
5: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noeginha gua bigibugin. Uruwe Agripa. Lago sun kate lerinha ga hamalbe huriu nuago. Gunda timatna ladiga subudi bani. Hagabri huriyu luma kate le buri uagu bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luga hasubudi runina. Ani gayara te hamuga hariyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda bai lida Lubuyeri wafinye, wagia huriyo. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay, luagu lasara gudubanya la bungiyo hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kay meha lariyagu nihon waguchagu. Duhusu gubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lubungiyo seribiha meyweyu aguariyabu. Luege meme emenigi nile Hadari da huriyu nidurum, uruwe agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gayara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Augu anaregu harita guatina meha luagu lunti la naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichu gubai habuti gufadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lung honwe. Au aba hadangi ha abudu ha banyalun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba da. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma. Nuruwaite, amidirugu, aba narihi aba larugonga sielugin, hereti sigi lau larugonga weyu, aba ladura guga yegwa nao hau sun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busa na bureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, le meme baiba habai, saraba rarama ba, ladiga, narufu da gumbay, nungu wabun lun beseribidun nu, luge fenba luagu le yariha bali ba igueto luma le lumbe narufu do nebun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha mama banya huriyu, ha un banya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lu befege chagduni hagu lunhebe la haibugun lida luburigu. Luhaibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamu ganuagu, ferudu na walamu ga hafigo, ibihi hamamu ga alaga, hadan lani gubungi ha sandubanyi. Itara linya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu, lidan le, la salira gumbai nu. Furumie, abana purji ya hon ha Damasku banya, aninye gatina hon, lunha sakari ha lida ge hafigo, lunha giri budun lubungi, lunha digini kata ibuiti, ari huwa lamu ga lagu asakari hadan la. Lariginya, abana purji hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga denina huriyu tempulugu, aba halugu hafa urina hilagu bai, aba lidera gunina bungiyu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, honsun grigia. Dandu ha wairigu banya, keisi ha una bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariniga Moisesi, hama profetago, luagu la susere de bala. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie tiasaru tihada ge hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu baila larugonga luagu tiasalbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimur ha luigi egua, aba larinya gufesitu,
14: lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
5: Malilin tinao, gumadi mati, inar ni le narinya gu bai. Ani ha urue Agripa le subudia bu bai lumburi kate le buidu. Lige gayara lu bai nadimuri ha ligibu gin, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere du bai lum Jesusu. La diga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gu bai profeta gu urue Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lu.
15: Samina tibusan, bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
5: Furese yebe, o darasa yebe, amuri atina luma bungyu, mamari gubuago, hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye, lunha yabi luha finye rukei au, gama lumu uoga, giringiri hawagu.
1: Larige larinya gu ni Pablo katele, aba Lazaro uruwe, saraginye gumadi mati, Uwara tuma Berenice hama sunha yuba ya yei. Aba hadimru yengia lu hadimre haa luwago kate ele. Harinya gati hama guwa.
15: Wugirile, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bailuwe gine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
1: Aba larinya gu Agripa lu fesitu.
15: Lunha muga, mamuri ya hala wugirile lun lagusara gudini Augustu Cesaru. Gayara tihamuga ligira vagudun.
7: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu la riyaha aba sudara giri ti julio. Ligia gumada bay, lo hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe Augusto. Aba wadi nagon, tido aba ogune yimbuito adramitio gyan, lo asyon. Yenye gyan, arisitariko, wama, le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige wachilere sidon. Lida fulasu legea, buiti lausere ni huli ule gumada Pablo. Igire lomuti, lo bisida lani lomada go, lo heteni rolon. Lida wafuri du sidon gyan. Aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yin la garabale. Aba wahin uraguni barana ligibuge libeya restilisia, loma panfilia. Aba wachilire lido fulasu le giribe mire. Aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lun wasigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Laulene guga watilira ligibu gion uburugu le giribay ginidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira long meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yahani baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
5: Arihan muti lagu denchaba ila wayasule. Ani beferi dirubon ugune. Fedi mesuntila. Gayara baiginya beferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti suda ragasu laule lariaga bay pabolo. Aba lidi laule lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu lege alo lasigri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyenge. Luwarihi ahi gayara wachilre fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru. Aba harita go luago gayara bayla hasigiru ni weyasu. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongwa lula nuganiwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge wiyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune lu aguru no, dere bugu tamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabal. Laruga kai here meme gili lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune barana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ha, lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dale, feridi wa mali suwe menige luago wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mo pabulu wada, aba lariago.
5: Wogirinya, arinya gatina yebehun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichile. Ani feridi wa mei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungi yu angeli numu arie buto. Launa ha bungi yu le naburemi. Leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli ligia nu manufude daba pablo. Ladiga barufu dago babungu wa ligibugen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nyabungyo suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungyo. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago weyesun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu. Aba hasandiragun madulugu luwago wachilire ina wanya lan luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa lo hanura hatira geogune. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabolo habuti sudara hama li sudaro nigo laringa hon.
5: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higire gudonu duna rugun. Lubala ruga. Aba laringa pabolo hon sungubay luhegi laringa hon.
5: Dinya dimas gueto lumage marumu gunhuma buidu, maigin buidu, ladiga idiheri lehu wagubai. Ayumura guati na hun lun heigin, lichuguba ere hun lun esefurun. Choru numuti hun luagu uwa bain la niyaba eferi dirutili bagari.
1: lari gya larengo ni pablo katele aba lanug aba fein luha burugo aba lichigo ya tenkiru nilu bungi uhagibu gya sungu bay aba te laguba chaguno aba leigi aba harig di ha hibiri guraso aba gen heigi biyan sanya diwa uruwa wain disi grigya tida ugune dante le hoho ya kimule hagia aba hachagaru ni trigu barana ho luti matawale dun ugune dale laruga dubay ibidi eti fulasu le nyin habay luni aba hada ge malu dugu aba harihi aba baydi gabierati aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe aba hibuguni la guriga onguru aba higiru ni barana aba hasile kiruni faga yule esteri widu bay lu habuguru nu ugune aba ti hawari ragaduni lugu bubira aba tagumester ugune ayara faho walu laru beya aba tidi lido aba fulasu le nyin lubay biangwa la even aba tadagaru siyan lahingi shun tigiri ni murusu aba tagumesteru abou chagwa tiyunage lelere lugu di barana aba yabe habuseru sudara hafara guni ya denrite hilago bay luway hanura ha afulihena gama lomo kay busien lubay habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bay aba ti lariyago lun lan hachubara gu ha gafuli hadibaya barana ho frumia lu hachilru muwargun Hame hibiri, haudi me ligibu wago buri fulansu, luma buri tife ugune, itere len hachiliru sungu bai mua rugo sefonyo.
7: Hechos, capítulo 28.
1: Danle sefu hadi wa sun wagia laru beya, ligia wa subudiruni luago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grigia ha agana uba nyen, aba hafura gu aba onwe mbu watu kei diliga lubai, ani aniha huya ahuya, aba hagumbri hanua sun wagia lu wabacharagun. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwagu luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
16: Moso aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luwagu masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga. Luwagu aba la bungi u pabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba ugiri le weritu mabu lida sun ubo ligia. Pubuli uliri bay. Resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rung liyanti lugu chu pubuli lo sandi, abiru wa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuri ya idu lubungi luwagu, aba lichugu ni luhobu luwagu, aba lareidagu. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sandi tia halidaba ya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won, lari gyan. Da latiliru bay dan luya wadi na gulu wa sigiru ni waweye sun. Aba hichigu ni sun lewe megeru bay won, lun waweye sun. Lari gye iru wa hati wo luwagu bohu ligia. Aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bohu ligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairu wa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, Luma polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba waredero uruwa weyo nyen. Yengye wasigira laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giri bay posuole. Yeng wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigira gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyete ha Roma baya wawago lwago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le lwago bay uma giri ti apiyo. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digitiyan. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adengruti ya lu habuti onigirutiyan. Ahiti pabulu, igire lumuti lulerederu labugwa lo aba sudara onigire. Irwa weyu larige la chilre pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairigu tia ha roma baya. Dale adam riguanya, aba larinya kuhon.
5: Niduhanyo, lausun madiga na nikata huribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederege runhon romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tina jebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu. Ligia lubaiti, nauna gudun bay huwagu, lun narihinu, luma lun nadimore ha hon. Ladiga luegi kate le uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lao giringiri le.
1: Aba haria gulun,
0: wagia, Meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudi agi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi banyengi adimure hati uriba uon vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Gadiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiere gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburha bay profeta gu. Hibiri, afiente luago le larinya gubay pabulu, hibiri, mafiyatia. Kaiti mure du hama hama gwa lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinya gubabulu hon.
5: Lige larinya gubay sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, Bariega mehon grigia, huguya hagambuba gamalumo uo bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumo ibidye bay hun kalalila bay le harihubay, ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu, uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humay luago ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme, Wasalbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haharubalu.
1: Dala laria gubay pabulu itara, aba hodi gwa huriyo, adimure hei na hamagwa luago kate ile. Reide iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
17: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
5: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da to hon hugu ya lani gubungyo haa ganauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangia wabule me Jesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha ladiga wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladigube, lau lasara gudini Jesu Kristu lidangia oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangia Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gudini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbay laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na birihen lubay tihun, huguya le agana ubay uburgu Roma, ha hinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutin nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbay hasubudirun, luago luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huago, Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungyu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungyu sun wada, luma dise baila weju ligia lun gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha, Abiniruni meme le lichu gubailani bungyu sifirinu, luntima heredun lida hafinye, lungin e wichu gong gurasu woni wagwa lau afinye nile wawago bay. Niduhanyo, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihon sarago wayasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi, lung nidarago nun lida hawansiru lida haibugun luma bungiyo. Kaisi, narihini hawansiru hibiri afinye tinya, lidaburi amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia, dandu ha, chilugwa tinya kaisi ha, machila aguntinya. Dando chu tao kaisi bidi ya gotao, luegin lubaiti naubadina, busenti na ginye luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungu lida lun, la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la dichara guagu de ninya bungu grigia ligibugi. La uha finyeru lumage lagume seha, lumu lebeha, itara linya tania gunilerenu bungu.
9: La dichagua bai, la ula finyeru labaga de duba.
5: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungu sielugi, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungu, la diga hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serung ubo, lagu bungu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubarige hahu duragun lubungyu le wairi gubay le mowe da dibay hahu duraguare ga hon hayawa grigia ha gowe da ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru ha regutinya muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi hahu duragua. Le gaduna bai inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tia kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lung hayusura gunhongwa adagwa tia wuguriya kate burini busigaridu na tihamagwa abati hasufuri runi lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse runhanya la hichugu nililuga rubungyu lung igira lanya ti lau laguburi hasamina lung hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongua, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariyangu bai bungu buidu buidu subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile lunti la hawe luigi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
7: Romanos capítulo 2
5: Buguyati numada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Me bere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia di agunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni laguse ragada bungyu dale la sie di runinya ha diga bali burikate ile buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uribati le ani ligia meme ginya badiga bay harito goti busa lagu besefuru bala loi laguse ragada bungyu. Odi me bere sentibu lau larei ni bungyu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Mahati u basakariha. ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabien lulasie diha lau iricho. Dame le la faiha iruni kadaba segun le la digubai, lichu gubai bagari magumse dihonha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumse ditijagata sielu lau hadigni le buidubai sunwada ja ubowago. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu ha maha banya luha falaru.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lugundu mamaha gambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha gumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi ha bubanya lunludu Moises, gayara tiha digun ni lelu baibai bungyo. Laurugu lariyagu ni haritagun guanarugu hon. Lau hagabari, arufu daha muti luagu anihe ilale lurudu bungi buruwe mitida hanigi. Ani lariyagu bai haritagu hon, ahen gadurun habai lumu maduru hama. Weyu me, lagusera gudani bungi sun kate, aramu da guati lehada bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, lau huriyu ba, afine bugunya luago le lurudu Moisesi, lum basalbaru, luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum, banua da hani kata le buidu timabe, harita guati bubungu alau gayara la badunde ha marihintinya, luma luago gayara la bichugun, larugunga honha ibu gubanya lida luburiga, harita guati bu luago gayara la barufu da hon ibidia guatao luma hon, irahuni, Kaisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida li lurudu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da bubai hon amu. Kage wago marufu da bubai buni wagwa. Ahen apuri cha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige. Ahen yere gu habai guari wa bun. Kame ge biweruha itirisi haliglisi. Panta tibu lao li lurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu lao magunfli rubani. Tinaren lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
2: Kita kieti hedimere habi hamao be huri uri balogu bungyu.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli lurudu, gama lumu ahen baha le chagua, kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali sei ni lurudu, La neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binu lani. Grigia ha meresi binu bali seini tuagu oustaruni. Gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu. Hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati mama bogu digneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriyu ha tima tima bain hakiya huriyu ha muna dagnye bai habiti. Ha resibi ha maali seini tuagu hanigi, ani laniri ginye bungyu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati gundati bungyu lau mama amu grigia.
3: Romanos capítulo 3.
1: Que si itera liña lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago liña, anigibe tiginye lebuna. Furime tikate, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nye hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama liña. Lubarage lira, lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, Maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru bungiu.
2: Wabaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafru kum dame le babosera wadudu.
1: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungiu. Kaba ge warinyega? Maricha ti la bungiu dan le labai chuniwa? Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya. Lugundu luha muga maricha la bungiu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate leharinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ha aninya gubali itara lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe

0: Pereira Ubungi.
1: Otniaba Grigue Chagoti, ni Ibini Abal. Otniaba Ahoti Lugufrangala. Otniaba Aluati Bungi. Durikwa Yasungwe, Nigan Little Freddy. Otniaba Adukitle Puitwe, ni Ibini Abba. Itaralinia Abler Buke Abba Umuhole Oremuti. Maraswa Lugutu Hanye. Aramotia, Paisini Heve Yumuru. Wengi ni yahimbo lao inyara wakuni luma mabundani. Frasa si hibudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuli dame hemeri. Ani ibidi ati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tia logu lenebe wa bungi.
0: Subudi wa mutu lagu sun lali larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri hahagia mesun. Grigia labun lagusera gedun bungiu. Lugundu ua bai niya bai rederu ti richago ligibuge bungiu, loegin rigi ladigni lelu bai ben lurudu. Lurugu la subu dirunua lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loe lurudu, arufu dalali bungiu won idalinya la la richara guago dun niwa, ani gayara ti warihini lida le lurudu moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulago kristu gayara la veredenu richago wanyo, Ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu. Richagu wa diva. Mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu. Lau lonwe luago wa figon. Ani lidage wa finiru. Luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufu du ni won ida linya la richara guagu du niwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la richara guagu du niwa. La diga itara kei richagua la, richagua guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Kei ti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugwa ti. Kage wago, Mamo lago wa gumflio ni lurudu, lago wa finyeru lago Kristu wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lago richagu wa gida laninya bungyu grigia lao hafinyeru. Mamo lago hadigu ni le lubaiwe li lurudu moisesi. Habungye teruginye funage huriyu bungyu, mafunage habungye teginye ha mama banye huriyu. Habungye teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagudu balinya ha finye banyo. Mebele senga ligia ahen resibi habali nseini, Tuago hostaru lumo meresi biru hamani. Wajusu ni nye lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto uwa lubaragia lida warufudu nye luago buidu meme la lurudu ligia.
2: Romanos capítulo 5
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidage wabure me Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bungyu. Ani mama regine lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa emenigi dun busiganu. Ladega bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu, lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladega linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gwalida ge figo le gada baliwa, abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubai lun lonwe wawagu, wagia le gafigo mbai. Mama kata imene guti lun, ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro ti mati luago wesefuru balan luei liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choru timati luagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda ti wagine loma bungyu lidon buridan le lidan ge wabure me Jesu Kristu le ida gine be waranda ra loma bungyu itara ke lidan ge la meha aba wagiri lebelu ra figo ubo wagun belu ligia oweni lidan ge figo itara linya gine howe gubalu bai sungri ge lugundu afigo hanya sungu bai lubarage meha nyin la lurdu anin hali meha figo ubo wagun la diga nyin lumuti wala lurdu uatigia duru lagu figo Lausun lira lumagin meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladigni adan le nyumbi ubei lumbuga liyaba beilan le lumbe liabi. Gama lumun mitara te deve se le lichu bei bungyu ke ilumaga badi adan. Ladiga an hilago habe saragu luago lifigon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu luago Lugude mehabu abanrig, Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubay wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luagu arue hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu abanrig wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Anisun grigi ha laricara guagu du banya bungyu lau lareini harue ha balida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigi. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sun grigi. Lichagu ule anegu bai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sun grigi lun hafigun habala. Itara meme ginye Ladiga lagamba di aban rigu wuguri, gajara ti kayabi sun grigia lun richagwa banyala ligibge bungyu. Ruati luru du lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abati ma lawei du lareini bungyu. Itara ti keisi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lun larichara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta di tihon, lidage wabudeme, Jesu Kristu.
2: Romanos capítulo 7
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ayin owe tumari, bogu diha ruloy lurudu le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, ta dignya figo legiri bay agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginye ginye luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu wagari. Ma dignitu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyo. Lau lonwe Kristu, friha dun labu ginye ginye, laguma diha li luru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari dun luma amu. Gwe to, laniha dun Kristu le asaru bay lidage oweni, lu gayara bay laa, e seribi dun lung bungyu sun suri nagubay. Ladiga dan meha lida gili figo wabagari, seribi ti meha liluru dun Moisesi lung lagagu dun niluriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni, ayin ti gweto hiladiwa lung luru dun le meha gama baliwa labu nye lubafu, gweto sefu hadiwa lung we seribi dun lung bungyu lida iseri ibagari tau sun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
1: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni leburibabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. sandu tigine sun gumadi leli dambai. Richagwati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la negu balina lidon oveni, mamalinya. Nifigon afaru balina, lau le buidubai. Itarati, aba larufudni gumadi la narime, luriba figo. Subudi wa muti luago lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lufigo. Uati gun faranda nani kala susere beinu, madigu numuti kata ibuiti le nabuse rubai, nadigu. Nadiga irigu kata le iere gubainu. Ainti le lubain, mabuse ru nubai nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luago baru nani lurudu kai kata ibuiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kata uribati le nadigu bai, igabri lan na figo le nidabai. Ligia digu bali. Subudi numuti luago uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busen na nadigu ni le buidu bai, sinyano muti adiga. Madigu numuti kata buiti le nabusa irumbe nadigu. Nasigida diga adiga uribati le mabusa iru nubai nadigu. Ainti le lubai mabusa iru nubai nadigu ligia nadiga, Lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busen na nadigu ni le buidu bai, uriba tiligunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongi yonu, gama lumo arigati na luagu inihin la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, Kaba sa esefuna na lida ge igabri lan na figo le nidabai? Lea negu balina lidon oveni? Bungyu gubairi gulida ge wabureme Jesu Kristo. Tenki ni alu bungyu. Gunfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungua. Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gunfli yun luma lilurudu bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya gunigueto, au keisi aba finya tilago Kristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo luwe Kristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfli rula lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
3: Lida gyeri guba isaku gadiga wagu ubama.
0: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lidage ugrigu. Lugundu aniha farama se lelichigubai bungyu lun Abrahamu.
3: Niebi ba dame lachilige dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida, biangubai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya, madilin ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
3: Lidamu bai amule nyele ibu ganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagubai tida lerenu bungyu.
3: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutunu.
0: Itala linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labuseira, laguwarun lun lani guhama keisi labuseiruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
3: Gudeme habubadina lu leunt nabusera. Sandiyame ihirgu lau leunt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungi won, lidanyen lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubailun urwe ehikna tidalerenu bungi.
4: Nadug bal boroime, lu narufuduni nubaf guagu, lugien nasubderagudni nir lida sun flasu.
0: Gudemi abuti lubaiti bungio lun le labuseirun, gudemi abula. Dereg dalon la nigel le unti labuseira, le deragdunu. Baniangu balubaiti nu, ain italian lubai, kati wagu lichiga bungio duru hawau grigia. Kagi gayara beladung kate bongu diti lui lugunda bungio. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungio, laniangu bufunage soudi rulun lea digu balin.
4: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai, soudi rulun la digni le labuseiru, lau lubunye soudiru. Gayara ti la digun aba soudiru le diseguati la yusuru, luma aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate lirage aba meme ubunye. Itara meme linya. Gabafu ti bungu hawau grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luweiri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungu won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamaba huriyu. Kaisi lania gubungyu tida lilibur oseasi.
4: Hameha mama bae numutunia, naria gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, naria gubahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay lania wagua hon.
4: Mama nani guhugui, nyini ba lania wagua hon, lirahi gubungyu le miwabay.
0: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu lania har Isaías.
4: Lausu gipe hama laduka wagu Israele kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay bunyu lararun ligibu wagu sunu bau lau lufuresan.
0: Kaisi meha laniya gu meme Isaías.
4: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ya waduka wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati waliniya galuagu hala mama bayi huriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahaya ti Israelina ha afa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le achugira guagle. Larinha retida lerenu bungio.
4: Rutina aba dubule achugera guagle sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinha rutiluago masatre hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wago inayumura gua lu bungio hawago israelina, lunga salba rubala. Aniega tina luago hafulesein, Luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiu grigia. Lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gun. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Aina digati lun harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau hagunfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
4: Grige ha agufle tinya luru du sun sunna gubai habagan tabaluago.
0: Lagu ti harichara gon grige ya lagu hafinye larinya hare.
4: Maria gaba tita panigi. Kapa amude ra selu. Kaisi gubai ri bale ri tinya la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye.
4: Kapa arari ra lenye hi habai hilanya.
0: Kaisi gubai ri gu bamude ra gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluwago. Kata iti larinye gubai bungiu?
4: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimure ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinye ga lau biyuma lau Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luago saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi leresi birabu bungiu keisi rige richagwati. Lau bagufe serun lau biyuma ba salbara. Tariha lerero bungiu.
4: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama abai huriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme abai sungu bai, anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itaralinya kei larinya waguntida lerero bungiu.
4: sunha aguaro tilire wagure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la aguaro ni lun la salbaru niña ahi mafinye luginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habo ya pulichi ya tiuganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala auna hanya pulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
4: Ma lubuidu hachilere ha anigabali uganu buiti.
0: Gamalumo masu tinye grigia ebere serutinya la uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
4: Wagurene, kaa finye wanya lau hagambu ni uganu le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lererenu bungio.
4: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
4: Na meide gudibadun hatiga aba necha li ha mamanani. Na kainda gudibadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
4: Dari matina ha malwa ha balina. Arufuda wako na nungu wa hong ha malu kathaba ya mawa.
0: Abe larinya guhawagu Israelina.
4: Tulani muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamu litinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos, capítulo
0: 11. Aniga tinati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu niya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha tihon. Magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi o larinyaga.
4: Nabule me, afara kuwa hama profeta. Griku wa hamui kuri ibani latari. Auru gali erede la hada gibani kuri. Anibusia tinyagi hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
4: Wanua dirata na sete mwili ukili ya nubaru wa. Hama ahu drogugi ya nilikugi ya lewa hundi ule baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi la anua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigi ya guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Hahibiri, deregi dawaru hanigi, keisi tarinya gulerero bungiu.
4: Adiga lumuti ya bungiu lu dereta hanigi, ruti agu le malihu tihun, aliga li gule magamu, itara liyate chidiru mutale.
0: Arinya gati Davidi.
4: Daraba gualamu wa hatina lulu sata, lu hagu hakidu. Luhasufu, darulamu hagu marihi hamamala, sefuku walamu ikinye hanaga lusundamu.
0: Naligida hati gweto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai, mamalinya, lubaragin lira, lau hamaharu huriyu luheresi biruni Kristu, hayabi hamamabai huriyu lun habihu baila asalbaruni, lun hameidi gudininya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu, buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanigubai hachugira gu hong ha mamabai huriyu, buiti mambai lubai ti lelumbai lanigni hazalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniagubai hong, huguya le mamabai huriyu, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mamabai huriyu, wairi ti lisien wadigmarinu, busetna luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hazalbanu. Ain ladiga lubai la maharu bungi hong huriyu, hayabi hamaba in huriyu lun haranda no luma bungiyu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ain derege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lun bungiyu. Derege watugine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ain ginye derege wa lubai tilagile aba tidibuwewe lun bungiyu, derege wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni luagu chanwa la fiu tilimu tidi bolivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. itar lian hiabin lu gabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivo. Marita go huma ti luago buidu ti ma huma luei limu lenyengu bai bai meha. Aon arita go luago buidu ti ma huma harita go huma luago mama lahu guya agdahabali ilagle luago ilagle la agdahabalu. Hafu gaharinya guba.
5: Aha, gama lumo changwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luago olivo.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumo hagida rumba ilugundu mafinye hama huguya ti gabara hubei nye ladiga hafinye. Managwa huma lubei tihungwa hanufu derigu huma lugundu ahin uwa lubei ferudna lani nye bungi huriyu kai furumi yetinye limu uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri larei ni bungyu, gama lumu direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara, hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lu hafinye luagu Kristu, hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafu ti bungyu lun ya lichugu ninye harigon, huguya le maa bai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun darire ge dame legumuha liheresi bruni hama bain huriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba meha salbaru sun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
4: Lebi ba asalbaru gili sioni, aba me le ida nuriba ni hata ye nani muhako. Ni haba ni dara tahama, dame le na gida rune hafiku.
0: Luagu gano le luagu ti asalbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulese, lausun lira, hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate la lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto lau hamahiru huriyu hagambu ni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto ahen lira lunrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luweiri lareini bungi yu luma lichu lao sinyati wasubu diru ni lisamina sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye ti larigi? Watini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate ligie ginye ag daha bali sun kate ani lung wa ginye ladigai. Weirigu ni lubungyu lunsunda itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyo, lunhetere gira guhungua sunsuina gubai lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa weirigu ni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bole, lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamu ga ginye li gabri habagaridun. Itara luba hiabi lu hasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nu, aninye gatina hun sun huguya, lun ua la niaba hidange arita guti luogwa weiri sigur lau le lubai bai. Lubara ge lira, lun ti la subu diragun kada aba lungwa, segun afieni le rula li bai bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba nregu nyadi wa ugu bulida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena regu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena regu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun ti wadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lunti weseri bidun buidu. Le garufu da hadibai, lunti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga diti digida go hon amu, lunti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bai, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lunti ladigini lau ugundani. hisi hama hiduha nyulwege Yesu Kristo hun lau insia nile inariniti. Yere gulavuriba ni hun falahu mele buidubai. Lunti hisi gwa huma huma gwa keisi iduha nyu. Hime gwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida aluwati gimari wabude me. Seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao imenigi nile huagubai gagura su huma dan leha sufrirun. Furiye huma etengire ibungyo sumada. Idera go huma nya finyatinya lida hemegeirun. Resibi huma nya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma nya haa auserutun vuriba. Amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya. Hajahua hama haa yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua. Manangua huma hungua. Gamada gua huma hama haa kudeme banya. Marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba. Afa gua huma lun hadigni le buidubai hagibugin sungubai. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungubai. Niduga nyuhisi ati nyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungi la afaya yuguda luagu. Tarina lerenu bungi.
4: Aulu bai mafaira gudu negrigi logu hariba linya burimi.
0: Ari nga tiginye bungyo.
4: Ahi lama habai bagani ruba igini hon. Ahi maga gu habai ruba duna hon. Yitara luba badugu nulaika agunia busibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigye lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani la busa irun bungyu anyahin lupai. Griga lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagali dun manufo de galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahi vuriba bouseru lunti hanufu deba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurdu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragwa wama luma le lurdu wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi. Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigya hon, faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudugu. Madua ira huma nikata nika un, hisi ye guarigu huma humagua. Lehinsi abuti ilu grigye liladi adiga la lisun le lubaybe ili lurdu bungyu. Tanihar lereru bungyu.
4: Magamari taba grigye maria kia maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yeye logu niyaba, mawama dala amege grigye bungyu.
0: Gunfli wa maa lisun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
4: Hisi la grigye biladi bungu kesi hisi ya kwa bungu.
0: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsin habu. Gunfli wa maa lisun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maa li oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos capítulo 14.
0: Ahi debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagu bai machorun la. Anya in harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu kate, anya in hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tin owi le aigi ti furumi egwaru kate mon lumuti una bulala negni le maigi bali legni mahabai legi furumi egwaru kate mon lumuti gni lichugun liturun le aigi bali lugundu resibi lali bungi grigi legi kata bunya dibugi lun bichugun lidurun lubun am ai eredera buidu uriba la bure me lumbo ilarihi laulira ani leredera buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gdani buidu ani ha yaba hempulu anyahi grigia weiri guti hanegni aba weyu le amu weyu anyahi hibiri afinya tin lagu aba la labu sun weyu kada aba lunti la chou ni le wagu bilarita gu le reidu bi somu weyu la degni lu lichu ni nebe se lu bungyu legi bi furme gwaru kate legi ni lu lichu ni nebe se lu bungyu lugundu ruti etengi runi lu bungyu lagu egni ligia le megi bi ui lun lichu ni nebe se lu bungyu la degai Rutigin etengi ni lubungi lau kate le gayara bai legin segun la fine. Nania gubali lira lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Ua ligia niaba oweti lungu anarega. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abai labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichi galidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Kei hitarinya gulderenu bungi.
4: Finyutu na logu ibagali, liye laria gogori. Luago hakudrogu bala sun brinke nigibugye, ani gufe seteyine sun yeyi bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungi. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun, lun madigun huma ni kata le gayarati, la chugira guagudani hibiri, o laburi guduni la lidon figo. Subudi numuti lagu ua la ni kata le legibai grigia, lun la vie da guduni, ani choro numuti lira, au keisi afinet lau Jesu Christu, lau sun lira, ain haritago lubai aba grigia, lagu vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnye bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga humalu baiti lugaru la dimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tiyan luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai, o atu bai, larue habungyo, luagu ti richaguo, Darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu tilu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai. Lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi matu divin. Madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagubai lun ti buagu guana rigla ligibuge bungyu. Fulese wati grigia le masandira gubai lungu wa lauduru lagu le ladigubai. Ainti le egibe abakate lau machoruni gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani sun le wadigwe ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadangye lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamun da guduni la fine. Ni Kristu, michugun ti gundani luni wagua. Lubarege lira, suserati le abiru houbei ti dalerenu bungi lun.
4: Nugusi, abiru hati hanapaha ha anakupalibu wagu.
0: Sun learien wagubei ti dalerenu bungi, luma ge binaru, lun larufu da hon won laburu houba. Buriwa ti meha dimure buriligia, lun wanugu gurasu, luma digida go lidangi. Gayara lamuga vemeni gidun tima luagu bungyu. Bungyu le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digini Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban de umalali, wicu guba uwedi guni lubungyo le lugu ci wabude me Jesu Kristu. Resipi gua huma lubai ti huni wagua kei ginye le resipi runi wa Kristu, lun li nyuruni wa liri bungyo. Le narinya gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun le seri bidun hon kuriyu, lun lagunfli dun frama se le adigu bai hon wa gucagu. Lun larufu dun luagu gunfli lani bungyo le reru. Leai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uwedi guni lu bungyo luagu lugude mehabu, kei taniya guni le reru bungyo.
4: Legia nichi bolubai uwedi guni bumu hakana wanasha lego. Naremu baginye luagu uwedi.
0: Tariha negia le reru bungyo.
4: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungyo.
0: Tariha neginye.
4: Sun necha lego sun fulasu alawa hahumai na bori uwe.
0: Lariha neginye isa iya tida le reru bungyo.
4: Lepa apa la pigu wabu hese le lube ilu la kumu dirunia necha lego. Ani imeni kibolwaba.
0: Bungyo, le ichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinye ruluago. Lung bunyo huma lao imeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lao areini luma subodi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abir haadina hon lao lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagi manule rula alibai bungyu nu lau lareini. Lun de seri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seri bidun ille nadigi bai, na purichi ani uganu luma gienti bungyu lagu wa salbara gule. Lun nanigi banya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se ille auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lu bungyu. Luago lugunye mburikate le ladigu bai Kristu guanarigu nidangi na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagu, lau luwei na mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lung nanigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na puri chiani uganu lagu ti wasal baragile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabuse irunti na nuwadi vi maridu lung Kristu li da fulasu lenye lumuti chiligo li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei tania guni lereru bungyu.
4: Ha magabu ni haji ye bayan luago hagan pa luago ufura nda hagi ye men luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu li da amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwetoti kei gumuna li la nuwadigi mai luwegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahi gweto, naibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luwegin Jesu Kristu nyei. Lugundu waduhin ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha maabain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumage Kristu. Niduhanyo, ajumura guati na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungyu lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunye buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangi le itara la.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara dato, na subdira gudunyo febe wa duhe luegne Kristu to eseri bidubon wama ti daligilis to sen kreabo hum. Dame le ta children humo, recibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lunti la la digun, hada i duhanyo lida afiyami. Idera humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, idera go taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lung akila ni duhanyo lida neseri bidun lung, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia luboy tihon, ani mamarigu au, Sungiye waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo haondara gubanya habiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehisi ebainu, lefurumi ebe yafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi minharubu saragu huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lun ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lun urubanu kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hisi ebainu. Mabu iga ninya lun apelesi, le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu igania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu igania lun nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu hafinye rubanya luagu wabureme. Mabu igania hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hisi ebon won. To adiga arubon sarago lida liri Kristu. Mabu iga ninya lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabu iga ninya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liligilisi Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da hobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungwa buleme Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heedenya ti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buseti na ginye lung harufudun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugubalini darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
6: Auterusiu, le abure baru gara da to, mabu iga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabureme. Mabu iga linya gai hun, naganoye tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve sei lubungiu, le gayarabe ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napulichi abai, lumarufu da hanilu lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu lagu ti wasalva urun lumagien lubaragien lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu levima bay lun sun da, subudig dawali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
6: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
0: Au Pavlo, wala dina bungyu lau lugunda, lumababa dina la lani Jesu Kristu apostolu, na buruhin yung garada to hong uwar luma wabiri sostenesi. Hong hugu ya ha tila na banya lil iglesia bongyu to uburugu bo korintu. Ha lidan hanya banya aba luma Jesu Kristu. Ha aguaru banya lun sandu hama. Ha sun ha aguaru balin lidi wabure me Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bure me bay ani wabure me ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bongyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengu ni bungyu huago, luago abini runi le, rula li baihun lau la reini, lidangi Jesu Kristu. La diga lidanyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinyagu baihun, luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lidangi la lichu bai sifiri hemegeru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiri budun wabure me Jesu Kristu boagun ani lagda habadun dereg da gulida hafinye dari lumun lagum hon lu uala ni aba ichuguti hidurun lagu nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu kunfli lumuti bungyu le farama se lubai ani ligia agua rubai hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabure me Niduhanyu ayumura guat na hon lida liri wabure me Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amunya guayna regulanege kate ilarinya gukada aba hidange, anyahe nege hidange arinya gutinya, au lani gu Pablo au hibri ariñega au lani gu Apolos au hibri ariñega au lani gu Cephas au hibri ariñega au lani gu Cristo au fani wa gu anyu linya funagi Cristo da wa guat na funagi luago guruwa luago hufulese o di lida niri habadi seira ten ki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidange loidege kurisipu luma gayu Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nun lida nge la nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu luagu ti lonwe Kristu lau gurua kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagiele lumba iwasalabano lubafu bungyu. Laria haretida lerenu bungyu.
7: Nagini chakubwe liju hawa chuko nye au. Nagini kwe kafrenge kefrenge ti lumi katana.
0: Kati un hula le chubwe au. Ole arufa dahabwe lilurudun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungyu li chula ubo, le lun libidio niga me au. Lugundu lida li chula ubungyu, migirun lumuti nye grigi ye lun hasubu diruni lau guanarig li chuhau. Lubarege lira, aba laranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitile wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamaba inkuriyu li chuhau. Ahin wagia wapurichi anulagu Kristu, le adara wagubo ilau guruwa, le aba bai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha maa bai huriyu. Ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lani gu hama, dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu, Ere timati sigu lau ere le uboa gubei. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichugun busigan hon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. onda lado um bungu iguana rego hugu ya finya tinha lida aban luma Jesus Cristo adiga liginye lun Cristo la lichu wow lun ligia la ginye waricha lun direnyo wama lun lun ginye ligia la wesefura gule itara linya luboiti adiga wama ike itania gunilereno bungu
7: le businya tila nana lungu adigo la lungu logo le latigo de Cristo.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Ihadiwa lun aba badiwa la ariya wasai hon sun lirana ubo. Dandu anheligu luma hon grigia. Bariwatiwa keisi bidia gotaw luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afagadiwa ilamo magrabu luma madaira guni. Uribati houseruniwa grigia mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun la buchadu wa wago. Danle hinya raguniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimure ha uriba wa wago. Ruti wa dimure buiti hon la ugurasu. Chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama na buruhanye le hun lung hanegu pusiganu. Na buruhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinya tinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina. Lige nona habalin Timoteo lung lideragunu. Nira hisinya tinu legun fuli bayi lima bungyu. Larita gua gudu badun luago ligabri na bagali dun keisi afinya ti luago Kristu. Lung haje ikani le meme luwujeri igabri le narufu dahabai tida sun ligili si lida sun fulasu. Anya hen hita age apanta hatinya halita gua tinya luago midi badin la bisidun le narufu de. Gama lumu nidi bariho madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara bayi barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odilu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihi la aba hidangi, lagamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya luagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari meivije ile lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le nyi hubai. Anahin huma lida sifiri. Ani agusera gdanali le digbalin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadigni lun hondaragun lida lidi wabulemi Jesu Kristu. Nyimba dina huma lida sifiri, nyimba iginya lubafu wabude me Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gidalanu murusun levi ni sunfuluwa rito, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebi ni hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibi ni Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lun tiwe feduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebi ni. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni luma salufuri. Le itara bai keifeng gagana tu binadu lebin. Aniaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habanya. Mama meha narinya gunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun lirahun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahuduragu tinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubo aguginya. Le nabusa iruba inariye guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aniye gutu lagu iduka ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igadu wati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiveruti, mon lumuti nirgu lunghaigi luma iduka ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha munadabanya, Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: Primera Corintios capítulo 6.
0: Dale anihen la kate lunti lariyaha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidhya bubanya lo kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidhya tikun luago hagusera gduba ila lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou. Sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gdubanya la ginye angheligu. Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lan naibagari le. Ahi inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi halu waha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunyan le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariyan ha liri liduhe, hon agusera gdutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubay hon sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liberu hon huay, ayin huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarga. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hongua. Ni ha gamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaadua tinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Siyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, añahen hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, lumasun le ladigbe lani bungu sifi. Aniewa guati, gayarat nadig nile nabuserun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegun, gayarat nadig nile nabuserun, Gamalumon mon lumuti nigira guagdu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gamalumon lagumucha guagdu bai bungu biangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gduni bungu Kristu lidage oweni lasara gdu badiwa ginye lau lubafu. Ibide san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu, ma digani nubai. Odi ibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
2: Ayabu iba biangu bihagia itara hama kei aba lugugirigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lei hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarga. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guama. Ligia lunti lubai wichugun uairigun ilu bungyu lao wagubu.
1: Primera Corintios, capítulo 7.
0: Gueto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higaradan to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti amuga la lun wugiri lun magamari dun la. Gamalumun ke inihen lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lao amari iduni. Lunti lagunfiri uguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiri uguri luma tumari keisi umari. Mama uguri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye uguri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungua luagu atiri dan lun. Hijagun hungua lunrugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gun hungwa, luwai lasinyaru hagda gun hungwa, afigongo da linyalung mafia. Mama narinyangu ya luagu lunti la hamari idun, gamalumu gayarati hadigani ahun buse au buset na hamuga lugajara la hagda gun sungriga hongwa lu magamari du hamakai au gamalo mun subudi numuti lago sinyala litaradu rukali bungu yamu ya gwenye rugubafu lu kala aba aba luwiri hon hibiri am hon hibiri hamamari ginya banya hama uninya ha ilago wanya umari aninya gatina hon luago buidu la hamuga lu herederu mamari gakai au gamalo mun ahin sinyalu boy hagda gun hongwa mari hama Ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani. Angai ha marie hanya banya, aniegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahintigira wuri tumari lunti terederu mamariga, otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aniegati na kaisi dimure le nani, mamalani wabureme. Luago ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristo ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin gine mafinye lubai tumari aba wuri tuwa finye tulau Kristo ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni. Ugiri le mafinye bai baruwa tikei sandu luegine taubatna lumari to afinye bo luago Kristo. Wuri ti to mafinye tu baruwa tukei sandu luegine taubatna tumari le afinye bo luago Kristo. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ayin ti gweto sandu hanya lung bungyo. Ayin busay lubay umari le mafinye bay luago Kristo lung ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafoso runinya ha afinye bay ha mafinye banya lung herederu hama. Lugundu wahali bungyo won lung wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusay rubay buguya wuri. Ahin dugu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babu serubi buguya uguri, ahin dugu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungyu lun lani gula, itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguara bungyu lun aba grigia le resibila albei saini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara, ahin gini aguara, Lung aba le merese binu lagle seini tuago loustanu, reide laginye itara. Me bere se wati ahen resibi lubalin seini tuago loustanu, lumo merese binu lani. Le busenwa bai, lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lung lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungyu bung, madihe riba luago lira. Ahen rigi linyati gayara lubai, bafri du lida ge idamuni ba. Adiga bai, le meha idamu ni bai lun labure meja uboogu, dan le laguna rubai lun la finye rulagu Kristu, gidali luwe lubafu figo lun le seribidun luwa bure me Jesu Kristu. Itara meme ginye, le meha mawa bai idamu ni lun aba grigia uboogu, dan le laguna rubai lun, lidamu hali Kristu, ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibu gine bungyu. Lida meme igabri lemeha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawau girigi ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyati wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luago lareini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichulau nun. Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, ladiga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai, malu gaba bamari idu, gamalumu ahabu amari ida, mama figou, ahin ginye amari ida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, nyeimbe isaragu lene guga honha marie ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, Ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu urgali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha marie ibanya, lunti heseri bitu lubungyu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenet na lu madihe ila haritago lagu nikata. dan le mama rigili aba ugiri lalita gun lagu burikata ile lagu ti bungyu luma ida luba la lagundarun bungyu lau ainti dan le gamari hali lalita gun lagu burikata ile lanna ibagari le luma lun le seri bidunu luma ribuidu biangu wanyinkata ilun le teniru lun amu ti ginye tauserun guri marietu toito mamari idumbo to mamari idumbo e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu Lundere guanyuta tungu alo bungyu, dando lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to Maria ibon, tarita gon luago buri berese go lanina ibagari le. Luma lun teseribi dun buidu lun tumari. Narinya gunyan le hun luago hufulese, mama narinya gunyan lun mamari idun huma. Narinya gunyan lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseribi deina lun wapureme. Dere guanyuhungu alun, marita gon gasaragu lau kate lanina ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya lagu buiti mati la lun tamari du haru lugundu tawoya dunya la aniyahin buiti mati lubai lira lun ti hadigun ni le wagu bai harita gua lagu buidu la gayara ti hichu gunu lun tadari lun tamari du luma mama figo lira aniyahin lubai amu agubrigu dereg dagwatinya lida harita gu lagu mon lumuti la lun tamari du haru gayara ti hadigun ni le habusa irumbai Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu haru lu tamaridu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to marietu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui hamuga lu mamariidu ya tan. Ligia narita gumboi. Ani afinyet na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8
0: Gueto, nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inare ni luago inihin la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungu, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, Ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahin lehisi abubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Lagu ti lubay ti legi egi nile adagara wagduti hon guariwa, inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wamuti lagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu, sielu hama yebe o ubowagu yebe, Kia nyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abure meigu. Ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abargin ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebai la digiwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subdiruti inaruni. Anyahin ha meha hechubanya ahudura guwa honguariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia, aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agdubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin, maribadun tima wagia me luegin maigin wama. Kamalumu lunti riglinya gonigi huma luei, Hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguye le subudi ya bubayi luagu gayara la baigi furumyo garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha bu aba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. Landigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, ladiga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, Legine uegine bei longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo ladiga kate le negi bei. Buiti mati lu meigini digia na uvi luei na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9
0: Mafunagi gayara tina digi nile nabuseru? Maricha tina funagi keisi aba apostolu? Mafunagi ya riha nali wabure me Jesusu? ani huguya guanarig limbe inuadig marlida wabuleme, hafuga manugu habad nahibi di kaisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na kaisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina, marichati wafunagi lumu veresi biruni sunle ichu guba iwon lumu waigi luma lumu watu ni kaisi wafair waha lwa wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi elu wa mari idu tuma aba uri tu afinya tu lao Kristu. Lunginye wa nugu nuwama gwa lao wa oye sunkei la digu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye hala mule nu wabuleme. Odi harita gwa tun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lumu beresi biru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kage uni girubai mudun lun matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubai rig harita gu grigia. Lugun duaria ga lumuti ginya lurudu. Laria haretida le liburu na lurudu.
2: Michi ga huma abusabi logu li yumu pulu baga sotanle muwatu maridu li na lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria gunya bungyu lira hawaguru gu baga su. Laria gunya ginya keisi aba hempulu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habalin lila nadu lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa maali sun lewe megi rubai lwei lehenen dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa ndaha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa ndaha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu lun hala apulichi ya bali uganu lana na salbaruni luginya lida gen la uganu ligia hawinwa nda. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigni. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu nadigni. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaye iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarigunya la wadagima no le lichigubay bungyo no. Kati na fayiru ahabay, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dna nungu wahadamu mensungubay. Lunaganyi nirun sarago girigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au. Lunaganyi nirun ninya lo Kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya lausu mama nyadi na la labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kai hagia lausu labu gine yadi na la li lurudu bungi kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu dan leha manna ha lugwa banya finye apa nadigin kai hagia lugajara la naganyi runinya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigni sunle luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabu ila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aransi habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abay lasinyara gudini hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luagu ubuiduni le lunbe lichuguni bungyu nu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habay garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa irut na lung wabule iduni lagu ibuga hama waguchago, labogi aba dueri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichugu baibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata, le uwa reinabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei mea hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
2: Aba hanyun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagume seru ngata gwa maricha ragoni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubei lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba wei. Molu muti ginye walua ni lebe lugurasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba lona hani bungyu lani angele lun lafaragunia hilagubei. Susere te sun lehon waguchagu. Aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bai lida lagumuhon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu deregda gwala leibugun luma bungyu. Gouni gila aburu hadigu linyen. Masufri rungi du niaba ochabaguni le hasinya rungirigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira. Dame liabi ochabaguni. Larufu du bai gien bungyu hun ida luba la. Afri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi etinyanu, anura ahuma luei lahudura oguni wa hon gwariwa. Nadimure hanya hon, keisi hon grigia gunfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidange feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu houti wasungube lidange aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidange egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari. Mama narinya gunyaluago winwa hama gwariwa. Mania gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le nania gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda. Mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabureme Jesu Kristu. Unhame eiga luagu hadabla mafian. O dibusentu hemeidi gudni wabureme. Here tun funagi luei. Inare ni le arinyo wagubai. Gayara ti nadiga ni le nabusa erun. Gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gayara ti nadiga ni le nabusa erun. Gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lida kate le lan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa. Lunti waloha ni le buidubai hon amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
2: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Houhume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egini ligia hon gwariwa. Maiga humai. Reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gu grigia.
2: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nichu yetengi luni lugu ingi ulogu le nejibu.
0: ahun lubai tiyaiga owata ohadigun furume gari katai adiga huma isungu bai luhichugu uwairigu ni lubungi michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lani gubungi au hauchati na lu na gunda raguagu du ninya sungu bai lida sun katai mama riginye nuoguwa naritagua haritagua tina ginye hawago hibiri lu gayara bai la hayabi lu hafinye ruluagu Jesu Kristu lu hasalbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
0: Ni duhanyo gunda tina hao luago sumwa da la harita gunuago lumo luago falahu mani arufu da ni le nichu gubay hun gueto ani amu arufu da ni le nabusa irubay lungun faranda humani luago Kristu la li chigud na bay kada wugari wugari ti chigud na lumari itara kay bungyo la li chigud na bay Kristu nibusi garidu na tilun la doura gun aba wugari lau li chigud dan le la furi idun o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi la diga lau lira lichugunya minebese lun le wairi gubai hada sun grigi nibusi garidu na tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le ta furi idun e tengire i bungyu lida hadamuri afinye tinya o dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gahamuga la salun tidiburi kei wugari ahon madoura gun aba wuri lau tichigu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamuri afinya tinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bungyu wuguri mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gela wuguri, tadigu wa wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balin wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate. Arufu dhaati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile. Lun tila subdi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tila na liligilisi bungyu. Ma subdi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigni. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondara gun uribati hun lubare gen hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun, anihin la farin go hida. Ani afinya tina luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinye la farin go hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timati. Laubri farin go le, dan le hondaragun lu haigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichu gubay inebesay lun. Lugundu dan le la children oura lun haigin, maigin tun nege lida aba. Lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kaba ge narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rugu wabure me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurun bai wabure me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi utuagu abala gubachagunu lun lafani iragunu hadan lanigu aba lariyagu.
4: Oho, nugu gule, lene terenge lupu ilu agu kufulese. Adika memi humo ikati ile, arita kwangu lene nuagu.
0: Itara ginye, lari gin hegi ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariyagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri li dara de bungi humo, le shouro ruo pa ilau nita. Sagu me hatu ni, adika humo ilu marita kunuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarga le egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, cada aba lunti la subdiragun lungua lubarege leigu no fein, luma latino divin. Lugundu le egiti, ani guraligia marita gun galuago, lanichigu lugubu wabureme. Haulumuti, ani guralumuti la sie diruniwa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga subdiragua wongua buidu lubarege weigin, luma wabureme, mabaichun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya, hoha mahabinye, ma baychun lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimureha, ani uwa tiginye lunti lariyagu.
5: Jesusu wabure mebei.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wayusurei ubafu virile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won, lugayara la videra guninya sungubai. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lung hadigu milagru, hibiri lung ladimuri ha bungu yu hayumul guginye, hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiruni ahin lumagie lubai sifiri sandu o lumagie la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha, anyahin ibihati ya ubafu lumagie sifiri sandu lung hafuna guagadni le aninye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, aba meme sifiri sandu adigu bali, le afani habalin amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu, olun hamuga arige irugula sun ugubu, ida linya hamuga gia wirimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. lung hamuga abar kunyi la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gu ugubu, abar kunyi ugubu. Sinyati larinya gu agun lung uhabu.
5: Memege inu numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lung ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lida, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gu ugubu le wanugubai keimi kata, ligiati ma wadoura guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gu wagubu le maria wasebei, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le laburi libiri umege guni le anugubai keimi kata, ligiati ma la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ain ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya, anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, Furumia tinya apostolgu, habiyama profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kata luagu tibungiu, larigi haa daagu baya milagru, larigi haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagi sungubai, profetagu funagi sungubai, arufudaha tinya sungubai, odi sunhagia adagu atia milagru, Gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha? Adimuri ha tinha sungu bai dimure e buri terencha? Gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure e ligia arinhaga? Ua, afa agua huma lubai te lun ibihini lubuidu aga e buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidange sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bai. Le larinya gu bai, lidange sifiri larinya gai. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bai ladimure ha bungi, adimure hati lau hererun ha gambu balin, lun lawansera gudininya lida kate lani na bungi, lun lichugun duguda go hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lun guare gunye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bai ladimure ha bungi, awanse gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimure ha dimure terencha, gama lumo, Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimure ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubaiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufudu ni hun, Subudi nyonsu luma ginyeti bongiu o arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya guaina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uabai ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaninya gu dimure le gayara tigun faranda wala, ida lubagi la subu dirunu akala waninya gubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun, terencha badina lun grigia le adimure habai nun, ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, Kei wairi lubai habuseirun lunhi bihin lidange ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agua huma hibihini ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lung tin la muri ha luma bungyo lung licho gu uba fu lung lung la funa guago dini le larinya gube lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inani luago na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gube inu. Kata iti lumba i wadigani, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure iterencha, gama lumon lung tiginye wa furia idun lida dimure le gunfura andawati. Kajara ti veremu ka lida dimure iterencha, gama lumon lung tiginye veremu ka lida dimure gunfaranda wati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun, girigi ya unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfaranda hamani le barinya gubai. Kajara ti aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungyo lida dimure iterencha, gama lumon midara gun lumutinya hibiri girigi ya laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida haundara guntila na ligilit. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubare gen narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma kei irahanyu lum burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
2: Na dimure wa hao lila na fulasule lida amu luwia dimure. Numa hayumu ligugi ya terenji. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guwena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayomru guginye gerigye, seribiti saini me hon afinye tinya luago Jesu Kristu, mama hon ha mafinye banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi, ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinye tinya hawon, o gerigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon, maharinya guba luago lulu halila hau, gamalumo, Ahin la dimuri hanya lubai bungi hiyum lugugini, aba lebeluru aba le mafinyanti. La darira gubalungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tida ambai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi, aninya galegini me lago inihen la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le hondara gun lun hahu dragun lu bungyu, nyen banya hidange la uremu, o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungyu hun, o adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligi. Sun lida adiga humei lun meme hawanse rutilana ligilisi, lida kate le luaguti bungyu. Dan le la dimuri hun lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha, o urua, Ani aban aban la ginye hadimure ha. Lung tiginye anihin la aban lung la funa guagudini le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aban le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure ha kada aban lumagwa luma lung bungyo. Ain ginye luaguti lubay la dimure ha bungyo hayumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia hadimure ha. Ha hibiri lung harihin ahin lumagiyati lubai bungyu le aninye wagubai lumu mama la lumagiyati. Ahin asubudira gida bungyu abakate lung amu girigia le nyun umuti lung lichuguni lung giririgo lung ti lama nichun le adimuri habai lung lichugu dan lung lung ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu uginye bai ladimuri habungyu gayara bai hadimuri ha aba lung hafurende iru sungu bai draguhu guya megurasu. Ha iyumu lugugine banya ladimure ha bungyu, lung ti hagda agu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimure ha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunkata ile. Lung ti gagamba di hama keisi lariyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, Alegda hamei hamari habinye, lugundu mabuiduti laria hon luta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lererun bungyo. ani mama yugo gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go boi lagu gabafu la lun la dimone ha bungi liyumu luku ginye, o harito ga lan lagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subu diruni lagu aban la luguma di wabune me Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, rede la lida libidio niga lau. Itara linyan luboiti niduhanyu, afa go huma luga yara la dimone ha bungi liyumu luku ginye. Mamahara huma lula dimure hon lida dimure terencha. Adigare gu humai sun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo. Busent na lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun. Lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye uganu le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wago be na purcia hun, ain ginye lau lubei hinari hafinyela, ain mitara lubei luago ni kata hafinyela. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salbara gele hun, lau hilala Kristu lago wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungio, lago lunti lala so seredun. Larigi meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, lago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungio, lago le lumbe la so seredun. Ligia la rufo da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye la rufo da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chilulumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufo da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginye la rufo da gun lungua nun. Lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostolugu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi men hadi na sigu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bein. Bungi le numa bei lau lareini. Ligia nadagi men bein nidagi. Mebene setina ka lantima nadagi men haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyaha lubai hitagye alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jetinya wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungi Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidange oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lun tirigu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungu bai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oveni, ligia furumia ti bai asaru ti lidage oveni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oveni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wagiri liabi hasarun hilani. Itara ke hovegu sungu bai, ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larigen me oveni, ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaru kada aba lida lidani. Furumia ti meha asaru ti Kristu. Larigia damele lagiribudun Kristu bowagu, ligie meha asaru lanigu lidage oveni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri arue hani, ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni arue hani lubungi ugusile. Ladega larue haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugudi. Oveni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan letariengo lereru bungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu subudi wati lagu uwa la bungi labu gen lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate labun lubafu Kristu. Dame tile reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me le redenu Kristu le liro bungi labu gen lubafu bungi. Le ichugu bali sun kate ilun Kristu. Lubungi ruguba la sun kate hada sun.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
0: Gehilaña, Kagi

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Atina gun faranda hubay la sun suina gubay. Sun le masubay gun faranda humani, lungo guía la lebuna hanangu hungua. Itara kei huguya bala lebuna wanangu wongua, lidame weyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubalin lira, harita guatina yebenidi arihon furumi, lun heresi birun abiniruni lau bisida nanu bian weyasu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiribu dun abaya hamuga nachila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nweyesu judeon. Madigun numuti itara, lau funagie lo fudagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubay hun luago nadigubay la katei le? Harita guatun sa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha arinya gubanya aba katei ani magunfli rutinya lau hereru? Gefen tibungi luago marinya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapuriche abay hun au silubano luma Timoteo, mama aha luma ua larinya gubay. Sun wada ladigni le larinya gubay. Lida Kristu lagunflira sun le frama se lubay bungiu hon lanigu. Lige lebu bay warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bay lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu, rula isi firisando tida waningi, kei siya choyru ni luagu veresi birubay la sun le laranse abay waba. Ahinti midi gidna lubay Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menun. Gefeinti bungi luagu lira, ahimama lubay linya aranse tina lun naunabu lao nibagari guanarigu. Mama hamugatia wabuse erunya warinyagu hun ani haba hafinyara. Ladega dereg da guadun lida hafinye. Busen irigutiwa videra gunun luntima lagamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
1: Ligia midin ya nubay arihon luey niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana ahin mama lubay huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia nabiriha bayhun itara. Ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbe hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu lichiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubay lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubay luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luay ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi egwaru kate ferudna nubay ginye ahen ginye anihen lubay kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huay ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bay uburugu, turoadu, luna puricha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen, lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uati darangila la naritagu, lugundu madari nani waduhe titu nyen, lun nagambu huagu luma. Ligena yora gubay hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiruni, ladiga wa weiginye la subu diragudei uganu.

0: Λόγου τη Κρίστου, λιδασούν φλάσου. Κέισι λιδίμι τσούνιβα, είχε μεν ιμπουίτι. Λουγούντου ήτερα ουένια και κουπάλι, λέ, λάγου δαγκουμπέι Κρίστου, λουμπούγγιου. Χαγάνα γουαχά λουμπαϊν χασάλβαρου, χαμαχά εφέρι διρουμπάνια. Χον χάμ με ρέσι πυρούμπαλιν ουγάνου λιγία, ήτερα λίνια και άμπα είχε μεν ιλέ γάφαρα χάτι. Αχιν χον χά ερέσι πυρουμπάλιν, ήτερα λίνια και άμπα είχε μεν ιλέ ήτσιγουτι ιμπάγαρι. Κάτι γαμπάφου βελούν, λα σούπδηρα γδίνει ουγάνου λάγου τη Κρίστου. Λα δίγα μήτερα ατίβα και η σερούφου τα χατίνια γέτια χά, ασάνζηρα γοβαλή λερένου μπούγγιου, λουν χαρίχιν καμπαλά χαγάνιρα λίδαγγι. Λουβάρε γελίρα, απούριτσι ατίβα λαό ινάρουνι, και η σιλόνα γλέγου μπούγγιου, χαλίδα μπανιά άμπα λούμα Κρίστου.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Δαλέ βορίνια γουνικάτε λέ, Genege tifunagi hun luago bicho gunyala ueri guni woni wagua. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu girege hun. O gasu wamuri aha gara da tu arufu du bani lubuidu wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago lubuidu wawadigi maridun hagana gua. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun girege asubu diragdei kata wala. Furangu ti lari hiniwa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Wania gubali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sule wayara bayadiga. Luma ge bungyu liabi. Le meme ichu gube iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti. Luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ribali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye nyaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agu. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti lau lubai sarago weiri guni liabi lurdu leasia dihabai lun oweni. Weiri ti maati lu weiri gun uganu lela negbai sifiri sandu uon luago wasalbara gule. Ain weiri lubai lu weiri gun meha lurdu le eseribi dubai lun larufu duni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati lu weiri gun uganu luago wasalbara gule le aricha raguagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweiri gun lurudu ligibu nye uweiri gun nye le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rugu da. Weiri gu timati luweiri gun daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emeni gini le wawagu ligi wapurichi habai lau lufuragu. Ma digu ti wakai meha Moisesi adora gu lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwen na linya la amiri duni ligia murusun murusun. Kama lumo uati gun faranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lo gun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La diga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina lo gun faranda hama. Ainti danle le recibiuni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luai. Wabure me Kristu, ligia sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuruni nyei. Ligia sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi raguena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungyu wada. La susere dube itara, la diga la digni wabureme lau lani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirha la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai la digun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia, lida linyua arubungi. Ay, ma fura ku lube y verenu luago tiñun su lana salvaroni. Hong ruguñi ha lumba ña jeferidinu ma fura gula. Que iti le ma fiñe habay, darugu ali lubungi tu bo le lao, harihi, luma hasamina lumari hamani, lamiri ha li leiti lererun Cristo, le weiri gubay, lele nege bungi. La diga mama wa wogwa wapulichiha, luago Jesu Cristo wapulichiha, que isi wabureme. Andaniya ga wamuti luago, veseri bidariguña la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungi u le ameri habei ligibogu Jesu Cristo. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi li abiyonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weiri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, Wonwe furumi e guargu veyu luegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gonwe da dibai. Itara lian lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari hari David tira lerenu bungi.
2: Afinyeti, nijena tinu rehama.
0: Itara ginyeti, afinyeti wa luagu bungi lau meme ligabri afinyeni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba i luagu, Lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungi. Lige maburi ha lubai waruna labusun agumu chagwei na linya la wagubu Murusu murusu, iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumucha diti la negubai won. Weiriti anigibeti mati. La diga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Lue dige luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihuwa bai. Gasigirati, gamalumu le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwa da.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la digun wugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagubai. Dariti wa mege itiluagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederun kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irumbai. Lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagie, bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagubu disenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, Gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga. Himi wamani lumu wigiru ni ugubu le ja ubogu. Luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube lumu wadigu ni lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubogu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia. Wararu mba ligibu ya Kristo lumu laguse ragidaniwa. Lumu leresi biruni kada aba lafaye ruaha. Segun buiti o uribati le meha wadigube. Da meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninya sungirigia. subudi la li bungyu katabala, ani agura batina lo ginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichu gunye aba chansi hun lung, hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wao, lagu lufule sen bungyu. Ain ti malu lung lubai wao, lagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi ya bukeristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Ilagu ati wa lubaiti sungu bai. Hilati kristu wawagu sungu wa gia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagari. Lung habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Luma gia lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manegu wa maya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha kristu kei hanegu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadu bai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligia won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu, keisi gubairi ghamuga la yumura gubungyu guanari guhun wadagi. Ayumura wati wa lubaiti hun luegien lowad na Kristu, arandera huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideja tinya lida luadig maribungyu, ayumura wati wa hun, lun meresi birun humani, la reini itara guareg, la rihane bungyu tina lererun.
2: Chiluti taulo na rufu tingi na reini bungu, aba nono bungu. Chiluti lue yiru esefru ni, aba nitere guniru.
0: Chiliga li lidani bungyu, lun la rufu tini la reini, aniha lue yuri esefru ni. Michu ti wa lebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, warufu tini lida sun kate, luago eseribi tutinya la lun bungyu wagia. La luweni wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumatena lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibiatiwa inebese. Anihenda anaba waguatiwa. Anihenda adimere hoati buidu wawagu. Anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudi wa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Bai hamuti wa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren houseruni wa kama hiruti wa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini. Lunhisi habu huma won, keisi winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nyin la uwara ni lina Kristu luma mafia, ida lubagi luwara dun aba afinyati lwagu Kristu luma aba lema afinyati, kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hamaguariu, ani li tempu lubungi lebima abayi wagia, kei larinya gubungi guanariga.
2: Nakana ubo hagana guwa, ebu gaume hagana guwa. Au habugi ute hageme mutni.
0: Furihu malubo iti agana kwa ginye hama finye banya.
2: Disi huma hawe yenya habure. Magure huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
2: Uguye menerangu nyu, denya larinya kumo habure misufi kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linea lubo iti. Ni duhe nyo hisi ya tinyanu, ani haaburi farama sele la digi baibungi uon, lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi la luweiri inebe sele wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunyele lun Nichugun hiduru, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi, luma nanangu nungu wa huagu, labadna wa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, Dariri gutiwa leni gu galida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio le ichugubai gurasu hon ha magura sunbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachulunu titu. Ani mamarigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habusa irun harihiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma Hadijeri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburiha bonhun, masakri hanti na luagu, gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligie higabri. Afaga humuti iru nindigia lida aba igabri, le aubai lagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichug uma lubungi lun la yusur ni iru ni le wawagubai lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni legie won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo baruti oweni. Ariha humaiti le asusere dubai gueto, lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi dalumutun ani hanufu daguagu dalaun, larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nau ani aba habaichu nile gadurubai. Lau tisun le hadigubai, aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburuha barun meha garda tukurahun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban livuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge feng huma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, lau nsungu rasu le baruwa maalibai huagu. Owebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idaragu ahuma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawama libe hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gubay lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri habay huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gubay huagu.
1: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, ni duheño. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei ni bungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo agubun Macedonia. Lausun abala onwebu Ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kamaha muga risitinya. Gefet na lagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesucristo, larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luago lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu. Luma lida insi abuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi. Busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara beila wayabi lun warisidun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama riglau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagi manu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei tania gun lerere mbongyo.
2: Migi ya gotu luma le gibe bai abudu malongu atuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina lagu weri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasal baragile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebese. Wadigunye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uweirigun ni lubungi lun ginye walufudu ni lagu busen hama afinyatinya lun hita naguninya haduhanyu. Waranseru nyei sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguni wa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamari gligibu gen wabureme hagibu gen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bai luweni labuserun leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala saragu idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara bai la harikini ugirinya hagia luago inaru ni la lubuidu wereru huago. Ani lungi ye hasubu diru sun hibiri tila na buriligilisi luago insi habuni le huago bay hadi age wugirinya hagia.
1: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idebe seijón iduhaño lida afiñani, memege irunti lun naburja hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha, suwa da nariegu hon lobo waguna Macedonia, la ugundani, luago aranseño hiña la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedoniana, raguhaña guiñe gurasu, lauha gambu luago luenri hafagun luma idehani le. Lige lubeiti, nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubeiti aranse nyu huma, nyandu digu hanyen hadage Macedoniana numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay na muri ha hama iduhanyo ha lung hodi bisidan nubaragin. Lunginye hidera gunun austara gaday idewesey le farama se hubay. Itara aransenyo luba idewesey le honda rubay lung harufuduni hareini. Mama kay aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo bay ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu kaaba hidage, keisi la sandi runitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugu. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bay lau ugundani. Gayarati lichugu bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma, lunhite han lida sun katai buiti. Tani han releren un bungio.
2: E debe ha desara con un puteme kina, arei de ti lu sun anam.
0: Bungio le ichuguba li ilo, lun abu naguti, tuma fein lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila he debe ha sarago hon gudeme tine. Keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da gudini bungio murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honahani hon wama. Woyi bai hetengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege rubai hon wadugnya ginya lun hichugun sarago etengiro ni lubungyo laulira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginya uweirigu ni lubungyo luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago lau sarago insi habuni hon luago luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo, luago ruhali la aba onwebu idewe say won, le sinyawa bay adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeidi tina hao lau aba emeidi ni le lumagnyeti Kristu. Lwe hamuga higiru ni bungyu, ladega icha hanadun lun abarig umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lwe ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lwe heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagu bai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luagu munabu na sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimwe ha. Gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sun le adiga wamali be. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Una bugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nu. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege rubai nu. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hisi nyenu? Subudi ti luweiri hisi nyenu lun bungi. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga yara baila halinya gulwago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chiliru baweju lun heresi biru ni le hadina bai luagu uriba ni le hadigi bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luagu la diga la lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri la dimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubou le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitahu. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala keisi aba lilitahu dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi hali weyasu habaitu ni nahuriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idabu na diga weyasu nao. Aba weyasu sigiti na aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadi na saragu luagu luadig mari wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya. Hada nupaisanu. Luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu. Luma baranaha. Luma lida dencho hada grigia. Alinya gutinya. Lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu. Le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ahindebili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debilibai. Ai abriha aba griga lidon ficou, weriti nigarigo luago. Ai lunti lubai napantaha balau buricata ile, le arufu dubali ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uerigun lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la naria gubai. Dameha le uburugun nubai damasuku, aba lichugun gumati mati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, luago buri lubeneri fulasu ligi ya lun, hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufunedere lubarieru uburugu, itaralinya nesefuru hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimare ha buidu luogu, lau sun lira, nabagda guajun gueto, lagu buricata ile meja larufu dobe Jesusu nu. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebai, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mamalan lau, bungu ya subu dirubali, subudi numuti lagu baruwana lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu, o mamala lau sun nugubu, bungu rigunye asubu direi. Nyen cielo, le meme girbi paraiso, arufu dati bungu kata inu leburi, uagubai sinyala nadimoreha, nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimore hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimore ha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inare ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anegatina wairi sigu lau larihimina o sigu lau la le lagambu bai nariyagun. Buidu buri tibugaha kata ileburi larufu dubai bongi yunau sielu dariha muga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lounagle mafia lung la sufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuwe, laniega nabure menu.
3: Anani guma lau nisi nyo, anukuipi witi lira lomba watu nisun asufiru ni, witi mati lari nino bafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina luboiti lau ni debili, lun larufu duni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eibahoni, luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu, lugundu datima le debilina abatima neredun. Ousera adina kei aba ibidia guatau, lao nadimureha buiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hau apostolu guweiri gutinya haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadag manu lena digubai lau sarago gurasu haganagua, arufu duati lau seini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulesei, lau sun genege lani luago lidan timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun, lau sun lira anyahe ariagutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna ha au aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu, ma aba lau wosenun wagia biangubai? aneaba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita gwatun luago wa muri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya. Lubari gen lida wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wa iniduhanyo hisi nyatinya nu warinya gunyan luunugu hawanserun lida haibugun luma bungyo. Nidihe ritina loi dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumba initugun huwagu. Nidihe ritina loi nadarirunu agendagwa lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhinyo loige Jesu Kristu. Lau marasu walugu adimuleha hawagu hiduhinyo lau panto luma lida chagaguo. Nidigeritina loe lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Loeginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga luma buri amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biyama ohuru age feintinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo veri dinumuti ya meha ha adago banya uribani lun Hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagu wa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nidagi. Ani medebiliti Kristu lida ligabri lauserunu, arufu darigu lumuti luweiri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago guruwa ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Houcha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidin hun lidan houchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luagu buidu la lidi won lidabay wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luagu buidu la lidin won lidabay wouchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigubay la le buidubay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidabay wouchagun wongua. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigie luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here kubai. Ani wafuri idameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina kubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi kubai bungyu nun lun nidaragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suni suni nagubai lida higabri. Ragu huma digudagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidanagilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabui gahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu Hongalasien Kapitulu Aba.
0: Au Paulu apostolu le mama hanua dirumbugirinya Kristu gwanarigu luma bungyu uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luege Jesu Kristu haa numabaya ya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyebo. Ibiga huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libaga iwa wagu lun lachibu ni wafigo. Gayara laamuga wasalba nulidage lubafu vuriba ni lelana ubo le. Keisi labusa iruni wagu chibungi. Weirigu ni lubungi lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiru ni bungi leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi aba uganu luagu tia salbaruni amu luwa ili apulichi ya wamaalibai inyera waguwa la. Kei meha waniyaguni aninya ga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni hun luwa ili resibi kumaalibai reide ila labugi inyera waguni. Dan le naniyaguni le mama nalugunya nerede nubuidu hagibunya grigie. Busenti na nerede nubuidu ligibuge bungyu. Busenti na funagi nerede nubuidu hagibunye grigia. Lunha muga ligia la nabusa irumbay. Mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bay napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfuli ru lau hagabri nagichagu. Gamalumu anua diralad na meha bungyu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luweiri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini lirounu lu napulichihani ugano lan na salbaruni hon ha mama bayin huriyo. Ani malig dahanti na nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubarege. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihin tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninarun hau ligibuge bungyu luagu inarun ilale naburha boihun. Larigen lira aba nidi lobo agun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobo agubon Judea lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse rubay lagumu chagwagdu.
0: Aba hichugun uweirigun ilubungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon ida linya la napuriji ha hon ha maabain huriyu lue lerederun nafagu keimi kata. Ani ni titu le nobabai mafosuru hamuti lun le resibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa maalun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lau sun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubara gen lira, subuti irugu hamuti lagu bungu la ichugu balin, wadagmanu le lanina la purijin uganu lagu tia salva ni honha maa banya huriyo nu. Itara kaibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungu meme la le, nadagime imbei lida ge feduru, keisi apostolu hada huriyo, ligia meme la ginye, nadagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Kaisi subudi lani Santiago, Fedro, Luma Juan, ha anagu banya kei, weiri gutimatinya, lagu bungu la, flese I balina, lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu, won, au luma beru nave, kaisi hanigu lida, luadig mari Kristu, lau ginye gunda hama, lun, wodin nadagime, hageira hama bai huriyu, sunga nyaha lan nadagime, hada, huriyu, Amuri hari gutinya wa malun walita gun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le no chubai nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundun mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, hoti meha hama finyatinya ha mama bai huriyo. Ayeti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, Aba lagumes lerun federu adiseta hawoi, hama bain huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, lagu maibugu hama uwara luma inarini le, larufu daha bai uganu lagu tia salbaruni, Aba nariyago lo federu, ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyo, babima andunya kei ha mama bain huriyo, idali nyati babusa irumba I bafosu runinya ha mama bain huriyo, lun habagari du kei huri? Aba nasigiru ariyaga hon, huriyo wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikontia kei ha mama bain huriyo, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti, Lagu ladiga ni le lubai bai lurudu, lauru gumbai la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana bai la wa richaragun lida agi a finye ni le. Mama lida agi wadiga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba a richaraguti luagurugu ladiga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubai ti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa, mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu hali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyaha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapurichi ha hon. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hon. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufuri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milaguru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gua huma luagu abramu.
6: Afinya ti lubu ingyo, aba labahudun kaisi aba hagugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, Lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela la diga wagun banya aburamu ha tima timati. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banya huriyu arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun aburamu lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
6: Abini ruwa ba sunecha.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lubaiti,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Se fulu motiva Cristo loi linyara gun lurudu, abala nagni inyara waguni luo gun, bevenya gua lida le longe bai lago guruwa, lugundu taniha elereno bungyo.
2: Inyara wagua tisun le adara wagua bai lago guruwa.
1: La susere dube lira, luga yara la ginye, heresi biru ni hama bai kuriyu abini runi le faramase lu bai bungyo lung abaramu, lida ge Jesu Cristo. Luma lung laula wafinye, veresi biresi filisandu le frama se lali bai bungyo. Ni duhanyo, ni chiga aba khempu lukhun li na gineti habagari grigye. Dan le la digun wugiri aba daradu, aba la seyni runi, uwatini aba lu gajara la gulu luduni ni lun lichugun ni kata laun. Itara linya ginye, adiga ti bugaha bungyo aba frama se lun abramu, luma lun la diga wagun. Mania gutu lerenu bungyo hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tari hare lung badiga wagun, mini la lira abandiga grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adigati bungyu abadaradu luma abramu, abalacho uruni gamalumu gadir san darandi irumu larigi, abalichugu ni liluridun lumu ises, lulafuna wagudu ni hon grigi, legia daradu le meha, ladigubai bungyu luma abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungyu farama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfiru ni luma lurudu moisesi le farama se lubai bungyu. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le lichu gubai bungyu lun abramu rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia larigi lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu. Leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu. Lung hichugu ni lung Moises. Keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida. Aba arigunye la grigi. Ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagye le luago muradun la lani bungi frama se luma li lurudu Moises. Mama linya, lung hamuga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigia lung harichara gun lau hagun flirni le lubaybe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yu tida lererun.
2: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
1: Lu gayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichu gubay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu agura baha liyabi afinye ni lung wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye. Dari liyabi Kristu lung wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu ginye louni girun lurudu. Lirahunye bongyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi sairun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Keitau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungyo lung abramu kei halagante.
3: Gálatas, capítulo 4.
1: Aniha le nabusei lumbe naniego. Isani nirugiri le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lung sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bai luguchi lung le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfu lirumbai da, aba lona ani bungyu lirau le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kai kuriyu, labu genyadiwa.

0: en le lourdes de Moïse. Le abimbe itera l'un la saga roniva la bugnieguigne lourdes de l'église. L'un le recibironiva bungio, qu'est-ce qu'il irahin? Qu'est-ce qu'il irahin y hadiva la bungio? Abalona ni lani lido sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri l'église wadangi.
1: Bungio baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni. Lido hadibu bungio. Ainti lido bubai bungio. Garicha tibu l'un alaga lidagien Christu. Dam meha le ibidiagi li bungio hun. Hadamunya dun meha bungio. Ahin gueto, kei subudi humali la bungio, o kei subudi laden la bungio, ida ya lubasa, kayara la harita gun lunya, hicha gun hungo kei si damuni, labugion lurudu, lumaburi igaburi le mabafu bailun, la digun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga, veju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina lue, meseri bidun la, wadagman le na digu bai hagana gualun ni kata. Ni duhenyo, ayumura wat na hun lung itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lung na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira, lubarege lira, Aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandiru bainuago? Gayara ti hamuga anariyegu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari ni la hamuga meha hagu lunghichugu ni nu. Gueto, haga ni hadina funagie, luegi rigu nariyegu ni inaru ni hun? Weri ti huama hongrigi ha, gama lumu, Mabuidu ti harita guhuba, le habuse rubai, lung hadisa da gudunu wawai, lung hau halilame heberesera. Buiti lung hebereserun hau amu lau lubuidu arita guni, ani lung ti hadigni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lung harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahin la huma gweto, lugayara la nadimure ha hun, lau amu luwujeri. Ibiti yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa, labu gion lurudu, aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, letiro idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letiro to mama bo idamuni, lagurahon lung lagunflirubalan le forama se lubai bungi lung abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai, lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia, ani lige Jerusalem bai gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahinyo wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
2: Gunta goba wuri marawi hui tuto marawi. Wagu abala ugunda ni buge le bidye bai agari dunibu. Lugundu, Gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, siku tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi haa furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumye gwaragu, agura houni, eibaha lumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itaralinya ginye, lasusere dungueto, kate isa tarinya gubi lerenu bungiyo, tarinya hare.
2: Bogabo idamu ni lau sun tiro. Lugundu sinyeti gafara la tiro idamu ni lida alaga aluma tiro to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
3: Galatas capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligie. micha aguaya huma hungua idamunime. Agamba humana, au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba ikristu lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi ya gwarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gobei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubei aba luma kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyu, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, maribati hamuga labri hadimure luagu tilonwe kristu luagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biruni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiruni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Isi ya la agrige bila dibun kaisi visi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrig luma la jumha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate li habuse rubay jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadig bay ha afala rubalin la jumha ugrig. Agabara hani. Gama ni guati hamagwa mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adigu balin kate le lidon la ruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igabri le luma furumi ye gwarigu lurudu. Halani gubanya kristu, dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigunye wigiru lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
3: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi gwa huma hungwa lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gwa huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun kristu. Lugundu ain asamina regrigia luogua, lago weiri gula, ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ain ti adarida go lungua buidunu, gayara ti lanangu lungua lago le la digubei. Metenirunga lun le hadigubei amu. Lugundu kadaba lunti lanugni lanugun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la farinhani sun luguyeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, ua tia digiti bula lau bungiu, le labuna go bai grigia ligia baginia la lubaha. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubani lelana ibagari magumo cha ditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dunwa wagwa diga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madegu hamuti sule larinya gubay lurudu. Busenri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusenrunti na napantaha nika wagu abarigini kate wagu tinadimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahen ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabusa irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihen iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyo. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulo hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburiganyo garda to hun, huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chibwabureme Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbay ladiga ni Kristu wa wagu. Lung sandu badiwa la ligibugie. Uwa ligieme daseiti wa wagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi inhabu. Lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu. Luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lung. Ligia afaye habai wa wagu lau lita. Feruduna le wafigun segun luweiri lareini. Lelarufu dubai bungi uon lau lichugun sun luguyeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranseha le meha aramu dunyubai uon. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lumbuga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwai keile ubowe kubai. Lida Kristu anuadira lumuti wa bungi u luma ge binari lun veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun katei kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie, lunti wichugun uweirigu ni lubungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareoni, ugano le anigubali asalba urni kun, aba hafinyeru makuwatun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alagan le lumbay lichugu ni bungi won dame la salbaru ni wa sun sui na gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni wa liri luago luwayirigu. Ligia dan le lubay, nagambu bay luago afinye ni le hidan bay luago wabude me Jesusu. Lomo lagu insi habuni le huago bay hon sun ha lani gubay bungiu. Masu tine tengiru ni bungi huago dan le narita gong huagon lida na furi idolo. Amuria tina luma lubungi te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gong subudi inyu ginyati hun lun gong faranda humani le la subudi ra gudubay hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuria tina luma bungi u lun larugon gadagudini hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bay laguarun bungi u. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi ya lagan le lichugu bay bungiu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma lun la subdi ragduni hun ida linya la luwairi lubafu le mebe habay le nadagi meimbay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme le la rufudu bay bungiu la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura guduni luwairigin lomwere yagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi ubafu Ere luma aruwe hani lebu di sielu bay, luma logi sun le gayara bay liri dun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala I chigi di nautun. Ladega ligili si lugu bubon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
3: Efesios capítulo 2
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bay haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifiri le aguma diha bay garaba liriku. Le nadagi me bay hada gi ha magamba di banya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungiu wa wagon. Heisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma winsinye lu bungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubai ti lagu lareini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue ha guduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lira lun la rufud ni luweiri wisye lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida me danle lubay liabi. Ladega luago la reini bungiu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubay adegu bali. Bungiu edewe ha bali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladega grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungiu adegu baliwa, Iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dinga kate ibuiti kei larita guni luma gie binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya le mawa ikuriyu, grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadu meha lui lidara do bungiu hama lanigu luma farama seile labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidinye ga bungiu hun. Ahin ti gueto kei lida nyadu lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungiu gueto jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderu ni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gaga nigu le meha afani ragu balinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya ladiga niaranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bay kuriyu hama hama bay kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bay luma bungiu. Adiga inalanya biyangu bay lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun huguya ha meha disa banya kei won wagia ha meha jarafa banya. gayara ti wayara fadulun bungiu lidagin Kristu sun wagia dando huriu kei hama bain huriu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruenha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hijugu bai apostolo gu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu ti abin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
3: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma, au lea dairu bai luegien luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu, houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri, lida darangile le onda rubaliwa sungubai, aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itara kei aba rigu la emenigini le idon bai haguarua, aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
2: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti ulumagu. Aba buri lichugu ubafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginya le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta gu hama, hibiri lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi habubanya lubungi. Habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uatibagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi atini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi gari, derege guanya hongu wa lun feri di guo, adiga tiansun luwujeri ibijei la ugundani. Ahinti huguya, mama linya hafurende iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, la ulidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lun tihigiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dugu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, male dalaweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiverubai hebe liveruha, luadigi marida la arumani, lun la giria agun lungua, lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubare ge lira, hadimure hadimure ibuiti, le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balon. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lung hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganye, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
3: Efesios capítulo 5.
0: El yangni hubai bungyu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulu Kristu, aba ledere gira gulungu wa wago keisi ideve sayi luma adagara gaduni le buiti likeme lu bungiyo. Keilani guhuma bungiyo, molu muti ni lun hadimuri haluagu salufuri ni amu luhujeri ibijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marinye guhuguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lun hichugwe tengiruni lu bungiyo, Subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun laburi kate vijeti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruweha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedutun laudimure imalati, lugundo la diga burikate uribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun waburiame. Madan la uburi kate malati le hadigu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gama lumu arihuwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
2: Adakuduwa ba bukuye lea lungu saraba kata giginani. Aba me larugonga dagudun Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la houseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Abagari da kei chu tau, jusu kumai ki daan lida kate ibuiti, lugundu uribari daan. Ma video niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai wabureme. Ma bacharua da kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buinhuma lau sifiri sandu, adimure huma humagwa luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumai metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi uguchili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu, lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu, Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisinya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lauduna luma ginye lau lereru. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti lan, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguanarigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanarigu. Hougu darigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu butan, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungiyo.
2: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedu tuma luma. Aba mihayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. aninya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunyaginya dimuri ligia luagu kada lan aba hidage lung tila hisinya ta lumari lung kei linsinya go lungu. Lungunye inebe la tumari wuri tu.
3: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lung behadigini kei si afinya tina lung gagamba di kuma hong hagubarigo. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagumfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu, lugwitu la atabu ani wikife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubirigu. Magani dagida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagambadi hama. Arufu daheina hon kei labuse iruni wabureme. Ubuenirigu. Gagamba di huma hong hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari. Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu. Adige ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai uwadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige. Mama hongurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidage dandu idamuni kei liberetinya la fai rubai la wabune mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu. Buidu laginya houseroninya hubuengu masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai. Ani aba la lau lanugnia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun dogu uto lichugu bubungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma luwe leye dagu nu mafie. Lugundu mama hama girigu ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanna asudarahani to lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti dogu lao inaru ni keisi lao aba beliti le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu tiwasal baragule le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mai hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugi. Lung harara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun lagu hasal baru kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bari humai me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufude lun. Na subu dira gudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na pulichani uganu le uweginye bai na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulichani uganu le lau manufudei keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun larinya guni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun rula bungi ugu chili luma wabudeme Jesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hun waduga nyulwege Jesu Kristu bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabudeme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi itara la.
4: Ligara da Paulu hon Filipuna Capítulo Aba.
0: Ao Pablo luma Timoteo, e servidu tinha wagia lu Jesu Cristo, wabudu hanyo gara da to hun. Huguya iduha nyuha Filipu banya, lumaginya honsun alidi hatinya hama tabuti guligilis. Resibi huma areini luma darangila lumage wagu chibungyo luma lumage wabure mehesu kristu. Saga narita gu huago netengiru ninu bungyo te. Sun adana yumra gu lumu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lago luenri hidera gu nina aburu chaguago de uganu lelana nasalbaru ni lumage furumi etiweyo chulu lumu weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyo lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira me bala adige darime veyu le liabi gile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara. Lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lida la reini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi nala keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gu lubungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luago na doirinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegnye na purichi ani ugano luago Kristu, ragukanya nigi lunha purichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga, busen hagia hanigninya, Gerigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luago insi ya buni hapulichi ya, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungyu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanari hapulichi ya, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimuriha, ani gunda atina luago lida, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme ilu hayumra gulubungyu nuago luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa memetima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ayinti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyalinu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haganinyu. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu larina salbaru ni hun, ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu, gajarati mama rigulun hafinyeru luagu, gajarati ginye hasufirinu luegye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
3: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin te ruha le lubei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu. Ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubei sungubei lida abameme sifiri. Ahin inike lubei gudeme butida hanigi gunda guagda humana lau hakano lida uarani luma insin habuni humawagua. Ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme saminu. Madiga humani kata hougua rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la una buguni ani buidu laha nuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha. Alo humay ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia. Malugun ti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai. Aba la degun kai ubueni lau lagura hun kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lung, luma iri le uwerigu timabai lidage sungubai. Lung dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri Jesusu, lung hakuduragun lung, gufese tuguya mesun inyanye, Luago Jesucristo la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tiniduhenyu hisinya tinya nu. Itara ke agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gweto, dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dariha subudiruni kala asalbarunibai le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon, lung hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari iruni wa laamu ga duru huwagu ni megeiti. Liranga ni humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu. Gunda abadina huagu, launa subudiruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Luka yara baila nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nounahani arihon, lariginye me, nasubudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nounahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kehasubudirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Le hona habai huguya guanarugu nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inaru ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habu la bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lu longwe ladiga le seribidun lun Kristu, derege guati lungwa me bere segunga kaba la suserda lun, lun le seribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
3: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburuhe ile aburuhe nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, haburi adagu banyaburibani ha ibagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le timati mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luaguti ugubu. Lau sun gajara lahamuga ne menigi du luagu. Ain samina loba isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada gnyetina harasa israelina. Hada gnyetina lani Benjamin turibu. Evreu au lumage nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun hurio. Hanari metimeha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun hurio. Uo timeha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu, ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lunadari ragunungu alida aba luma, gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu gebungyu, luagu lubuidu nagunflirun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu, richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida agieti bungyu, ani luagu afinyeni lanyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyo luago chiluga dinala lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai. Nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun ladiga ganyan iladina Kristu. Niduhanyo, mania gutina luago ibiha naali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu gine bai. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbai lichuguni bungu yo sielu, lun le aganyan iruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibetnya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro. Luago laganinyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusigari hama lau. Luago ruginye burikate uboago na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia, la sansiru bai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigu bai laumeme ubafu le luagu bai lun, lichu guni sun kate labu gen lagumadi ha.
3: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duha nyu hisinya tinya nun, hau wagu banya weiri la nalugun, nugunda luma na fairu waha. Itara meme huma deregu dagu luma wabureme. Ayumura guatu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hama gua keisi duha nyu luegie Kristu. Ahin bun, Nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi arida tinya ladiga. Madise liliabi Kristu. Madihe lida huma ulago ni kata. Anyega digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun. Lewe li timaba ilue isun subudi luloni giru nu hanigi luma sun hisamina la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate ni dukanyo, samina humau lagu sunle inaru nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiri guni. Falahu mai sunle rufu danali bai hun, luma sunle resibi humali bai numagi, gunfli huma lau le nariyagu bai hun, ayege humai ni gaburi, aba me huma la lubungiute darangi lai. Onwe bunugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagun, mania gutina luagu buli ikumadina laiebe, madari guhinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu megenya dina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawanduni wa furumia guargu igabri ilamu yebe o kimulei, Aniha laye bedari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan nasalba unihun, aba nafridu Macedoniage, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge debe haninu lunle nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawon dunle lunbe hibihine lumage bungyu, au resibi nali sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni, lau le hona habai nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abai debe sei le resibi rubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungi te sun le hemege rubai kun keisi buri lueiri gun lirisi lidange Kristu Jesusu. Ueiri gun nilu wagu chi bungi lun sunda itarala. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
4: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada to hun, huguya iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tiasalbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubudi rubali kate le meredeti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun lasubudi ragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le larufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabu ibuiti. Lungi hasubudiruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau lueiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lidag lehinsi ya bailun. lea salvaru baliva laulonve chiba lei wafigo. Lida Kristu larihiva bungyu le marihiva bai, lige igira maubai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubovagu bai, dandu burikate le marihiva bai ke le arihuva bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani, gumadi, lurdu buri luma buri ubafu, ani lungi.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tulago gurua, terencha burimeja huguya lubungyu, laga ni gumeja huguya tida hanigi, la diga kate uriba tile hadigbe, ahin tigueto, arandera gdaladun bungyu, lumagua lau longwe Kristu lung larufudunun sandunyu. Madasa irunga animadurunga ligibugin. Gamalumun lun tijerederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigin le huagubay, le lichugubay ugano lan nasalberuni le hagambubay. Lege ugano le apurichi hobe lida sungubou, leginye napurichi abay au Pablo. Gueto, gundati na lau le nasufrirubay huagu, lugundun lau igabri le, Gayara ti nidera gun lau nugubu guanarga lun laustara gduniwa le lungi libei la sufiru ni Kristu tuagu li liglisin to memen lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmano le lichugubay bungyo nun luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubay bungyo lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihe hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri gunile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arugu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lungwarufu duninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
1: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insin habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwe hafinyera. Gajara alamu ghasubudiru ni laransi habungyu le meha aramu da wabe le luaguti Kristu guanarigu. Le idan bay aramu danyu la sun lichu au luma subudi. Nani agunyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibuginye, lu gajara la hamuga harihinina, anaha inhuma lida nani sifi. Ani gunda atina, lau narihini luagu lida nyon la dan sun kata ihuma ani deregdagu hinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hon. Lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo le. La diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya, dayargu hadun lida bungyu, lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudina boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubayrigu resibi humaa li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigun grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lidange igaburi lanna figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gudalehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwagudu ni bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu guruwa.

0: rua. Hawei aba luna buda gudun niya ligi bunge gridigo, aba la negu niya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun luagu burikate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luwe yuri emera aguni. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbo liabi, Kristu ligia linarumbe. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, Wairiti hadimori han luagu nege burikate le ayawa da guti hon, aba buri hanangu hongua luagu ligaburi hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hongua lun ligaburi ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
1: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kate iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kate le gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arufudhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani burikate lani na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigia lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikate lela na cielo lenyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luagu burikate lela na cielo, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa laniya ba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sun burikate le, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniega huma iyeni, humagua, kei igira huma lila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai, kei meme ligaburi bungiu guanareg le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni gagura su huma hubaru wagwa ferud na gwa huguya me huma wagwa itara kei ferud na lanu Kristu itara ginye hadiga logien sun kate hinsi habu huma lege kate le ichugubalin sun kate lida aba aruwe halali danangi le Kristu tida hanigi ladiga ligie lagua rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu abagari deina lau darangi le geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagwa, everi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu, etengirene bungu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buitile lumbe hadigni keisi afinyatinyo lagu wabureme Kristu, Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligue hisi boi lumbungu. Agubrigu, masagra guala haguma diruninya hisanigu, raguhani magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubudirigu lida sun kate, mama rugdanle ariagu hanya la hun, lung herede no buidu hagibugi. Adiga humay sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungu hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humay lau ugundani, kamaha muga hadigin lungwa budeme Kristu, mama hun grigi. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa budeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseribida. Ahinti le, adigati uribati, le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaro bungyu bena waba lun wapuri chani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse a Kristu le aramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubay. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala honabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabudeme Kristu numa. Ligia nona habalin hun, lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie baiwon, le hupaisano, hagia baabahida guahun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisu nguhun, mabui galinya ginye marukosu le liduhe beru navehun. Aniwa gua lehun luago marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rignanu hada ge kuriyo afinya tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la furi idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago Luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma Hierapolisi. Mabu igalinya Lukasi, le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginye Demasi. Mabu igalinya hon, iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinyatinye ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lumbungi. Lasuru me haligan ugarda to humagua, Houna hume lun halihan nutila na ligilis Laodicea, aliga humou me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bay hun lau nuha buguanargu au pavulu harita go huma luago na dairunya la binilo ubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgo bon Tesalonica, halani guban waguchi bungyu luma wabureme Jesu Kristu. Recibi huma areini, luma darangile, luma ge bungyu uguchile, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyo, Lunti seremi omani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tida buri liligilisi bungyu, Luego gurasu luma fiñe ni le harufu du bai lida sun e iba honi luma i digeri buri le hasufri du bai luegi en Cristo. Harufu da lumuti kate le luago uara guala bundiu lida ligabri lagu seragudun. Lau la negnu kei garicha tenia lun hebelurun lidon la rueja le uago bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, uguya le a sufri rubay itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti, hau lani angeli gu ha gabafu banya. Liabi balun la baychu ni ha masubu dirun balin bungyu, ma digun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma gya waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungi, loe irigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba loe irigu hada lanigu, aba me taweri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu, ligie lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, Arufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubay ladega hafinye. Lun lichugun uweiriguni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabuleme Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinyagu bu luagu chiluhali la lue yuri, lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungwa lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiyo. La chila aguba ginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digo. Lige laga ni bay bungiyo, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiyo. La childiru ba ginye ichige, lala na larue hatida li tempulu bungiyo, Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati. Miabi la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramu dagu. Ani lunti la gida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuri tu ligia. Gama lumu lagini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigu dame lagiri budu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. Ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uriba ni lun leyeha ni ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habayi lun heresibiru ni inari ni lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu ngubalia bungi yo lida mbolia igwa lun heye duniwa luma lun hafinya yu lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bayi hafinya yu lagu inarini. Hinsi nye rigu ligia uriba ni hon. Ainti wagia, waduka nyu hinsi ya tinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wa mani bungi huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inare ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbanu lao uganu le wapuliti ya bay. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dahani le ruwa malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lao lareini. Rule gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigini sun le buidubay.
2: Segunda Tesalonicenses, Capítulo 3.
0: Lagumu hunkata ini duhanyo. Afuri da humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasal baragulle, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da humaginye lugayara la vesefurun hawei ugirinya salofuriti. Lugundu masu tinye grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, anilichuguba ere ikun, arei dalong me luai vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungi luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lung hinsi habu huma kei ligia. Luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lung hadisa dun luai furumi guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagua wagia ari ebuweyogu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagin. Lausun garicha wama yebe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniro lun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le waniyangu baiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au Pablo na burihanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le niduhenyu memegen ruwati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia dame magura buni bala keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
1: Lida yi darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finye ban lagu Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga lagu kate lagu tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariebu luma luburiga. Lige mon lubay lun warumugun kei hibiri, lun tegagu dunayu wama suru anyu wagiame, ha arumugu banya ariebu harumuga, ha abacharwa dubanya ariebu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigua gulun lounigiruni. Lunti gine hemenigi wama luagu wasalbarun le itera baikei bunidi le aubei la daurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabure me Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Viwa anyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyo, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagi meimbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihisi ya hama hun saragu lago wadagi manule hadigubai. Abagari da huma lita darangi le humagua. Aniega tiba ginye hun niduhenyo lungerer un honja mahatinya hawatik maridu, lungichu un curazo honja magura sumbaña, lungidera kuninya ha debili baña lida hafiña, lugnia gagura su mahaba sungube. Ualani aba afairu tiburibani luago buribani, ocha de gohuma hadigun buiti, huniwagua, luma hon sungrigia, gunda huma sunga da, afuri da huma lubungu sunda, ruku masereme lun luago sun lesus de reduti. Aninhale la buserbe bungu y humagin case y afinatin lago Jesucristo. Meredera huma y luadig marisifi sandu. Michiga huma me beresen y lun, dimore la larin by bungu y hayum lugin hidugan y luegin Jesucristo. Hocha guahuma y sun arufu dahani, aba me herederon laule buidwe. Dice huma loi sun luguyeri uribani. Bungu guanarigu le ichuk bali darangil, derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalong me huani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liabin wabureme Jesucristo. Gunfuliti bungyu le aguaru baihun, ani lagumuchu bai ladigani sun katei le hida. Niduhanyo, afuriei da huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniagatina hun lau lugumatin wabureme, lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesucristo. Vinilo guapureme Jesucristo.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesucristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalba ragile luma guapureme Jesucristo, le wagu baiwe menigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirogle tima timati lida wafinye, luago Jesucristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesucristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburugu Efesu, lumbarinye go hon fiu grigia, luma rufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu, binadu mutu. Kata iburile, barudegu tisigene ile malati. Ani midera gun lumutinya grigia, lungheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finyatinya hagia, lunghisi ngu hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile. Aba hicha gun hongua lidon buri sigene malati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichugu bai bungyu lun Moisesi. Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lau saragu achouruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa regali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai ladigu wa lurudu. Lurudu honti ha uribabanya. Ha magamba di banya, ha me beresen banya lau bungyu, ha gafigon banya, ha mineba bai bungyu luma kate lagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sung ha gafara hadi banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugirin hale digu, hon ha alugura ha banya idamuni, hon ha ye banya, ha maha afinyeru banya luagu iyeni. Honti gine sunha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesucristo le ichugu bai ubafu nun lun wadagimanu le. Luagu la nigunina keisi aba wuguri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungyu. Anaba nei, ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesucristo, ani bidieti meha nun kala nadigubai. Ligia luweni bai nasandiruni labiniruni na bungyu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesucristo. Inaruni kata ile, le timati. Ani lunti hafinyaru sungu bai luagu inaruni la. Luago lun la la salbaruninya Jesucristo gafigon tia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligue na gude me dumbai lu bungiu lu gayara bai la la rufu ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumi e bai hada gafigon tinha. Itara linha ni abin lu aba abadina la hempu lu hon ha lu banya hafinyano luagu. Lu habihini ibagari magum chaditi. Ligue rua ma lu bai uairigu ni luma inebesei lu bungiu le warua ite bai lu sunda le moveda di bai. Signali guia la rihiniva le bungiu le aban riguti. Itarala. Timoteo, Niro, Runu Mutigumadi le bun lumpagendaguni luburi bun bungiu buidu. Lau afinieni luma lubuidu aritaguni. Kei meha la rinaguni bungiu hayumulugugin profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinie la diga madigu hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralina la susere dun lun imeneo luma Alejandro, ha nedere gerubanya lumafia. Lunga furende irun lung manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lung la diguni wa furiegi ayumuraguni ruwa ligie mesereme ilu bungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lung bungi. Legine inebe wati lida sun luujeri. Bui tikata ile, gunda tiginye bungiu le wasalbara gile lau. Le busembe lun hasalbanu sun grigie, lunginye hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbai lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigie. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidani. Lun kata ile louna hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo lun narufu daha hon hama bain huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun vugiri en lida sun fulasu, inyurenyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiwurinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, odoguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahati na lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumie. Larigin ladegu ewa. Mama gine Adan leye du bai mafia. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburu ha lidon figo. Lau sun lira hasalbar bawurinya lau haguraha. Ahen itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inare ni kata ile. Ahen abusera aba grigi alun alidi hatibai la. Aba wadagmanu buiti la buserumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigi Lunti la bagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigo uri. Lunti ginye la negun aba ibagari suruti. Buidu ligie lichigu inebe wa ligia. Lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagieme lugundu ahen maguma dinun lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na liliglisi bungiu. Mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinya tiluai lanangu lungua. Sarago luago lubara. Aba me laburi ha labugin inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. luntigine inebe la hon ha ma finye banya loi la dimure hon guriba luagu. Aba me labir ha tidon lisadara mafia lun la geni chawaguniwa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu adun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lungine harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligie bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti gine inebewa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti gine gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseribiduti ligili sirugu, lunti tumarila aba ariguguri, lunti gine laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseribidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyungarda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumun ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhanyu bungyu. To ligili sibo bungyu leviwa bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tauni gitei inarini ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigula inarini le arufu dubai won li bugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi wa ligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha, eye hatinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jie etinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi, kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun, hagamari dun grigia, aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi, lun ti waharun lun sun le adiga la alibay, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate lekon waduhu nyulwegi Jesu Kristu, aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asige ni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu, huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungi. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungi le vima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien nachilirun, rugwa babungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure ilumaginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. derege guaba bungualun, lugayara la larijiniba bawanseru. Gonigi guaba buari ogua, luma laule barufu dahabai, itara meme ba, dereg dagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie megine ha, agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba alun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimure haba alun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwabai luagu megi hama idemoi. Ahin garahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahin hagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Uri to hila alitumari to erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi, merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lung kate iluagu tibungi la usun wiwa agiru la. Aninya gabaiburi ginye kate ile hon, maden hon laamu ga hon luagu ni kate. Le maritangu ti hawagu lanigu, hati ma liduhanyo, jegu wali lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri wuri to hilali bai tumari tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lun ginye abar gugi lila meka tumari. Lun tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungua. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Ahanya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung kama ladiga hadira aguni hadara dun lumabungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe lung hamari idun ya urinya nibure inginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama lung honigiru lung haba lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hamaa libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahi habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri owuguri, lunti lideragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigu bali hawadigu maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harelereru mbungyu.
5: Mijiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan le luwadigu maridu, lita lefere honu wa lila nada.
0: Arinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagu meiti, lulibini lafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luagu, lichugun lidurun aba alidihati, ahin uwa habai biyama o uruwa, lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya, lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeligu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. mataba dunarig guraba ginya muruso divain anyahe girigi ya ari huwa ti hafigon frango lubalege haguseru anyahe ginye marihiti hafigon dari largi itara meme linya ginye kate buiti le hadigwe girigia ari huwa ti frango ain ti le mabui dubai sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu dirigo hon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu dahaba grigia kata imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli la luma bungiu aba barugu watungu wa grigia ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida agnieti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita watinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagi. Ahen geigin wabai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuja rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelana wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguwa rabungi ubun da meha le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubai ibagari lun sun kate luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefembi luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi. Uwa lamuga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua diru bai bungiu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwe te uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le viwambai, ani rule sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Ania gaba hon lun risi hama lida le buidubai, lun buidu la hoserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bai. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugubai labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina lisubudin ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteo, capítulo, Abba.
0: Ao Pablo, lani Jesucristo apóstolo, non na honia luago lugunda bungio, según frama se lani na